memecahkan keheningan gurun, membawa sukacita yang tak terhingga. Nabi Ibrahim dan Sarah tersenyum dengan air mata yang mengalir deras. Sarah memandang wajah kecil itu dengan kasih sayang. Tangannya menggenggam jemari mungil Ishak. Dengan penuh haru, ia berbisik, "Engkau adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiah yang tak terduga. Namamu adalah Ishak, yang dalam rumah yang sederhana, kebahagiaan dan rasa syukur mengisi hati kedua orang tua yang telah lama menanti. Mereka menyadari bahwa keajaiban yang datang ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas." Sahabat umat Muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya.

Di hamparan subur tanah Palestina, Nabi Ishak alaihissalam melanjutkan dakwah ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tugasnya membimbing mereka untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah, dan menjaga nilai-nilai kebaikan sesuai syariat yang diturunkan kepada mereka. Nabi Ishak dikenal sebagai sosok yang penuh kelembutan dan kasih sayang, yang selalu mengajarkan kaumnya dengan bijaksana dan tenang. Pagi itu, di sebuah lembah hijau yang dipenuhi dengan suara burung-burung berkicau, Nabi Ishak berkumpul bersama sekelompok kaumnya. Para petani, pedagang, dan orang-orang dari berbagai profesi datang untuk mendengarkan pesannya. Ia membuka percakapan dengan nada suara yang tenang dan lembut. "Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kenikmatan yang tak terhingga. Ia memberi kita tempat tinggal yang subur, rezeki yang berlimpah, dan kesempatan untuk berbuat baik. Tidakkah kita ingin membalas semua itu dengan ketaatan kepadanya? Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salat, memberi zakat kepada yang membutuhkan, dan memperkuat silaturahim di antara kita." Seorang pria tua yang berdiri di tengah-tengah kerumunan mengangguk pelan, merasa terharu dengan perkataan Nabi Ishak. Namun seorang pemuda bernama Azim terlihat mengangkat tangannya, tampak ingin bertanya dengan wajah yang penasaran. "Wahai Nabi Allah," Azim berkata, "mengapa kita perlu menambah ibadah seperti zakat dan salat lebih teratur? Bukankah cukup jika kita hanya bekerja dan melakukan kebaikan sehari-hari?" Nabi Ishak tersenyum lembut, memandang pemuda itu dengan penuh pengertian. "Itu sangat baik, tetapi ketaatan kepada Allah melalui ibadah adalah bentuk syukur kita kepadanya. Dengan salat, kita mengingatnya, kita memohon bimbingan agar tetap berada di jalan yang lurus. Zakat adalah bentuk kepedulian kita pada sesama, agar yang miskin tidak merasa terlupakan dan yang kaya tidak menjadi sombong. Kebaikan yang terarah inilah yang akan membawa kita pada ketenangan dan keberkahan hidup." Azim tampak termenung, menyadari kedalaman dari penjelasan tersebut. Perasaan kagum dan hormat pun mulai tumbuh dalam hatinya terhadap ajaran yang dibawa Nabi Ishak. Melihat penerimaan yang penuh ketulusan dari sebagian besar kaumnya, Nabi Ishak merasakan kegembiraan yang mendalam. Meskipun banyak yang menerima dakwahnya dengan baik, ada juga sebagian kecil yang merasa terikat pada cara hidup mereka sebelumnya. Beberapa orang merasa bahwa menambah ibadah akan menjadi beban tambahan, terutama di tengah kehidupan yang mereka anggap sudah cukup sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Suatu hari, beberapa orang dari kalangan tersebut mendatangi Nabi Ishak alaihissalam untuk menyampaikan kegelisahan mereka. Seorang pria bernama Malik, yang merupakan pedagang sukses di desanya, berbicara mewakili kelompok ini. "Wahai Nabi Allah," ucapnya dengan suara yang hati-hati, "bukannya kami tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kami merasa sulit untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk ibadah. Bukankah yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kejujuran dan berbuat baik kepada sesama?" Nabi Ishak alaihissalam mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami bahwa mereka memerlukan bimbingan lebih lanjut. "Malik," ujar Nabi Ishak dengan bijaksana, "tentu menjaga kejujuran dan berbuat baik adalah hal yang mulia. Tetapi dengan melaksanakan ibadah, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu

wa ta'ala, yang akan memberi kita kekuatan dan keteguhan hati dalam setiap perbuatan. Ibadah tidak akan mengurangi waktu kita, justru ia akan membawa berkah pada setiap usaha yang kita lakukan. Malik dan yang lain mulai merenungkan kata-kata tersebut. Bagi mereka, ucapan Nabi Ishaq adalah seperti cermin yang menunjukkan betapa perlunya mendekatkan diri kepada Allah agar segala aktivitas mereka mendapat ridhonya. Hari demi hari, Nabi Ishaq alaihissalam melanjutkan dakwahnya dengan penuh kesabaran. Setiap kali ada yang merasa ragu atau keberatan, ia selalu siap memberikan penjelasan dengan penuh kelembutan. Ia tidak pernah memaksakan kehendak atau marah, meskipun kadang ia menghadapi tantangan dari kaumnya sendiri. Suatu sore ketika Nabi Ishaq alaihissalam sedang berjalan-jalan di ladang, seorang pemuda bernama Fulan menghampirinya. Fulan adalah seorang petani sederhana, namun ia sering meragukan pentingnya sholat secara teratur. Ia mendekati Nabi Ishaq alaihissalam dengan raut wajah yang penuh kebingungan. "Wahai Nabi Allah," ucap Fulan perlahan, "aku ingin memahami mengapa sholat begitu penting. Kadang aku merasa cukup hanya berbuat baik pada orang lain, tetapi mengapa sholat itu seolah menjadi hal yang utama?" Nabi Ishaq alaihissalam tersenyum lembut, menepuk bahu Fulan dengan penuh kehangatan. "Fulan, sholat adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat, kita bukan hanya memohon kebaikan dunia, tetapi juga akhirat. Ibadah ini seperti air yang membersihkan hati kita dari dosa-dosa kecil. Tidakkah engkau ingin hatimu senantiasa bersih?" Fulan termenung. Kata-kata Nabi Ishaq memberikan pemahaman baru kepadanya. Ia mulai memahami bahwa salat bukanlah beban, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang ingin selalu mengingatkan mereka akan tujuan hidup yang lebih besar. Seiring waktu dakwah nyata, kaumnya tidak hanya memahami pentingnya ibadah, tetapi juga merasakan keberkahan dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan ketenangan yang berbeda setelah mulai melaksanakan salat dengan penuh keikhlasan, mengeluarkan zakat dengan lapang hati, dan memperbanyak amal kebajikan. Suatu yang dikenal sebagai ibu dari anak-anak yatim di desanya datang menemui Nabi Ishaq. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan perubahan yang ia alami setelah mengikuti ajaran beliau. "Wahai Nabi Allah," ucapnya sambil menahan haru, "setelah aku mengikuti ajaranmu dan memperbanyak ibadah, aku merasa beban hidup subhanahu wa ta'ala selalu memberikan jalan keluar saat aku merasa kesulitan. Aku tidak pernah merasakan kedamaian seperti ini sebelumnya." Nabi Ishaq tersenyum penuh kehangatan. Ia melihat betapa ketulusan ibadah telah mengubah kehidupan perempuan itu. Ia berkata dengan lembut, "Ketahuilah bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang ikhlas. Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka yang berserah diri kepadanya." Di usia cukup tua, Nabi Ishaq merasa damai. Ia menyaksikan perubahan besar di kaumnya, yang kini hidup dalam ketaatan dan kebersamaan yang kuat. Ia tahu bahwa dakwahnya telah membuahkan hasil, tidak hanya dalam bentuk ketaatan ibadah, tetapi juga dalam kebersamaan yang lebih erat, rasa saling tolong, menolong, dan kepedulian yang dalam terhadap satu sama lain. Dalam renungan terakhirnya, Nabi Ishaq memanjatkan doa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersyukur atas kesempatan untuk melanjutkan dakwah ayahnya dan melihat buah dari kesabaran serta kelembutan yang ia tanamkan selama bertahun-tahun. Baginya, kehidupan yang ia jalani adalah sebuah kemenangan, bukan dalam bentuk kekuasaan atau kemewahan.

adalah melihat Ishak memiliki keluarga dan keturunan yang dapat melanjutkan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Ibrahim memanggil seorang pembantunya yang telah lama bekerja untuknya, seorang yang terpercaya dan penuh pengabdian. "Wahai sahabatku," ujar Ibrahim dengan suara lembut namun tegas, "aku ingin engkau pergi ke negeri kelahiranku, ke tempat saudara-saudaraku di Irak. Carilah seorang wanita yang baik dari kalangan keluarga kita untuk menjadi istri bagi anakku Ishak. Akan aku laksanakan perintahmu, wahai Ibrahim. Apakah engkau memiliki pesan khusus untuk wanita yang kelak akan menjadi pendamping Ishak?" Nabi Ibrahim tersenyum bijak. "Katakan padanya bahwa hidup di sini sederhana. Namun di sini kami hidup untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hidup dengan cara yang penuh keikhlasan dan kehormatan. Jika ia menerima itu, maka ia adalah wanita yang baik untuk Ishak." Dengan izin Allah, pembantu Nabi Ibrahim berangkat ke Irak untuk menunaikan tugas besar ini. Di sepanjang perjalanan yang panjang dan melelahkan, pelayan itu selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah urusannya. Dalam hatinya, ia tahu betapa pentingnya misi ini bagi tuannya yang sudah sangat tua. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya sampailah ia di Irak. Di sana, ia menemui keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengenalkan dirinya. Ia menjelaskan maksud kedatangannya, dan keluarga Ibrahim menyambutnya dengan hangat. Di antara keluarga Ibrahim, ada seorang gadis bernama Ribka, seorang gadis yang santun, lembut, dan penuh kebijaksanaan. Keluarga Ibrahim menyetujui perjodohan Ribka dengan Ishak, dan Ribka pun menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan putra Ibrahim. Ketika pembantu itu kembali ke Palestina dengan membawa Ribka, hatinya lega karena ia tahu telah membawa seorang pendamping yang tepat untuk Ishak. Sesampainya di Palestina, Ribka turun dari untanya dan memandang sekitar dengan rasa kagum. Hamparan padang pasir, bukit-bukit kecil, dan tenda-tenda yang berdiri kokoh menjadi pemandangan yang asing namun menenangkan. Nabi Ishak alaihissalam yang mendengar kedatangan Ribka segera keluar dari tendanya. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap Nabi Ishak alaihissalam merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ribka tersenyum malu-malu, lalu menundukkan pandangannya. Pembantu tersebut mendekati Ishak dan berkata, "Ini adalah Ribka, wanita yang aku bawa dari keluargamu di Irak. Ia telah siap menerima pernikahan ini dan hidup bersamamu di sini, di tanah ini." Nabi Ishak alaihissalam memandang Ribka dengan lembut. "Selamat datang, wahai Ribka. Disinilah rumahmu sekarang. Semoga Allah memberkahi kita dengan kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan." Dengan pernikahan tersebut, Nabi Ishak dan Ribka memulai kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan keharmonisan. Mereka tinggal di Palestina, bekerja sama dalam menjalani kehidupan dan melanjutkan ajaran ayah mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Meski hidup dengan sederhana, mereka selalu bersyukur dan berusaha memenuhi rumah mereka dengan cinta dan kasih sayang. Meski hidup penuh kebahagiaan, waktu demi waktu berlalu tanpa adanya tanda kehadiran seorang anak di tengah-tengah mereka. Ribka, seperti Sarah dahulu, ternyata juga mengalami kesulitan untuk mengandung. Hal ini membuat mereka diuji dengan penantian yang panjang. Hari-hari mereka diisi dengan doa, penuh harapan, namun juga kadang-kadang diliputi kesedihan. Pada suatu malam yang sunyi, di bawah langit yang penuh bintang, Ribka duduk di depan rumah, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan kesedihan dalam hatinya, merasa belum dapat memberikan keturunan untuk Ishak, suaminya yang ia cintai. Saat itu, Nabi Ishak melihat Ribka duduk seorang diri, dan ia pun menghampiri istrinya dengan lembut. "Ribka," kata Nabi Ishak sambil duduk di sampingnya, "apa yang kau pikirkan?" Ribka tersenyum pahit. "Aku merasa tidak layak. Sudah bertahun-tahun kita bersama, namun aku belum juga bisa memberikan keturunan. Aku takut mengecewakanmu." Nabi Ishak meraih tangan Ribka dan menggenggamnya erat. "Jangan berkata begitu, wahai istriku. Ingatlah bahwa semua ini adalah ketetapan. Kita hanya bisa berdoa dan berharap. Tidak ada yang salah padamu. Engkau adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Aku percaya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka akan datang saatnya."
Setiap malam setelah itu, Nabi Ishak dan Ribka berdoa bersama-sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberkahi dengan keturunan. Dalam keheningan malam, doa-doa mereka terangkat ke langit, penuh ketulusan dan keyakinan pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berlalu hingga suatu hari, keajaiban yang mereka nanti-nantikan itu datang. Ribka merasakan perubahan dalam tubuhnya, dan hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia segera mencari Ishak untuk menyampaikan kabar tersebut. Dengan wajah yang berseri-seri dan air mata kebahagiaan yang mengalir, Ribka berkata, "Suamiku, aku merasakan tanda kehidupan di dalam tubuhku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kita." Nabi Ishak memandang istrinya dengan penuh syukur, air mata kebahagiaan tak mampu ia tahan. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa. Inilah hadiah darinya yang telah kita tunggu." Masa kehamilan Ribka dilalui dengan sukacita dan penuh kesabaran. Hingga pada hari yang dinanti, lahirlah dua bayi laki-laki kembar. Tangisan bayi menggema di dalam tenda, membawa kebahagiaan yang tak terkira. Nabi Ishak memeluk kedua putranya dengan penuh cinta, merasakan keajaiban yang telah lama ia dan Ribka nantikan. Anak pertama diberi nama Esau, rahan dan penuh bulu, yang membuatnya tampak berbeda sejak lahir. Sementara itu, anak kedua lahir sambil memegang tumit Esau, seolah tak ingin terpisah dari saudaranya. Anak kedua ini diberi nama Yakub, yang kelak akan menjadi seorang nabi. Ribka menggendong kedua putranya dengan perasaan haru, menatap wajah mereka yang mungil. Mereka adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Kita akan merawat dan membimbing mereka dengan cinta dan kesabaran, seperti yang telah kita pelajari dari kehidupan. Nabi Ishak alaihissalam memeluk istrinya dan kedua putra mereka. Dengan penuh harapan, ia berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi mereka dan menjadikan mereka anak-anak yang soleh yang akan melanjutkan jalan kebenaran." Seiring berjalannya waktu, kedua anak tersebut tumbuh dengan karakter yang berbeda. Esau yang berperawakan kuat dan pemberani, senang berburu. Ia memiliki jiwa yang bebas dan penuh semangat. Sedangkan Yakub lebih tenang dan lembut, seringkali tinggal bersama ibunya di rumah. Ia senang membantu pekerjaan rumah tangga dan memiliki kesabaran yang luar biasa. Meskipun Nabi Ishak alaihissalam lebih cenderung dekat dengan Esau karena kegemarannya berburu, ia juga tak melupakan Yakub yang memiliki karakteristik serupa dengan sifat lembutnya sendiri. Kedua anak itu tumbuh di bawah bimbingan Nabi Ishak dan Ribka, belajar tentang kebaikan, kesabaran, dan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kebersamaan itu, Nabi Ishak dan Ribka merasakan kesempurnaan dalam kehidupan mereka. Kehadiran Esau dan Yakub mengisi hari-hari mereka dengan kegembiraan dan kebanggaan. Mereka tahu bahwa segala nikmat yang mereka miliki adalah berkat doa dan kesabaran yang tak pernah mereka lepaskan. Kisah Nabi Ishak alaihissalam syarat dengan mukjizat dan keteladanan yang tak lekang oleh waktu. Sebagai salah satu nabi yang diberkati dengan keturunan yang luar biasa, menetapkan garis keturunan Nabi Ishak sebagai cikal bakal Bani Israel, di mana kelak akan lahir para nabi seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa alaihissalam. Hal ini menjadi mukjizat besar yang memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga dan mengarahkan sejarah umat manusia menuju kebaikan. Sepanjang hidupnya, Nabi Ishak senantiasa dihadapkan dengan berbagai ujian yang berat. Namun, yang luar biasa dari dirinya adalah kesabaran dan ketulusan dalam menerima setiap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadapi kesulitan, beliau tak pernah berputus asa. Nabi Ishak mengajarkan bahwa menghadapi ujian dengan keikhlasan adalah bagian dari pengabdian kita sebagai hamba Allah. Ia menjalani dakwahnya dengan penuh cinta dan kasih sayang, mengajarkan kepada umatnya untuk selalu taat dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan lain dari Nabi Ishak adalah bagaimana beliau memandang keluarga sebagai pondasi kehidupan yang kuat. Beliau mengajarkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak agar mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak mendidik anak-anaknya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, menjadikan keluarganya sebagai contoh teladan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keturunan Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub yang kelak menjadi bapa dari 12 suku Bani Israel. Kisah hidup Nabi Ishak mengajarkan kita tentang kekuatan doa, ketekunan dalam beribadah,
dan keyakinan bahwa

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya yang ikhlas dan sabar. Dalam setiap ujian yang kita alami, teladan Nabi Ishak menunjukkan bahwa tak ada cobaan yang terlalu berat selama kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan dan keikhlasan hati akan selalu mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi kita yang ingin meneladan, perlu menjaga kesabaran dalam setiap langkah kehidupan, memupuk keikhlasan, dan selalu memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian hidup mungkin tidak akan berhenti, tetapi dengan mengikuti jejak Nabi Ishak, kita bisa menjalani hidup dengan keyakinan dan ketenangan, karena Allah selalu bersama mereka yang sabar dan ikhlas. Kisah Nabi Ishak alaihissalam mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan penuh ujian yang menuntut ketabahan dan ketulusan. Dari beliau kita belajar bahwa setiap ujian memiliki hikmah tersembunyi dan setiap cobaan adalah peluang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran yang beliau tunjukkan menjadi cerminan keimanan yang kuat. Semoga kita dapat meneladani kesabaran dan keikhlasan Nabi Ishak alaihissalam dalam menghadapi setiap liku kehidupan. Dan semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa memperbaiki diri dan menjaga keimanan apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah pada hilangnya ujian, melainkan pada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Konon pada suatu perkampungan di Syria ada seorang petani yang sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya yang dikaruniakan Allah Sang Maha Pencipta kepadanya. Suatu malam, petani ini pulang ke rumahnya dengan melintasi jalanan pekuburan sebagai ganti jalan lain yang biasa dilewati para penduduk desa sewaktu pergi pagi dan pulang sore. Para penduduk desa telah memberi, akan tetapi petani yang terperdaya oleh kekuatannya ini sama sekali tidak menghiraukan peringatan mereka. Bahkan dia nekat untuk melintasi jalanan pekuburan itu sendirian tanpa ditemani seorang pun dari penduduk desa. Secara kebetulan ada seorang petani dari desa lain melewati jalan yang sama menuju desanya yang bersebelahan. Dia kemalaman di jalan sehingga terpaksa melewati jalan pekuburan itu untuk bisa sampai ke desanya secara pintas. Dia berjalan tergopoh-gopoh, namun tidak kunjung sampai di ujung jalan. Terlihat oleh kedua matanya pintu gerbang kuburan yang besar, yang di atasnya tertancap obor kecil, sehingga membuatnya gembira dan mengusir rasa takutnya. Dia semakin mempercepat langkahnya menuju pintu gerbang itu. Di tengah-tengah langkahnya itu tiba-tiba dia sedikit terpeleset dan terperosok ke dalam kubang kubur yang masih menganga yang dipersiapkan untuk penghuni baru. Diselimuti rasa takut dan kecemasan, dia meratapi hatinya. Dia mencoba berteriak dan dengan suara lantang memanggil para pejalan sambil meminta pertolongan. Namun tiada seorang pun memenuhi panggilannya. Lalu dengan segala cara, dia berupaya keluar dari kubangan itu tanpa hasil. Dalam kondisi seperti itulah, dia pun menyerah kepada nasib. Malam itu dia memutuskan untuk tidur di dalam kubang kuburan. Beberapa saat telah berlalu, sedang dia terduduk di pojok liang kubur hingga terserang kantuk dan akhirnya tidur karena kelelahan. Setelah beberapa saat, si petani yang terperdaya dan terbiasa melintasi jalanan pekuburan setiap malam itu memasuki lokasi kuburan. Dia menyusuri jalan seperti biasanya. Akan tetapi Allah menghendaki dia terperosok ke dalam kubang yang sama di mana petani lain terjatuh di dalamnya. Sewaktu terjatuh, dia merasa hatinya telah mendahulinya untuk mencium tanah. Dia mengerahkan segenap daya untuk bisa terbebas dari kubang kubur. Rasa takut dan cemas yang telah menggerogoti seluruh pikirannya. Berulang kali dia coba untuk bisa keluar dari kubang itu, tapi tetap saja gagal. Pada saat itulah, petani yang lain terbangun. Dia berdiri menghampiri temannya untuk

berisi ke telinganya. "Aku sudah berusaha keluar dari kubur ini sebelummu, hai tuanku. Tapi aku tidak berhasil. Marilah kita melewati malam kita bersama-sama." Belum selesai petani yang malang ini menyelesaikan kata-katanya itu, sontak petani yang terpedaya itu tersungkur ke atas tanah kuburan itu dalam kondisi sekarat karena saking takutnya. Dia mengira si penghuni kuburlah yang membisikkan kata-kata itu ke telinganya. Begitulah, setelah sekian lamanya orang yang terpedaya dan sangat congkak ini tidak pernah menduganya. Karena itu janganlah seorang dari kita terpedaya oleh dudukan dan hendaknya bersikap tawadu. Barang siapa merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengangkat derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikala seorang berjalan di suatu kampung yang membuatnya terpesona sambil menelusuri perbatasannya, tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam bumi. Dia pun tenggelam di dalamnya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab.

Mimpi Seorang Hasan Al-Basri. Pendengar, suatu ketika ada sebuah ketegangan antara Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Keduanya tidak mau saling menyapa. Bahkan setiap kali mendengar orang lain menyebut nama Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri merasa tidak suka. "Jangan sebut nama orang yang berjalan dengan lagak sombong itu di hadapanku," katanya. Suatu malam, Hasan Al-Basri bermimpi sesuatu yang aneh. Ia seolah-olah sedang bertelanjang di kandang binatang sambil membuat sebatang tongkat. Pagi hari ketika bangun, ia merasa bingung dengan mimpinya itu. Tiba-tiba ia ingat bahwa Ibnu Sirin yang kurang ia sukai merupakan orang yang pandai menafsirkan mimpi. Merasa malu dan gengsi bertemu sendiri, ia meminta tolong seorang teman dekatnya untuk menemui Ibnu Sirin. "Temui Ibnu Sirin dan ceritakan mimpiku ini, seakan-akan kamu sendiri yang mengalami," pesannya begitu. Nah, teman dekat Hasan Al-Basri itu segera menemui Ibnu Sirin. Begitu selesai menceritakan isi mimpi itu, Ibnu Sirin langsung berkata, "Bilang pada orang yang mengalami mimpi ini, jangan menanyakannya kepada orang yang berjalan dengan lagak sombong. Kalau berani, suruh ia datang sendiri kemari." Pendengar, mendengar laporan yang disampaikan temannya ini, Hasan Al-Basri kesal. Ia bingung dan merasa tertantang. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Ibnu Sirin. Ia tidak peduli dengan rasa malu atau gengsinya. "Antarkan aku ke sana," katanya. Begitu melihat kedatangan Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin menyambutnya dengan baik. Setelah saling mengucap salam dan berjabat tangan, masing-masing lalu mengambil tempat duduk yang agak berjauhan. "Sudahlah, kita tidak usah berbasa-basi. Langsung saja. Aku bingung memikirkan dan menafsirkan mimpiku," kata Hasan Al-Basri. Lalu ia menuturkan sekilas tentang mimpinya. "Jangan bingung," kata Ibnu Sirin. "Telanjang dalam mimpimu itu adalah ketelanjangan dunia. Artinya Anda sama sekali tidak bergantung padanya, karena Anda memang zuhud. Kandang binatang adalah lambang dunia yang fana itu sendiri. Anda telah melihat dengan jelas keadaan yang sebenarnya. Sedangkan sebatang tongkat yang Anda buat itu adalah lambang hikmah yang Anda katakan dan mendatangkan manfaat bagi banyak orang." Sesaat Hasan Al-Basri terkesima. Ia kagum pada kehebatan Ibnu Sirin sebagai ahli penafsir mimpi dan percaya sekali pada penjelasannya. "Tetapi bagaimana Anda tahu kalau aku yang mengalami mimpi itu?" tanya Hasan Al-Basri kemudian dengan rasa penasaran. "Ketika temanmu menceritakan mimpi itu kepadaku, aku berpikir, menurutku

hanya engkau yang pantas mengalaminya, jawab Ibnu Sirin singkat dan santai. Nah pendengar, refleksi hikmahnya adalah kadang memang kita akan mengalami kecekcokan di antara kita dan orang lain. Tapi dengan kecekcokan itu jangan sampai membuat kita malah berlarut-larut dalam sebuah kubang kesia-siaan yang akhirnya malah membuat kita terhambat dan terhalang dengan pintu kebaikan yang berada di depan mata kita.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDSFM, gunakan untuk support dakwah media di RDSFM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDSFM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkap di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDSFM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDSFM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDSFM. All you want to do
4: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu islami, berkualitas, dan terjangkau.

Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

0: أخنيت قلبي من سواك وملأت.
1: Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil Imam Ahmad kedati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, beserta tinta sampai liang lahat. Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok, bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40.000 hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih Wal-Mansuh, Al-Muqaddam Wal-Mu'akhor Fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Soghir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Wasik. Setelah Al-Wasik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang, dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Sam. Tidak lama kemudian, beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Pada hari itu tidak kurang dari 130.000 muslimin yang hendak mensolatkannya dan 10.000 orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hambal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.

kaum muslimin dan negerinya dan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan Indonesia dan negeri kaum muslimin yang terbesar jumlah penduduknya, yang Allah berikan kenikmatan dengan berbagai sumber daya alam yang luar biasa. Sayang sekali ternyata sampai hari ini negeri kita ini yang telah merdeka sejak puluhan tahun yang lalu belum mencapai kebaikan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masih banyak kita dengar negeri terkorup yang rangi atas di antara Indonesia, negeri penikmat pornografi di dunia yang terbanyak juga adalah Indonesia. Demikian pula kemiskinan dan berbagai hal kita lihat masih banyak kendala di negeri ini. Maka apa langkah yang perlu kita raih, yang perlu kita lakukan? Kita khawatir kalau ini tidak kita lakukan, kita khawatir nanti Allah murka kepada kita dan menghadap kita. Maka dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka itu, bangsa itu, selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah untuk memperbaiki negeri ini bukan semata-mata dengan teori-teori, dengan ilmuwan-ilmuwan, dengan berbagai macam program-program pembangunan ekonomi, bukan. Yang pertama mestinya kita semua bangsa ini, kaum muslimin ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Aku katakan istaghfiru rabbakum, kalian semua istighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffar, sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau kalian semua meminta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, maka balasan Allah di dunia ini yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan berikan kepada kalian hujan yang deras sebagai bentuk kemakmuran, banyak air hujan sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan baik. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah berikan kepada kalian amwal, harta benda yang banyak, anak-anak yang cukup sehingga nanti penduduknya tidak kurang. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, Allah akan berikan kepada kaum itu, bangsa itu, jannat, kebun-kebun yang baik, sungai-sungai yang mengalir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kaum muslimin Indonesia ini kalau menghendaki bangsa yang maju, bangsa yang diridhoi Allah baik semuanya, istighfar semuanya. Rakyatnya istighfar, pejabatnya istighfar. Kemudian jangan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendulukan kepentingan-kepentingan pribadi sehingga mereka berani korupsi, kolusi dan sebagainya, perbuatan-perbuatan yang Allah larang itu semuanya. Insyaallah dengan istighfar, taubat, dengan taubat dan nasuha merupakan langkah awal, langkah penting agar bangsa ini mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara duniawi atau secara ukhrawi. Jangan kita silau dengan bangsa-bangsa lain yang seakan-akan maju, tetapi kalau tidak taubat pada Allah, mereka abaikan hak-hak Allah, maka mereka seakan-akan maju ekonominya, tetapi ruginya juga hancur dan kacau. Swedia sebagai bukti contoh, negeri terbaik secara pelayanan, secara GNP produknya, per kapitanya hasil terbanyak, tapi di sana negeri yang terbanyak anak-anaknya muda bunuh diri, ditembali kerusakan-kerusakan sosial karena mereka abai dari taat pada Allah, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan dunia dan aturan-aturan manusia sebagai sumber kehidupan mereka sehingga Allah kacaukan mereka dengan semuanya itu. Maka kaum muslimin sekalian, mari kita berusaha, langkah pertama kita bertobat pada Allah, istighfar pada Allah, taubatan nasuha, kita menyesal kesalahan kita, kita berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan kita menguatkan diri kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harapan baldatun thayyibatun warabbun ghafur bukan sekadar utopia belaka, bukan sekadar utopia belaka.

0: Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
3: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Sedekah abrak koyo ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisikan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
8: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
9: Aku sebagai seorang penulis itu pernah mendapatkan sebuah pengakuan daripada para penulis juga. Mereka bilang gini, terutama penulis puisi, kalau mau untuk menitik beratkan pada makna, biasanya kita akan lebih banyak menyerah kepada estetika atau lebih menyerah kepada rima. Irama dan segala itu kita give up
10: pola dulu. Bahasanya.
9: Tapi kalau kita mau ngejar pada bagusnya, itu biasanya kita harus agak kompensasi dalam bidang makna. Makanya kalau ada beberapa orang akhirnya kayak yaudahlah kita pokoknya menyampaikan yang penting maknanya dulu, karena yang penting kan makna bukan keindahannya. Kalau

0: makna sudah bagus, indahnya udah mulai naik. Tapi Al-Quran ini luar biasanya, yang tadi ya, Mas bilang, ya dua-duanya. Padahal di awalnya orang-orang Arab itu sudah punya standar syair. Seni, syair. Ternyata setelah Quran datang, Quran menjadi sebuah standar yang baru gitu Mas ya. Karena saking tingginya ya.
1: Iya.
0: Kita punya satu program, yaitu adalah Reconnect with Al-Quran.
1: Reconnect with Al-Quran.
0: Bersambung kembali dengan Al-Quran.
1: Oke.
0: Karena bukan berarti kita tidak tersambung sebelumnya sih, tapi siapa tahu kalau seandainya kita kemarin-kemarin kurang nyambung dengan Al-Quran, kita sekarang nyambungin. Karena gini Mas, kalau seandainya kita punya handphone itu, kalau seandainya handphone itu tidak terkonek, itu percuma. Cuma jadi sekadar kalkulator aja. Nah karena itulah kita hari ini bicara tentang reconnect. Kelihatan dari Mas, kayaknya mau bahas tentang teori Quran nih Mas, atau apa nih Mas?
1: Ya ada banyak hal sih sebenarnya.
0: Wih, banyak hal, luar biasa ya.
1: Dari apa misalnya Mas? Al-Quran. Misalnya kita bahas dari sisi seni matematika Al-Qur'an.
0: Seni matematika Al-Qur'an itu dari judulnya sih sudah paradoks itu Mas.
1: Iya benar.
0: Itu kayaknya tidak seni itu Mas kayaknya.
1: Nah, tapi ada seninya.
0: Ada seninya.
1: Dan itu bisa didapatkan dari Al-Qur'an.
0: Emang ada sarjana seni matematika itu ada Mas?
1: Ada seorang peneliti Al-Qur'an.
0: Oke.
1: Namanya Rashad Khalifah.
0: Oke.
1: Dia menjadi salah satu ketua Islamic Center di Tucson, Amerika ya. Di Amerika dia membuat satu penelitian yang kemudian memunculkan satu buku tuh kan. Miracle of Quran tuh. Satu tulisannya itu yang kemudian dari buku itu banyak sekali orang kemudian pengen dekat dengan Islam. Al-Qur'an terutama ya.
0: Tahun berapa?
1: Tahun 70-an ya,
0: 76. Udah lama berarti Mas ya.
1: Oke. Udah lama. Misalnya di buku itu salah satu hal yang menarik dari Al-Qur'an itu adalah pola angka 19.
0: Wis, pola angka 19. Ini kayak otak-atik gato enggak nih Mas?
1: Enggak ya. Awalnya begitu.
0: Awalnya begitu, akhirnya.
1: Tapi karena terlalu banyak fakta yang berulang, itu akhirnya orang ini enggak mungkin otak-atik gatuk gitu.
0: Iya,
1: Jadi itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mudassir ya. Ayat 30 itu disebutkan alaiha tis'a asar.
0: Tis'ata asyar.
1: Tis'ata asyar. Jadi di atasnya 19. Jadi itu menjadi satu clue bahwa banyak hal yang ada di dalam Al-Qur'an ini punya pola 19.
0: Punya pola 19. Jadi itu bisa dikatakan ada Qur'annya ada matematikanya.
1: Iya, oke. Walaupun itu nanti dari sisi matematika juga ada pembahasan yang lebih dalam ya. Dari profesor itu misalnya 1, 9. Itu kan komponen angka 19 ya. Berarti itu
0: satu
1: awal dan
0: 9.
1: Akhir.
0: Iya, karena 1 itu angka yang pertama dalam apa namanya binomial ya.
1: Iya, biner 10 ya.
0: Biner ya, angka biner.
1: Nah, misalnya itu bisa kita lihat dari kata Bismillahirrahmanirrahim.
0: 19 huruf.
1: Sebagai pembuka dari Al-Qur'an. Itu 19 huruf.
0: Betul.
1: Yang kemudian bilangan-bilangan di Al-Qur'an itu habis dibagi 19.
0: Oh gitu, misalnya?
1: Misalnya 114 surat.
0: 114.
1: Di 19 habis tuh.
0: Iya betul.
1: Misalnya angka 19 itu sendiri ya. Itu dalam Quran yang diturunkan pertama kali.
0: Ya.
1: Itu surat Al-Alaq.
0: Al-Alaq.
1: Itu terdiri dari 19 kata.
0: 19 kata.
1: Dan surat Al-Alaq ini ayatnya 19 ayat.
0: 19 ayat.
1: Yang kemudian kalau dihitung di juz 30 itu, dia menjadi urutan yang ke-19.
0: Juz 30. Juz 30. Oh iya.
1: Dia di tengah-tengah. 19. Kemudian Bismillah. Di dalam Al-Qur'an itu jumlahnya 19.
0: Apanya?
1: Jumlahnya 114 yang habis dibagi 19.
0: Oke, okay.
1: Orang kan nanya, kan surat At-Taubah enggak ada bismillahnya.
0: Betul.
1: Tapi ternyata kalau kita buka, di surat An-Naml ayat 30
0: dua kali.
1: Dua kali. Ada bismillahnya. Jadi orang menyangka 113 tuh di At-Taubah enggak ada.
0: Iya.
1: Ada ternyata 19. Gitu. Nah, itu banyak banget itu.
0: Ya.
1: Keajaiban angka 19.
0: Ada dimana, apa nih Mas dengan 19?
1: Ya itu tadi, Profesor
0: ini. Oh enggak.
1: Bukan COVID-19.
0: Iya, itu maksudku.
1: Iya. Jadi nanti jumlah ayat di dalam Al-Qur'an kalau ditotal itu habis dibagi 19 juga. Kemudian kata-kata misalnya dia membuat riset ya. Ar-Rahman. Ar-Rahim gitu ya, jumlahnya sekian itu habis dibagi 19. Jadi

0: ini menjadi satu keteraturan, satu pola yang disebut tadi ternyata yang orang bilang seni matematika, dan ini didapatkan di Al-Quran.
1: Ya, karena ada banyak sekali orang-orang yang menghitung ayat-ayat di dalam Al-Quran dapat hal-hal yang kayak gitu.
0: Ya, misalnya perbandingan daratan dan lautan ya.
1: Ya, disebutkan, itu sesuai dengan perbandingan di dunia.
0: Rasio ada yang ada di alam semesta ya, gitu. Jadi itu salah satu hal di mana begitu Islam, begitu Al-Quran ini dilihat dari salah satu perspektif gitu ya. Artinya Al-Quran tidak menjelaskan itu, tapi satu sudut pandang melihat Al-Quran, itu kok ada keteraturan, ada pola yang sangat luar biasa runut, yang kemudian ini gak mungkin ini kalau itu dibuat oleh manusia. Ya, gak mungkin juga kalau ini dibuat di 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin masih ada kemungkinan, mungkin pakai AI gitu ya, dimasukin prompt tertentu sehingga buatlah satu tulisan yang diawali dengan 19 huruf, yang kemudian
1: bisa dibagi 19,
0: iya, bagi 19, yang kemudian banyak hal yang itu terpola dengan 19.
1: Aku tahu tuh AI langsung ngapain.
0: Apa itu?
1: Dia tulis, baca aja Quran.
0: Iya, seperti
1: karena
0: itu.
1: Karena AI kan gak bisa buat sebenarnya mas ya. Tapi AI itu cuma apa ya, cuma menggabungkan beberapa data-data dia untuk mencapai satu keadaan tertentu. Tapi yang jelas bahwasanya kita harus harus disclaimer dulu. Tadi kata-kata Mas Husain yang perlu digarisbawahi. Bahwasanya mujizat Al-Quran itu bukan pada itu. Tapi itu justru adalah sebagai konfirmasi lebih lanjut bahwa Al-Quran itu keren banget.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tadabur dalam hal ini, itu saya ingin melihat kalau di dalam reconnect with Quran tadi, reconnect with Quran tadi, kalau aku melihat ini sebenarnya maknanya, kalau aku maknai ini naik ke atas dulu ya, itu adalah tadabur sih kalau menurutku. Tadabur tuh kalau dibuka di kamus bahasa Indonesia itu menghayati.
1: Oke.
0: Menghayati itu dari kata al-hayat. Jadi menghidupkan. Jadi memberikan apa, mengambil insight kehidupan dari sesuatu itu menghayati. Itu tadabur.
1: Tadabur.
0: Reconnect with Quran. Yang kalau dalam beberapa literatur yang saya baca itu katanya bisa dalam 6-7 cara.
1: Mentadaburi Al-Quran.
0: Ya, membacanya, menghafal, memahami, mengamalkan, kemudian merefleksi.
1: Ya, jadi pada merefleksi diri sendiri.
0: Lebih pada kayak aku melakukan apa, kemudian Al-Quran melihatnya seperti apa. Yang keenam tuh menjadi inspirasi. Menjadi inspirasi. Dan ini menarik karena inspirasi Al-Quran tadi yang oleh seorang saintis bernama Rashad Khalifah muncul satu kesimpulan tertentu yang kemudian ditulis dalam bentuk buku Miracle of Quran, yang kemudian membuat menurut data ini banyak orang kemudian masuk Islam karena hal kayak gitu.
1: Dan jadi, masih banyak lagi yang bersifat kayak gitu ya mas ya.
0: Benar.
1: Bahwasanya misal kita juga pernah membahas bahwa di dalam Al-Quran tuh ada banyak sekali hal-hal yang mencengangkan. Seperti ada teori plot. Jadi teori plot itu kayak ring theory. Itu sama juga matematikal juga. Dimana biasanya ayat-ayat yang bersifat ganjil. Itu biasanya ada tengah-tengahnya sebagai poros untuk berputarnya yang lain gitu mas misalnya. Contoh kayak suratul Fatihah itu adalah ada tengah-tengahnya terus putar porosnya di situ. Ayat kursi juga gitu. Surat Al-Baqarah gitu. Dan ada banyak angka-angka yang menarik di dalam Al-Quran. Yang sering disebut-sebut kan 19, 40, 7 itu disebut-sebut tuh. Oke, itu 12 itu banyak juga tuh. Nah, berarti ada rahasia-rahasianya ya.
0: Iya, benar. Ada polanya.
1: Ada pola. Tadi yang berarti 19. Yang 19 kalau celaka 13 apa tuh mas?
0: Ah itu saya nggak tahu.
1: Pusing 7 keliling.
0: Iya. Itu mungkin kelilingnya lama ya.
1: Iya. Tawaf ya berarti.
0: Keliling. Iya. Artinya bahwa dari Al-Quran kalau kita ambil sebagai sebuah inspirasi, itu banyak kemudian muncul culture misalnya budaya. Salah satunya seni misalnya.
1: Seni, ya jelas.
0: Jadi.
1: Tapi bisa dijelasin dulu nggak pak? Seni itu apa mas? Kan orang-orang banyak mikir seni itu pokoknya nggak ada aturan gitu misalnya.
0: Kalau kita bicara tiga aras tuh ya, ada logika, ada etika yang sering bahas itu ya, sering muncul wacana etika. Ya. Yang ketiga itu estetika. Jadi dalam interaksi antar manusia itu kan ada istilah logika. Logika ini untuk melakukan kognitif. Justifikasi benar apa salah. Itu logika. Kalau etika itu lebih kepada pantas tidak pantas.

0: rasa.
1: Rasa. Ini kok kurang pas gitu ya. Misalnya kok tiba-tiba ada hakim memutuskan begini gitu ya.
0: Oh iya, iya.
1: Dibilang cacat logika, cacat etika itu ya.
0: Cacat etika. Misalnya hakim memutuskan ponakannya.
1: Iya. Yeah. Itu soal pantas tidak pantas.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Nah, yang di atasnya itu ada namanya estetika.
0: Estetika.
1: Ada aspek keindahan. Keindahan tuh pada aspek biasanya orang melihat ada 5 poin biasanya. Ada aspek balance-nya. Jadi teratur tuh balance tuh aspek
0: balance, repetisi,
1: repetisi,
0: point of interest
1: ya, kemudian komposisi, ada
0: komposisi.
1: Mendekatkan satu pemahaman bahwa keteraturan itu nyaman untuk dilihat.
0: Oh.
1: Nah, kenyamanan itulah. Jadi kalau estetika itu lebih pada kenyamanan dinikmati dalam tanda kutip.
0: Oh, berarti ada benar, ada baik, ya. Ada bagus.
1: Itu berarti logika.
0: Logika itu benar, baik.
1: Baik.
0: Kalau
1: estetika itu
0: bagus.
1: Iya.
0: Berarti
1: indah.
0: Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an tuh ada estetika seperti kalimat yang berulang-ulang.
1: Benar,
0: apa namanya? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, semuanya n. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya.
1: Ya itulah itu. Kemudian menjadi inspirasi sastra.
0: Oke.
1: Okay. Itulah seni kan. Jadi manusia menjadi lebih cenderung atas pesan itu karena lebih nyaman untuk dinikmati. Seperti halnya misalnya kita baca surat Al-Fatihah itu kan bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Parah nih.
1: Kita buka ya. Dalam Al-Fatihah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Tadi
1: ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Iya, itu berarti nikmat ya.
1: Iya.
0: Sama kayak kata orang, gak usah jauh-jauh mas, katanya mobil itu kalau laku bilangnya harus A.
1: Oh gitu ya?
0: Innova. Avanza.
1: Iya bener ya, Serena ya.
0: Iya, karena
1: Pajero gak ya?
0: Karena gini, karena katanya itu kalau yang mudah diingat tuh terdiri dari tiga suku ya. Tiga suku kata, kalau lebih bisa agak susah rule kata untuk
1: three.
0: Diingat. Rule of three katanya begitu.
1: Iya, seperti itu. Jadi dari keindahan Al-Qur'an ya dalam berbagai macam aspeknya itu kan melahirkan beberapa hasil
0: cabang.
1: Karya seni gitu. Misalnya tadi sastra. Kalau kita bicara tentang bagaimana keteraturan bahasa dan menariknya Al-Qur'an enggak hanya enak untuk diucapkan ya, tapi kontennya juga.
0: Iya, sangat mudah
1: isinya.
0: Untuk sangat mudah untuk dimengerti dan dihafalkan.
1: Iya, itu bisa kita bandingkan kan kalau kita ngafalin hadis sama ngafalin Al-Quran itu rasanya kalau teman-teman merasakan pernah menghafalkan itu ada beda rasa gitu.
0: Ya.
1: Lebih mudah mana nih Al-Quran kan ya?
0: Iya, jelas lebih mudah Al-Quran.
1: Iya,
0: karena memang kalau kita lihat aku sebagai seorang penulis itu pernah mendapatkan sebuah pengakuan daripada para penulis juga. Mereka bilang gini, terutama penulis puisi. Kalau mau untuk menitik beratkan pada makna, biasanya kita akan lebih banyak menyerah kepada estetika atau lebih menyerah kepada rima. Irama dan segala macam itu kita give up
1: pola bahasanya.
0: Tapi kalau kita mau ngejar pada bagusnya, itu biasanya kita harus agak kompensasi dalam bidang makna. Makanya kalau ada beberapa orang akhirnya kayak yaudahlah kita pokoknya menyampaikan yang penting maknanya dulu karena yang penting kan makna bukan keindahannya. Kalau makna sudah bagus, indahnya udah mulai naik. Tapi Al-Qur'an ini luar biasanya yang
1: dua-duanya,
0: tadi
1: ya.
0: Mas bilang ya dua-duanya, padahal di awalnya orang Arab itu sudah punya standar
1: syair.
0: Seni syair. Ternyata setelah Quran datang, Quran menjadi sebuah standar yang baru gitu mas ya, karena saking tingginya ya.
1: Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran sendiri kan tidak ada sebutan bahwa belajarlah sastra Quran gitu ya.
0: Iya, nggak ada. Ya.
1: Tapi konten Quran, maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu kaya dengan sastra. Jadi itu kayak dapat inspirasi gitu loh.
0: Ya.
1: Inspirasi ini kan kalau dalam makna kan dia berasal dari kata inspire.
0: Inspire.
1: Jadi, bernafas gitu. Jadi kayak ngambil udara, ngambil oksigen yang kemudian dari proses itu kan jadi seger gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, jadi ketika kita mendalami Al-Qur'an dalam konteks tadi ya, mentadaburi itu salah satunya bisa ketemu tadi tuh. Kita dapat

0: insight ilmu seni ya, mm-hmm. seni sastra yang tinggi.
1: Mm-hmm.
0: Dan dari situlah kemudian orang bisa mengolah banyak hal dari inspirasi seni itu, mm. seni sastra itu.
1: Contohnya gimana Mas? Yang 19 tadi tuh Mas.
0: Yang mana ini 19
1: yang tadi? Yang tadi 19 tadi tuh Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Mm. Bisa mm-hmm. dijelasin sehingga orang-orang tuh paham enggak misalnya rahasianya apa misalnya?
0: Itu matematika.
1: Oh, itu matematikanya. Nah,
0: yang kita bahas sekarang itu kan sastra tuh.
1: Sastranya. Sastra. Oke. Okay.
0: Itu dari sastra kan kemudian ya kita mengenal misalnya kalau di apa namanya di Jawa itu ya para ya. Sunan itu juga membuat beberapa tembang itu
1: Mocopat
0: itu pakai
1: oh lagu
0: pakai sastra hmm. yang kayak tadi berima itu tadi hmm. Hmm. misalnya cah cilik-cilik jejer tarik-tarik hmm. pakai i gitu hmm. semua gitu
1: hmm. yeah.
0: Nah itu sastra berarti pertama
1: lebih mudah didengar dan hmm. Lebih mudah diartikan
0: bener ya. Dan enak, nyaman gitu.
1: Dan ya. Lebih mudah diingat pastinya Mas?
0: Iya, bisa.
1: Balonku ada 5 gitu ya.
0: Rupa-rupa warnanya.
1: Kok hijau kuning kelabu? Oh karena setelah itu merah muda dan biru.
0: Iya. Jadi 2 A, ya. A, U, U gitu ya. Nah, yang kedua kita juga mengenal adanya seni musik.
1: Mm-hmm.
0: Seni, kalau kita baca Quran kan ada nagomnya.
1: Ya,
0: ada kiroah.
1: Ada apa? Ada nadanya.
0: Ada nadanya.
1: Ya.
0: Nah, bagi para musisi ya, itu kalau dia mendalami Al-Quran sebagai sebuah apa istilahnya? Sebuah
1: seni,
0: ya, itu akan mendapatkan betapa berpolanya Al-Quran.
1: Ya.
0: Sehingga kalau kita punya satu nagom aja, itu bisa dipakai untuk banyak ayat.
1: Betul.
0: Misalnya kalau kita belajar nagom apa yang paling sering dinyanyiin itu kan
1: Nahwan.
0: Nahwan ya.
1: Nahwan atau Nahwan?
0: Nahwan.
1: Nahwan.
0: Nahwan ya. Itu.
1: Ya. Itu India ya Mas ya?
0: Kita Persia dulu ya.
1: Oh Persia, oke. Okay.
0: Itu kan yang sering di baca Mishari Al-Fasi itu Nahwan.
1: Ya, kayaknya aku bisa, Mas.
0: Iya. Kalau doa itu kayak doa senandung Quran itu.
1: Bisa dicontohkan, Mas. Apa aku yang nyontohin, Mas?
0: Oh, saya aja.

0: rahma.
1: Itu nagom nahwan tuh.
2: Oh, itu bisa dipakai untuk baca Quran juga.
1: Bisa dipakai untuk baca Quran misalnya. Misalnya gini. Li ila fi Quraisy.
2: Oh, itu sama ya, berarti ya.
1: Ila fihim rihlata syita'i wassayyif.
2: Oh, luar biasa. Kayaknya sayang Ustaz.
1: Allahumma arhamna bil Quran.
2: Aku tuh di kepala bisa, Mas, tapi begitu sudah diucapkan jadinya bukan nahawan, Mas.
1: apa? Angan-angan
2: jadinya amsyong.
1: Itu sama tuh. Allahumma arhamna bil Quran. Itu sama kayak li ila fi Quraisy.
2: Berarti itu harus ada temponya, harus sesuai dengan
1: itu nada. Nada dan tapi uniknya itu panjang pendeknya itu. Jadi kan ada mat ya di dalam bacaan. Itu begitu rapi. Sehingga begitu kita membaca Quran, nada yang ada ini bisa di instalasi gitu ya di dalam bacaan ini. Ini yang menarik.
2: Dan ada tasdidnya. Kadang-kadang beberapa ayat tuh ada tasdid dan dipotong-potong sehingga kita bacanya tuh ikutan panik.

0: kayak di highlight itu kan ya, man
1: rock
0: nah, gitu. Nah, semua kayak apa ya, kayak kita diajak ikut ikut seru juga itu maksud jadi kan maksudnya pendek dipanjangin dikit semuanya dan cough itu kan huruf yang sangat berat ya sangat takil, sangat berat sekali sehingga ketika membaca itu menyebabkan kita juga punya efek gitu, cough, terus apalagi yang ya semualah huruf-huruf takil ya,
1: huruf-huruf
0: yang
1: di dalam sini
0: ya, betul, syakoh, terus kemudian apalagi segala macam go dan seterusnya huruf-huruf berat ya, ya itu salah satu menyebabkan efek tadi ya, itu efek musikal juga itu mas,
1: iya karena kan itu memiliki pengaruh ya di dalam pensuasanaan sesuatu gitu. Jadi kalau musik itu kan gitu ya, definisi nada, kemudian irama, kemudian di situ ada susunan yang tertentu yang menghasilkan.
0: Orang Indonesia kadang-kadang kebalik-balik juga ya. Contoh misalnya ya, bagaimanapun juga surat Ar-Rahman itu sangat sangat enak dibaca karena pengulangan terus ada repetisi. Khususnya di Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Itu kan diulang-ulang terus. Tapi itu pertama kali aku dengar, itu terus terang aku merasa kayak terancam karena diulang-ulang terus. Kayak apa ya? Kayak ya panik tadi sebenarnya. Tapi aku heran orang-orang kok waktu itu menikmati gitu maksudnya. Menikmati bacaan berulang karena aku lihat pas Ramadan itu pasti ada. Nah, pas aku ngelihat artinya serem ternyata. Karena itulah kenapa menurutku kenapa harus diulang-ulang kayak gitu. Karena serem sebenarnya surat Ar-Rahman.
1: Itu kayak itu reminder gitu ya.
0: Iya. Karena kan orang mungkin cuma ngelihat surat Ar-Rahman, artinya adalah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lah gitu kan ya. Cuman mereka mungkin enggak ngerti artinya sehingga tadi efek-efeknya itu mungkin enggak terlalu apa ya, bisa terlalu besar ya bagi mereka ya.
1: Ya seperti itu. Jadi jadi Al-Qur'an ini memberikan pengaruh gitu ya. Inspirasi itu kan sebenarnya pengaruh.
0: Betul.
1: Pengaruh untuk melakukan sesuatu, do something gitu. Jadi itu tadi sastra dia memberikan pengaruh pada karya-karya sastra. Kemudian juga pemaknaan-pemaknaan atas karya itu. Kemudian yang kedua tadi musikal gitu ya. Kalau saya menyebutnya musikal ya. Karena memang di sana ada nada, ada ritme, ada keteraturan, dan itu kan hasilnya kan auditori. Suara yang kemudian menghasilkan berbagai macam berbagai macam nagom dan bagi beberapa ilmuwan Islam masa itu ya, kita lihat bacaan Al-Qur'an yang membacanya juga akan menghasilkan syifa ya, obat untuk menyembuhkan sesuatu itu ditambah dengan potensi cara bacanya tadi, maksudnya nagomnya itu sehingga memperkuat dari efek bacaannya itu.
0: Kalau ketukan tuh termasuknya apa, Mas?
1: Ya itu kan kalau kita bicara bacaan Quran kan mat ya.
0: Mat.
1: Panjang
0: itu
1: pendek.
0: Itu kan ketukan. Kalau di musik apa namanya, Mas?
1: Ya ritme, namanya ritme.
0: Tempo. Ya. Aku pernah lihat ada orang yang bedain tadi ya, apa satu ketukan, dua ketukan sama tiga ketukan.
1: Bener,
0: sama empat ketukan.
1: Jadi
0: kalau satu tek tek tek.
1: Iya,
0: satu
1: bener.
0: Tek tek tek tek.
1: Bukan tek-tek sih harusnya ya.
0: Satu-satu
1: tek-tek gitu. Jadi tek tek.
0: Kalau yang dua?
1: Tek. Ya, tek tek itu dua.
0: Nah, kalau tiga?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah, itu berarti ada satu, ada dua,
1: ya,
0: ada tiga.
1: Yang bisnya kan satu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau mat arid li sukun itu kan bisa panjang ya.
0: Bisa 4, bisa 6.
1: Iya bisa 6. Nah itu jadi
0: itu namanya
1: tempo.
0: Tempo. Nah aku lihat tuh ada orang yang praktekin, ada dia ngetes tangan kirinya satu ketukan, tangan kirinya dua ketukan, terus dibalik ini 2 ini 4, ini 3 ini 2. Itu memang jadi indah sih. Aku melihat aku pas dia lagi kayak gitu aku bilang, ini kayak orang baca Quran nih. Karena mat itu kan kalau dibacanya konsisten, itu kan kita tahu mana 2, mana 1, mana 3. Dan kadang-kadang itu jadi kayak irama.
1: Bener. Ya itu memang irama.
0: Oh memang ya.
1: Jadi kalau tanpa mat ya, yang itu satu ketuk. Kalau ada mat tobi'i namanya, mat tobi'i itu dua ketuk.
0: Oke.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah itu berarti urusan bagus.
1: Iya. Itu ada satu ketuk tadi. Bisminya itu satu ketuk satu ketuk.
0: Iya.
1: Bismil itu satu ketuk. Lah itu dua ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. itu bisa 6 ketuk tuh.
0: Iya.
1: Empat aril sukun kan. Nah, itu ada polanya gitu. Jadi dan kalau imam-imam yang enak didengar,
0: polanya sama.
1: Polanya pasti enak tuh.
0: Pantesan kalau kita enggak enak tuh mesti ada yang salah nih.
1: Dengan ketukan. Ah,
0: betul.
1: Kayak orang nyanyi tapi salah tempo.
0: Oh iya, aku enggak ngerti sih.
1: Itulah aspek musikal menurut saya di situ. Yeah. Jadi ada keteraturan nada di situ, ada keteraturan irama.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ini kemudian enggak berhenti di situ tapi diteliti misalnya oleh Al-Farabi sehingga membuat nagom-nagom yang ini fungsinya untuk apa?
0: Oke. Okay.
1: Misalnya
0: menenangkan.
1: Ya, nahawan tuh menenangkan.
0: Kalau menyemangati.
1: Ros misalnya.
0: Itu menyemangati, Mas. Kayak gimana tuh, Mas?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Oh, lebih simpel ya.
1: Lebih simpel, lebih mayor lah ya.
0: Ada efek apa lagi, Mas?
1: Misalnya haru misalnya.
0: Haru.
1: Nahawan itu masuk haru.
0: Haru sama apa tadi nahawan tuh apa? Menenangkan.
1: Iya,
0: kalau haru.
1: Kalau haru agak sedih gitu ya. Itu aku lupa namanya, tapi kayak ikra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan minor dia kalau tahu komposisi
0: nada.
1: Iya, itu yang oleh Al-Farabi kan dibagi-bagi itu ya. Iya,
0: kalau nada itu bahasa Arab jangan-jangan.
1: Nada kan suara.
0: Iya, bahasa Arab berarti ya.
1: Nada.
0: Kalau orang Arab sana apa pakainya nada itu apa, Mas? Orang Arab, orang ini, orang Inggris pakainya apa nada? Melodi.
1: Nah, itu dia memiliki efek pensuasanaan tadi gitu.
0: Mana
1: tadi
0: yang mau diinginkan ya?
1: Tadi Al-Farabi itu kalau di Edirne kan ada Darusifa itu ya. Di situ mah ada konun, tulisannya tuh.
0: Katanya.
1: Konun atau nagom lah ya.
0: Iya,
1: ya, itu tadi kalau Ros itu menyemangati.
0: Memberikan semangat.
1: Kalau nahawan itu membuat tenang.
0: Iya. Iya. Jadi kalau ada orang baru putus cinta dibulatkan di sana kan ditulis, Mas. Banyak orang gitu putus cinta itu kan di musim gugur ya. Nah, berarti kalau misalnya ada orang putus cinta ya jangan dikasih bacaan Qur'annya yang mengharu biru ya. Nanti malah bunuh diri dianya. Ingat dengan keadaan dia, jangan gitu ya. Harusnya dikasih yang semangat gitu ya.
1: Itu seperti itu. Quran. Jadi inspirasinya bisa menghasilkan itu. Tadi karya apa lagi ya? Sastra sudah ya.
0: Seni sudah,
1: seni, sastra nada sudah,
0: matematik
1: visual.
0: Sudah. Visual.
1: Visual juga. Kita ngelihat Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang diapresiasi, yang memberikan pengaruh dan itu dituangkan dalam banyak karya seni visual kan.
0: Iya.
1: Yang paling dekat dengan kita misalnya kaligrafi.
0: Iya.
1: Kaligrafi itu kan kalau kita lihat di Turki misalnya.
0: Betul,
1: ya. Itu kan
0: ngeri
1: selain
0: sekali.
1: Tulisannya.
0: Ya.
1: Jadi ada makna visual yang dihasilkan di situ.
0: Betul.
1: Ambigramnya.
0: Bahkan aku pernah lihat di Turki itu, Mas, ada pameran Quran oleh para kaligrafer.
1: Ya.
0: Dia bukan nulis, Mas, tapi dia ngelompokin ayat-ayat Al-Qur'an. Itu ditulis Allahnya di tengah, Mas. Jadi alif.
1: Yeah.
0: Nah itu ayat-ayat yang pakai nama Allah yang banyak itu ada satu surat, aku lupa surat apa itu, Allahnya ditulis di tengah semua. Sementara yang lain ngikutin. Tinggi panjang pendeknya. Ternyata itu sangat indah, Mas, pas dibuat. Itu luar biasa tuh ternyata.
1: Jadi didukung oleh tadi komposisi
0: ritme irama dan segala macam.
1: Kemudian komposisi diksi yang membuat kaligrafi itu jadi ini Allahnya di sini. Kemudian ya terus alif lamnya itu jadi kayak tiang-tiangnya gitu ya.
0: Itu
1: menarik.
0: Dan bahkan kalau seandainya kita bicara tentang khot itu, orang-orang berbicara tentang bukan hanya ayat, bukan hanya kata, tapi huruf sebenarnya, Mas ya. Jadi kayak misalnya kalau pergi ke Turki itu yang paling banyak tuh dilihat huruf wawu. Aku pernah nanya kenapa wawu, dia bilang salah satu orang bilang ini, ya ada banyak sih penjelasan, dia bilang karena dia bilang wawu itu coba lihat tuh itu mirip apa, aku bilang mirip apa gitu kan ya. Dia bilang kamu lihat gak dia mirip janin manusia di dalam rahim.
1: Meringkuk gitu ya.
0: Iya, meringkuk. Jadi meringkuk kayak janin manusia di dalam rahim. Karena wawu itu kan perlambang manusia. Sedangkan alif itu perlambang hubungan manusia dengan Allah. Jadi ada alif, ada wawu, biasanya itu adalah seolah-olah Allah menjaga manusia, kira-kira seperti itu. Karena alif kan dari atas ke bawah. Kan katanya hot gak boleh nulis dari bawah ke atas, Mas, katanya. Harus dari atas.
1: Etikanya ya.
0: Etikanya, dari atas ke bawah. Artinya Allah, ya, tanya lagi wawu, nanya lagi ke yang lain, mereka bilang ini adalah bentuk daripada Allah, walaupun dihilangkan seluruh Allah, tetap aja ada Allah. Yang itu loh, Mas, katanya Allah itu dari alif, lalu kemudian lam, lam, dan huruf H, gitu kan ya. Nah, maka kalau misalnya dihilangkan alifnya, itu bacanya tetap lillah. Jadi lillah itu artinya karena Allah, lillah. Dan ilangin lagi lamnya itu jadinya lahu. Artinya lahu itu adalah kepada dia. Dianya siapa? Allah. Dihilangin lagi lamnya, jadinya ha. Huwa. Huwa itu artinya ya, huwa dia. Dia adalah Allah, wallah. Kalau wa-nya, sorry, kalau ha-nya dihilangkan tinggal wawu. Nah, itu tinggal sisanya, tapi tetap adalah kemudian melambangkan kecintaan terhadap Allah.
1: Iya.
0: Itu luar biasa tuh. Iya, banyak jadi, berarti ya.
1: Jadi dari Al-Quran, itu kemudian lahir inspirasi gitu ya. Inspirasi karya-karya seni. Jadi ini salah satu hal yang membuat kita keren juga ya, ini muncul karena Al-Quran gitu.
0: Ya, karena semua hampir, jadi gini, kita juga kemarin pernah bahas, bahwasanya hal yang sangat hal yang sangat jarang diapresiasi oleh Muslim zaman sekarang, itu justru adalah pada seninya. Itu sangat jarang sekali diapresiasi. Bukan pada seni, Mas, keindahan.
1: Keindahan.
0: Karena aku pernah ditanya, seni itu apa? Aku bilang seni itu adalah truth plus beauty. Karena di dalam Al-Qur'an kan Allah sampaikan bahwa saya Qur'an itu seperti seperti bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, kata Allah. Bahwasanya Allah bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamu law ta'lamuna 'adzim. Dan itu aja kalau kamu tahu sumpahnya itu sudah sangat besar sekali. Innahu laqur'anul Al-Qur'anun Karim, itu adalah Qur'an yang karim, Qur'an yang mulia. Artinya apa? Ternyata bintang disamakan dengan Al-Qur'an. Artinya bintang itu ada dua fungsi. Satu adalah penunjuk jalan, yang kedua adalah beauty sebagai hiasan langit. Bener. Kan gitu kan ya. Nah, maka apa itu seni? Menurutku adalah seni itu adalah cara menyampaikan kebenaran dengan keindahan yang paling maksimal. Karena itulah sebenarnya sepanjang masa orang-orang yang mengenalkan kebenaran itu adalah seniman sebenarnya menurutku.
1: Iya,
0: termasuk aku Al-Qur'an.
1: Ada istilah di komunikasi itu mudah dipahami,
0: ya.
1: Enak dinikmati.
0: Dipahami, enak dinikmati.
1: Bener ya.
0: Ya, okay,
1: nah,
0: ya,
1: itu ada karena mudah dipahami itu kan konteksnya komunikasi menyampaikan ide kan,
0: ya.
1: Sampai gitu ya. Itu kan mudah dipahami. Enak dinikmati itu pada aspek tadi estetika tadi.
0: Bahwa itu kayak akidah tuh, Mas ya. Sesuai dengan akal manusia diterima oleh hati dan sesuai dengan fitrah manusia.
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti itu adalah seni ya.
1: Seni.
0: Berarti Al-Qur'an sudah banyak sekali menginspirasi seni, tapi jarang sekali kita hargai. Karena yang kita hargai di dalam Al-Qur'an di Indonesia masih aku enggak tahu ya. Dan aku juga berkaca pada diriku sendiri, ini kayaknya adalah refleksi aku bahwa bahwasanya ini aku. Aku itu lebih banyak sekarang membenarkan bahwasanya Al-Qur'an tuh ya dari Allah. Jadi aku cuma mengakui dari segi terus. Tapi mungkin dari segi beauty, aku kayaknya kalah sama orang-orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy sangat menyadari semua yang aku omongan tadi. Sedangkan aku mungkin ketika ini aku cuma bisa berteori, cuma bisa ngambil karena keterbatasanku dalam memahami bahasa. Makanya orang-orang yang pertama kali mengambil Islam atau memeluk Islam atau menerima Islam adalah orang-orang yang justru mereka itu sangat advance di bidang literasi.
1: Literasi, iya.
0: Termasuk yang nolak Al-Qur'an. Itu juga advance di bidang literasi.
1: Iya.
0: Jadi orang zaman dulu nolak Al-Qur'an itu karena mereka either mereka advance dan mereka enggak mengakui atau mereka advance dan mereka terima.
1: Bener.
0: Tapi enggak ada orang yang advance tapi enggak ngakui Al-Qur'an, itu enggak ada.
1: Iya, karena ada aspek keindahannya tadi.
0: Keindahan tuh bagi semua orang, bukan kita aja.
1: Iya.
0: Artinya bagi contoh gini lah, Mas. Kalau ada orang-orang bukan Muslim, apakah mereka bisa appreciate dengan Al-Quran, Mas, kira-kira?
1: Iya, jadi soal inspirasi seni tadi, itu aku melihat salah satu entry point, salah satu pintu masuk ya.
0: Pintu masuk ya.
1: Karena dengan keteraturan, walaupun pintu masuk banyak ya, maksudnya ada yang karena memang atas dasar cara berpikir. Tapi itu tadi tuh, kayak, oh ini... polanya ini bagus banget nih, nggak mungkin ini dibuat oleh manusia.
0: Ya.
1: Kemudian yang kedua misalnya tadi dari sisi sastranya gitu misalnya. Sastranya bagus banget gitu. Itu minimal itu orang tuh mendekat.
0: Ya.
1: Jadi aspek mendekat ini menjadi penting kan kalau kita bicara komunikasi.

0: Ya, berarti dia sudah aware kan. Yang kedua, karena mendekatnya lebih lagi kan, dia kalau yang kedua tuh mulai attention.
1: Oke, mulai menyadari, iya, mulai memperhatikan.
0: Attention atau appeal lah istilahnya, appeal. Kemudian yang ketiga, dari situ mulai ask, mulai nanya gitu ya, mulai ingin mendalami gitu. Biasanya kan orang kayak gitu ya, mulai mendalami, membuka hal yang lain. Oh ternyata setelah dibuka lebih dalam nih, lebih keren gitu.
1: Ya.
0: Nah, kemudian yang keempat, orang mulai act. Nah, di titik inilah Al-Quran itu menjadi pintu masuk yang tadi mungkin ya kita nggak kepikir. Oh ternyata ada orang yang ngelihat Al-Quran dari sisi seni ya. Kemudian
1: matematiknya
0: masuk Islam gitu. Dan aku baca di buku itu tadi tuh dari penjelasan itu aja itu ada orang yang kemudian tertarik dan memeluk Islam. Gitu. Ek ya. Baru kemudian yang kelima itu kan advocate ya. Begitu orang memeluk Islam, orang mendalami, orang menjadi bagian dari Islam, dia sudah menjadi orang yang biasanya mau mempertahankan, menjaga, kemudian mau men-share ke orang lain gitu. Nah, itu satu hal yang menjadi inti pembahasan menurut saya di
1: pertemuan kali ini.
0: Luar biasa. Jadi Al-Qur'an yang kita tadi reconnect with Quran, yang kalau bahasa saya reconnect with Quran itu bisa membaca, bisa menghafal, bisa memahami, bisa mengamalkan, bisa menjadi refleksi. Nah yang keenam nih, bisa menjadi sumber inspirasi. Sumber inspirasi itu bisa lahir, salah satunya adalah lahirnya karya seni. Karya seni yang itu diinisiasi atau diinspirasi oleh Al-Quran. Yang itu menjadi salah satu pintu ya, di antara banyaknya pintu entry point, pintu masuk untuk mendekat kepada Islam dan ajaran-ajarannya, dan itu kita bisa dapatkan dari seni.
1: Ya, jadi maksudnya jadi adalah inspirasi. Siapapun kita, siapapun kita manusia, apapun profesi kita, tapi ada satu keperluan manusia yang sudah pasti ada. Ataupun bukan hanya keperluan, tapi ada satu yang ada pada manusia yang dia itu pasti akan muncul, yaitu adalah estetika. Maka nggak dia dokter, nggak dia pengusaha, nggak dia pengacara, nggak dia mahasiswa, atau siapapun dia, dia pasti pengen sebuah bentuk estetika dalam kehidupan dia. Dia senantiasa nyari estetika itu. Dan Al-Quran tuh memberikan kepada siapapun itu adalah kesempatan untuk mendapatkan estetika itu, keindahan itu ya. Misalnya contoh kalau kita lihat ada peribahasa Quran tuh diturunkan di Jazirah, diturunkan di Hijaz, dibacakan di Mesir, kemudian dituliskan di Istanbul, kan gitu kan. Itu kan adalah sebuah ucapan yang seolah-olah kalau kamu mau lihat terus itu di mana ya, turunnya di sana, di apa, di Makkah, kota Makkah, diturunnya di Hijaz. Dan sudah mulai ada yang mulai memberikan efek suara. Yaitu adalah orang-orang Mesir. Yaitu dari kebenaran ini sehingga dia nggak bisa ditolak, yaitu digunakan suara-suara yang paling baik. Nah sedangkan orang-orang Istanbul tidak pakai suara, dia pakainya tulisan. Sehingga siapapun yang lewat, dia tidak akan mungkin untuk bisa mengabaikan itu. Makanya kalau kita lihat di Utsmani itu gerbangnya aja ayat-ayat Quran ditulis kaligrafi. Minimal orang lihat itu, oh ya ini ada repetisinya, ini ada point of interestnya, ini ada komposisinya, ini ada apa namanya, segala macam unsur-unsur seni yang membuat tuh jadi enak dipandang. Karena kalau nggak enak dipandang, orang pasti akan melengos. Kalau nggak enak dipandang, orang tidak akan tertarik untuk isinya. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Zaman dulu orang Quraisy itu ya minimal ketika Walid bin Mughirah itu mendengarkan Al-Quran, dia langsung terpesona. Dia langsung kagum. Walaupun dia belum menerima Quran, tapi setidaknya dia kagum. Tapi dia nggak menerima Quran. Kalau kita sekarang menerima Quran, tapi kita nggak menikmati Al-Quran. Nah, aku pikir ya itulah tantangan kita supaya kita bisa dapat kebenaran Quran, menerima kebenaran, dan kemudian kita menikmati. Nah, jadi itu reconnect with Al-Quran pada kali ini adalah mengetahui bahwasanya Al-Quran tuh bisa apa ya, banyak sekali aspek-aspeknya ternyata. Termasuk aspek yang kita bahas kali ini adalah aspek estetika. Ada satu lagi mas yang aku lihat
0: itu?
1: Di mana? Di Turki itu orang-orang berlomba-lomba memvisualisasikan keindahan Quran
0: dengan cara
1: hot dan hotnya itu kadang membentuk sesuatu yang orang tuh kalau udah lihat minimal orang tahu ini secara visual menarik. Contoh kul a'udzu birabbin nas, scene-nya tuh dibuatin satu kelopak bunga. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas.
0: Yeah.
1: Kelopak lagi ilahin nas, kelopak lagi min syarril waswasil khannas, kelopak lagi alladzi waswisu fi sudurin nas, kelopak lagi minal jinnati wan nas.

0: berkelopak lagi. Ada yang kemudian tadi ada alifnya jadi tiang semua. Ada yang kemudian bentuknya kayak apa, kayak kapal, terus huruf-huruf tertentu yang rob kemudian jadi dayungnya.
1: Jadi dayungnya karena begini ya. Kalau yang kelopak tadi kan yasin begini ya.
0: Iya, sin kan kayak kelopak. Ada juga nanti ayat yang lain pakai apa, wasyam siwat duhaha. Ha-nya itu nanti jadi bentuk lain juga. Dan ha-ha-ha-nya itu jadi sekali. Nur ala nur, nurun ala nurin. Itu dibuatin bentuknya kayak ini apa namanya, kayak apa, harimau gitu kan ya. Itu pokoknya menarik-menarik semua tuh. Ada Allah dibuat kayak bercermin, bukan bercermin,
1: ambigram mungkin ya,
0: ambigram. Jadi kayak cermin gitu. Jadi untuk menggambarkan bahwa Allah itu kayak, kan ada hadis Allah itu di atas arasy. Tapi kan kita kan nggak mungkin menggambarkan bentuk ya. Nah sehingga itu digambarkan dalam bentuk kaligrafi, di mana kemudian seolah tercermin ketika kita tuh lurus, maka kiri dan kanan kita tuh melihat Allah. Wah, luar biasa. Jadi kayak gitu, kira-kira Bismillah kiri kanan. Luar biasa. Jadi mau baca dari manapun atau Bismillah gitu.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok, kabar ngupiye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, bayi gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
3: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki nampak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Pendengar, ketika Allah memberikan nikmat rasa kecukupan pada diri seorang hamba, sesungguhnya Allah sedang memberikan banyak. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kecukupan, maka Allah akan mencukupinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, terimalah apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah berkata, barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia adalah orang yang kaya sejati. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi hakikat kaya adalah kaya hatinya. Dengan menjaga diri dari meminta-minta dan merasa cukup terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla, maka sempurnalah kebahagiaan hidup bagi seorang hamba, mendapat nikmat duniawi dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know, waiting for something.
2: Saudaraku, jika Anda berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Ani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan esok hari yang belum tentu datang. Hari yang saat ini mataharinya menyinari Anda, dan siangnya

Menyapa Anda inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini. Maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini. Atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Saudaraku, pada hari ini pula sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian dan kerja keras. Dan pada hari inilah Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas salat yang paling khusyuk, bacaan Al-Quran yang syarat akan tadabur, zikir dengan sepenuh hati, keindahan dalam dan keridhaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat ini, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya dan persembahkanlah sesuatu yang paling beristighfarlah atas semua dosa. Ingatlah selalu kepadanya. Bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda hari ini dengan penuh keridhaan. Allah berfirman, maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-144. Saudaraku, hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Jangan lupa, hendaklah Anda goreskan pada dinding hati Anda satu kalimat. Dan bila perlu, Anda tulis pula di atas meja kerja Anda. Tuliskanlah, harimu adalah hari ini. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri Anda setiap detik untuk selalu mensucikan setiap amalan. Sehingga itu akan membuat Anda berkata dalam hati, hanya hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja. Tidak berucap kotor dan jorok yang menjijikkan. Tidak akan pernah mencela, menghardik, dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Memperhatikan kebersihan tubuhku, kerapian penampilanku, kebaikan tutur kata dan tindak tandukku. Saudaraku, karena hanya akan hidup hari inilah, maka Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Rob yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Mengerjakan sholat sesempurna mungkin, membekali diri dengan sholat-sholat sunnah nafilah, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat, memberi makan orang kelaparan, menolong orang yang sedang kesulitan, membantu mereka yang dizalimi, meringankan penderitaan orang yang lemah, mengasihi mereka yang menderita, menghormati orang-orang alim, menyayangi anak kecil, dan berbakti kepada orang tua. Anda hanya akan hidup hari ini, maka Anda akan mengucapkan, wahai masa lalu yang telah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti mataharimu. Aku tak akan pernah menangisi kepergianmu, dan kamu tidak akan pernah melihatku termenung sedetik pun untuk mengingatmu. Kamu telah meninggalkan kami semua, pergi dan tak pernah kembali lagi. Wahai masa depan, engkau masih dalam kegaiban. Maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan. Aku pun tak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada, karena esok hari mungkin tak ada sesuatu. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan. Maka, saudaraku, hari ini milik Anda adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab.

SFM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup, sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita, hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini, ada nggak aturannya dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf-maaf, buang air kecil, ya, itu ada aturan, itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda. Makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya di dunia Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya. Ya. Dari mulai urusan-urusan keyakinan, urusan akidah diisi dengan la ilaha illallah dan dia tidak boleh melakukan ataupun mengisi keyakinan di dalam dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan.

Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam. Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki. Dialah yang memberi kesehatan dan madarat. Ini harus tertanam betul. Harus yakin betul. Ya. Jangan nanti, oh kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya. Nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan masih bagian daripada tauhid rububiyahnya, yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rabb. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah. Masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi, ya, haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama razaqat tayra. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa ta'udu bitana. Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, gak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang ngatur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia gak punya GPS. Dia gak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi berbuah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia enggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal, dia terbang. Begitu dia melihat, dia turun, dia makan sebisanya, baru makan dua totol, digusah, lari cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua rezeki buat dia.

0: bas tenan.
1: Po iya ta.
0: Lah iya Kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora to Kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku? Ya cuman biasane ngono kuwi nyat dipengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo.

0: Salah gol piye to, Kang?
1: Maksudnya kuwi aja salah milih kanca ngono lho. Sekali salah milih kanca mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah kancane lan salah lingkungane, mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan ya, Kang.
1: Iya, Jo. Dadi bener omonganmu kae lho, Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh. Supaya ben

0: Kan ono istilah iki lho, Jo. Pemuda itu tiang negara.
1: Iya.
0: Yen pemudane apik, mesti negarane ya apik, Jo. Tapi yen pemudane elek, ayo mesti negarane ya elek ta, Jo.
1: Lah saiki negara

0: iku menara.
1: Weh, pinter tenan saiki kowe,
0: sip murid Ustaz Salim.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan

0: memberikan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, banyak barang-barang bekas gini toh.
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
4: Kenapa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luweh laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener. Dua pintu, iya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
6: RDS FM.
7: Jadi kalau ada yang bilang di usia 20-an tuh yang penting cari kenyamanan hidup dulu, kalau bisa jangan. Karena di usia 30-an, percayalah sama Prita Gozi yang udah mengalaminya dan banyak orang lain, rata-rata orang di umur 30-an itu beban hidupnya akan naik. Saat dia udah mulai bisa punya rumah nih Bilal, titik kesalahannya adalah, wah ini rumah yang udah gue idam-idamin, gue udah frugal living banget, jadi sekarang gue mau ngisi rumah gue gila-gilaan. Salah. Jangan lakukan itu. Si anak ini itu nanti akan menghasilkan kayak trauma generasi. Kalau dia nggak berhenti di situ, karena yang dia pahami adalah inilah cara mendidik anak. Oke, kayak mirip-mirip sama orang yang UMR tapi tanggungannya ada beberapa dan dia nggak bisa saving. Jadi penghasilan si suami ini yang memang buat hidup aja, tapi penghasilan si istri inilah yang memang buat save, buat dana darurat, buat ini, buat itu, segala macam. Terlepas kamu mau ngontrak, kamu mau punya sendiri, terserah deh. Tapi kalau kamu mau ngontrak, kamu harus punya uang buat ngontrak sampai usia berapa?

0: Jadi nggak berdasarkan, oh ya gaji gue segini, gue ngontrak beginilah. Dan kalau emang udah ada gaji segini, kita tuh juga tahu bahwa kita tuh mampunya ngontraknya di kontrakan yang harganya berapa.
1: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, ada Mbak Prita Gozi.
2: Halo.
1: Akhirnya ke Suara Berkelas.
2: Yes.
1: Prita Gozi adalah dosen dari FEB UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan juga CEO dari Zap Finance dan Principal dari Zap Finance.
2: Yes.
1: Terima kasih, Pak. Welcome to the show.
2: Thank you udah ngundang.
1: Aku penasaran karena aku sering nonton atau lihat konten-kontennya.
2: Mm-hmm.
1: Ada konten yang aku save, mm-hmm, yaitu tentang ngelewatin 3 financial journey.
2: Mm.
1: 20-an, mm-hmm, 30-an, 40-an.
2: Mm-hmm.
1: Dan aku rasa kayak 20-an, 30-an itu sama aja, tapi Mbak Prita malah nge-breakdown itu dengan journey yang berbeda atau step by step yang berbeda.
2: Yes.
1: Gitu. Boleh ceritain, mm-hmm, ke kita, aku penasaran.
2: Boleh. Jadi di konten itu tuh aku share kalau financial journey itu basically tuh kita bisa bagi 3. Di usia 20-an tuh sebenarnya adalah masa kita surviving.
1: Mm-hmm.
2: Nah, aku istilahnya nuanginnya tuh dengan kerja living. Nah, terus usia 30-an naik lagi, itu adalah usia di mana kita tuh mulai stabil, biasanya tuh gitu. Nah, aku nuanginnya dengan kerja saving.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di usia 40-an hopefully everything udah mulai sustain dan kita akhirnya bisa grow gitu, hmm, kan. Nah, di situ aku menuangkannya menjadi saving, playing.
1: Aku tidak kerja gitu lagi.
2: Ya bukan enggak kerja lagi sih, masih kerja tapi ada saving dan ada playing juga lah. Nah, sebenarnya aku tuh mesti balikin dulu nih dengan istilah living, saving, playing itu.
1: Yes.
2: Itu adalah istilah yang sering banget aku pakai sejak aku pertama kali mulai sering ngajar atau bikin dulu materi konten. Tadi kita sempat ngobrol, konten zaman dulu tuh masih artikel gitu kan, jadi agak panjang. So, aku berusaha mencari apa ya pengganti dari ini adalah kebutuhan, ini adalah apa, something yang lebih simple dan mudah-mudahan catchy gitu. Aku akhirnya nemu waktu itu tiba-tiba pas sebelum mau naik panggung, living, saving, playing, kayak ada yang ngebisikin aja.
1: Okay.
2: Gitu. Entah gimana. Akhirnya aku jadi sering pakai itu. Living adalah berbagai pengeluaran yang memang harus kita lakuin, Bilal.
1: Hmm.
2: Karena tanpa itu hidup kita gak bisa berjalan. Contohnya makan, minum, rumah tinggal. Meskipun kos ya gak apa-apa, tapi kita tetap butuh rumah tinggal, transportasi. Itu semua masuknya ke living. And then kita punya playing. Nah, playing ini adalah pengeluaran yang bisa jadi keinginan, bisa jadi kebutuhan kita buat hidup kita lebih nyaman. Jadi kalau itu gak ada, kita masih gak apa-apa tapi gak nyaman aja. Nah, itu adalah playing. Dan yang terakhir adalah saving. Nah, saving itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kan to save.
1: Yeah.
2: To save itu kan sebenarnya bukan nabung, tetapi kayak menyisihkan, mengalokasikan, apapun itulah namanya. Saving itu sebenarnya lebih general, karena saving ini bisa terus kita aplikasikan jadi tabungan, bisa juga jadi investasi, atau apapun. Hmm. Intinya terbagi menjadi 3 itu. Nah, aku ngelihat di usia 20-an, biasanya tuh kita akan fokus tuh adalah kerja.
1: Okay.
2: Dan lebih banyak orang yang memang kerja, hanya sedikit orang yang kerja tuh untuk passion, apa istilahnya, apa ini diri itu aktualisasi, karena nggak, yeah, semua orang seberuntung itu.
1: Benar.
2: Yang aku lihat adalah di usia 20-an akhirnya kita hampir kerjain ya udahlah apa aja, yang penting kita bisa survive. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena di usia 20-an ini pada saat kita tahu ini adalah momen kita survive, sebenarnya di sini tuh harus kita benar-benar pikirin yang buat living itu jangan porsinya terlalu besar. Kenapa? Karena pada saat kita udah membiasakan diri punya pengendalian diri di umur 30 tuh lebih gampang biasanya. Hopefully di umur 30-an penghasilan kita meningkat, akhirnya kita punya nih alokasi buat bisa kita sisihin. Yang mana mungkin di umur 20-an ada yang bisa ada yang enggak, kira-kira tuh gitu. That's why I call it kerja-kerja mulai saving. Nah, dengan saving ini sebenarnya kita lagi berusaha membentuk yang namanya triangle of income. Triangle of income ini itu adalah satu struktur di mana orang kalau bisa dapat penghasilan itu dari kerja aktif dia. Kayak misalnya sekarang kita kerja aktif,
1: yep.
2: And then terus dia harapin juga dia dapat penghasilan dari portfolio income. Artinya kan harus ada save-nya dulu dong.
1: Hmm.
2: Yang di save itu nantinya bisa menghasilkan income. Dan jangan lupa ada juga mungkin pekerjaan atau aset yang memang juga bisa kasih penghasilan. Sebagai contoh

0: Misalnya kayak penulis, dia nulisnya sekali ya, hopefully dia dapat royalti. Nah, itu adalah income yang terakhir yang kita sebut productive income. Nah, kalau kita bisa build itu di usia 30-an dengan jumlah berapapun itu, hopefully di usia 40 kita kerjanya tuh lebih enak, lebih bisa memilih mau ngerjain apa, karena kita udah bisa masuk ke fase playing yang mana membuat hidup kita lebih nyaman. Jadi kalau ada yang bilang di usia 20-an tuh yang penting cari kenyamanan hidup dulu, kalau bisa jangan. Karena di usia 30-an, percayalah sama Prita Gozi yang udah mengalaminya dan banyak orang lain, rata-rata orang di umur 30-an itu beban hidupnya akan naik. Karena mungkin dia menikah, dia punya tanggungan, dan lain-lain. Dan di umur 40-an, itu sebenarnya menurut data statistik adalah generasi sandwich yang mungkin sesungguhnya.
1: 40-an.
0: Jadi from the beginning, generasi sandwich itu termsnya dulu diciptakan ya waktu tahun 80-an dari Amerika Serikat. Itu sebenarnya adalah untuk mereka yang usianya 40-an, 50-an. Kenapa? Karena pada saat orang ini umur 40-50 dan kalau dia punya orang tua, biasanya orang tuanya tuh udah lansia banget. Tapi kalau kamu misalnya masih umur 20, mungkin orang tua kamu mungkin udah 50-an lah. Misalnya kita ajak kerja tuh masih mungkin, tapi mungkin gak bisa terlalu produktif gitu loh. Paling-paling mungkin kita nanggung adik atau apa. Tapi kan adik ini juga bakal lulus. Bener gak?
1: Bener.
0: Dan adik itu pada lulus, ya harusnya dia bisa ini sendiri kan. Jadi memang titiknya itu sebenarnya di 30, supaya di umur 40 ini akhirnya tuh dia benar-benar bisa mulai playing dan nyaman. Dan ngejar di 50 itu udah financially independent.
1: Di titik survive tadi, aku masuk ke kacamata anak 20-an kali ya. Karena ketika kita survive, kita juga harus punya alokasi dana untuk playing tadi gitu. Healing lah lebih tepatnya. Apakah itu salah Mbak Prita, kalau di kacamata Mbak Prita sendiri?
0: Okay. Itu gak salah. That's why aku selalu bilang, living, saving, playing. Tiga-tiganya penuhin. Tapi prioritasnya yang mana, itu adalah living duluan, to be honest. Karena itu fakta hidup. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, di mana biaya-biaya mungkin banyak yang naik, inflasi dan sebagainya. So itu adalah fakta hidup. So what you need to do adalah, you need to understand what makes you really happy. Supaya playingnya itu benar-benar tepat sasaran, Bilal. For example, I know exactly apa yang membuat aku happy. Makanan gak terlalu. That's why kalau aku ditanya makanan, makan apa aja, gue mah hayo aja, terserah. Karena buat aku ngejar harus ya. Tapi aku punya kesukaan lain, yaitu aku suka banget kayak di rumah tuh nonton streaming. Terus aku suka banget kalau misalnya aku lagi traveling, aku tuh gak mau susah. Kenapa? Karena kerjaan aku sehari-hari, aku dinas tuh udah sering susah gitu. Jadi kalau gue lagi traveling yang for myself, aduh sorry banget, gue gak bisa tuh yang kayak bawa abon kering kentang gitu ya, nasi gitu, gue gak mau. Jadi kalau emang itu belum dapat, gue kumpulin uangnya, kira-kira tuh kayak gitu. So you need to understand exactly what makes you happy. Rekan playing itu, Bilal, itu benar-benar efeknya tuh long last. Pada saat kita udah ngerti itu, percayalah playing kita itu akan tepat sasaran. Dan akhirnya kita bisa mengatur keuangan kita tanpa kebablasan.
1: Kalau dari pengalaman Mbak Prita sendiri yang udah melewati fase 20-an, 30-an yang harus dihindari oleh orang 20-an dan 30-an, mungkin boleh tiga kesalahan, karena baik dari kita sekarang mungkin tidak bisa melihat dari sudut pandang usia 40-an. Kalau aku masih

0: perusahaan dengan bantuan cicilan di atas 5 tahun, itu bahaya banget.
1: Oke.
0: Logikanya, kendaraan itu kan akan depresiasi. Makanya kalau sampai kamu beli dengan bantuan cicilan, itu sebenarnya maksimal secara teori financial planning itu cuma 2 tahun. Pertanyaannya kalau 2 tahun, ya mobilnya LCC dong, gitu kan, istilahnya kayak gitu ya, apa tuh yang low cost apa itulah gitu kan. Terus akhirnya kita jadi naikin dikit gitu. Padahal itu titik kesalahan pertama. Karena once cicilan kita agak naik di area aset yang depresiatif seperti itu, maka kemampuan saving kita nurun.
1: Benar.
0: Ya dong.
1: Yep.
0: Ya kan? Dan kamu udah kebiasaan ada di situ gitu titiknya. Itu biasanya kesalahan yang pertama. Next-nya adalah saat dia udah mulai bisa punya rumah nih, Bilal. Saat dia udah mulai punya rumah, titik kesalahannya adalah, wah ini rumah yang udah gue idam-idamin, gue udah frugal living banget, jadi sekarang gue mau ngisi rumah gue gila-gilaan. Salah. Jangan lakukan itu. Sabar. Lihat aja, masuk dulu ke rumahnya. Understand your own lifestyle, kebutuhan kita. Karena sering banget ini kayak ibu-ibu baru melahirkan anak, segala perintilan dibeliin gitu ya, gak taunya gak kepake. Tanya deh sama ibu-ibu baru ngelahirin anak pertamanya, udah beli sendok ini, apa segala macam, buntutnya gak dipakai, buntut akhirnya dia dapetin tuh yang enak buat dia sama bayinya. Itu sama dengan rumah, Bilal. Karena everyday we live in that house, kita understand exactly sebenarnya lifestyle kita tuh apa sih. Apa kita orang yang lebih sering di depan sofa, atau kita orang yang memang butuh ada ruang tamu, ruang ini, atau itu semua malah bisa mix, apa gimana. Itu akhirnya kita understand apa yang memang kita butuhin. Nah, kalau itu bisa kita redam, biasanya kredit renovasi kita tuh gak ada. Karena godaan kita adalah, misalnya kita beli rumah yang memang dari developer, kita pengen renov nih sesuai dengan impian kita. Nah, itu letak kesalahan yang kedua. Nah, yang terakhir letak kesalahannya adalah menganggap, again, pensiun terlalu lama.
1: Oke, menganggap pensiun terlalu lama.
0: Yes, karena kan logikanya gini ya, gila, gue baru umur 20, ngapain gue mikirin pensiun? Itu exactly apa yang di otak aku juga dulu.
1: Aku relate juga.
0: Ya kan? Yeah, kayak, emang gue udah setua itu, gitu kan? Yeah. Gampangnya kayak gitu. Ini bukan ngomongin setua itu, tapi ini ngomongin habit. Kenapa? Karena saat kita tidak memaksakan diri kita untuk mencoba, menyisihkan untuk our own retirement life, it would be too late saat kita udah sadar. Dan pada saat udah late, kita jadi terpaksa bikin savingnya tuh harus agak lebih besar. Jadi kita tiba-tiba kayak, kok tiba-tiba gue kayak frugal apa segala macam. Padahal kalau kita punya kebiasaan itu bisa lebih bagus. Nah, itu sebenarnya yang dulu aku tuh gak ngerti ya. Waktu dulu ibu mertuaku tuh pernah nasihatin aku pada saat aku pertama kali fresh grade, kamu kurang ya kalau cuma 10% buat retirement. So gue kayak, hah? Kalau 10% kurang emang berapa? 30% gitu kan. Terus dia bilang sebisa mungkin 50%. Buat aku saat itu tuh kayak absurd banget gitu loh. Gimana cerita ini dan kenapa mesti 50%? Ternyata then I understand bahwa dalam hidup tuh plot twistnya banyak banget. Jadi kalau enggak pada saat the moment kita bisa 50% kita kerjain, nanti enggak akan terjadi tuh momen itu lagi gitu loh, Bilal. Karena kayak so many things happen in our life gitu, plot twistnya banyak banget gitu ya. Or saat misalnya kita beneran ada duit ya, kita enggak pernah kebayang buat target kita tuh 50%. Jadi kita pakai buat yang lain. Ya enggak sih? Nah, sekarang ya coba lu pikir baik-baik ya. Kalau misalnya kita nyisihin income kita sekarang, let's say ambil setengah lah gitu ya, 50% untuk retirement. Logikanya itu aja ya, kita tuh udah nurunin taraf hidup loh. Kan taraf hidup kita 100%. Terus dulu turunin gitu loh. Istilahnya kalau kita bilang tua juga belum tentu susah, ya understand gitu. Tapi kalau sampai plot twistnya ternyata jadi susah, kan kita kan ngerepotin orang, istilahnya gitu. So kenapa enggak, ya udah kita sisihin. Kalau ternyata nanti, oh ini ternyata bisa kita pakai nih, misalnya buat dana pendidikan anak lah atau apa ini itu, kan jadi bagus banget gitu loh. Tapi mindsetnya tuh harus ke situ. Perkara udah bisa dikerjain apa enggak, itu adalah hal yang berbeda gitu.
1: Ya, aku setuju. Tadi pas ngomongin tentang ketika punya rumah baru, pengen ngisi sebanyak mungkin, itu persis banget sama cerita temanku yang kayak dia orangnya suka olahraga gitu. Dan ketika punya rumah baru, tenang Bil, gue akan ada gym di rumah gitu.
0: Oh gitu-gitu, terus?
1: 3 bulan berjalan, karena aku juga member salah satu gym. Terus kayak di rumah bosan dia, Bil.
0: Akhirnya ke gym juga.
1: Akhirnya ambil member juga di gym di luar gitu loh. Itu relate sih, maksudnya kadang kita merasa kita punya kemampuan, tapi kita belum belajar atau memahami

0: lingkungan kita atau kita punya feel seperti apa di rumah baru mungkin.
1: Mm-mm,
0: jadi ingin terlihat sukses juga ada tuh di situ tuh.
1: Pastilah.
0: Kayak dengan beli barang, beli mobil dan segala macam. Kalau Mbak Prita sendiri yang mungkin sudah lama di industri keuangan seperti ini, bisa mencium gak sih aroma orang yang memang ingin terlihat sukses ya, atau beneran sukses atau beneran kaya tapi tidak ingin terlihat gitu, atau pernah mengalami hal itu gitu?
1: Oh ya, sering dong.
0: Gimana? Aku penasaran sih.
1: Sering banget, karena gini, kita tuh sebenarnya manusia itu ya, aku juga mempelajari baru-baru beberapa tahun terakhir sih sejak pandemi, itu kita tuh ternyata kebagi jadi beberapa tipe kepribadian. Oke, yang pertama tuh namanya money avoiders. Buat dia tuh kayak ada uang nggak ada uang sama aja lah. Terus katanya uang akan datang dengan sendirinya saat kita perlu. Kepercayaannya tuh gitu, gitu ya. Makanya biasanya kalau diajak ngumpulin duit buat dana pendidikan anak, jawabannya selalu tiap anak udah ada rezekinya. Nah, yang kedua adalah tipe yang namanya money vigilance. Ini biasanya terlalu berhati-hati nih. Nah, orang yang terlalu berhati-hati ini biasanya masa lalunya itu suka ada hal-hal yang gak enak kejadian sama dirinya dia. Entah itu pernah ketipu, ngelihat orang tuanya bisnisnya bangkrut. Jadi dia tuh lebih kayak hati-hati banget pada saat mengeluarkan uang. Nah, pada saat dia hati-hati banget mengeluarkan uang, bisa jadi sebenarnya dia tuh udah kemampuannya di atas, tapi dia jadi kayak kelihatan kok agak pelit ya. Orang lain mungkin menilai gitu, buat dia enggak. Buat dia adalah, saya pokoknya mau ngejaga apa yang udah saya dapetin dengan susah payah. Itu yang kedua tuh, namanya money vigilance. Yang ketiga, money status. Nah, kalau ini yang seperti tadi tuh, yang emang dia pengen semua orang ngelihat, eh, gue levelnya udah ada di sini loh, gitu. Bahkan kadang-kadang mencari validasi dari lingkungan based on apa yang orang ngomong tentang dia.
0: Gimana tuh?
1: Misal, ih gila si Bilal, keren banget sih sekarang podcastnya, berkelas banget, gila datengin artis-artis gitu kan. Tapi aslinya lu gimana juga, buat lu tuh kayak wah ini nih yang gue cari gitu. Tapi aslinya lu lagi gimana, apa misalnya lu lagi kesusahan nyicil duit apa segala macam, orang gak ada yang tahu gitu loh. Pokoknya orang liatnya Bilal sukses dah gitu.
0: Dari luar.
1: Dan lu happy with that gitu loh. Dan lu enjoy di apa, diseru-seruin kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang tadi lo bilang tuh, dia sebenarnya gak mampu segitu tapi dia pengen kelihatan kaya. Ya, nah, ada yang paling terakhir nih, namanya money focus. Kalau orang yang money focus ini, pokoknya dia motivasinya adalah, kalau gue pengen dapetin itu, gue pasti bisa. Jadi pokoknya apapun itu gue pasti bisa, tanpa dia ngelihat kemampuan dirinya dia. Dalam hal misalnya dia sebenarnya udah capek, udah burn out, udah ini buat itu, tapi wah dia kejar banget, pokoknya money focus. Biasanya orang-orang kayak gitu juga suka banget sama cicilan.
0: Oh gitu?
1: Karena buat dia cicilan itu katanya semangat hidup.
0: Dalam konteks
1: ya, dia kerjanya rajin.
0: Oke.
1: Katanya kalau gak ada cicilan kayak apa nih yang dikejar, katanya gitu.
0: Oke.
1: Ya buat lu mungkin enggak, tapi kalau orang lain ada yang banyak yang kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi katanya kalau gak ada cicilan tuh kayak kerja gak semangat nih, apa nih yang dikejar nih kalau ada, gak ada deadline gitu loh, kira-kira tuh kayak gitu.
0: Aku juga pernah dengar yang nomor 4 tadi itu dari temanku sendiri ya, yang dimana dia bilang kayak, lu bilang ada utang gak? Gak ada gitu. Lu harus ada utang. Kalau lu gak ada utang, itu gak ada yang nge-push lu untuk working harder atau smarter gitu loh. Terus mikir, satu sisi okay, ya juga. Tapi ya satu sisi lain, emang karena gak ada pressure-nya gitu loh, makanya dia mungkin pakai mindset itu gitu.
1: Bisa jadi dia masuk yang money focus.
0: Okay.
1: Itu sebab memang orang itu akhirnya ends up dengan yang kita lihat nih, oh nih orang tuh sebenarnya bisa ya, dia sebenarnya well off banget tapi gak kelihatan. Ada juga yang well off dan kelihatan. Ada yang juga misalnya sebenarnya gak well off tapi kelihatannya seperti well off gitu kan. Nah itu sebenarnya hasil dari gimana kita dibesarkan, lingkungan kita seperti apa gitu. Terus gimana kita kebiasaan mengambil keputusan finansial. Jadi kalau aku bilang sebenarnya itu bukan perkara satu salah satu benar, enggak. Tapi once kita misalnya milih gaya hidup atau cara hidup seperti itu pasti ada plus minusnya. Orang yang misalnya milih gue pengen kelihatan nih kalau gue ini, ya plusnya mungkin dia dihargai orang. Dia dapet tuh, maksudnya kayak orang tuh ngelihat dia tuh hormat apa segala macam ini,
0: mungkin
1: itu respect.
0: Mungkin bisa mengrelasi dari sana.
1: Exactly, atau networking atau apa ini, itu kan mungkin-mungkin aja. Tapi bahayanya mungkin itu gak sustainable gitu loh. Jadi bisa jadi sekarang bagus, nanti tiba-tiba jatuh, jadi hidupnya tuh roller coaster banget gitu loh. Itu kan plus minus ya. Mungkin buat dia, I'm okay with this. Tapi mungkin untuk orang lain, enggak. Jadi kalau aku bilang, kuncinya tuh kita mesti understand ourselves untuk kita tahu yang seperti apa sih cara mengelola uang.

0: doang atau cara mengendalikan diri atau cara menjalani hidup yang memang bisa membuat kita sejahtera gitu loh.
1: Aku ingin masuk ke dunia Mbak Prita ya. Relasi Mbak Prita dengan uang, transisinya dari 20-an, 30-an, 40-an sekarang seperti apa? Karena kadang aku sendiri kadang agak sedikit emosional dengan uang, kadang tiba-tiba aku udah mengelola sebaik mungkin, ada hal tak terduga. Kayak misalnya ada teman datang dari luar negeri terus ke sini ke Jakarta, terus aku harus bantuin mereka tuh kayak wah ternyata luar keluar dari budget aku. Itu ada sisi emosional kayak tapi ke Mbak Prita sendiri gimana sekarang hubungannya sama uang?
0: Jadi ini menurut aku juga ada kaitannya dengan generasi. Aku tuh bisa dibilang, dulu tuh gue pikir gue milenial awal ya, karena dibilang katanya milenial paling awal tuh 80-an. Terus tiba-tiba sekarang dibilang 80 berapa baru milenial. Jadi gue generasi X, gue rada bingung sih gue generasi mana nih. Kayak gue agak-agak lost di tengah-tengah. Intinya kita adalah generasi yang pernah merasakan krisis moneter. Itu kuncinya. Nah, itu menurut aku tuh pembeda banget loh Bilal, dengan mungkin mereka yang gak pernah tahu krismon tuh seperti apa. Nah, untuk aku at least ya, dan suami aku yang ngerasain itu, dan pada saat itu suami aku tuh lagi sekolah di luar negeri. Itu berat banget, dia bilang. Itu beratnya luar biasa. I don't think that orang punya kapasitas untuk bisa melakukan seperti itu. Gak semua orang bisa begitu. Orang ngelihatnya mewah, keren gitu sekolah di luar negeri. Yang mereka gak lihat adalah dia tuh benar-benar gak ada rumah di sana. Jadi numpang aja gitu loh. Tinggal di rumah apa ruang tamu, nggak ada heaternya, jadi tidur tuh pakai apa sih kayak di gunung gitu loh, pakai ini segala macam. Nah, hal-hal seperti itu terus kayak aku juga ngalamin, tapi aku di Jakarta kan, itu membuat kita tuh lebih aware aja. Jadi pada saat akhirnya kita punya uang, kita tuh nggak take it lightly, karena kita tahu ada masa-masanya itu nggak dapet gitu loh. Tapi gue juga bersyukur jadi orang bukan yang pelit-pelit amat. Jadi kayak seimbang gitu loh, kayak understand that ini juga tetap harus dikeluarin, bukannya disimpan terus, tetapi harus ada yang bisa disimpan. Itu yang shapes me up di usia 20-an. Dan gue mesti cerita, aku sama suami aku tuh nikah muda, karena kita dulu sekolah. Jadi di usia 24 tahun aku udah punya anak pertama. Dan itu momennya saat aku pekerjaan pertama yang berbayar di Jakarta. Jadi aku kerja kantoran di tech company, aku punya anak. Itu rasanya tuh berat Bilal. Kenapa? Karena aku ngeliatin orang-orang pada bisa ngejar karir, aku enggak. Karena aku ada anak di rumah. Jadi aku startnya sama suami aku, kita sama-sama masuk kayak management trainee gitu. Dia tuh bisa begini, gue di sini aja gitu. Wah, itu rasanya tuh kayak gimana banget. Jadi pada saat itu sempat kayak, gue pengen shopping, belanja apa segala macam. Itu relasi gue sama uang di usia 20-an. Tapi terus ya itu, ibu mertua kan ngomong gini-gini. Gue ngerasa, gue udah save 10% sisanya. Gue shopping gitu kan ya. Apalagi kan katanya uang istri gitu kan. Terus dia bilang kayak gitu, gue diem gitu ya. Gimana caranya ya 50% gini-gini. Oh ternyata caranya adalah gue gak shopping, udah gitu aja. Karena kalau digabung penghasilan suami dan istri ini kan jadi kayak hampir setengah-setengah lah gitu ya. Jadi kalau dia bilang disuruh setengah, berarti simple ya adalah penghasilan istri itu yang di-save semua. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Karena yang penghasilan suami ini yang buat hidup. Gimana deh caranya penghasilan suami itu mesti bisa buat hidup. Ini kan sebenarnya logikanya mirip-mirip sama orang yang UMR tapi tanggungannya ada beberapa dan dia gak bisa saving. Jadi penghasilan si suami ini yang memang buat hidup aja, tapi penghasilan si istri inilah yang memang buat save, buat dana darurat, buat ini, buat itu, segala macam. Akhirnya itu yang gue kerjain di usia 20-an. Nah, di usia 30-an lebih berat lagi. Kenapa? Karena di akhir usia 20-an, aku gak punya pekerjaan. Jadi di tech company itu role aku hilang, kasarnya nih, either lo kena layoff atau lo mesti downgrade ke role yang lain. Kira-kira seperti itu. Aku pilih keluar. Jadi di umur mau 30, aku gak punya kerjaan Bilal. Padahal anak udah 2. Itu baru punya anak yang kedua. Itu berarti luar biasa. Akhirnya, apa yang aku kerjain? Yaudah, aku lihat skill apa yang bisa kerjain. Pokoknya semua penghasilan dari skill itu gue kumpulin abis-abisan. Karena gue tahu, wah ternyata bisa juga ya gue kena layoff kayak begini. Istilahnya tuh kayak gitu. di umur 20-an jelang 30. Yang mana harusnya katanya kan menjelang 30 tuh sukses itu mulai di depan mata gitu. Ternyata kita malah penghasilan berkurang gitu kan.
1: Tapi hari itu, momen itu tidak ada cicilan, tidak ada utang?
0: Ada dong.
1: Oke, semakin berat ya.
0: Semakin berat banget, itu ada cicilan rumah apa segala macam. Makanya itu yang membuat aku akhirnya, oh I have to make this happen. Apa itu? Yaitu merintis si financial planning consultancy ini. Dan itu gak mudah, karena gak kayak sekarang yang aksesnya tuh kayak everyone can just, bukan just ya, tapi kalau kita bagus, kita bisa make content apa segala macam, kita bisa make on our own. Kalau masa itu tuh enggak, kita tuh harus kerjasama sama media besar dan lain-lain, dan orang lihat siapa sih Prita Gozi gitu, kayak anak pitik kayak begini gitu, ngapain kita percaya sama dia ibaratnya gitu. Itu susahnya luar biasa.
1: Which is itu sebelum 2010.
0: Itu sebelum 2010. Ya udah, akhirnya pada saat 2010 dan itu akhirnya wah gila, itu apapun uang yang kita punya itu gue kumpulin, apapun uang yang suami gue hasilkan, suami gue alhamdulillahnya karirnya emang bagus banget gitu ya. Itu kita kumpulin buat apa? Ngelunasin rumah lebih cepat. Nah, ini Bilal kuncinya di 30-an. Kan mindsetnya udah tadi tuh, kata ibu mertua, sebisa mungkin 50%. Gak bisa dong, namanya juga penghasilan udah kurang pas segala macam. Pada saat itu cicilan rumah lunas, ternyata jadi bisa.
1: Oke.
0: Karena cicilan tuh kan gede banget ya ternyata Jadi saat dia gone, itu langsung gue gantikan dengan saving itu. Gue kejar tuh. Itu baru bisa kejadian di 35 apa 36 lah umur gue. Gue kejar, cepet banget, 2 tahun dana kuliah anak pertama dapat. 2 tahun, setahun kemudian dana kuliah anak kedua dapat. Beberapa tahun kemudian, mungkin baru kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu gah, itu yang suka orang-orang ributin 4% rule, 4% rule, akhirnya gue dapat juga angka itu gitu loh. Kira-kira tuh gitu. Tapi lu bayangin ya, gue start di usia 24. Gue baru dapetin itu mungkin di usia 43 kali. Itu berapa tahun? Hampir 19. 20 kan. Artinya enggak ada yang instan. Mungkin untuk sebagian orang ada kali yang instannya kripto atau apa, gue nggak tahu. Tapi jalur gue nggak gitu. Jalur gue tuh karyawan, ini segala macam. Ya udah, nikmatin aja. Emang ini rezeki gue begini. Tapi kan at the end dapat juga. Gitu.
1: Realistis ya.
0: Exactly.
1: Menarik banget. Tadi Mbak Prita juga mention tentang dana pendidikan anak ya.
0: Yes.
1: Dan aku juga sempat baca tulisan Mbak Prita yang dimana komitmen terpanjang di financial plan pembayaran dana pendidikan anak. Satu anak sama dengan 18 tahun bayar pendidikan mereka. Kalau pakai topi antagonis, ada juga orang tua yang melihat itu sebagai investasi masa depan. Anakku investasi. Ini mungkin agak tertampar bagi sebagian orang, tapi aku mau masuk ke cara pandangnya Mbak Prita. Bagaimana yang sebenarnya atau seharusnya kita melihat dana pendidikan anak.
0: Pertama, I feel so sorry untuk anak yang mungkin orang tuanya masih berpikir seperti itu. Nak, I understand what you feel, jadi sabar ya.
1: Sabar.
0: Udah
1: sabar
0: enggak. Sabar. Gitu. Alhamdulillah, aku dan suami aku sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Pertama, kita tuh percaya bahwa kita tuh menikah tuh sadar. Aku dan suami aku menikah secara sadar. Kita punya anak juga sadar. Ya bikinnya juga sadar kan, gitu. Artinya pada saat kita sadar, ya kita ngerti bahwa anak itu adalah amanah dan tanggung jawab orang tua. Aku sedikit religius, sedikit belok. Emang begitu juga ajaran di agama aku, gitu kan? Di, sebagai Muslim tuh seperti itu. Gak ada tuh yang bilang bahwa anak tuh berutang atas apapun yang orang tuanya udah keluarin tuh gak ada. Tapi aku memang bertanggung jawab mendidik anak juga baik secara segala ilmu termasuk agama. Hopefully kalau dia juga jadi anak yang soleh dan soleha, kan orang tuanya juga yang kebagian.
1: Benar.
0: Kan sebenarnya kayak gitu aja gitu loh. Tapi bukan dengan cara aku nunjuk ke anak, eh lihat ya apa yang bunda sama ayah udah kerjain nih. Nih tagihan dari kamu dulu nih, kamu lagian sih dulu lahirnya sesar pakai sungsang segala gitu kan. Mestinya kalau kamu udah ini kan segala macam, kamu lahir normal aja lebih murah apalagi gini-gini. Kamu sih lagian kurang pinter gak dapat beasiswa. Itu ada istilahnya loh. Namanya financial enmeshment.
1: Financial enmeshment.
0: Enmeshment. Itu adalah sikap hidup orang tua di mana dia itu menekan anak dari sisi finansial. Dalam artian, kamu itu ngutang sama saya karena saya udah ngerjain segini banyak untuk kamu. Dan itu bahaya banget. Karena penelitian di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa 80% kualitas anak itu ditentukan oleh orang tua yang berkualitas. Jadi orang tua tuh emang harus berkelas, sorry banget.
1: Yep.
0: Yep. Karena orang tua gak berkelas, itu menghasilkan anak yang juga gak berkelas. Itu akan turun-temurunnya seperti itu.
1: Meskipun ada, tapi secara data sangat kecil.

0: tapi itu ada. Gini ya, kalau kita ngomong financial enmeshment, anak itu bukan masalah siapa yang di masa tuanya bisa ngebayar balik orang tuanya dengan duit, tetapi siapa yang di masa dewasanya itu bisa bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab penuh terhadap dirinya dia. Itu anak yang berbakti tuh begitu. Dia gak nyusahin orang tua, yep. Dia gak ini, gak itu, segala macam, yep. Gitu kan. Jadi mindsetnya yuk kita balik. Kenapa? Karena bahayanya gini. Satu, kalau kita gak nyiapin itu nih Bilal, pertama, anak akan ngerasa hubungan anak orang tua tuh transaksional. Artinya, nih kalau misalnya, ini kan ayah sama bunda udah ngerjain gini ya, jadi kalau kamu gak balikin nih, misal contoh ya, yeah. Anak aku tuh sekarang baru kuliah itu ke University of Melbourne. Lihat aja deh, search up sumber-sumber itu berapalah angkanya.
1: Oke. Okay? Ketebak sih ya.
0: Yeah. Even dapat beasiswa pun, itu tetap ada living expenses, yang mana silakan lihat di Melbourne seperti apa. Tapi tidak sekalipun kita bilang sama dia, balikin ya nanti dengan pekerjaan yang gajinya segitu juga, gitu lah. Kenapa? Karena itu adalah hak dia. Itu amanah kita sebagai orang tua. Oke. Okay. Yang kedua, bahayanya apa? Kalau orang tua ngelakuin gitu terus, anak tuh gak bakal mandiri, Bilal. Kenapa? Karena the way dia mengambil keputusan, itu semuanya adalah, apa nih yang bisa gue kasih balik ke orang tua? Apa nih yang bisa gue kasih balik ke orang tua? Itu macam-macam loh, dari sekolah aja bisa kayak gitu. Contoh ikut lomba-lomba. Kadang-kadang ikut lomba-lomba itu, anak bukan karena dia pengen. Dia pengen aja orang tuanya tuh kayak, oh aku bangga banget kamu dapat medali, yeah, gitu kan. Yeah, yeah. Kira-kira kayak gitu. Jadi belum tentu karena dianya mau. Kalau dianya mau juga bagus, tapi kalau enggak itu yang bahaya. Nah ini yang terakhir nih yang juga bahaya banget menurut aku, itu adalah si anak ini itu nanti akan menghasilkan kayak trauma generasi. Dia akan nurunin lagi ke anaknya. Wow. Kalau dia gak berhenti di situ, karena yang dia pahami adalah inilah cara mendidik anak. Yang dia pelajari seperti itu. Dulu dia digituin sama orang tuanya, katanya orang tuanya juga dulu digituin sama kakek neneknya dan seterusnya. Nah itu jadi gak kelar-kelar. Nah itu bahaya banget karena anak ini sulit untuk bahagia. Kamu pernah gak dengar banyak orang ya yang bilang generasi sandwich apa daya, mau bahagia juga gak mungkin. Karena kalau kita bahagia, misalnya kayak kamu nih traveling, yeah, kemana, yeah, terus ngelihat yang di rumah pada gak traveling tuh kayak ada rasa guilty gitu.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya efek financial enmeshment. Karena kalau kamu misalnya traveling nih gitu ya, nanti keluarga ngelihat banyak duit nih gitu ya, bisa pergi ke sini, bisa gini-gini segala macam, terus oleh-olehnya mana gitu.
1: Wow, semakin beban ya.
0: Semakin beban kan? Kan orang jadi kayak, oh, udah deh gak jadi deh, masa gue mau pergi apa gue lagi mau shopping trip nih, emang gue justip atau apa sih, kayak gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah itu bahaya banget. Nah karena aku dan suami aku tidak mau seperti itu, jadi kita mengusahakan yang namanya dana pendidikan. Nah kita nih udah ngalamin nih Bilal, karena anak kita udah di tingkat 3. Jadi si 18 tahun itu tuh it's true. Dan zaman sekarang kadang sekolah aja gak cukup. Lomba-lomba, les-les, apa segala macam, tutor ina itu, bimbel ina itu gitu. Mau masuk kuliah aja bimbelnya setahun, bener gak sih?
1: Bener.
0: Ya kan gitu, apa PTN favorit atau apalah gitu. Jadi kan artinya memang gak main-main nih. Nah terus yang kedua aku lihat adalah, karena aku sebagai financial planner, aku kan sering membersamai mereka-mereka yang mau pensiun. Ini jadi masalah saat orang tuanya pensiun, anaknya belum lulus.
1: Oke.
0: Jadi kadang kan ada orang yang istilahnya dapat anak udah usia berapa gitu ya, sehingga orang tuanya udah masuk 55-56, anaknya masih SMP, anaknya masih SMA. Itu kan sesuatu yang kalau gak dipikirin, itu uangnya dari mana? Kan jadi kayak gitu, bener gak? Nah, yang ketiga yang aku pelajari adalah orang tua itu sepengen-pengen yang ngasih pendidikan terbaik buat anak, tapi dia harus paham kemampuan finansialnya dia. Karena kalau dia gak paham kemampuan finansialnya, biasanya yang terjadi adalah, karena dia punya uang nih dari gaji dan sebagainya, dia keluarin semua nih Bilal, padahal dia sendiri gak nyiapin buat pensiun dia. Jadi akhirnya uangnya habis semua buat dana pendidikan anak. Di masa pensiun dia gak punya aset atau apapun yang bisa menyokong hidup dia, dan dia percaya, oh kan gue udah invest di anak-anak gue sukses, gue dibayarin sama anak gitu loh. Jadi itu kayak gak kelar. That's why itu kenapa buat aku dan suami dana pendidikan tuh penting banget. Dan kita nyekolahin anak setelah kita tahu duitnya udah ada, bukan ya udah deh jalanin aja insya Allah dicukupkan, enggak. Tapi lihat dulu, oh ini bener bisa nih, bismillah yuk kita masukin gitu.
1: Karena aku nanya gitu, even aku dan beberapa teman-temanku juga masih di lingkupnya gitu ya. Kita tidak memungkiri itu gitu. Tapi kayak kata Mbak Berita bilang tadi, kita bisa selesaikan itu di kita, memotong generasi itu di kita gitu. Nah kalau Mbak Berita sendiri itu memang sudah memotong atau emang dari dulu parentingnya berbeda? Memang parentingnya itu sangat-sangat upgrade gitu loh, memahami tentang
0: sebenarnya anak. Sih aku tuh juga gimana ya, karena gini, kadang kalau kayak di podcast kayak gini kan sometimes orang juga nonton mungkin sepotong atau gimana gitu ya, terus nanti bilang kayak, oh si Perito ngomong gini nih tentang orang tuanya gitu-gitu segala macam gitu kan, itu bisa menyinggung perasaan dan sebagainya gitu. Cuman kalau dibilang bahwa aku benar-benar kayak bebas melakukan apa yang aku mau, sebenarnya enggak juga. Aku tuh to be honest dulu tuh punya cita-cita tuh pengen jadi penari. Kamu percaya gak sih aku dulu penari balet?
1: Gak percaya karena gak pernah lihat ya.
0: Ya iyalah, udah pakai jilbab tahunya juga. Dulu tuh aku nari balet dari usia 5 tahun dan aku baru selesai nari itu pada saat aku menikah.
1: Which is balet itu kan setahu aku mahal ya?
0: Dulu sih biasa aja, tapi maksudnya gini, apa namanya, aku memang kepingin punya cita-cita jadi professional dancer. Lalu berubah jadi pengen punya sekolah balet. Jadi dulu tuh cita-cita aku kuliah di London, yang mana akhirnya gugur gara-gara Krismon. Jadi dari London beralih ke Depok. Gitu kan. Emang kamu pikir dulu aku pengen kuliah akuntansi? Enggak lah. Gitu. Tapi itu cuma best option yang aku punya, karena aku dapat jalur undangan waktu itu.
1: Dan orang tua sangat mendukung untuk masuk akuntansi.
0: Ya basically kan dulu ibu aku yellow jacket juga, jadi kayak biasa lah kan, kalau kayak oh orang tua di sini kan kebanggaan lah kalau ya, nerusin legacy gitu ya, gitu-gitulah gitu. Jadi aku ada tuh kayak gitunya, kayak ya udah deh aku bikin bangga orang tua aku, apalagi aku bisa lolos tanpa tes apa segala macam. Pada saat itu kan kayak nggak mudah juga pilihannya, soalnya nggak banyak kan. Dulu kan cuma ada tes atau tanpa tes, udah nggak ada jalur-jalur banyak kayak sekarang tuh nggak ada gitu. Jadi ya udahlah aku bikin bangga orang tua dan sebagainya gitu loh. Walaupun pada akhirnya sih aku menyadari bahwa oh ya mungkin ini sesuatu yang memang baik untuk aku. Tapi aku gak bisa pungkirin, aku tuh dulu sebenarnya punya keinginan lain loh, sebenarnya yang gak kesampaian, kira-kira tuh gitu. Nah kalau suami aku, memang dia lebih dibebasin, jadi dia tuh kebalikannya aku. Kalau aku tuh lebih kayak dijagain banget, kalau suami aku tuh kayak benar-benar yaudah bebas gitu, kayak dia nentuin sendiri aja segala macam. Jadi akhirnya kita sebagai orang tua nih ketemu di tengah gitu loh, antara aku yang masih ada jaga-jagainnya, sedangkan suami aku juga sadar bahwa anak laki tuh gak boleh digituin apa segala macam. Jadi parenting kita akhirnya jadi ya kalau tadi kamu bilang udah lebih upgrade, ya alhamdulillah ilmunya juga udah lebih banyak kan gitu. Jadi kita bisa nih gak ngelakuin gitu ke anak gitu lah kira-kira.
1: Untuk menentukan prioritas keuangan kita, kalau per hari ini mungkin aku melihat Mbak Prita masih nomor satu anak gitu ya. Rentetan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 seharusnya apa? Supaya menurut Mbak Prita itu lebih rapi gitu.
0: Sebenarnya urutannya pertama tuh bukan di anak tapi dana darurat.
1: Aku malah tidak ketebak. Aku kira dana darurat itu di nomor 2 gitu loh.
0: No. Dana darurat itu harus selalu jadi nomor 1.
1: Yes.
0: Dan ini penelitiannya udah banyak. If you have enough cash, you will be able to make decisions logically. Artinya, orang yang memiliki cash cukup, artinya gak berlebih loh, dia akan cenderung mampu mengambil keputusan secara logis dan terstruktur
1: tanpa ada tekanan dari mindset keuangan.
0: Exactly. Pertanyaannya jumlahnya berapa? Penelitian terakhir di tahun ini oleh Vanguard dari Amerika Serikat ekivalen 2000 US dollar. Artinya sekitar 30 juta rupiah kalau di Indonesia kan. Tapi kan itu secara umum ya. Menurut aku nanti harus disesuaikan lainnya. Tapi ini tuh sebenarnya cash buffer bill yang memang harus ada dalam bentuk cash, bukan cash equivalent. Cash equivalent tuh kayak misalnya emas atau apalah gitu-gitu, liquid asset. Enggak, ini cash. Whenever you have that, percaya sama aku, itu berdasarkan penelitian dibilang bahwa pertama kamu bisa mengambil keputusan lebih terstruktur, kedua kamu mengurangi bengong-bengong mikirin duit itu 2 jam dalam seminggu. Ternyata kita tuh sering bengong mikirin duit loh. Kayak misalnya kita apa ya, mendingan ini ngapain ya gitu. Itu ternyata bisa diminimal, bisa dikurangin sampai 2 jam seminggu. Artinya lo bisa lebih produktif, atau lo mau ngapain kek, nonton kek, whatever di tempat lain gitu.
1: Menarik,
0: ya kan? Artinya ini mesti dikejar. Walaupun orang bilang prakteknya susah, ya praktek ya gimana kamu lah. Tetapi kan ini teorinya nih, aku gak kasih tahu apa yang baik gitu loh. Seperti orang ngomong, Dewasa itu tidur harus 8 jam sehari, pernah denger gitu gak?
1: Iya, sering.
0: Prakteknya emang orang beneran 8 jam.
1: Enggak juga 6 kan? Jam, 6 jam lah ya.
0: Iya kan? Artinya jangan, jangan karena kita gak bisa ngerjain teorinya, kita langsung bilang itu salah. Enggak, itu tetap benar. Tapi mungkin kita susah aja ngejalaninnya. Nomor satu itu dana darurat. Nomor dua,
1: dana darurat, okay.
0: Yes, itu yang pertama. Nomor dua, itu sebenarnya adalah tempat tinggal.
1: Oke, okay, aku nebaknya tadi asuransi.
0: No, okay. Tempat tinggal.
1: Tempat tinggal, alright.
0: Karena tempat tinggal itu kan kebutuhan dasar manusia. Terlepas kamu mau ngontrak, kamu mau punya sendiri, terserah deh. Tapi kalau kamu mau ngontrak, kamu harus punya uang buat ngontrak sampai usia berapa. Jadi gak berdasarkan, oh ya gaji gue segini, gue ngontrak beginilah. Dan kalau emang udah ada gaji segini, kita tuh juga tahu bahwa kita tuh mampunya ngontraknya di kontrakan yang harganya berapa. Bukan yang, gue pokoknya maunya kamar mandi dalam, maunya gini apa segala macam. Ya tetap disesuaikan dengan penghasilan kita.
1: Yep.
0: Nomor tiga, itu pada saat kita udah menikah, itu berarti dana membesarkan anak. Jadi ada masuk nih tiba-tiba. Tapi kalau kita belum menikah, itu gak masuk. Nah, dari dana membesarkan anak ini, baru yang terakhir itu adalah dana pensiun. Jadi empat ini nih sebenarnya. Dana darurat, tempat tinggal kita, kalau sampai udah nikah dan punya anak, berarti ada anak nih masuk, membesarkan anak. Terakhir adalah dana pensiun. Nah, dana darurat ini kadang bergabung dengan asuransi. Karena ada orang-orang yang kesulitan misalnya untuk ngumpulin cash sebanyak itu atau dana darurat sebanyak itu, solusinya kesehatan, kamu bayar premi segini, jadi kalau sampai karena sakit bisa digantiin lah. Tapi empat ini tuh checklist yang setiap orang tuh harusnya akan kejadian gitu lo bilang. Nah, di luar itu gue sukanya experience, gue sukanya ini, gue sukanya itu. Selalu waktu seminar nih, aku cerita dikit ya, waktu seminar ada Gen Z nanya sama aku. Karena di seminar itu tuh pesertanya dari Gen Z sampai udah mau pensiun. Waduh, kalau udah dapat peserta yang terlalu range-nya jauh gitu tuh kayak okay deh gitu kan. Nah, terus dia nanya gini, boleh gak sih Mbak Prita kalau aku kan Gen Z nih, umur baru 25 tahun, boleh gak kalau aku gak mikirin pensiun sekarang, jadi aku 2 tahun ini aku mau happy-happy aja, menyenangkan, lalu nanti 2 tahun lagi baru aku mikirin pensiun. Aku bilang sama dia, aku tanya balik, terus kamu kalau kamu mau save atau invest, kamu save atau investnya buat apa? Ya gak tahu sih, pokoknya yang penting punya tabungan aja. Gak bisa, aku bilang gitu. Itu kesalahan Gen Z adalah kamu ngumpulin uang tanpa tahu buat apa uangnya. Itu salah besar. Dan aku akhirnya kasih tuh si 4 checklist itu. Aku tanya sama dia, dari 4 ini kamu yang belum punya yang mana? Ternyata belum punya semua. Akhirnya aku bilang, ya jelas lah berarti kamu dana darurat kan?
1: Iya.
0: Buat apa dana darurat? Pada saat kamu tahu kamu nabung buat dana darurat, apa impact-nya? Kamu tahu persis kamu nabungnya di mana?
1: Harusnya dia nabung di mana?
0: Yes, dia udah gak nanya-nanya lagi harusnya. Kan orang banyak juga Gen Z nih, aduh pengen nabung, pengen investasi, di mana yang paling bagus ya, kan gitu-gitu kan, segala macam kayak kebingungan. Kebingungan itu gak akan terjadi kalau kita tahu tujuannya apa. Akhirnya dia gini, jadi aku sebenarnya boleh seneng-seneng, siapa yang ngelarang, kan ada living, saving, playing. Tapi savingnya kamu gak boleh tinggalin, dana darurat kamu harus kumpulin. Dan kalau kamu belum punya 3 kali pengeluaran rutin bulanan, I'm so sorry, kamu belum bisa tuh healing-healingnya seperti kamu mau, aku bilang gitu. Kamu carilah cara gimana kamu tetap bisa healing, tapi kamu kekumpul itu semua. Akhirnya dia baru ngerti gitu loh. Karena kalau gak gitu Bilal, itu bakal berantakan banget nanti ke depannya.
1: Aku sempat baca juga, tapi aku lupa spesifik berapa persen. Tapi mostly Gen Z Indonesia itu sebenarnya tidak punya dana darurat.
0: Mungkin sih.
1: Dan menurut Mbak Prita, kayak tadi kan mungkin 3 kali pengeluaran per bulan gitu ya. Tapi secara pendapatan juga belum tentu bisa nge-cover. Apalagi kayak tadi mungkin ada yang sandwich generation juga.
0: Betul.
1: Kayak bantu orang tua, tutup sana, tutup sini gitu. Kalau Mbak Prita masuk ke dunia mereka, harus ngapain?
0: Oke. Aku sebenarnya punya solusinya, tapi orang banyak yang gak suka.
1: Gak apa-apa, silakan, gak apa-apa.
0: Solusinya jual barang.
1: Dan gak malu jualan ya.
0: Contoh ya, aku lihat nih kakak kamu sendiri nih. Misal kamu bilang, Mbak Prita aku gak punya dana darurat nih sekarang gitu. Aku lihat kamu, aku scanning jam tangan jual. Kenapa kamu pakai jam tangan? Buat lihat waktu Mbak Prita, emang gak bisa lihat dari handphone? Aku yakin kamu bisa. Tapi kamu mau ngelakuin itu? Belum tentu.
1: Benar.
0: Tapi kalau kamu nanya sama aku, gimana caranya gue gini? Lu lihat aja di badan lu sendiri lah, apa yang bisa lu jual. apa yang bisa, yang kayak apa. Handphone itu kan intisari.

0: Ya apa sih biasanya kita chat gitu-gitu, yang lainnya tuh kan tambahan-tambahan ya. Dan sekarang kan kita udah beruntung banget punya opsi itu beragam gitu loh. Dari yang HP mungkin 2 juta sampai 20-an juta ada semua, Bilal. Bener gak?
1: Bener.
0: Ya kalau emang kita butuh dana darurat, kenapa lo punya handphone 20-an juta? Itu dana darurat lo, sesimpel
1: itu.
0: Sesimpel
1: itu ya, bener. Ada juga data yang aku kumpulin nih, katanya banyak Gen Z itu menunda pernikahan karena ingin fokus karir dan khawatir soal keuangan.
0: Paham.
1: Mbak Birta juga sering nulis tentang ini.
0: Paham.
1: Ada pendapat atau ilmu baru yang ingin kita pelajarin gak? Soalnya aku tadi ketika ada 4 step tadi, itu di nomor 3 ketika dana pendidikan anak, ada juga orang memilih untuk tidak punya anak.
0: Paham.
1: Gimana menurut Mbak Birta?
0: Oke. Kita gak bisa pungkiri bahwa di Indonesia itu adalah satu aspek yang cukup challenging, if not berat, challenging for so many people. Oke. However, aku kan juga dosen ya. Aku melihat bahwa sekarang sebenarnya the options to get education itu banyak. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai orang tua nyiapin bekal buat anak kita sejauh mana? Makanya orang tua banyak yang ragu-ragu akhirnya punya anak karena enggak yakin bisa melakukan itu. Ya, aku kemarin sempat share nih, ada 6. Kamu bisa dibilang siap finansial di level 1 untuk punya anak kalau pertama kamu udah punya dana darurat dulu. Yeah. Karena itu penting, nggak bisa itu kalau itu nggak ada tuh agak bahaya memang. Jadi tolong ya buat semua calon-calon suami yang pada mau bikin anak gitu ya, ngotot minta ke istrinya, atau yang anaknya udah 2 tapi laki semua ngotot pengen cewek gitu misalnya ya. Kamu lihat dulu dana darurat kamu udah cukup atau belum sebelum kamu minta istri kamu buat ya udah sama-sama istilahnya untuk punya keturunan. Yang kedua adalah kamu punya penghasilan yang stabil. Karena tanpa penghasilan yang stabil gimana mau punya dana darurat, kan logikanya gitu.
1: Benar.
0: Oke. Yang ketiga, kamu harus bisa bayar premi asuransi kesehatan minimal BPJS. Minimal itu aja, gak apa-apa, tapi itu harus ada. Karena BPJS juga cover melahirkan kan. Terus sudah gitu, kamu sudah bisa punya budgeting dan kamu mau untuk menabung untuk urusan anak kamu. Karena kadang ada orang tua juga yang ah gak mau banget gitu kan, orang tua juga berhak bahagia katanya gitu. Jadi gak semuanya tentang anak, paham. Tapi once kamu berani punya anak itu amanah. Kamu harus mau tuh nabung buat itu. Yang kelima, kamu harus bisa punya gaya hidup sederhana. Emang mau gak mau begitu sih. Jadi sederhana itu artinya kalau kemampuan kita di sini, kita hidupnya tuh di sini. Bukan berarti kita juga jadi kayak frugal banget, belum tentu sih, tapi lebih sederhana aja. Dan yang terakhir, kamu bisa korbanin gaya hidup demi prioritas keluarga. Ini yang biasa orang tua berat.
1: Itu yang berat, benar.
0: Itu yang berat. Nah, 6 ini kalau jadi checklist kita, I think banyak sebenarnya Gen Z yang sudah siap punya anak. Gitu. Karena bebannya itu kan sebenarnya di gengsi orang tua itu juga penting ya.
1: Benar.
0: Kayak gini, ah masukin anak di sekolah SD yang kayak gini, ih males banget, malu misalnya gitu. Padahal ya itu kemampuan kita gitu. Ya orang tua itu kan juga pintar. Kamu pintar, orang-orang gengsi banyak yang udah sekolah. Ya ajarin aja anaknya sendiri juga di rumah lengkapi. Misalnya gak bisa sekolah berbahasa Inggris, ya orang tuanya aja ajak ngomong bahasa Inggris. Kayak gitu-gitu loh, sesimpel itu.
1: Walaupun dipangkas kecil-kecil-kecil, tapi dalam konteks mungkin long term 5 tahun itu ada hal yang lebih positif kalau mau saving ke dana darurat dan lain-lain.
0: Betul.
1: Ya, emang gak kerasa sih. Sebelum kita masuk ke Q&A, aku ada pertanyaan simple ke Mbak Birta ya. Dari Mbak Birta sendiri, kira-kira ada gak pengalaman menarik dari klien ya? Tentang hutang, tentang apapun problem yang mungkin bisa di-share ke kita dan Mbak Prita itu ada solusi yang menarik gitu.
0: Aku tuh sebenarnya encounter ada 2 nih. Ya, 2 yang pernah aku temui dan akhirnya kita handle langsung. Jadi sebenarnya kan to be honest aku udah gak banyak handle client personal gitu ya, karena aku kesulitan gitu. Tapi masih ada 2 yang pernah aku handle langsung. Yang pertama nih kaitannya dengan utang. Jadi penghasilannya UMR, istrinya juga bekerja. Pinjaman online-nya 12 platform.
1: 12 platform? Wadaw.
0: Pertanyaan pertama aku, kalau orang punya utang yang lilitannya sampai seperti ini adalah, ceritain ke saya, dari yang tadinya kamu gak punya utang, akhirnya kamu jadi begini, ceritain dari awal. Itu harus diceritain. Karena di titik itulah seorang financial consultant akan paham,

0: masalahnya kenapa? Karena ada orang yang memang pinjol itu karena dirinya dia, ada yang karena keluarga, ada yang karena sakit, macam-macam lah. Jadi pada saat dia cerita, kita akan tahu sebenarnya ini kira-kira solusinya yang mana. Nah, akhirnya dia udah cerita, akhirnya ketahuan bahwa oh gaya hidup, dia sendiri mengakui kegoda pengen upgrade handphone, padahal gak mampu. Dan pada saat itu ternyata gak lama pandemi kena cut. Punya penghasilan, tapi kan pada saat pandemi banyak yang tunjangan berkurang kan. Karena tunjangan itu melekat pada kedinasan, sedangkan gaji melekat pada orang. Biasanya gaji gak dipotong Bilal, tapi kayak misal waktu pandemi gak ada perjalanan dinas, gak ada apa, kan tunjangannya berkurang jauh. Jadi kalau orang menghadapi seperti itu pakai tunjangan, pantesan bahaya. Pertanyaan kedua, pasangan kamu gimana? Kamu mau keluar dari sini apa enggak? Karena kalau pasangannya juga gak bareng, gak akan bisa, percuma. Iya mau, oke. Akhirnya kita bikin ini skema gitu ya, gimana menyelamatkan cash flow dia. Itu ada metodenya, teknis banget sih. Namanya metode bola salju. Nanti kapan-kapan bisa cerita deh. Tapi kira-kira dengan metode itu, dalam 10 bulan itu platform udah berkurang, sisanya tinggal 2. Tinggal 2. Dan akhirnya pelan-pelan, katanya sih bulan kemarin baru lunas.
1: Setelah berapa tahun?
0: 1,5. Tapi itu memang harus ada effort luar biasa. Artinya apa? Masih ada secercah harapan. Indonesia cerah lah gitu. Memang dari kita, dari kita memang mau untuk melakukan itu. Nah, on the other hand, yang satu lagi case yang pernah aku tangani adalah ini malah high net worth individual.
1: Wow.
0: Ya mungkin orang gak akan nyangka, hah, masa iya sih orang kalau udah kayak gitu bakal kesulitan. Ternyata kejadiannya adalah pasangannya yang berpenghasilan itu kena stroke.
1: Pasangan yang berpenghasilan, which is suaminya.
0: Yes, kena stroke di usia muda. Okay. Padahal asetnya di mana-mana, di luar negeri, di Indonesia, apa segala macam ini itu. Mungkin orang lihatnya kayak, masa udah punya aset sebanyak itu ini? Karena rupanya pengeluarannya tiap bulan itu sekitar 300-500 juta. Terus emang kamu pikir it's very easy untuk ya udah mbak gitu tinggal turunin aja ini kamu, nggak bisa. Karena gaya hidup yang orang udah ada di porsi itu emang either kamu turun dan kamu keluar dari pergaulan, atau ya kamu jual-jual barang, sesimpel itu.
1: Keluar dari pergaulan ya berarti memang ada, bukan subscription, bukan atau berlangganan apapun, tapi memang ada hal yang bikin dia terikat sama satu komunitas gitu ya, dan mereka harus ada pengeluaran yang sama di tingkat itu.
0: Iya dong, kayak misal kamu ikut komunitas motor apa gitu kan pasti ada pengeluaran. Kamu komunitas ini kamu pasti ada pengeluaran segitu. Itu kayak udah ada bare minimum yang harus kita punya lah, kira-kira gitu. Nah, kenapa sih bisa sampai pengeluaran sebesar itu? Biasanya pengusaha. Nah, pengusaha itu kan kadang suka bikin perjanjian bisnis atau apa yang pasangannya nggak tahu. Nah, itu masalah dia juga di situ. Tiba-tiba suaminya stroke juga nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba datang nih gitu kan. Maksudnya orang-orang bilang nih suaminya kemarin ada utang gini begini, kan bingung nih istrinya gitu kan, segala macam gitu. Ya udah akhirnya aku cuma bisa bantu kalau itu aku jujur nggak bisa nyelesain. Kenapa? Karena tidak ada kemauan dari mungkin bukan tidak kemauan, tapi sulit kali ya gitu ya. Jadi aku akhirnya cuma bisa bantu bikinin kalau masih bisa dikerjain kayak gini. Tapi aku gak bisa paksa orang ngerjain itu gitu loh. Gitu. Jadi menarik ya, yang malahan kita pikir udah gak punya harapan malah bisa selesai, malah yang kita pikir harusnya kamu udah wah financial freedom lah, malah jadi begitu gitu loh.
1: Iya, karena emang orang lupa bahwa pemasukan gede, kalau pengeluaran lebih gede bakal boncos.
0: Exactly.
1: Mbak Prita, tiga pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari HDR236. Mbak Prita, jujur saya sering ngerasa gagal sebagai anak karena belum bisa membantu keuangan orang tua saya. Gimana cara simpelnya untuk bisa berdamai dengan perasaan ini ya, sambil tetap bermimpi untuk masa depan saya sendiri?
0: Pertama, kamu tidak gagal. Kamu bisa dibilang gagal kalau kamu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kalau itu buat aku seperti itu. So as long as kamu gak seperti itu dan kamu tetap berusaha, kamu mesti percaya bahwa ya memang porsi kamu saat ini seperti itu. Dan orang tua kamu, kalau dia adalah orang tua yang baik, dia akan bisa menerima itu. Karena sebenarnya ya, ada istilah anak katanya durhaka, tapi orang suka lupa orang tua tuh juga bisa durhaka loh sebetulnya.
1: Tapi jarang terekspos kali ya.
0: Exactly. Jadi tolong hindari dan keluarin pikiran bahwa saya gagal, tapi usaha terus. Dan yang namanya membanggakan orang tua itu gak melulu dari sisi finansial atau pencapaian hidup.
1: Kalau dari sisi ya, dari materialistisnya gitu kayak ada barangnya, bisa bawa orang tua umroh gitu ya. Itu kan yang ditunjukkan, dimunculkan juga di sosial media ya. Tapi aku sangat-sangat relate sama kata-kata di awal tadi ya, sebelum Q&A, ketika kita tidak membebani orang tua kita, ketika kita bisa fulfill kita punya dream sendiri dengan uang kita, itu sebenarnya sudah konteksnya sukses ya untuk seorang anak.
0: Wah, itu adalah dititipi, dapat amanah untuk membesarkan, mendidik, menurture, mengguide supaya akhirnya mereka bisa mandiri dong. Jadi sebetulnya kalau akhirnya anak itu bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri dan keluarganya dia, dan kalau aku tambahannya dalam koridor agama yang aku anut, ya itu Allah.
1: Yep. Aku ke pertanyaan kedua ya. Dari Laila Utami. Kak, izin nanya. Kalau kita terlilit utang dan kita ngerasa bahwa tidak ada jalan keluarnya, aku harus melakukan aksi apa ya untuk aku bisa melihat harapan itu masih ada?
0: Oke. Angka tidak pernah berbohong. Jadi aku akan selalu bilang, kamu ambil kertas dan ambil pen. Jangan tulis di laptop atau ketik-ketik. Karena journaling dengan tangan itu efeknya beda dengan ketikan. Ambil kertas, bikin tabel. Utang saya di platform apa aja atau institusi apa aja, bank atau apapun itu. Berikutnya adalah berapa jumlah cicilan saya. Berikutnya adalah berapa sisa utang yang masih harus saya bayar. Jadi totalnya nih. Terakhir adalah berapa bunganya. Oke. Kamu urutin dari yang cicilannya ya, yang dimana sisa utang itu paling kecil. Jadi kalau sisa utang paling kecil itu utang yang mana, terlepas dia cicilannya berapa besar atau bunganya berapa besar, itu duluan yang kamu selesaikan. Teori ini bilang, kalau kamu bisa menghilangkan satu list dalam daftar, itu akan sparks kepercayaan diri bahwa aku ternyata bisa loh melakukan ini. Nah, caranya gimana? Maka kamu harus lihat nih, oke, dari penghasilan kamu itu emang kurang atau tidak. Kalau misalnya memang ada faktor kurang, kamu lihat masih mungkin gak kamu lebih frugal lagi. Kalau emang tidak bisa, ya memang tidak ada jalan lain selain kamu harus mencari cara menambah income mungkin untuk sementara waktu. Dimana sekarang opsinya itu cukup banyak ya, baik dari online, commerce, macam-macam lah. Tapi itu bukan yang harus terus-terusan, hanya sampai batas kita mulai bisa ngilangin daftarnya satu persatu.
1: Iya. Aku setuju sama itu. Dan masuk akal, masih bisa realistis untuk kita kerjain.
0: Betul.
1: Pertanyaan ketiga dari Safira Khaila. Mbak, izin nanya. Saya sering menghindari ngobrol keuangan karena takut memicu konflik dengan keluarga saya. Padahal di satu sisi saya ingin membantu adik saya kuliah, dan sisi lain orang tua juga banyak banget utangnya gitu. Saya sendiri belum mapan dan saya ingin mengatur keuangan saya dengan sehat, tapi susah. Sebagai tulang punggung keluarga, ada solusi?
0: Oke. Again, angka tidak berbohong. Ada satu tools yang jarang banget dipakai sama orang, tapi ini penting.
1: Oke.
0: Namanya tools balance kekayaan bersih pribadi. Jadi, basically kita bikin di sebelah kiri itu semua harta yang kita punya, di sebelah kanan itu adalah semua pinjaman yang masih harus dibayar. Bukan cicilan, pinjamannya. Dalam hal ini kan tadi dia share, ini orang tua yang banyak utang. Berarti hartanya itu termasuk harta orang tua. Oke.
1: Yep.
0: Dari sini sebenarnya akan kelihatan, Bilal, orang tuanya sebenarnya punya harta gak sih buat bayar pinjaman tersebut? Kalau misalnya iya, contoh misalnya jual rumah, ya maka mungkin itu perlu dilakukan. Tapi ingat, pada saat jual rumah artinya dia harus menyisihkan sejumlah uang untuk bisa ngontrak untuk sekian lama. Kira-kira gitu. Karena kan dia tetap harus punya rumah tinggal. Nah, itu sebenarnya adalah kuncian. Ada orang yang pernah nih cerita, anaknya tuh kayak sedih gitu, karena ini kayaknya my parents tuh broke deh, dia nggak nyiapin tabungan buat aku kuliah, jadi kayaknya aku mesti cari beasiswa lah

0: lalala. Tapi terus dia sempat cerita juga bahwa iya dia tuh gimana sih nggak nyiapin tabungan gini gini gini, tapi dia masih ada rumah tiga sama masih punya mobil satu. Artinya apa? Dia pikir tabungan itu harus berbentuk tunai cash. Yeah. Padahal berarti si rumah yang tiga itu ya harus dijual, bener nggak? Mungkin pada saat itu cita-citanya punya rumah mau dikontrakin atau apa, tapi ternyata nggak bisa karena ada tanggung jawab ini. Nah, dengan begini aku pengen pendengar kita ini itu tuh ngobrol sama orang tuanya, sama-sama duduk bareng dan cari solusi untuk utang tersebut. Baru berikutnya ini soal si kuliah adik itu.
1: Yeah.
0: Karena kuliah adik itu juga adiknya harus diajak ngobrol. Kakak mampunya segini. Kalau kakak mampunya segini, opsi kuliahnya tuh di sini. Ya adiknya juga memang perlu untuk memahami kakaknya kemampuannya gimana. Tapi kadang-kadang yang kejadian adalah si kakaknya kan diteror gitu kan, dibilang kamu tuh ya dulu semua uangnya bapak ibu tuh buat nguliahin kamu gitu. Giliran kamu sukses kamu nggak mau lagi bantu adik-adik apa segala macam. Ah, balik lagi tuh financial enmeshment. Ya dong. Sekarang tinggal pilihan di si kakak. Si kakak ini mau ngikutin semua yang diomong itu atau dia berani untuk ngomong. Nah, ini kan titik pilihan nih, Bilal. Kalau kakaknya bilang kayak tadi dia bilang, aku gak berani berkonflik, berarti itu pilihan hidupnya dia. Artinya kamu mesti sadar penuh bahwa this life itu akan menggeluti kamu for the next berapa years gitu loh ke depan. Dan itu pilihan sadar kamu loh. Karena kamu tidak mau berkonflik. Yang tadi aku sering bilang bahwa kamu memilih loh untuk gak apa-apa durhaka. Gue dibilang apa, gak apa-apa deh. Ya berarti itu you secara sadar kamu mau melakukan itu. Maka kalau udah itu yang kamu pilih, aku cuma punya satu saran. Ikhlas.
1: Ya, ikhlas dalam kesedihan.
0: Mau gimana lagi, you choose that. Dan kalau kamu bilang aku gak punya pilihan, manusia itu selalu punya pilihan. Tapi pilihan seperti apa yang berani kita ambil dan sanggup mungkin kita ambil kan. Kadang ya omongan orang kan emang suka nyelekit banget. Tapi kan faktanya ada juga yang cuek banget gak peduli. Ada juga yang aduh gitu kan. Ya sudah, kamu yang paling tahu diri kamu. Kalau kamu gak sanggup, ya udah. Berarti ini harus kamu jalanin gitu aja.
1: What you're not changing, you're choosing katanya.
0: Yes.
1: Karena itu pilihan hidup ya.
0: Betul.
1: Terakhir Mbak Prita, aku penasaran. Ada gak the worst advice yang pernah kakak dengar?
0: Ada. Ini tuh menarik ya, karena aku gak tahu sebenarnya ini potongan aja atau ini tuh lengkap. Karena sometimes nasihat keuangan itu suka dipotong-potong. Tapi kayaknya sih yang ini aku dengernya tuh udah komplit. Yaitu orang dibilang gak perlu kamu bikin budget. Itu 50, 30, 20 living, saving, playing tuh bikin kamu malah gak bisa achieve apa-apa. Udahlah, jalanin aja. Lu duit punya berapa? Ya udah pengeluarannya berapa? Yang penting, katanya gitu. Yang penting gak minus. Itu bahaya banget. Karena penelitiannya sudah banyak sekali bahwa budgeting helps us to make logical decision. Karena dengan budgeting itu ada di mental kita. Tahu bahwa saya memang hanya boleh pakainya segini. Jadi kalau misalnya ini lewat, saya sadar penuh ini tuh lewat. Dan saya tahu bahwa saya harusnya balikin ke sini suatu hari nanti. Mungkin gak sekarang. Tapi aku tuh selalu yakin akan ada masa-masanya Tuhan kasih kita rezeki lebih, Bilal. Gak mungkin enggak.
1: Benar, benar.
0: Aku yakin banget itu. Dan pada saat itu terjadi dan kamu gak punya budget, akan bablas aja. Aku sering bercanda sama bapak-bapak di seminar. Aku bilang gini, coba bapak-bapak inget-inget. Kalau sekarang bapak-bapak udah mau pensiun, belum punya dana pendidikan anak. Terus bapak-bapak bilang, udahlah ntar insya Allah dicukupkan. Gak boleh begitu. Jangan-jangan dulu rezekinya udah turun. Tapi terus bapak-bapak pergi ke dealer mobil jadi DP deh tuh. Bukan malah jadi dana pendidikan anak. Pilih DP mobil instead of dana pendidikan anak. Coba jujur sama aku, STNK udah ganti berapa kali? Baru pada ketawa. There goes your dana pendidikan anak, aku bilang gitu. Dan itu alasannya karena gak punya budget. Nah, kalau kamu belum bisa ngejalanin budgeting living 50%, saving 30%, playing 20%, jangan salahkan teorinya. Tapi kita adjust. Oke, saat ini

0: mungkin kita UMR, yang penting kita nggak pay later, yang penting kita nggak pinjol gitu ya. Tetapi we know bahwa nanti saat kita udah semakin baik kondisinya, itu yang kita kejar.
1: Yep.
0: Jadi itu menurut aku penting banget untuk semua orang punya budget supaya mereka bisa create hidup yang memang lebih indah dan sejahtera.
1: Wow, luar biasa sekali. Ini aku sangat banyak belajar hal baru.
0: Thank you juga.
1: Thank you, sehat terus. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.

0: mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, gawe mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang
3: kok dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Wis serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas, hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517 Iswanto dan Firdaus.

صلواته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا، آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, jamaah pemirsa online di kajian Love and Tears, cinta dan air mata, selama 20 hari pertama di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Ini hari sudah masuk hari yang ke-12. Dan kita bersyukur luar biasa kepada Allah bisa berjalan dengan baik. 12 hari ini bisa berjalan dengan penuh ibadah. Dan kita tentu berdoa kepada Allah agar beberapa hari yang tersisa, yaitu sekitar 18 hari, kita diberikan oleh Allah taufik, pertolongan dan kemudahan, agar kemudian kita mendapatkan kemampuan untuk melaksanakan ibadah Ramadan semaksimal mungkin, dari awalnya sampai akhirnya. Amin ya Rabbal Alamin. Percurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang menyaksikan melalui tayangan Instagram, yang semoga Anda semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Yang sedang menyaksikan melalui Facebook, ini Facebook harus banyak didoakan ini, biar semangat yang nonton Facebook ini ya. Mudah-mudahan yang nonton Facebook, Anda oleh Allah diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan pertolongan, dimudahkan untuk menggapai kesuksesan dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Dan pemirsa yang menyaksikan melalui tayangan YouTube Sayap Dakwah TV, dimanapun Anda berada, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan, mengkaruniakan kepada kita kebersihan hati. Allahumma amin. Dan yang menyaksikan di dalam jaringan Al-Jami'iyah Al-Tiqtaqiyah, ini jami'iyah andalan sekarang ini. Nanti insya Allah kita patenkan nama itu ya, Al-Jami'iyah Al-Tiqtaqiyah. Pemirsa yang menyaksikan melalui TikTok, yang semoga Anda semua oleh Allah senantiasa diberikan pertolongan, kekuatan, rahmat, berkah dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-12. Kita akan berbicara mengenai perasaan manusia, yaitu ketika dia merasa gagal, dia merasa tidak memiliki pencapaian, dia merasa tidak punya prestasi.

dia merasa tidak ada yang menarik dari dirinya yang akan menjadikan orang lain senang kepadanya, yaitu dengan tema merasa tidak berharga. Nah, Anda-Anda ini, Anda juga sebagai istri kok kayak gak dihargain ya? Saya sebagai suami kok merasa tidak dihormati ya? Saya sebagai orang tua kok terkesan tidak dimuliakan oleh anak-anak saya? Saya sebagai anak kok terkesan kebaikan-kebaikan tanggung jawab yang cukup oleh orang tua ya? Nah, sehingga perasaan-perasaan tidak berharga itu akan segera muncul di dalam kehidupan kita. Dan kalau sudah seperti itu, lihat, manusia itu akan semakin terpuruk, dan ketika dia sudah terpuruk pada titik nadirnya, maka dia akan berat untuk kembali bangkit. Nah, saya awali dengan tiga sebab yang menjadikan manusia itu merasa tidak berharga. Ini Anda cek dulu. Apakah Anda juga merasakan yang sama begitu? Apakah Anda sama? Yaitu tiga hal yang menjadikan kita merasa tidak berharga. Sebenarnya banyak banget. Tapi kemudian secara garis besar ada tiga. Nomor satu, yang paling parah, orang itu merasa tidak berharga ketika dia tidak mengenal siapa dirinya. Ah, ini bahaya ini. Dia tidak kenal saya ini siapa, saya ini memiliki apa, saya ini punya potensi apa. Maka tidak mengenal diri, ini menjadikan kita itu merasa tidak dihargai. Akhirnya menjadikan kita merasa terpuruk, menjadikan kita tidak mampu kemudian untuk menghargai bahkan diri kita sendiri. Karena Anda tidak mengenal. Nah, sekarang bagaimana kita mengenali diri kita? Nah, minimal ada dua ayat Al-Quran. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Kami telah menciptakan manusia itu, dari kalimat ini saja sudah muncul kemuliaan. Karena kita ini makhluk ciptaan Allah. Jadi, antara kita sebagai makhluk dengan Al-Khaliq, itu saling keterkaitan yang menjadikan kemuliaan itu ada. Kita ini bukan robot ciptaan manusia, bukan komputer bikinan manusia, bukan mobil hasil rakitan manusia, tapi kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Dan hebatnya lagi, Allah tidak sekedar mengatakan kita ini ciptaannya, tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kita, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ fi ahsani taqwim, di dalam keadaan yang paling baik, paling sempurna, paling spesial dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Kita oleh Allah dikaruniai akal, kita oleh Allah dikaruniai basirah, perasaan, kita dikaruniai hati, kita dikaruniai ilmu, bahkan yang paling utama, ketika kita mendapatkan karunia menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini kita perlu mengenali. Maka antum cek dalam surah Al-Alaq. Dalam surah apa? Al-Alaq. Ketika kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, pemirsa silakan cek. Di sana ada pengenalan diri, pengenalan pencipta, dan pengenalan-pengenalan yang lain. Kenal kepada diri kita, kita akan gampang diremehkan oleh orang. Kita akan gampang merasa insecure. Kita akan gampang merasa tidak dihargai. Maka dengan itu, gali potensi-potensi terbaik Anda. Gali potensi-potensi yang Anda miliki, bahwa Anda seorang manusia yang mulia.
diciptakan oleh Allah yang Maha

sempurna. Dan Allah menjelaskan tentang Anda, Allah menjelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia ini dalam keadaan ahsani taqwim, keadaan yang terbaik. Kemudian Anda buka pula pada surah Al-Isra. Pada surah Al-Isra di ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sungguh telah kami muliakan bani Adam. Bani Adam itu siapa? Yo, kita ini. Itu oleh Allah dimuliakan. "Wa hamalnahum fil barri wal bahr." Allah memuliakan kita dengan cara apa? Kami angkut mereka, dalam artian kami angkut mereka di sini. Allah berjalan di atas bumi dan berjalan di lautan. Dengan fasilitas-fasilitasnya. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Dan kami memberikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ mimman khalaqna tafdhila. Dan kami telah menciptakan mereka dalam keadaan jauh lebih baik, lebih utama, lebih sempurna dibandingkan ciptaan-ciptaan kami yang lain. Wah, ini bagaimana, subhanallah. Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70, Allah menunjukkan kita ini sudah manusia yang paling baik. Nah, kemudian Anda buka dalam surah Al-Alaq yang telah saya sampaikan tadi. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Dikenalkan kepada Allah yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Mana Allah menciptakan manusia dan kita ini merupakan produk hasil ciptaan Allah yang paling baik. Maka kenali diri Anda, Anda manusia yang mulia, Anda manusia merdeka yang punya pilihan. Maka dengan itu Anda tidak akan pernah merasa untuk tidak berharga. Karena nomor satu, orang itu merasa tidak berharga itu karena apa? Karena kita tidak mengenali diri kita ini siapa. Kita dari mana, kita mau kemana. Yang kedua, orang itu merasa tidak berharga karena dia tidak mensyukuri karunia. Dia meremehkan karunia Allah kepadanya. Dia menganggap apa yang menempel di dalam dirinya, di dalam penciptaannya, pencapaiannya, kemampuannya, kreativitas, syukuri. Sehingga menjadikan dia itu tidak berharga. Nah, karena tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri, sehingga kita merasa kita ini tidak punya apa-apa. Coba syukuri. Saya ini seorang manusia yang Allah lahirkan dalam keadaan sempurna. Alhamdulillah, berharga. Saya ini seorang manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan merdeka. Alhamdulillah. Disyukuri karunia-karunia Allah itu. Saya ini dilahirkan oleh Allah dalam keadaan saya punya akal yang sehat, saya bisa berpikir. Alhamdulillah. Nah, maka orang-orang yang tidak mensyukuri karunia Allah atau menganggap kecil karunia Allah, maka akan berdampak pada dirinya yang merasa tidak berharga. Kita ini dijadikan manusia saja oleh Allah, itu sudah kehebatan yang luar biasa. Ini sudah kehebatan yang luar biasa. Maka jangan sampai Anda meremehkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala sampai Allah taala menyebutkan di dalam surah Ar-Rahman, ulang kalimatnya, firmannya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmat

Allah yang mana lagi yang akan engkau dustakan? Itu menunjukkan hidup kita ini penuh dengan kenikmatan. Mulai dikorek satu persatu, dipelajari, supaya Anda tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada Anda. Kemudian yang ketiga, manusia itu merasa tidak berharga karena dia tidak memiliki pencapaian. Itu sebabnya. Nomor satu, tidak mengenali dirinya. Nomor dua, dia tidak mensyukuri karunia yang Allah berikan kepadanya. Nomor tiga, dia menganggap dirinya tidak memiliki pencapaian apapun. Nah, kalimat tidak memiliki pencapaian itu biasa berkaitan dengan orang lain. Anda kepingin pencapaian yang dilihat orang lain. Anda kepingin pencapaian yang diapresiasi oleh orang lain. Anda menginginkan sesuatu yang menjadikan orang lain merasa takjub kepada Anda. Nah, ini sudah salah dari niatannya. Tapi Anda itu hebat dengan apa yang Anda miliki sekarang. Anda itu hebat dengan perjuangan Anda sampai detik ini. Anda itu hebat sampai kemudian Anda bisa bertahan sampai waktu sekarang ini. Maka pencapaian Anda itu luar biasa. Akan tetapi ketika pencapaian itu mulai dikaitkan dengan orang lain, Anda akan merasa, kok nggak ada yang merasa saya hebat ya? Ini kan urusannya sudah dengan orang lain ini. Kok tidak ada yang merasa saya hebat? Berarti Anda sedang menginginkan pengakuan dari orang lain. Nah, maka tiga perkara ini jamaah, yang secara besar ini menjadikan kita itu merasa tidak berharga. Nah, sekarang begini. Kita akan sampaikan kepada jamaah sekalian poin yang kedua. Jadi poin yang pertama kan, apa sebab-sebab terbesar seseorang itu merasa tidak berharga? Nomor satu, dia tidak kenal dengan dirinya. Nomor dua, kemudian dia itu tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, karunia secara fisik, segala yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dia merasa tidak memiliki pencapaian. Yang pencapaian itu pada hakikatnya Anda punya, Anda hebat, Anda top. Tapi kemudian ketika Anda menganggap pencapaian itu harus ada apresiasi dari manusia, disitulah kemudian Anda merasa tidak berharga karena mungkin apa yang Anda lakukan tidak diapresiasi oleh manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, sekarang yang berikutnya, saya akan sampaikan beberapa kisah. Minimal ada tiga. Di mana pada kisah-kisah ini, kita akan mengetahui ternyata nilai kita itu tidak pada pandangan manusia. Nah, Anda jangan fokus dengan manusia dong. Karena kalau Anda fokus dengan manusia, manusia itu tidak akan menganggap Anda spesial kalau Anda tidak memberikan manfaat untuknya. Itu rumus. Sudah, rumus. Manusia itu tidak akan menganggap Anda spesial kalau Anda tidak mendatangkan manfaat untuknya. Sudah, itu nggak bisa dibohongin, udah. Itu rumusnya begitu. Sehingga kalau Anda menyandarkan berharga atau tidak berharganya Anda kepada penilaian manusia, yo capek sendiri Anda, capek Anda. Paham? Nah, maka kita akan berikan beberapa kisah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadith, di mana manusia itu nilainya bukan di mata manusia yang lain. Akan tetapi, bagaimana dia bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang pertama. Anda tahu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Seorang nabi yang tampannya luar biasa. Faqad utiya syatral jamal. Nabi Yusuf itu, seluruh keindahan yang Allah ciptakan, itu Allah berikan separuhnya khusus untuk Nabi Yusuf. Baru separuh yang kedua,
itu Allah bagikan untuk kita semua. Indahnya dunia, indahnya langit malam, indahnya gunung, indahnya laut, indahnya pemandangan. Itu separuh dibagi seplanet ini. Atau bahkan segalaksi ini. Sementara Nabi Yusuf mendapatkan separuh utuh hanya untuk dirinya. Alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf ini juga seorang nabi yang secara nasab ini enggak kaleng-kaleng. Karena Nabi Yusuf itu tiga orang tuanya ke atas semuanya manusia pilihan Allah. Sekarang kita lihat Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian yang kedua, dia putra dari Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan apa? Dengan, dengan kesabarannya. Dengan ujiannya yang begitu berat kehilangan anak tercintanya. Kemudian, bin Ishaq alaihi salam. Dan yang paling keren di sini adalah bin Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Yusuf, Ibnu Ya'qub, Ibnu Ishaq, Ibnu Khalilillah Ibrahim. Ini kalau secara nasab, ya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tapi Anda lihat, di keluarganya, gak dianggap Yusuf ini. Bahkan kakak-kakaknya, itu menginginkan celaka untuk Yusuf. Faham Anda kan? Sampai ada yang bilang uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh aja Yusuf ini atau buang ke tempat yang jauh. Bayangin, seringan itu, setidak berharga itu Nabi Yusuf di pandangan keluarganya. Sudah, kemudian setelah betul-betul dilaksanakan rencana jahat mereka itu, akhirnya apa? Nabi Yusuf wa alqauhu fi ghayabatil jubb, dilemparkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Bayangin, di mata manusia dia orang buangan. Kemudian setelah diambil menjadi budak, Anda tahu Nabi Yusuf dijual dengan harga berapa? Wa syarauhu bi thamanin bakhs, dijual dengan harga receh. Dijual dengan harga receh. Nah, sekarang di pandangan manusia seperti itu. Sampai terakhir Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, di keluarganya tidak dianggap hebat dan mulia, bahkan menjadi orang buangan. Ketika masuk pasar budak juga wasyarauhu bithamanin bakhs, dijual dengan harga yang sangat murah, receh, tidak ada harganya. Ketika masuk rumahnya raja pun, akhirnya dipenjara di dunia. Tapi Anda tahu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf, Ibnu Ya'qub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim, salah satu nabi dengan nasab yang paling mulia. Itu kisah pertama. Jadi kalau Anda membandingkan hidup Anda dengan penilaian manusia, maka tidak ada manusia sempurna di hadapan manusia yang lain. Gak ada. Jadi kalau Anda menilai diri Anda itu kualitasnya, kapasitas Anda, itu dengan pengakuan manusia, sampai Anda wafat, Anda gak akan puas dengan diri Anda. Tapi apa? Fokus dengan diri kita. Kisah yang kedua, ini tentu pemirsa sekalian sebagian pernah mendengar kisah ini, yaitu seorang laki-laki yang tidak dilirik sama sekali di kalangan manusia. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Laki-laki ini
dalam keadaan dia tidak pernah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi namanya oleh Nabi Muhammad disebut. Dan Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhuma, kalau berjumpa dengan orang tersebut, disuruh orang itu memohonkan ampun untuk Abu Bakar dan Umar. Padahal secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengetahui, apa yang kita ketahui? Kita tahu betul dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya para sahabat itu lebih mulia dibandingkan siapa? Dibandingkan tabi'in. Ini laki-laki yang disebut oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang sahabat, karena dia tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia seorang tabi'in. Sahabat sahabat Nabi bahkan diminta apa? Disuruh sama Nabi, kalau kamu ketemu, mintalah supaya dia memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Luar biasa. Siapa dia? Uwais ibnu Amir Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Ini Uwais ibnu Amir Al-Qarni atau Uwais Al-Qarni. Waduh, Masya Allah jemaah. Ada satu dengan seekor anjing. Anda tahu kisahnya Uwais dengan seekor anjing. Sampai anjing pun tidak menganggap Uwais ini mulia. Bayangin. Bukan cuma manusia ini. Sampai anjing pun itu tidak menganggap Uwais Al-Qarni ini seorang laki-laki yang mulia. Tahu kisahnya? Uwais Al-Qarni dengan seekor anjing? Coba dijawab di kolom komentar. Tahu gak Anda kisahnya Uwais Al-Qarni dengan seekor anjing? Ini karena masuknya ke sana delay ya. Jadi jawabannya agak telat. Tapi gak apa-apa, saya tunggu. Ada kisah menarik Uwais Al-Qarni dengan seekor anjing ini. Nah, Anda sudah pernah dengar atau belum kisahnya? Ini kisah diceritakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana? Ayo, YouTube, pernah dengar? Oh, tidak pernah Ustaz. Siap, yang lain coba. Pernah dengar gak kisah Uwais Al-Qarni dengan seekor anjing? Belum Ustaz, tidak. Belum. Mana YouTube ini belum ada jawaban, YouTube ini konsentrasi YouTube. Memang saya lihat YouTube ini lebih aman secara komentar. Kalau TikTok, Instagram, lari Trump mengumumkan Khomeini meninggal dunia segala macam, wah udah, kita fokus dulu di sini. Baik, begini. Ceritanya Uwais Al-Qarni dengan seekor anjing. Ah, ini mati Instagram. Coba cek. Jalan? Kenapa punya? Iya, punya saya langsung keluar ini. Tiba-tiba langsung keluar. Jalan? Iya, enggak ada, live-nya hilang. Coba saya lanjutkan dulu. Iya, diklik berkali-kali enggak keluar dia. Nah, kemarin juga sempat seperti ini, dua kali. Tapi kita lanjutkan. Loh kan, IG-nya mati Ustaz. IG-nya kepencet mati. Masya Allah. Iya, kemarin sempat seperti itu juga. Kita lanjutkan, begini pemirsa. Yang di Instagram-nya kenapa Ustaz live-nya berakhir? Iya, Anda pindah aja. Anda pindah ke YouTube, TikTok, atau Facebook. Masih berjalan dengan sempurna. Tidak ada pengaruh dari serangan Trump ke Iran. Kenapa itu? Oh iya? Tapi dari kemarin, Yuan. Dari kemarin begitu, kemarin, sempat begitu. Nah, saya lanjutkan. Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Ada kisahnya Uwais dengan seekor anjing. Nah, tapi pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini sebenarnya pada hakikatnya justru menunjukkan kemuliaan Uwais. Tapi kalau orang yang tidak faham akan menganggap kisah ini, ini kisah
menunjukkan UAS itu enggak ada nilainya di mata manusia. Nah, sekarang perhatikan kisahnya begini. Kisahnya adalah

Suatu hari Uwais Al-Qarni itu merasa lapar. Dan dia tidak menemukan makanan untuk dia makan. Maka di antara kebiasaan, ya, tapi tidak sering, di antara kebiasaan Uwais Al-Qarni, itu Uwais Al-Qarni itu mengais makanan di tempat sampah. Mengais makanan di tempat sampah. Nah, ketika Uwais ini sedang mengais makanan di tempat sampah, maka ada seekor anjing yang menghampiri. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Ketika seekor anjing ini menghampiri Uwais Al-Qarni, apa yang terjadi? Subhanallah. Ada kesan di dalam kisah itu anjing mau mengusir Uwais Al-Qarni. Bayangin, sampai seekor anjing saja itu merasa perlu atau merasa bisa untuk meremehkan Uwais Al-Qarni. Diusir sama anjing. Nah, setelah dia diusir oleh anjing, apa yang terjadi? Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, ya kalb, wahai anjing, la tuzini, jangan kamu ganggu saya, jangan ganggu saya. Wahai anjing, la tuzini, jangan ganggu saya. Anta ta'kulu mimma yalika, kamu makanlah makanan-makanan jatahmu yang dekat dengan tempatmu. Kamu makanlah dengan makanan-makanan yang ada di tempatmu. Di tempat sampah yang sama. Di tempat pembuangan sampah. Wa ana akul mimma yalini. Dan aku akan makan makanan yang dekat denganku. Jadi bayangin. Ini Uwais Al-Qarni ketika makan saja. Itu makannya di tempat sampah dan diganggu oleh seekor anjing. Sampai pada akhirnya Uwais Al-Qarni mengatakan, ya kalb, la tuzini, jangan ganggu saya anjing. Anta ta'kulu mimma yalik wa ana akulu mimma yali. Kamu makan dari tempat yang dekat denganmu dan aku akan makan dengan makanan yang dekat denganku. Kemudian Uwais Al-Qarni mengatakan, intinya bukan di sini. Intinya apa? In ana dustus sirata fa ana khairun mink wa in ana saqattu min a'la sirata fa anta khairun minni. Wahai anjing, kalau nanti di akhirat aku selamat melewati sirat yang di bawahnya adalah neraka dan di depannya adalah surga, kalau aku selamat, kata Uwais, maka aku lebih mulia dibandingkan kamu. Tapi sebaliknya, wa in ana saqattu min a'la sirat, tapi ketika aku terjatuh dari jembatan siratul mustaqim itu, fa anta khairun minni, maka kamu lebih hebat, lebih mulia dibandingkan aku. Nah, lihat ini Uwais Al-Qarni, sampai oleh seekor anjing pun dianggap tidak berharga. Tapi lihat, ada kisah yang lain, yaitu ketika rombongan haji dari negeri Yaman, negerinya Uwais Al-Qarni, itu datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di zaman Sayyiduna Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab. Maka ketika Umar mendengarkan ada rombongan dari Yaman yang datang, apa yang terjadi? Umar ingat nasihat Nabi. Umar, nanti setelahku akan datang seorang laki-laki dari Yaman yang dia itu punya tanda seperti ini, namanya seperti ini. Maka mintalah kepadanya, wahai Umar, agar dia memohonkan ampunan untukmu kepada Allah. Bayangin. Sudah. Ketika Umar mendengarkan ada rombongan datang dari negeri Yaman, apa yang terjadi? Umar langsung mencari. Afikum Uwais? Apakah di antara kalian ada seorang laki-laki bernama Uwais? Maka kepala rombongan itu mengatakan apa? Ya Amirul Mukminin, laisa fina Uwais. Laisa fina Uwaisan. Illa rajulun fihi jinnah. Ini udah
top ini. Wahai Umar, saya tidak memiliki seorang jamaah dari rombongan kami yang bernama Uwais. Illa kecuali rojulun, seorang laki-laki, fihi jinnah, yang kami anggap agak gila. Bayangin, sampai sekelas Uwais Al-Qarni, itu oleh mereka dianggap agak gila. Wa taraknahu ala naqatina li arba'ati dananir. Dan kami sedang meninggalkan dia, kami tinggalkan dia, di mana? Kami tinggalkan dia menjaga unta-unta kami dengan bayaran uang 4 dinar. Jagain unta, ngasih minum unta, ngasih makan unta, ngerawat unta, selama orang-orang Yaman itu haji. Ini Uwais gak ikut haji, tapi kemudian diajak hanya untuk jagain unta. Kata Umar, apa? Saya gak peduli. Dicari laki-laki tadi, dicek tandanya. Loh benar. Kamu dari negeri Yaman, dari kabilah Murad, dari kabilah Qarn. Iya. Kamu baik sama ibumu. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Terus Umar mengatakan apa? Wahai Uwais, Rasulullah memerintahkan kepadaku, apabila aku berjumpa denganmu, aku disuruh agar engkau memohonkan ampunan kepada Allah untukku. Kaget Uwais. Loh, siapa saya, siapa Anda? Saya ini laki-laki yang tidak dianggap oleh manusia. Tapi kemudian Anda begitu memuliakan saya. Wih, lihat ini jamaah. Bahkan Uwais Al-Qarni ini ketika berdoa, doanya oleh Allah tidak pernah ditolak. Ketika dia memohon sesuatu kepada Allah, permohonannya oleh Allah langsung diperkenankan. Langsung oleh Allah diberi. Kan luar biasa. Tapi kemudian lihat bagaimana Uwais Al-Qarni di mata manusia. Ternyata oleh manusia dianggap. Bahkan dikasih tugas untuk jagain unta. Bahkan kemudian kalau makan dia mencari mengais makanan di bekas-bekas sampahnya manusia. Bahkan didampingi dengan atau oleh seekor anjing. Tapi di mata Allah, Nabi Muhammad pun diingatkan dengan seorang laki-laki bernama Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Jadi bukan di mata manusia, jangan tertipu Anda. Jangan tertipu. Anda mulia dengan apa yang Anda punya. Anda berharga dengan apa yang Anda capai. Anda orang hebat dengan kemampuan Anda bertahan sampai detik ini. Karena setiap orang adalah tokoh utama di dalam kehidupannya. Anda bukan figuran di dalam kisah kehidupan Anda. Anda bintangnya di sini. Kisah yang ketiga, ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana laki-laki ini adalah seorang laki-laki yang kemudian tinggalnya di desa yang terpencil. Tinggal di desa dia. Dan setiap dia datang ke kota, apa yang dia lakukan? Dia mesti membawakan apa namanya hadiah yang khas di desanya tersebut untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Begitu. Nanti ketika sahabat ini mau pulang, Rasulullah kembali membalas dia, dibalas dengan hadiah yang setimpal. Walaupun laki-laki ini tidak apa ya, dia tidak merasa membutuhkan sesuatu dari apa yang dia berikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan kepadanya sebagai bentuk apa? Wafa. Wafa itu adalah wafa itu bentuk balas budi yang pantas lah gitu loh. Nah, suatu hari Zahir itu datang dari desa. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hadiah.

Setelah hadiah itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki itu pergi ke pasar untuk menjual barang yang dia bawa dari desa. Ketika dia sedang menjualnya, belilah ini, belilah ini, belilah ini dagangan saya, harganya sekian, saya bawa langsung dari desa, begini, begini, begini. Ternyata laki-laki tersebut ditutup matanya oleh Nabi Muhammad dari arah belakang. Ditutup begini. Panik dia, siapa ini, siapa ini, siapa ini. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, mengatakan apa? Man yashtari hadzal 'abda minni. Siapa yang mau beli budak ini dari saya? Ini bercanda, dan mohon maaf ya. Kalau Anda ngomong jangan bercanda walaupun bohong. Lah ini Nabi Muhammad bercanda dengan sahabat tersebut. Ini sahabat bukan seorang budak, mencandainya, siapa mau membeli budak ini dari saya? Itu untuk keakraban. Maka hidup jangan terlalu saklek banget lah. Kayak kanibu yang sudah 6 tahun dijemur. Iya. Masih kaku banget. Ini Rasulullah menganggap laki-laki tersebut budak padahal dia bukan seorang budak. Nah, sudah. Maka dia teriak-teriak, "Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku," katanya. Setelah dilepaskan, ternyata laki-laki itu tahu yang merangkulnya dari belakang baru saja itu adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Idzan la tajiduni kasida." Ya Rasul, apabila Anda ingin menjual saya ya Rasul, maka engkau akan menjualku dengan harga yang murah. Maka enggak akan ada orang yang melirik daganganmu ya Rasul. Maka tidak akan ada orang yang kepingin membeli barangmu yang engkau beli ya Rasul. Karena saya tidak berharga, kata laki-laki tersebut. Terus Rasulullah mengingatkan dia, bal anta indallahi ghalin. Tapi kamu ini, kata Rasulullah, menguatkan dia, nyemangati dia. Apa kata Rasulullah? Bahkan kamu ini di sisi Allah sangatlah mahal. Artinya engkau ini memiliki apa? Engkau ini memiliki harga, kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang saya mau tanya. Siapa nama laki-laki yang saya sebutkan dalam cerita yang ketiga ini? Siapa laki-laki yang saya sebutkan di dalam cerita saya yang ketiga barusan? Siapa laki-lakinya? Nanti Anda cek di Google. Seorang laki-laki dari desa yang oleh Nabi Muhammad dijual di pasar. Nah, namanya adalah Nuaim. Bukan Nuaiman. Ini laki-laki yang lain. Ketika Rasulullah akan menjualnya, maka dia sendiri mengatakan, kalau engkau menjualku ya Rasul, gak akan ada yang mau beli aku ya Rasul. Begitu. Saking merasa tidak berharganya. Tapi oleh Nabi Muhammad, betul. Ini dari YouTube, betul. Tapi saya gak sebut dulu ya. Abu Lubabah, bukan. Bukan. Prabowo. Iya, Arab Badui, tapi namanya siapa? Ini di YouTube sudah ada yang betul ini. Tapi saya lanjutkan dulu. Nah, sebelum saya perhatikan. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami di Yayasan Sayap Dakwah Organizer memiliki bahkan sekarang 9 program utama pada bulan Ramadan. Wah. Kami punya berapa? 9 program utama pada bulan Ramadan. Program utama ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semuanya adalah program yang insya Allah akan menjadikan kita ini berkontribusi di dalam kebaikan-kebaikan. Program yang akan menjadikan kita turut andil di dalam kebaikan yang akan dilakukan selama bulan Ramadan dengan 9 program utama. Nah, program kami yang pertama, kami memiliki program memberikan ribuan porsi buka puasa ke pelosok dan daerah-daerah pinggiran di sekitaran Kediri, Jombang, dan Malang.

Kedua, kita punya program menyantuni, memberikan paket sembako kepada saudara kita yang kurang mampu dari kalangan kaum muslimin. Yang ketiga, bukan program MBG, lapor program MBG. Kami punya program memberikan baju baru gratis, pilih sendiri untuk anak-anak yatim. Yang keempat, kami punya program memberikan insentif dan bingkisan sebagai THR untuk guru-guru ngaji di pelosok-pelosok daerah yang mereka mengajar TPQ tanpa dibayar. Coba, luar biasa nggak mereka? Yang kelima, kita punya program i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pesertanya itu, Masya Allah, luar biasa. Kita beri buku gratis, kita kasih makanan yang lezat. Pulang kita beri uang saku dan kita beri paket, Masya Allah. Yang keenam, program pembagian kitab gratis. Yang ketujuh, program penayangan-penayangan video-video dakwah selama bulan Ramadan dan semoga seterusnya. Program ke-8, 1000 paket buka puasa setiap harinya di Aceh Tamiang. Jadi per hari 1000. Jadi 30 hari kita bikin 30.000 paket. Dan yang ke-9, program yang ke-9, kami punya program pembangunan pondok pesantren yang insya Allah akan kita mulai pembangunannya pada bulan Syawal depan ini. Dan kita mulai nabung mulai sekarang. Kita tabung mulai sekarang. Mulai dari angka Rp10.000. Itu untuk yang di YouTube, untuk yang di Instagram, untuk yang di Facebook. Itu ada QRIS itu yang bisa diklik. Anda berikan semampu yang Anda mampu, sejumlah yang Anda mampu. Gak jadi masalah. Untuk yang di TikTok, ayo terus bersamai kami. Kita bergerak bersama-sama, kita panggul bersama-sama. Anda klik di bio, nanti ada linknya, Anda klik di sana, insya Allah. Itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita, dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah sekalian, kami lanjutkan. Nama sahabat tersebut adalah Zahir. Namanya siapa? Zahir. Bayangin, Zahir ini dia merasa tidak berharga. Dia merasa manusia tidak akan melihatnya. Bahkan dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau engkau menjualku ya Rasul, la tajiduni kasida." Engkau akan mendapatiku tidak berharga, gak payu, gak menguatkan Zahir dengan ucapannya apa? Bal anta indallahi ghalin. Tapi kamu wahai Zahir, di sisi Allah engkau sangat-sangat mahal hargamu di sisi Allah. Di sini menunjukkan apa? Nilai kita ini bukan pada pandangan manusia. Karena kalau manusia memandang Anda sesuai asas manfaat. Kalau Anda tidak lagi memberikan manfaat kepadanya, ya sudah, Anda tidak akan dianggap berharga olehnya. Tapi kita ini harus Allah subhanahu wa ta'ala, kita dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini sedang mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini adalah hambanya Allah, bukan hambanya Donald Trump. Kita ini hambanya Allah, bukan hambanya harta. Kita ini hambanya Allah, bukan hartanya dunia. Nah, maka dari tiga kisah tadi, Nabi Yusuf, Nabi yang mulia luar biasa, dijual dengan harga yang tidak berarti. Di penjara, dibuang ke sumur. Padahal di sisi Allah luar biasa. Kemudian Uwais ibnu Amir Al-Qarni, ketika Sayyiduna Amirul Mukminina Umar mencari, maka dikatakan oleh orang-orang Yaman itu, kami tidak punya seseorang yang bernama Uwais kecuali laki-laki yang kami anggap sedikit gila. Bayangin, dianggap gila. Kemudian Zahir, salah seorang sahabat Nabi yang luar biasa sekali, dibela sama Nabi Muhammad ketika dia mengatakan aku tidak berharga. Nabi Muhammad mengatakan apa? Bal anta indallahi ghalin. Bahkan kamu wahai Zahir, di sisi Allah begitu mulia. Nah maka sekarang
Penutup,

apa kiat dan tipsnya agar kita ini tidak gila dengan pandangan manusia yang pada akhirnya menjadikan kita merasa tidak berharga. Ada beberapa tips, tapi yang paling besar ada dua. Yang paling besar ada dua. Yang pertama, fokus pada tujuan akhir Anda, yaitu mencari keridhaan Allah, menyenangkan Allah, dan menginginkan oleh Allah dari Anda. Itu dulu. Jadi poin pertama, supaya Anda tidak merasa tidak berharga, maka fokus dengan tujuan akhir Anda, kita, saya, Anda juga fokus bahwa Anda hidup di dunia ini bukan untuk mencari penilaian manusia, bukan untuk mencari validasi dari manusia, bukan untuk mencari pengakuan dari manusia, tapi Anda di dunia ini, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Itu dulu. Jadi fokus, aku adalah hamba Allah, aku akan mengabdi untuk Allah, yang aku cari adalah keridhaan Allah, yang aku harapkan adalah kemuliaan negeri akhirat. Luar biasa ini. Maka ayatnya berbunyi, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Poin yang kedua, ketika Anda mulai merasa tidak berharga, maka segera beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini serius ini. Langsung istighfar, tobat, mendekat kepada Allah. Kenapa begitu? Istighfar, tobat, mendekat. Kenapa begitu? Karena bisa jadi saat itu Anda sedang diganggu oleh setan yang sampai pada akhirnya setan itu akan sampai membuat Anda berani bunuh diri. Dan kenapa Anda perlu istighfar dan tobat? Kenapa Anda perlu istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di saat tersebut ketika Anda merasa tidak berharga, apa yang terjadi? Anda sedang meremehkan karunia dan nikmat yang Allah berikan untuk Anda. Anda sedang diberikan nikmat besar oleh Allah. Anda diberikan karunia besar oleh Allah. Tapi ternyata Anda lupa. Sehingga Anda menganggap diri Anda tidak bermanfaat. Anda menganggap diri Anda tidak ada kebaikannya. Anda menganggap diri Anda, nah itu poin kedua. Langsung istighfar, tobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera langsung fahami nikmat-nikmat Allah kepada Anda begitu banyak. Dan yang terakhir, ini tambahan. Bagaimana caranya? Jangan fokus dengan penilaian manusia. Jangan fokus pada penilaian manusia. Jangan fokus pada penilaian manusia. Seperti yang saya bilang di awal tadi, manusia itu hanya akan menghargai Anda ketika Anda dianggap bermanfaat untuknya. Kalau sudah nggak ada manfaatnya, nggak dianggap berharga. Anda nggak dimuliakan lagi, nggak dihormati lagi sama dia. Anda nggak dielu-elukan lagi oleh mereka ketika Anda sudah tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk mereka. Nah, maka fokus saja dengan penilaian Allah, bukan dari penilaian manusia. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami mengingatkan di situ ada program-program Ramadan yang kita jalankan bersama dengan Yayasan Sayap Dakwah Organizer, dan kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang lain, yayasan-yayasan yang lain. Ini tidak eksklusif. Tidak. Kita bekerja sama dengan siapapun. Yang penting bagaimana kemudian kita ini mendatangkan kebaikan, mengirimkan senyuman, mendatangkan manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan program pembagian buka puasa, pemberian sembako dan bingkisan, insentif untuk guru ngaji.

pakaian baru untuk anak yatim, program i'tika, pembagian kitab gratis, program penayangan video-video dakwah, ada program pembuatan 1000 porsi buka puasa setiap hari untuk saudara kita di Aceh Tamiang, dan ada juga program kita akan segera membangun pesantren dengan konsep mini forest, jadi hutan mini. Dan dengan semua program-program itu tentu kita akan meraih kebaikan, pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami mengajak kepada teman-teman sekalian untuk turut bersama kami berkontribusi dalam berjalannya program yang telah kita agendakan bersama. Barakallahu fikum, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalamah.

Kalau Anda yang hadir di sini atau yang mendengarkan ceramah kita ini masih berpikir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang saya sampaikan setelah ini menjadi penyebab Anda berhenti. Fahamilah saudaraku, dosa itu efek jerah yang datang dari perbuatan kita lakukan itu jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan. Misal, ada orang mencuri uang 1 juta. Efek jerahnya pasti ada. Tidak ada perbuatan dosa, tidak ada efek jerah. Mukul akan dipukul, menggibah akan digibah, akan datang. Tapi efek jerahnya lebih besar. Kalau seseorang mencuri 1 juta, nanti Allah enggak ambil 1 juta dari dia. Bukan 1 juta hilang dari dompetnya, bukan 1 juta dipotong dari gajinya, bukan. Tapi nanti tiba-tiba dia masuk rumah sakit berobat 100 juta. Itu efek jerah dari 1 juta yang dia curi itu. Dia gunjing sekarang 1 orang, nanti dia digunjing oleh sekian banyak orang gitu. Efek jerah dari dosa itu besar. Variabel dosa sedikit ya. Variabel dosa itu sedikit sekali. Variabel yang haram ya. Sementara variabelnya, menunya lah ya. Menunya yang halal itu banyak. Efek balasan daripada perbuatan baik luas sekali. Kita minta 1, Allah kasih 10. Tadi ke materi saya, dahsyatnya doa. Itu banyak sekali. Saya ceritakan tentang di YouTube itu 2,5 jam ceramah tentang masalah dahsyatnya doa, diantaranya kisah Nabi Ayyub alaihissalam, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, banyak kisah nabi-nabi. Bagaimana mereka pada saat berdoa dengan Allah, Allah berikan karena sabar sampai titik klimaks dari doanya, maka hasil balasannya itu luar biasa. Dia minta 1, Allah kasih 10 macam balasan, gitu kan? Sama dengan dosa, efek jerahnya besar, saudaraku. Dan variabelnya sedikit, yang haram itu sedikit sebenarnya. Sedikit sekali, gitu kan? Kalau saya kasih contoh tuh hari babi haram dengan hewan bertaring haram, baik, itu variabelnya. Yang halal kambing, sapi, ayam, kelinci, kuda, semua yang tidak bertaring kalau di darat, semua yang bertaring tidak bertaring di air lebih banyak. Jadi itemnya itu lebih banyak yang halal, yang haram lebih sedikit. Ini efek balasannya besar. Udah makan yang halal kenyang, dapat pahala kena nikmatin yang halal. Ini udah makannya haram, dapat dosa, juga buruk buat kesehatan. Dan efek jerahnya berbahaya tuh. Orang kalau minum racun segelas, ikhwani dan akhwat rahiman rahimakumullah, orang minum racun segelas, kena racunnya segelas saja, apakah segelas racun itu bisa dibersihkan dengan segelas susu? Enggak bisa. Kita mungkin harus minum 1000 gelas susu untuk hilangin 1 gelas racun tuh. Kalau antum fahamin ini, antum tidak membuka diri buat maksiat karena itemnya sedikit, efek jerahnya besar. Ngapain? Orang duduk pacaran, buang-buang waktu, dia rasakan ada kenikmatan, karena dosa pasti ada kenikmatannya. Tetapi permasalahannya, efek jerahnya, orang pacaran 3 jam, hukumannya nanti sakit 2 bulan tuh. Lebih berat gitu. Lalu ngapain buat dosa itu?

Nama aslinya adalah Syahlah binti Bilhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, atau biasa dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansor, yakni dari Bani Khusrajiyah. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yang dianggap sebagai salah satu qurra atau penghafal Al-Quran yang syahid di Bi'ir Ma'unah. Saat dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Demi Allah, tak ada satupun alasan yang bisa membuatku menolak lamaranmu itu. Namun sangat disayangkan sekali, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, aku tak mungkin menikah denganmu. Seandainya engkau bersedia masuk Islam, itu akan aku anggap sebagai mas kawinku, dan aku tak akan meminta selain dari itu." Mendengar perkataan itu, Abu Talhah bersedia masuk Islam, dan keislamannya itu dianggap sebagai mahar bagi Ummu Sulaim. Ia pernah datang kepada Rasulullah SAW agar anaknya yang bernama Anas bin Malik bisa menjadi pembantu.

Tentu beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima tawaran itu. Akhirnya Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Di saat anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah ada yang memberikan kabar kepada Abu Talhah hingga akulah sendiri yang memberitakan kabar duka ini." Pada saat Abu Talhah pulang, ia segera menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawab, ia lebih tenang dari biasanya. Ummu Sulaim bergegas menyediakan makan dan minum, serta melayani suaminya itu untuk berjima sebaik mungkin. Setelah Ummu Sulaim melihat suaminya tampak puas dan tenang jiwanya, ia pun berkata lembut, "Wahai Abu Talhah, bila ada keluarga yang meminjam sesuatu kepada keluarga yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman itu, tetapi keluarga itu menolak mengembalikan pinjaman itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Talhah menjawab, "Sungguh, sekali-kali mereka tidak berhak untuk menolaknya, karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Mendengar jawaban itu, Ummu Sulaim tersenyum, kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya, anakmu adalah barang pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya." Seketika itu, Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Esok harinya Abu Talhah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun membenarkan sikap Ummu Sulaim dan bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Ummu Sulaim mempunyai peran yang sangat nyata pada saat terjadinya perang Uhud. Ia selalu membawa sebuah pisau besar dan sekaligus berperan sebagai juru medis. Ia selalu menyediakan minuman bagi orang-orang yang sedang berperang. Ia bahkan turut serta dalam perang Hunain walaupun saat itu dalam keadaan hamil. Anas putranya menuturkan bahwa Ummu Sulaim selalu menghunus sebuah pisau besar dalam keadaan mengandung. Melihat tingkah laku istrinya, Abu Talhah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim senantiasa menghunus sebuah pisau besar." Kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim tentang tujuannya membawa sebuah pisau besar pada saat mengandung. "Pisau besar ini aku tujukan untuk merobek perut orang-orang musyrik di saat berdekatan denganku nanti, sebab mereka pasti mendekat Ummu Sulaim." Begitulah Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Wanita salihah ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dari didikan seorang ibu pejuang semacam Ummu Sulaim, terlahirlah seorang salih seperti Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatannya kepada suami dan kelembutan serta kasih sayangnya yang luar biasa akan terus terukir dalam sejarah peradaban manusia. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bissawab.

Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap jalan yang kita lewati, kita diatur untuk tidak melebihi kecepatan tertentu. Jika melanggarnya, berarti kita siap berhadapan dengan berbagai resiko yang ada. Kecelakaan, mencelakakan orang lain, atau bahkan denda dan sanksi pelanggaran dari pihak-pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang telah menentukan batas kecepatan maksimal yang boleh dipergunakan untuk masing-masing jalan yang berbeda. Dalam kota, luar kota, jalan tol, dan lain sebagainya. Jika demikian halnya dengan jalan-jalan yang kita tempuh di dunia ini, namun tidak demikian.

demikian dengan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh kecepatan tertentu, tetapi kesempatan terbuka lebar untuk berlomba-lomba sekencang-kencangnya dan secepat-cepatnya. Oleh karena itu, berlomba-lomba dan berpaculah untuk menggapai keridhaan Allah, karena hal itu diperintahkannya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Mengapa kita harus bersegera beramal solih padahal umur kita masih panjang? Mari kita nikmati hidup ini terlebih dahulu karena kita masih muda. Mari kita kejar dunia, setelah itu baru bersiap-siap untuk akhirat. Demikian mungkin pernyataan dan pertanyaan dari orang yang sering dikemukakan oleh orang-orang yang tertipu oleh angan-angan panjangnya, bahwa kematian datang secara tiba-tiba tanpa aba-aba, tanpa mengenal kata muda atau tua, pembesar atau rakyat jelata, orang-orang kaya atau orang yang terlunta-lunta. Kematian tidak akan mengetuk pintu supaya kita bersiap-siap. Betapa banyak orang yang menunda-nunda taubat, melalaikan amal solih, tidak berbekal untuk kamu akhirat, dan akhirnya mereka menjerit setelah sampai di sana. Mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia fana barang sekejap saja. Tetapi itu hanya angan-angan belaka, karena usia telah sampai ajalnya.

Pendengar, jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, dan aku akan selalu bersamamu. Sedang ketika kemalasan berujar, aku akan duduk untuk bersantai, maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta merta menyahut, dan aku selalu setia menyertaimu. Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan.

keyakinan akan rahmat dan janjinya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuknya, maka dia pun memaksa kita butuh kepadanya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi, untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan sharing jadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yasin.
3: Yasin.
4: Wal Qur'anil Hakim.
3: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
3: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
4: Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun.
3: Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
4: Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
3: Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman karena mereka tidak beriman.
4: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adqan fa hum.
3: Sang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

0: dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

0: Karim.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Rabb yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka.
1: إِذْ

kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Rabb kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu."
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: قَالُوا

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

0: بل أنتم قوم مسرفون.
1: Mereka, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.
0: Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin.
1: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, ah, utusan-utusan itu, ikutilah utusan-utusan itu.
0: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
1: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.
1: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: syafa'atuhum syai'an.
1: Apa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan? Apa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku. Dan mereka juga sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
0: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
1: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
0: Qil

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah surga. Dia, laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui
0: bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
1: Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.

0: Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un.
0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan.

0: kurma dan anggur, kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: Liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun,
0: agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: Subhan

0: وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.
1: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
0: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.
0: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
1: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
1: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.
0: لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّمْ فِي فَلَكِي يَسْبَحُونَ.
1: Dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
0: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
0: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula

0: mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
1: Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rabb datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.
1: وَإِذَا

0: وَطَعَامَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata, kepada orang-orang pantas kami memberikan makan, kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka, orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
0: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
1: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
0: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَهُ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.
1: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
1: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya.
0: قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ.
1: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
0: إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
1: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.
0: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak akan diberikan balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.
0: Inna ashabal jannati yawma fi syu'ulin fakihun. Inna ashabal jannati yawma fi syu'ulin fakihun.
1: Sesungguhnya, penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
0: Lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un.
1: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
0: Salamun qawlan mir rabbir rahim.
1: Kepada mereka dikatakan,

Salam. Sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Alam.

0: مبين.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Dan sungguh, iya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ.
1: Inilah neraka Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti?

0: mubin.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
0: Liyunzir man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin.
1: Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: مُبِينٌ.
1: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
0: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
1: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
0: Qul insya'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin 'alim.
1: Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia segala makhluk.
0: Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun.
1: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
0: Alif telah dikalahkan.
4: Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun.
0: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan

0: dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan.

dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia, benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabbnya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يَحْزِنُونَ. Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
0: Dan mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: Wa yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimun.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.
1: Walam

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

pada malam hari dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah, Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
1: Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun.
0: Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.
1: Wa

dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki? Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.

Ira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Walaqad

dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati? Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dari Al-Aghr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam 1 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: RDS FM. وَأَخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar ini Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar, ada Ude Fadilah, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silahkan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silahkan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulan, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar.

menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil pendengar dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53 Ngeruki, Cemani, Grogol, Sugarjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-11-666-665.

Allahu yuhib. Pendengar, kebersamaan kita di kesempatan kali ini nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih

Seorang guru pernah berpesan, pilihlah sahabat yang membuatmu malu melakukan dosa saat berada di tengah-tengah mereka, dan janganlah kamu memilih sahabat yang membuatmu malu melakukan ketaatan saat berada di tengah-tengah mereka. Seringkali ya kita ini gak sadar betapa besar pengaruh dari seorang teman. Kita bisa menjadi taat karena pengaruh seorang teman, pun bisa menjadi berdosa karena efek sebuah pertemanan. Ada yang gak pernah sholat duha menjadi sholat karena teman-temannya sholat, karena teman-temannya mengajak. Ada juga yang biasa sholat tepat waktu menjadi telat karena temannya menjawab, nanti dulu. Sebentar yang mendapatkan banyak ilmu, hikmah, pembelajaran dari teman-teman saat ngobrol. Ada juga yang banyak kehilangan waktu untuk menuntut ilmu karena terlalu asyik mengobrolkan hal yang sia-sia bersama teman-temannya. Ya, bukan berarti kita harus membatasi pertemanan ya. Memilih untuk menjauh dan tidak berinteraksi sama sekali dari teman-teman yang kita rasa dapat memberikan efek yang buruk. Bertemanlah dengan siapapun, dengan siapa saja, tapi pilihlah siapa yang harus kita jadikan teman dekat. Teman yang nantinya akan sering berinteraksi dengan kita. Kita akan banyak mempengaruhi kita. Jangan sampai kita salah memilih yang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman dekatnya. Riwayat Abu Daud dihasankan oleh Albani. Jadi pilihlah circle pertemanan yang baik, ahsanu circle, yang dengan mereka kamu kenal Allah lebih banyak, yang dengan mereka keinginan untuk taatmu semakin menggebu, yang dengan mereka kamu terjaga dari maksiat setidaknya saat sedang bersama dengan mereka. Mereka yang berani menegur ketika kamu salah, menggenggam tanganmu di jalan kebenaran, karena bagimu dan bagi mereka berteman di dunia gak cukup. Jadi mereka ada visi akhirat. Pertemanan kalian bukan sekedar pertemanan, tetapi pertemanan yang bervisikan akhirat, ingin sama-sama berjuang hingga nanti bersama-sama menapak surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

Dia Dawa Seri A 101 menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda.

0: air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Kap air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk kap air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium. Ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di barat balai desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves them.
0: Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo, pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-61. Sih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berngar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070 775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO, busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 085728608924 beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi, pendengar ya, untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RIA, hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, ketika seorang ahli ibadah mampu mengetahui dan memahami rahasia-rahasia di balik sebuah kejadian, maka hendaklah semangatnya tidak melemah dan merasa telah mencapai sesuatu yang menjadi tujuan. Tidak, sama sekali tidak. Ia belum mencapai tujuan itu. Ketika ia merasa sudah sampai di finish, maka hakikat akan memanggil dan menyerbunya bahwa tujuan masih jauh di depan dan harus terus ditempuhnya. Ingatlah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah panjang dan tidak akan pernah ada habisnya. Selama nyawa masih dikandung badan dan nafas masih berhembus, maka seorang hamba harus terus berusaha dan berlari menghampiri tujuannya. Jikalau ia sudah mencapai tingkat hikmah, maka itu hanyalah tahapan perjalanan, belum sampai pada ujungnya. Berapa banyak kita saksikan fenomena di masyarakat ketika seorang ahli ibadah tertipu oleh ibadahnya sendiri. Ketika ia mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, maka ia takjub dan merasa telah mencapai makom tertinggi. Tidak, sebenarnya tidak. Bisa jadi ia telah ditipu oleh setan, membutuhkan ibadah lagi kepadanya. Janganlah kita takjub melihat seseorang yang biasa melakukan perkara luar biasa sampai Anda benar-benar menyaksikan ibadahnya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesesuaian antar amalan yang dilakukan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Alusi berkata, jikalau engkau melihat seseorang yang mampu terbang di udara dan berjalan di atas air, maka janganlah takjub dulu sampai engkau melihat amalan-amalannya. Jikalau kita mendapatkan kenikmatan dunia, baik wanita, jabatan, kemewahan, dan lain sebagainya, maka janganlah terlena atas semua itu. Semua yang kita dapatkan itu sama sekali bukan untuk dijadikan serikat atau sekutu bagi Tuhan. Semua itu hanyalah makhluk dan perhiasan, perhiasan belaka. Jikalau tidak hati-hati, maka kita akan terlena dan larut dalam kefanaan, sehingga bahkan menjauh sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min.

Pada suatu hari ada seorang pemabuk yang mengundang sekelompok sahabatnya. Mereka pun duduk, kemudian si pemabuk memanggil budaknya. Lalu ia menyerahkan 4 dirham kepada pembantunya dan menyuruhnya membeli untuk teman-temannya tersebut. Di tengah perjalanan, si pembantu melewati seorang yang zuhud, yaitu Mansur bin Amr. Beliau berkata, "Barang siapa memberikan 4 dirham kepadanya." Selanjutnya Mansur bin Amr bertanya, "Doa apakah yang Anda inginkan?" Lalu ia menjawab, "Pertama, saya mempunyai majikan yang dapat terlepas darinya. Kedua, saya ingin Allah Subhanahu wa taala menggantikan 4 dirham untukku. Ketiga, saya ingin Allah Subhanahu wa taala menerima taubat majikan saya. Keempat, saya ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untukku, untuk majikanku, untukmu dan orang-orang yang hadir di sana." Kemudian Mansur mendoakannya. Pembantu itu pun berlalu dan kembali kepada majikannya yang

gemar menghardiknya. Majikannya bertanya kepadanya, "Mengapa kamu terlambat dan mana buahnya?" Lantas ia menceritakan bahwa ia telah bertemu sang ahli zuhud bernama Mansur dan bagaimana ia telah memberikan 4 dirham kepadanya sebagai imbalan 4 doa. Maka amarah sang majikan pun redam. Ia bertanya, "Apa yang engkau mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ia menjawab, "Saya memohon untuk diriku agar saya dibebaskan dari perbudakan." Lantas majikannya berkata, "Sungguh, saya telah memerdekakanmu. Kamu sekarang merdeka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doamu yang kedua?" Ia menjawab, "Saya memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan 4 dirham buatku." Majikannya berkata, "Bagimu 4 dirham. Apa doamu yang ketiga?" Ia menjawab, "Saya mohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatmu." Lantas si majikan menundukkan kepalanya, menangis dan menyingkirkan gelas-gelas arak dengan kedua tangannya dan memecahkannya. Lalu ia berkata, "Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan mengulanginya lagi selamanya." Lalu, "Apa doamu yang keempat?" Ia menjawab, "Saya memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan untukku, untukmu, dan orang-orang yang hadir di sini." Sang majikan berkata, "Yang ini bukan wewenangku. Ini adalah wewenang Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ketika sang majikan tidur pada malam harinya, ia mendengar suara yang mengatakan, "Engkau telah melakukan apa yang menjadi wewenangmu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ampunan kepadamu, si pelayan Mansur bin Amr, dan semua orang-orang yang hadir."

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya, dari Ridwan kembali hadir di siang kali ini menemani Anda semuanya dalam program Salam Silaturahim pendengar ya. Kali ini kita berada di edisi hari Kamis pendengar ya. Hari yang ke berapa ini? 18 ya. Hari yang ke-18 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2026 Masehi pendengar ya. Alhamdulillah pendengar ya, di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati siang hari ini pendengar ya, dalam keadaan sehat dan penuh nikmat. Dan pendengar, gimana kabarnya di kesempatan siang kali ini? Semoga ya, ataupun yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu dengan urusannya, semoga dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang mungkin sedang belajar, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat.

manfaat dan yang sedang menghadapi ujian ya, terutama ujian hidup ini pendengar ya. Aduh, ini ujian hidup ini ya. Semoga diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi tenang saja pendengar ya. Seberat apapun ujian yang kita yang lagi kita hadapi ya, insya Allah ya, itu semua sesuai dengan kemampuan kita pendengar ya. Karena Allah tidak akan membebani ataupun tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya pendengar. Allah selalu menguji kita sesuai kemampuan kita. Jadi kalau kita mendapatkan ujian itu berarti kita dianggap oleh Allah itu sedang ataupun kuat untuk menghadapinya gitu pendengar ya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan serta kesabaran serta keteguhan iman ya pendengar ya, dalam kita menghadapi ujian itu, ujian hidup itu pendengar ya. Masyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Ya pendengar, kalau saya bertanya kapan akan bersyukur, mungkin ada yang menjawab nanti kalau usahanya sukses mas, nanti kalau rumahnya sudah lunas, aduh, nanti kalau masalahnya sudah selesai mas. Padahal seringkali kita terbalik ya pendengar ya, kita justru menunggu bahagia dulu kemudian baru bersyukur ya. Padahal dengan bersyukur Allah menghadirkan kebahagiaan hati kepada kita pendengar ya. Nah di siang hari ini kita akan berbincang santai pendengar ya, ngobrol santai, bincang-bincang bareng ya, share bareng dengan saya mengambil tema jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Karena mungkin kebahagiaan yang kita cari selama ini pendengar ya, dimulai dari rasa syukur yang kita miliki hari ini pendengar ya. Jadi jangan sampai kita bersyukur ya kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang besar ya, padahal hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana harus kita syukuri terlebih dahulu. Mungkin jarang kita ketahui. Jadi tema siang ini jangan menunggu bahagia terlebih dahulu untuk bersyukur. Silakan yang ingin bergabung 08777 SMS ataupun di WhatsApp-nya pendengar ya. Yang ingin berkirim-kirim salam silaturahim, yang ingin request nasyid, request renungan ataupun untian semangat nanti ya, beri 081226170777 ataupun ikut memberikan nasihat, motivasi ataupun sekedar bergabung dengan tema kita ya, seputar hal yang membuat kita bersyukur sebelum bahagia pendengar ya. Silakan 081226170777. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini pendengar ya, akan saya putarkan terlebih dahulu sebuah nasyid dari siapa ini? Dari Raihan Demi Masa pendengar ya, yang sudah di cover ulang oleh Foka Farabi featuring Fatur ya. Kita akan simak bersama. Jangan kemana-mana pendengar ya, sambil rehat, sambil ngapain aja, tetap bersama Ridwan di program Salam Silaturahim RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih.

Mimpi Seorang Hasan Al-Basri. Pendengar, suatu ketika ada sebuah ketegangan antara Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Keduanya tidak mau saling menyapa. Bahkan setiap kali mendengar orang lain menyebut nama Ibnu Sirin, Hasan Al-Basri merasa tidak suka. "Jangan sebut nama orang yang berjalan dengan lagak sombong itu di hadapanku," katanya. Suatu malam, Hasan Al-Basri bermimpi sesuatu yang aneh. Ia seolah-olah sedang bertelanjang di kandang binatang sambil membuat sebatang tongkat. Pagi hari ketika bangun, ia merasa bingung dengan mimpinya itu. Tiba-tiba ia ingat bahwa Ibnu Sirin yang kurang ia sukai merupakan orang yang pandai menafsirkan mimpi. Merasa malu dan gengsi bertemu sendiri, ia meminta tolong seorang teman dekatnya untuk menemui Ibnu Sirin. "Temui Ibnu Sirin dan ceritakan mimpiku ini seakan-akan kamu sendiri yang mengalami," pesannya begitu. Nah, teman dekat Hasan Al-Basri itu segera menemui Ibnu Sirin. Begitu selesai menceritakan isi mimpi itu, Ibnu Sirin langsung berkata, "Bilang pada orang yang mengalami mimpi ini, jangan menanyakannya kepada orang yang berjalan dengan lagak sombong. Kalau berani, suruh ia datang sendiri kemari." Pendengar, mendengar laporan yang disampaikan temannya ini, Hasan Al-Basri kesal. Ia bingung dan merasa tertantang. Setelah berpikir sejenak,

Akhirnya ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Ibnu Syirin. Ia tidak peduli dengan rasa malu atau gengsinya. "Antarkan aku ke sana," katanya. Begitu melihat kedatangan Hasan al-Basri, Ibnu Syirin menyambutnya dengan baik. Setelah saling mengucap salam dan berjabat tangan, masing-masing lalu mengambil tempat duduk yang agak berjauhan. "Sudahlah, kita tidak usah berbasa-basi. Langsung saja. Aku bingung memikirkan dan menafsirkan mimpiku," kata Hasan al-Basri. Lalu ia menuturkan sekilas tentang mimpinya. "Jangan bingung," kata Ibnu Syirin. "Telanjang dalam mimpimu itu adalah ketelanjangan dunia. Mas sekali tidak bergantung padanya, karena Anda memang zuhud. Kandang binatang adalah lambang dunia yang fana itu sendiri. Anda telah melihat dengan jelas keadaan yang sebenarnya. Sedangkan sebatang tongkat yang Anda buat itu adalah lambang hikmah yang Anda katakan dan mendatangkan manfaat bagi banyak orang." Sesaat terkesima, ia kagum pada kehebatan Ibnu Syirin sebagai ahli penafsir mimpi dan percaya sekali pada penjelasannya. "Tetapi bagaimana Anda tahu kalau aku yang mengalami mimpi itu?" tanya Hasan al-Basri kemudian dengan rasa penasaran. "Ketika temanmu menceritakan mimpi itu kepadaku, aku berpikir, menurutku hanya engkau yang pantas mengalaminya," jawab Ibnu Syirin singkat dan santai. Nah pendengar, refleksi hikmahnya adalah kadang memang kita akan mengalami kecekcokan di antara kita dan orang lain. Tapi dengan kecekcokan itu jangan sampai membuat kita malah berlarut-larut dalam sebuah kubang kesia-siaan yang akhirnya malah membuat kita terhambat dan terhalang dengan pintu kebaikan yang berada di depan mata kita.

Media dakwah Syariah 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Balik lagi berdengar ya, masih dalam program Salam Silaturahim. Di kesempatan kali ini masih bersama dengan Ridwan menemani Anda semuanya ya, hingga nanti pukul 2:30 sore kurang lebihnya berdengar ya. Kita balik lagi berdengar ke tema tadi ya berdengar ya, yaitu tentang jangan menunggu bahagia untuk bersyukur berdengar ya. Apakah pernah memperhatikan ya pendengar, ada orang yang hidupnya sederhana tapi terlihat tenang. Ada juga yang memiliki banyak hal tetapi masih merasa selalu kurang pendengar ya. Bedanya bukan pada jumlah nikmatnya tapi dengan cara memandang nikmat tersebut pendengar ya. Orang yang bersyukur akan melihat apa yang sudah dimiliki. Sedangkan orang yang kurang bersyukur akan terus melihat apa yang belum dimiliki. Ah ini pendengar ya. Ini poinnya ya. Seharusnya kita itu harus menjadi orang yang bersyukur yang melihat apa yang sudah kita miliki. Ya. Misalkan kita punyanya motor, alhamdulillah sudah punya motor. Gak capek-capek jalan gitu pendengar.

0: ya. Kalau kita mikirnya orang yang kurang bersyukur tadi ya, kita melihat melihat sesuatu yang belum dimiliki. Wah, ini sudah punya motor, harus punya mobil, harus punya pesawat, harus punya kapal gitu mungkin mendengar ya. Kalau orang kurang bersyukur itu melihatnya seperti itu. Padahal kalau dihitung, udara yang kita hirup, tubuh yang masih sehat, keluarga yang masih ada untuk menemani kita, kesempatan beribadah, semuanya adalah nikmat yang luar biasa mendengar ya. Masya Allah, terkadang nikmat sebesar atau terbesar adalah nikmat yang paling sering kita lupakan pendengar. Iya, itu pendengar ya, hal-hal yang sederhana seperti yang saya sebutkan tadi ya. Udara yang kita hirup seperti kemarin, ada nafas, kita masih diberikan nafas, kemudian tubuh yang masih sehat, itu harusnya kita syukuri pendengar ya. Tak jarang, tak sedikit juga orang-orang yang sudah mempunyai banyak harta tapi tidak bisa menikmati hartanya pendengarnya, karena beliau sakit-sakitan, sakit gula, tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini, gitu pendengar ya. Tapi kita diberikan raga yang kuat, kemudian harus kita syukuri pendengar, kita bisa makan. Biasanya kalau orang-orang yang sudah sepuh itu ataupun yang sudah mempunyai riwayat penyakit tertentu itu dilarang untuk makan kambing, katanya seperti itu pendengar ya. Ya gitu pendengar ya, saya sebutkan tadi ya, ya bagaimana cara kita melihat apa yang sudah kita miliki pendengar ya. Kita sudah memiliki ini, sudah memiliki ini, harus kita syukuri. Jangan memandang yang belum kita miliki ya. Kalau ibarat kata, kita kalau mau bersyukur itu harus melihat ke bawah, bukan melihat ke atas, gitu mendengar ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ikut nimbrung di tema kesempatan siang kali ini, 081-226-1707-777, SMS, WhatsApp ataupun telepon GSM pendengar ya, bisa silakan. Dan untuk daftar undian semangatnya di kesempatan kali ini, siang kali ini di program Salam Silaturahim, yaitu yang pertama dari Ustadz Tri Asmoro Kurniawan, Allahu Yarham, dengan judul Orang Hebat Tanpa Ijazah. Kemudian yang kedua dari Ustadz Zainuddin MZ, Allahu Yarham ya, prediksi Rasulullah SAW tentang kondisi umat Islam hari ini. Kemudian Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LC dengan judul Kecintaan Terhadap Dunia. Yang ketiga dari Ustadz Syafuddin Al-Hafidz dengan judul Penyebab Rapuhnya Jiwa. Berdengar, itu yang bisa direquest di kesempatan siang kali ini berdengar ya, di program Salam Silaturahim. Di kesempatan kali ini masih bersama dengan Ridwan, dan ini akan saya putarkan ini aja dari Ustadz Tri Asmoro Kurniawan terlebih dahulu berdengar ya, untuk daftar untian semangatnya dengan judul apa tadi, dengan judulnya Orang Hebat Tanpa Ijazah. Kita akan simak bersama pendengar, jangan kemana-mana, terus simak siaran kami bersama kami ya di program Salam Silaturahim di RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
1: Istri cerdi yang soleha, penyejuk mata,
2: Qala Anas. Anas berkata, Anas ini adalah Anas bin Malik. Ya, bapaknya namanya Malik itu, terus ibunya namanya Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim meninggal, Malik meninggal dunia, kemudian Ummu Sulaim menikah lagi dengan Abu Thalhah. Nah, kemudian Ummu Sulaim itu membawa Anas bin Malik, waktu itu kira-kira usianya 10 tahun, kepada Rasulullah untuk dijadikan pembantu Rasul. Maka akhirnya Rasul menerima Anas bin Malik, maka nanti buat bantu Rasulullah. Jadi kalau boleh dikatakan Anas ini belajar tapi tidak mendapatkan kurikulum dan tidak mendapatkan ijazah. Jadi mungkin banyak orang tua yang nanti masih ribet tentang ijazah dan kurikulum gitu ya. Saya itu korban kurikulum dan korban ijazah gitu aja. Waktu saya sekolah dulu kurikulum 75 itu jujur. Teman-teman saya yang lulus SMA itu dunia enggak jadi, akhirat juga enggak jadi. dunia nggak jadi, artinya anak-anak sampai sekolah SMA itu lulus

itu cari kerja juga enggak dapat. Mandiri dikasih modal juga enggak punya keterampilan. Berarti secara dunia enggak dapat. Tapi secara akhirat agama juga enggak dapat. Zaman saya dulu tuh banyak lulus SMA raiso maca Quran tuh banyak. Sholat enggak mengerjakan itu banyak. Anda bisa bayangkan orang tua kerja untuk mencarikan uang bayar SPP tapi anaknya jadi manusia mogol gini, setengah jadi kayak gini. Dunia enggak dapat, akhirat enggak dapat. Dan jujur Anda termasuk di dalamnya sebenarnya, bukan saya tok gitu ya. Jadi mending STM langsung jelas jurusan apa, jelas gitu loh. Tapi kalau SMA itu masih banyak yang ngambang. Tapi secara akhirat juga bukan orang yang sangat soleh gitu. Itu karena korban kurikulum gitu. Makanya saya mau nantang sama ibu-ibu sama bapak-bapak di sini. Insya Allah tahun depan saya buat pesantren. Pesantren pendidikan akhlak. Yang kita tuju adalah akhlaknya. Nanti kalau akhlaknya sudah selesai di tahun pertama, tahun kedua nanti baru tahfidz Qur'annya. Yakin nanti tahfidz Qur'an, tapi akhlak dulu. Tapi agar ini tidak terintervensi dari banyak pihak, kita pengennya kurikulum kita yang buat. Tapi resikonya kita nanti tidak di bawah Diknas, tidak di bawah Depak, tapi mungkin kita bisa jalan. Hanya saja para lulusannya mungkin enggak dapat ijazah gitu. Nah, bagi para penghamba ijazah berarti bukan sasaran kami gitu loh. Komitmen bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin mendidik putra-putri kita menjadi orang-orang yang punya akhlak yang baik. Saya bandingkan misalnya dengan anak saya, lulusan pesantren. Ya, lulusan pesantren. Begitu lulus pesantren, maaf sampai hari ini, anak saya kalau tak kasih uang itu enggak mau. Mereka berprinsip bahwa kalau saya sudah lulus pesantren berarti saya harus bisa mandiri cari uang. Sementara saya menemukan banyak ibu bapak yang anaknya bahkan sarjana, bahkan sudah menikah, itu masih nyadong sama orang tua gitu. Jadi pesantren mungkin tidak populer, tetapi fakta menunjukkan anak lulusan pesantren itu lulus pesantren enggak mau minta sama orang tua, biar caranya golek mangan dhewe. Sementara saya menemukan yang sampai sarjana saja masih minta sama orang tua itu banyak. Bahkan saya pernah membaca satu penelitian yang mengatakan 50% sarjana Indonesia ternyata tidak mandiri secara finansial. Wis ngomongnya nganggo kata-kata aneh, tapi intinya lulus kuliah tiba-tiba cek njaluk duit wong tua. Intinya gitu aja. Bahasanya bisa dibolak-balik seolah-olah tidak memalukan gitu loh. Jadi 50% sarjana Indonesia ternyata tidak mandiri secara finansial. Kan dadak mikir toh. Padahal artinya apa, 50% sarjana ki ya wis dadi cek njaluk wong tua gitu aja. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berani, ayo. Dan saya sudah sampaikan, kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena sampai hari ini dua ijazah saya belum saya ambil. Ijazah saya di pesantren di Mangil sama ijazah saya di Abu Bakar UMS tidak saya ambil, belum saya ambil sampai sekarang, atau mungkin tidak saya ambil. Dan saya tidak terganggu dengan tidak adanya ijazah itu, karena saya tidak akan melamar pekerjaan di tempat lain. Orang yang takut enggak punya ijazah itu kan karena hidupnya ingin melamar pekerjaan. Kalau hidupnya memang membuat pekerjaan kan malah dia yang menerima lamaran gitu loh. Jadi saya menerima lamaran ratusan orang ketika mereka mencoba masuk ke Arafah ini. Tapi saya sendiri alhamdulillah belum pernah melamar pekerjaan kemanapun. Jadi ijazah tidak saya butuhkan untuk melamar pekerjaan. Untuk membuat orang percaya bahwa saya pernah di pondok, untuk membuat orang percaya pernah kuliah, enggak perlu saya tunjukkan ijazah saya tunjukkan kemampuan saya. Gitu. Jadi Anas bin Malik itu diserahkan Rasulullah untuk menjadi pembantu. Enggak pakai kurikulum. Enggak ada ijazah. Tetapi dia belajar dari figur hidup. Kemarin kita sudah bahas Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi Al-Quran yang hidup itu Rasulullah itu. Nah akhirnya Anas bin Malik belajar bagaimana beribadah, bagaimana berakidah, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, bagaimana menjadi akhlak langsung dari murabi agung Rasulullah. Maka meskipun tidak punya ijazah, meskipun gak pakai kurikulum, nanti Anas bin Malik menjadi orang hebat. Sampai mendapatkan barokah dari doa Rasul. Jadi Anas bin Malik punya sebidang kebun, kemudian Rasul berdoa, semoga kebun ini barokah. Maka ketika kebun yang lain panennya setahun sekali, Anas bin Malik panennya dua kali. Setahun, itu karena barokah Rasulullah. Jadi kita harus banyak membaca bahwa mendidik anak itu bukan tidak harus dengan pakai ijazah, harus pakai kurikulum tahun berapa. Karena nanti ganti menteri pendidikan juga ganti kurikulumnya. Karena pendidikan anak soleh itu kurikulumnya sudah jelas sejak zaman Nabi sampai sekarang sudah jelas. Kalau urusan kita pendidikan anak soleh itu jelas.

kurikulumnya, yang diajarkan akidahnya, yang diajarkan ibadahnya, yang diajarkan sosialnya kepada orang lain, yang diajarkan mentalnya agar bisa menghadapi persoalan kehidupannya sendiri, yang diajarkan dia bisa menjaga kesehatan badannya. Itu sudah jelas, kemarin sudah kita sampaikan.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa meninggalkan banyak bicara, dia diberi hikmah. Barang siapa menundukkan pandangan, dia diberi khusyuk.

barang siapa meninggalkan ketawa, dia diberi wibawa. Barang siapa meninggalkan gurau, dia diberi keindahan. Barang siapa meninggalkan cinta dunia, dia diberi akhirat. Barang siapa meninggalkan kesibukan mencari kesalahan orang lain, dia diberi kesibukan memperbaiki diri sendiri. Barang siapa meninggalkan bertanya tentang zat Allah, dia bersih dari sifat munafik.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita kembali lagi mendengar ya di program Salam Salat Rohim bersama dengan Ridwan di kesempatan siang kali ini. Dan pendengar, saya mau bertanya ini kepada pendengar semuanya. Hal apa yang paling Anda syukuri pendengar ya di hari ini aja ya? Hari ini coba kita akan bacakan yang sudah bergabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridwan, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga juga sehat untuk Anda yang sudah bergabung ini. Alhamdulillah Mas, hari ini ibu saya sudah sehat setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Dan semoga cepat diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salamnya buat Mas Ridwan dan juga kru RDS FM. Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Serta untuk pendengar setia RDS FM di manapun berada. Semoga terus sukses dan sehat serta di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita jawab Ridwan. Requestnya nasyid dari Muat, judulnya Bebas. Oke. Okay. Itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini. Masyaallah ya, nikmat sehat itu memang sering baru terasa bila kita sakit pendengar ya. Dan alhamdulillah untuk ibunya dari siapa tadi? Ibunya dari yang sudah bergabung ini sudah kembali sehat, kembali pulih ya setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Semoga terus diberikan kesehatan untuk ibunya ya. Terus diberikan kesehatan dan juga umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan silakan dengar untuk Anda yang ingin bergabung lagi ya di kesempatan siang kali ini di program Salam Salat Rohim, bercerita ataupun memberikan suatu hal tentang jangan menunggu bahagia terlebih dahulu baru kita bersyukur ya. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi kita bersyukur untuk bahagia. Itu pendengar, kuncinya itu ya. Silakan 081226170777. Ya, mana tadi? Sebentar. Oh iya. Dan pendengar, terkadang hidup itu harus tak harus sempurna terlebih dahulu untuk disyukuri. Karena tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah, pendengar. Benar sekali itu ya. Namun selalu ada alasan untuk tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pendengar ya. Ya, kita ke nasyid tadi yang sudah di request dari siapa tadi pendengar yang sudah bergabung. Katanya mau nasyidnya dari Mu'adz. Kalau dari Mu'adz, saya pilihkan ini aja ya. Kun fayakun ya. Itu ya. Kita akan simak bersama mendengar di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau kang, iki srengengene panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana internasional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. Tim Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Asanat kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman Asanat, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman Asanat.

Pendengar, radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan berupa berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Tapi, tahukah Anda kapan pertama kali radio ditemukan? Ya, pada tahun 1896, seorang ilmuwan asal Italia, Guglielmo Marconi, mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Awalnya, sinyal yang dapat dikirim oleh jaringan nirkabel kurang dari 10 mil. Namun, pada tahun 1897, Guglielmo Marconi kembali mempublikasikan temuan baru yang dapat mengirim sinyal nirkabel pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 12 mil. Itulah cikal bakal awal ditemukannya radio, sehingga bisa kita nikmati siaran radio sampai hari ini.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Balik lagi mendengar ya dengan Ridwan di kesempatan siang kali ini. Masih dalam salam silaturahim pendengar ya. Jangan menunggu bahagia terlebih dahulu untuk bersyukur pendengar ya. Tema kesempatan kita di kesempatan kali ini di program salam silaturahim ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 081226170777. Dan pendengar, seringkali kita berkata nanti kalau gitu pendengar ya. Nanti kalau naik gaji mas, syukurnya. Nanti kalau punya kendaraan baru, baru syukur. Nanti kalau punya rumah sendiri, nanti kalau apa lagi ya. Padahal kalau terus begini pendengar ya, kalau terus seperti itu, kita akan terus menunda rasa bahagia kita mendengar ya. Dan bahagia itu tidak selalu berada di masa depan. Kadang ya ada di meja makan hari ini, ada dalam obrolan bersama keluarga, ada dalam secangkir kopi hangat di pagi hari ya, yang suka kopi, dan ada dalam kesempatan sujud yang masih Allah berikan kepada kita semuanya mendengar. Kalau kita pandai melihatnya, maka setiap hari sebenarnya penuh dengan alasan kita untuk bahagia, pendengar ya. Jadi tadi menunggu bahagia terlebih dahulu, harusnya hal-hal seperti itu tadi sudah membuat kita bahagia, dan harusnya itu juga sudah menjadi sesuatu hal yang bisa membuat kita untuk bersyukur, pendengar ya. Kalau kita menunggu bersyukur nanti, itu harusnya sudah cukup memberikan alasan untuk kita tidak menunda-nunda syukur kita atau menjadikan kita hamba yang bersyukur mendengar ya. Kita ke nasyid. Kita ke yang sudah bergabung lagi ini yang dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas dari Karanganyar.

mendengar Mas. Apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya Mas ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mas, gimana cuaca di sana? Sini panas lumayan ya. Di sini juga panas Mas. Oke ya. Mas, saya mau nitip salam buat Laila, pendengar RDS, angkatanku, keluarga semuanya. Semoga sehat walafiat terus. Sukses dunia akhirat, tetap semangat. Dan yang di pondok, dekat maupun jauh, semoga sukses dunia akhirat. Mencapai tujuan yang diinginkan dan dikabulkan semua urusannya dan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang dari pondok sebentar lagi kayaknya mau pulang ya, karena ini biasanya tahun ajaran baru itu pulang ya biasanya. Terutama buat yang buat para penyiar di SFM dimanapun mereka berada, semoga sehat selalu, semangat terus, pantang mundur dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Mas, saya mau request nasyidnya Maher Jen yang barakallah Mas. Itu aja. Satu lagi Mas, jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyumlah baru kau bahagia. Benar ini ya. Jangan menunggu bahagia terlebih dahulu baru kau tersenyum, tersenyumlah baru kamu akan merasakan bahagia. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah, dilancarkan rezekinya dan urusannya, ditambah semangat dan dilapangkan dadanya, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang mau membuka usaha dari nol sampai semoga dimudahkan dan sukses, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa diputarkan Mas ya. Jazakallahu khairan katsiran afan wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menunggu bahagia baru kita tersenyum, tapi tersenyumlah maka kamu akan bahagia. Itu pendengar ya. Senyum salah satu bentuk cara kita mensyukuri nikmat, pendengar ya. Karena dengan senyum otomatis hati kita akan mudah mensyukuri apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena senyum identik dengan kebahagiaan. Itu mendengar ya. Kita ke Rashid dari Maher Zen tadi yang sudah di-request oleh Anda, yang dari Karanganyar, yang dirahasiakan namanya ya. Kita akan simak Maher Zen barakallah nasyid yang dulu sempat di berbagai walimah berdengar ya. Sebuah nasyid dari Maher Zen barakallah. Untuk Anda yang mungkin hari ini ataupun akhir-akhir ini melakukan prosesi akad nikah, semoga pernikahannya langgeng ya pendengar. Kemudian sakinah mawadah warahmah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan

0: Mas Paijo, kowe iki nggawa apa to, Mas?
1: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
0: Apa kuwi, Mas?
1: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
0: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
1: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
0: Wah, aku tak melu ah, hidup-hidup amal jariah.
2: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
3: Iya ya.
4: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bi terlebih dahulu di 0271 732 321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
5: Alasan kenapa pedagang kecil gampang tumbang. 1. Harga bahan terus naik, tapi pembeli maunya tetap murah. Pedagang jadi serba salah, pusing muter uangnya. 2. Rame jualan, tapi untung tipis. Dapat capek, sisa uang malah sedikit, habis buat kebutuhan sehari-hari. 3. Kerja tanpa jeda. Setiap hari dagang, layani pembeli, tutup, sampai lupa istirahat. Lama-lama pikiran ikut drop. Pedagang bukan tumbang karena lemah, tapi karena tekanan yang mereka hadapi lebih besar dari yang orang kira.
6: Berikut beberapa saran yang mungkin bisa membantu. 1. Tentukan harga jual yang realistis. Jangan takut untuk menentukan harga jual yang sesuai dengan biaya produksi dan margin keuntungan yang diinginkan. 2. Jelaskan biaya kepada pelanggan. Berikan penjelasan yang jelas tentang biaya produksi dan harga jual kepada pelanggan, sehingga mereka memahami bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai. 3. Cari cara untuk meningkatkan efisiensi. Cari cara untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi, sehingga bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. 4. Fokus pada kualitas. Fokus pada kualitas produk dan pelayanan, sehingga pelanggan mau membayar harga yang sesuai. 5. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa untuk istirahat dan menjaga kesehatan, karena pedagang yang sehat dan segar lebih produktif dan efektif.

Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mas, saya bersyukur karena hari ini bisa berkumpul dengan anak-anak setelah seminggu bekerja di luar kota. Masya Allah, semoga menjadi momen yang penuh dengan keberkahan dapat berkumpul kembali dengan anak dan juga istrinya ya. Setelah ngempet kangen ya beberapa minggu, seminggu bekerja beberapa hari di luar kota, dan alhamdulillah bisa pulang dengan selamat dan bisa bertemu kembali dengan anak dan istrinya di rumah. Nanti diajak jalan-jalan ya. Anak dan istrinya diajak jalan-jalan. Kan baru seminggu baru pulang ya bekerja di luar kota, berarti pulang membawa sesuatu yang bisa membahagiakan keluarga gitu. Apalagi kalau bukan apa-apa dengar. Duit mendengar ya. Duit. Ya, mendengar syukur bukan berarti menutup mata dari masalah mendengar ya. Adalah syukur yaitu adalah kemampuan melihat nikmat Allah yang tengah di tengah masalah yang kita hadapi pendengar ya. Syukur adalah kemampuan melihat nikmat Allah di tengah masalah yang kita hadapi. Dan seorang yang bersyukur biasanya lebih kuat menghadapi kehidupannya. Karena hati selalu punya alasan untuk bisa tetap tenang pendengar. Itulah bersyukur pendengar ya. Silakan untuk Anda ya. Oh, ini sudah berada di penghujung acara ini ya. Kita ke itu dulu aja, nasyid dulu ya. Nasyid dulu sebelum nanti kita closing ya. Nasyidnya apa Mas Ridwan? Nasyidnya Hijaz Fata Morgana di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Dimanapun Anda berada, sebelum kita tutup kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, mari ya kita saya ajak Anda semuanya dan juga mengajak saya, diri saya sendiri. Mari mulai kebiasaan yang sederhana, pendengar, setiap malam sebelum tidur cobalah sebutkan 3 hal yang bisa disyukuri hari itu, pendengar ya. Mungkin sederhana, mungkin kecil, tetapi jika ini dilakukan setiap hari, insya Allah akan menjadi lebih lapang hati kita, pendengar ya. Karena ternyata nikmat Allah jauh lebih banyak daripada yang kita sadari. Ini termasuk sebuah muhasabah untuk diri kita juga, kita syukuri di hari ini apa yang sudah kita lakukan, dosa apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir penghujung acara di kesempatan siang kali ini, pendengar ya, kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Bukakan mata hati kami untuk melihat nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan. Dan jangan jadikan kami hamba yang hanya melihat kekurangan dalam hidup ini. Lapangkanlah hati kami, ya Allah, dan kuatkanlah iman kami, dan berkahilah seluruh pendengar RDS FM beserta keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar, jangan menunggu semua sempurna untuk bersyukur. Karena bisa jadi rasa syukur itu akan membuat hidup terasa lebih indah. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih semuanya pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan pesan-pesan dari Anda semuanya. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan kita bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Orang tua, guru, teman, dan kerabatnya. Menurut Imam Al-Ghazali, semua jawaban itu adalah benar. Tetapi yang paling benar adalah kematian. Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam bertanya beberapa hal kepada murid-muridnya. Yang pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, teman dan kerabatnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan semua jawaban itu adalah benar. Tetapi yang paling benar, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Sebab itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap

bernyawa pasti akan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua. Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan adalah benar. Tetapi yang paling benar, katanya, adalah masa lalu. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga. Apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab dan matahari. Dan semua jawaban itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 179. Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita. Jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka. Pendengar, pertanyaan keempat adalah, apa yang paling berat di dunia ini? Ada yang menjawab baja, besi, dan gajah. Dan semua jawaban itu adalah benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 72. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meminta mereka untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak dari manusia masuk ke dalam neraka karena ia tidak bisa memegang amanahnya. Pertanyaan kelima adalah, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Dan semua itu, kata Imam Ghazali, adalah benar. Namun menurut beliau, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan, kita tinggalkan sholat. Gara-gara meeting, kita tinggalkan sholat. Gara-gara aktivitas duniawi kita, kita tinggalkan sholat. Naudzubillah. Pendengar, kemudian pertanyaan yang keenam atau pertanyaan terakhir adalah, apa yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya dengan serentak menjawab, pedang. Benar, kata Imam Al-Ghazali, tapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia dengan gampangnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya.

laki-laki itu kalau dalam tekanan masalah, mereka menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi. Perempuan kalau ada masalah, mereka berbicara untuk mencurahkan isi hatinya, mengurangi ketegangannya, pengen merasa dimengerti, difahami, dan merasa tidak sendiri, kalau perlu menangis sampai tuntas air mata. Ini wanita, meregangkan ketegangan dengan begitu, laki-laki dengan begitu. Maka kalau tidak saling difahami, akan terjadi persoalan besar. Ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dilepaskan ke sofa, sepatu dilepas gak pakai tangan tapi langsung kaki. Kemudian posisinya begini. Istri yang baik hati tahu suaminya sedang ada masalah. Maka dia pikir, kalau aku punya masalah, aku curhat biar agak tenang. Suamiku juga butuh curhat. Lalu dia datangi suaminya, dia tanya, "Mas, ada masalah apa?" Dan jawaban semua suami di dunia sama. "Enggak kok, Dek, enggak ada apa-apa." Istrinya mengejar, dia pikir penting buat suaminya supaya tenang curhat. Dia bilang, "Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu enggak mau cerita sama aku, Mas?" Kata suami dengan maksud yang sangat baik, tidak ingin membebani istrinya, dia katakan, "Udahlah, Dek, ini masalah kantor kok. Kamu enggak usah ikut pusing, biar aku aja yang mikirin." Kata sang istri, "Jadi kamu gak percaya masalah aku." Semua bermaksud baik, tetapi tanpa ilmu. Sang istri bermaksud baik menjadi tempat curhat terbaik suaminya. Daripada dia curhat sama siapa-siapa, gak jelas. Lebih baik curhat sama saya. Pikir si istri. Sang suami mikir, "Kasihan istri saya. Urusan rumah tangga sudah sangat berat dia hadapi. Masa harus saya bebani dengan cerita tentang masalah di kantor?" Enggak, kasihan dia. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Itulah kenapa ibunda kita Khadijah itu istimewa sepanjang sejarah. Sebab dia wanita yang paling tahu ilmu beginian. Rasulullah pulang dari Gua Hiro itu shock. Ada yang tanya, "Dapat wahyu kok malah shock?" Ya iyalah shock dapat wahyu begitu. Gimana enggak? Lagi mikirin umat kacau ya Allah, jahiliyah ya Allah. Mikir begitu. Tiba-tiba datang sosok bercahaya. Datang-datang maksa pula, Iqra ya Muhammad. Mana Bukhari, saya tidak bisa baca. Itu dipaksa sambil didekam sampai habis nafas itu. Itu kan shock, kayak. Dan tiba-tiba pesan dari langit itu akan mengatakan, "Ya wahai Muhammad, umat ini sedang kacau, maka kami serahkan kepadamu sampai beres." Itu kan kayak tukang kebun tiba-tiba jadi angkat jadi direktur utama perusahaan, terus dibisikin, Pak, utang perusahaan ini 800 kali lipat nilai aset, Pak." Ya gimana gak shock gitu. Pulang itu tersaruk-saruk, jatuh, tersandung, jatuh, bangun berulang kali Rasulullah Muhammad SAW. Tiba di depan pintu di rumah ibunda Khadijah, dia menggigil, pucat pasi, berkeringat dingin. Dan kemudian berkata, "Khadijah, zammiluni ya Khadijah, zammiluni." Kalau ibunda kita Khadijah kayak tipe istri yang tadi, "Ya Allah suamiku, ada apa ini?" Saya kira sirah nabawiyah akan lain ceritanya. Tapi ibunda Khadijah sangat memahami psikologi suami istri. Apa yang beliau lakukan? Radhiyallahu anha, Rasulullah dituntun masuk ke kamar, ditutup pintunya. Di balik pintu itu dia memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, engkau yang lebih mampu menjaga dia, lebih mampu menolongnya." Dia akan tunggu cerita itu nanti setelah Muhammad mau cerita. Karena ibu-ibu, suami juga cerita masalahnya, tapi agak beda tipe dengan laki dengan perempuan. Kalau perempuan cerita masalah di awal supaya agak lega, laki-laki cerita masalahnya di akhir. Tipe ceritanya laki begini, "Ma, kemarin sebenarnya di kantor ada masalah loh." "Ya Allah, terus gimana masalahnya, Pak?" "Tenang, sudah Papa beresin." Nah, tipe ceritanya laki-laki itu begitu. Untuk menegaskan, "Gue kawan, gue pemimpin." Jadi ini bedanya. Maka kebalikannya, laki-laki perhatikan. Ada istri bercerita, penyakitnya laki-laki adalah jump to conclusion. Loncat ke kesimpulan, lalu memberi solusi tanpa diminta. Tipikal ceritanya istri, kan begini, gak kayak laki-laki tadi. "Seharian ini aku capek banget, Masya Allah. Cucian numpuk, piring gelas kotor semua. Tamu berdatangan gak habis-habis. Rumah disapu dikit, debunya masuk lagi. Anak-anak rewel, tetangga juga rese banget itu semua.
aku capek, Mas. Tipe ceritanya istri kan awal kadang begini. Ya, suami yang tidak taktis dan strategis, dia nggak ngerti. Maka dia tetap sambil pegang koran atau pegang iPad atau pegang gadgetnya. Dia kemudian bilang dengan begitu santai, dengan sok bijak mengatakan, oke dek, bulan depan kita cari pembantu. Solutif gak, Mas? Kalau istri mengeluhkan betapa ruwetnya ngurusin urusan rumah, kita tawarkan pembantu. Solutif gak? Solutif di dunia laki-laki. Tetapi bagi seorang istri, kalimat ditawarin pembantu tadi terdengar di telinganya, maka dia merasa tersengat dan kemudian mengatakan, jadi selama ini semua pengorbananku, perjuanganku di rumah, kau hargai tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tega kamu, Mas. Nyambung gak? Gak nyambung. Padahal maksudnya baik. Suami mencari solusi. Kalau istri kesusahan, carikan yang bisa bantuin. Kan begitu. Kalau begitu, gimana? Nah, istri lebih marah lagi kalau solusi yang Anda berikan. Oke, dek, kayaknya adik kelas kita itu mau bergabung dalam rumah tangga kita. Oh, lebih parah lagi itu marahnya. Itu parah lagi marahnya. Makanya, itu keliru strategi. Bahkan soal nangis. Lelaki yang tidak ngerti ilmu tentang cinta itu akan mengatakan, hapus air matamu. Lelaki yang tidak mengerti tentang cinta itu akan mengatakan, buat apa nangis? Nangis itu gak menyelesaikan persoalan. Itu kalimat lelaki yang belum belajar tentang cinta. Rahasia kecil kita. Rasulullah itu, sebagaimana para pencinta legendaris lainnya, itu tidak pernah menghapus air mata istrinya. Tidak pernah menyuruh istrinya menghentikan tangis. Rasulullah itu tipenya menyediakan tempat bagi istrinya untuk menangis sampai tuntas dan tentram di bahunya sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki, siapkan bahu Anda. Jadi soal tadi apa yang dilakukan? Seorang suami itu hanya butuh memahami, mengerti istri cerita kayak tadi, bukan minta dicarikan pembantu. Anda salah kode. Salah memahami kode. Yang diminta istri adalah pemahaman, pengertian, kontak mata. Anda dengarkan. Masya Allah, Anda takjubi, Anda kagumi. Lalu sebuah ungkapan cinta yang tulus, Masya Allah. Betapa beruntungnya aku mendapatkan istri sesolehah kamu. Ya Allah, aku gak bisa bayangin. Kerjaanku di kantor berat, tapi aku gak bisa bayangin. Kerjaanku di rumah pasti luar biasa. Ya Allah.

istri yang seperti ini ya Allah, yang pasti surganya amat tinggi ya Allah. Kalau hamba kelak sebagai suami kalah tinggi surganya sama istri yang begini ya Allah. Bikin dia ngangkat saya ke derajatnya ya Allah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang istri yang merasa dimengerti, difahami, diberi apresiasi, dia sanggup mengerjakan pekerjaan 50 lelaki.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

الْغَفُورُ. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

0: في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في دين.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat dzarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfudz.

Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

0: Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
1: Afalam yarau ila

maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, hamba yang kembali kepadanya.

0: tidak.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: basir.
1: Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Rabb-nya di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Rabb-mu adalah Rabb yang maha pengampun.

tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi atau negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: syakur.
1: Maka mereka berkata, "Ya Rob kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.
0: Walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin.
1: Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaan mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Rabbmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit, sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar."

atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Dia Allah akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sesembahan-sesembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar? Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan atau hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: أكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
1: Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabb-nya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa.

dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami, ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Katakanlah, sungguh, Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga.

dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.

Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?

Maka pada hari ini, sebagian manfaat maupun menolak mudharat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran atau Al-Quran itu datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

nadhir. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad.

dan orang-orangnya sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.

Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha. Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: tiba.
1: Dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orangnya sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqa.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, syaitan itu musuh bagimu. Maka perlakukan karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongan-golongannya agar mereka

orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu.

0: ومكر أولئك هو يبور.
1: Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Wallah.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfud. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
1: Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian, itulah Allah Rabbmu. Miliknya lah segala

jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya, yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Rabb-nya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah untuk dunia.
2: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Umamah Shuddai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-12 di nomor 0815-4831-5935 dan Hendri di nomor 0857-1399-9076 Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444 Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612 dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522 serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
7: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Oh.

Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku, kemudian berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul, disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam sebuah buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Ummu Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasannya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Disanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah, yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan

menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka adalah yang dicintai Allah. Sementara orang yang menunaikan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikir merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Yang keempat, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh makhluk. Inilah derajat para nabi. Di atas itu derajat para rasul, dan di atasnya lagi derajat para rasul ulul azmi. Lalu yang paling tinggi adalah derajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah. Yang kelima, kontinuitas musyahadah atau menyaksikan dan makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya berkelana di taman ma'rifatullah atau pedang siapa ma'rifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat dan af'al-af'al Allah, dan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah. Yang keenam, menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ketertundukan hati secara total di hadapan Allah. Inilah yang disebut khusyuk. Hati yang khusyuk tidak hanya dalam melakukan sholat, tetapi dalam semua aspek kehidupan ini akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki. Yang kedelapan, menyendiri bersama Allah ketika dia turun. Kapankah itu? Yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah. Kesembilan, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah, maka ia pun akan mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, menjaga dan menjauhi sebab-sebab yang menghalangi komunikasi hati atau kalbu kita dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Agung, kami memohon karunia kepadamu untuk mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, serta

0: Ibu.
1: Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah, pendengar.

itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keluarga Muhammad tidak pernah memiliki satu syak gandum baik pada pagi maupun sore. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pendengar, keluarga tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu, STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
0: RDS FM.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abu Umar Abdillah dengan tema Dahsyatnya Doa Orang Tua, yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 9 Juli 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama IRMAS Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101 Kuah Hidup Menjadi Lebih Indah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رحمكم الله الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan oleh Allah di taman surga. Dan walhamdulillah, meski dalam keadaan gerimis, ada agak sedikit hujan, kita dikuatkan untuk bisa hadir. Dan memang selayaknya hujan itu kita anggap sebagai sebuah cara Allah menurunkan rahmatnya. Wa yang syur rahmatah, yang dengan hujan itu Allah hendak menurunkan rahmatnya. Karena musim hujan, sebelumnya saya berikan awalan dahulu supaya tidak lama itu berlalu, di mana jangan-jangan hujan yang terjadi kemudian menimbulkan kemadharatan-kemadharatan itu dikarenakan zan kita yang tidak benar kepada Allah, prasangka kita yang kurang pas kepada Allah terkait dengan hujan. Karena Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Apa yang hamba persangkakan kepada Allah terkait dengan hujan, yaitu yang akan terjadi. Sebagaimana juga dalam perkara-perkara yang lain, ada disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit, seperti biasa beliau kemudian memberikan motivasi untuk menimbulkan sifat optimis untuk bisa sembuh, optimis bahwa apa yang terjadi atas dirinya itu bukan sesuatu yang parah. Beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, enggak apa-apa, insyaallah sakitmu menjadi penyuci. Ini yang beliau ucapkan. Ya, kalimat la ba'sa menunjukkan apa? Ini tafaul, ya. Bagaimana ada memunculkan, menstimuli sifat optimis. La ba'sa, enggak apa-apa, penyakitmu tidak parah. Adapun yang kamu rasakan selebihnya adalah tahurun insyaallah, menjadi penyuci. Tapi ternyata orang ini, orang badui, ketika Nabi katakan la ba'sa tahurun insyaallah, seakan dia mengelak. Dia malah maitu, tahu maitu ya. Dia katakan kulta tohurun, Anda katakan gak apa-apa, seakan dia mengatakan sampean terang rasa ke kok. Oh ya. Jadi Nabi katakan la ba'sa, dia malah maidu. Kulta tohur, bal hada humma tuthiru ila syaikhin kabir wa tuziru ila al-kubur. Ini demam panas tinggi, parah, kalau mengenai orang tua seperti saya, biasanya cepat-cepat diantar ke kubur, katanya. Nabi katakan la ba'sa tahur insyaallah, dia malah maitu, ini penyakit bikin mati gitu loh. Maka tak lama kemudian

kemudian wafat, ya. Maka hati-hati. Kalau panjenengan jenguk orang sakit, tanamkan optimis, jangan malah nakut-nakutin. Sing dirasain apa Pak De? Mbuh kok pirang-pirang dino iki aku kok kroso ngeluh, ilang meneh, ngeluh meneh, ilang meneh. Wah, malah dibeten-beteni. Hati-hati lho Pak De, tanggane, kancane, sedulure kancaku. Wes, aduh piangan. Ini persis sampean ngono kuwi. Telung dino langsung tes. Wah. Itu bisa langsung tes betulan itu. Ya. Persangkaan penting, ya. Kita harus timbulkan khusnudan pada Allah. Kalau seseorang ketika turun hujan kemudian dia punya prasangka, wah ini bikin kayaknya sih syar'i, wah ini pengajiannya enggak lancar, kayaknya syar'i ya. Wah ini bikin apa acara menjadi tidak sukses dan sebagainya, ya. Ya yang terjadi itu, ya rusak betulan. Wah ini bikin banjir, banjir betulan. Ya. Makanya bagaimana Nabi ketika turun hujan, beliau mengucapkan kalimat-kalimat optimis. Ketika hujan turun, beliau katakan Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, ini adalah hujan yang bermanfaat. Di kali lain beliau mengatakan Allahumma sayyiban hanian. Ya Allah, ini adalah hujan yang menyenangkan. Sampai Anas bin Malik melihat suatu kali ketika hujan, Nabi itu menyingkap pakaiannya, tentu diasumsikan tanpa buka aurat, itu supaya lebih apa? Terasa. Ya, terasa rasa hujannya itu, anugerah hujan tersebut. Hingga kemudian beliau ditanya, kenapa Anda melakukannya? Beliau katakan, ini adalah rahmat yang Allah ciptakan untuk kita kali ini. Ya. Ini ada sifat tafa'ul yang harus kita tanamkan. Di kain lain, beliau mengatakan, mutirna bifadilillah wa rahmatih. Hujan ini turun dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dan memang begitu, hujan itu hakikatnya keberkahan. Allah turunkan hujan itu dengan membawa air yang penuh keberkahan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan ya, dari langit itu air yang penuh berkah. Air yang penuh berkah. Apa makna berkah? Berkah adalah thubutul khair fi syai'. Idza halat ila syai'in qalil aktsarathu. Wa idza halat ila syai'in katsir nafi'a. Berkah itu adalah menetapnya suatu kebaikan pada sesuatu. Apabila mengenai sesuatu yang sedikit, maka akan menjadi banyak. Apabila keberkahan mengenai sesuatu yang banyak, maka akan bermanfaat. Dan kemanfaatan mana yang lebih merata, yang lebih luas cakupannya daripada air? Ini keberkahan dari air. Sebanyak apa kemanfaatan didapat, maka setinggi itu tingkat keberkahan. Ya, maka ketika Allah sebutkan air itu penuh berkah, ya itu keberkahan. Maka Ibnu Abbas suatu kali ketika air itu turun dari langit hujan, dia katakan kepada pembantunya, ya jariyah, akhriji sariji wa thiyabi. Ya, wahai jariyah, tolong keluarkan pelana sama pakaian saya, pelana kuda sama pakaian-pakaian saya. Untuk apa? Untuk apa? Pak hujan malah dikeluarin, dihujan-hujanin. Ya. Kalau kita kan enggak ya, baru ngaji begini, beres, wah udah ingat pemeane, ya. Harus segera dimasukkan. Ya. Nah ini beliau malah apa? Keluarkan itu pelana sama baju-baju saya. Sambil beliau membacakan ayat wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Ya Allah, dan sesungguhnya Allah menurunkan dari langit air yang penuh berkah. Keberkahannya dari sisi bahwa air ketika turun dari langit itu adalah persediaan minum untuk kita. Fangzalna minas sama'i ma'an fasqainakumuh. Maka kami turunkan dari langit air yang dengannya kami hendak memberikan minum kepada kalian. Jadi ketika turun hujan, bayangkan, hadirkan dalam hati antum bahwa ini hujan yang dengannya ketersediaan air minum lebih terjamin. Ya, jangan yang jelek-jelek dibayangin, jelek-jelek muncul dalam pengharapan atau zon-zon antum. Ya, seandainya tidak hujan, kita susah minumnya. Gimana rasanya kalau satu bulan tidak minum? Antum butuh minum satu hari berapa? Berapa liter? Ya, kata dokter 2 liter katanya ya. Nah, itu kalau tapi kalau hujan ngeluh, gimana coba? Ya, makanya ayat yang sering kita baca tapi kita tidak
Qul araaitum in as

asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, bagaimana pendapatmu sekiranya sumur-sumur kalian kering? Siapa lagi yang bisa mendatangkan air? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT itu minum. Kemudian air juga ketika turun dari langit itu sebagai wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang tahura. Al-Baghawi mengatakan maknanya adalah at-tahiru fi dzatihi wal mutahhir li ghairihi. Air itu suci secara zatnya dan air itu menjadi penyuci bagi yang lain. Maka tidak ada pembersih yang lebih sempurna daripada air. Sebagaimana air adalah menjadi cara kita untuk apa? Sarana kita untuk bersuci. Ya. Bersuci kita menggunakan air, ya. Apa yang disebut dengan istinja, ya. Bayangkan kalau tidak ada air. Kan boleh pakai istijmar, Ustaz. Iya, boleh, pakai batu boleh. Kira-kira kalau satu bulan pakai batu terus gimana kira-kira? Nedas apa ora, ya. Nah, makanya ketika turun hujan itu bayangin yang enak-enak, ya. Zannya yang baik-baik. Jangan yang enggak baik, enggak baik. Yang baik-baik zannya. Itu juga menjadi apa? Dia karena suci, dia menjadi pembersih. Tidak ada pembersih yang lebih sempurna daripada air. Ya. Bahkan pembersih-pembersih itu butuh air. Ngepel butuh air enggak? Ya butuh. Kalau enggak pakai air namanya nyapu, bukan? Bukan ngepel, ya. Kita nyuci butuh air enggak? Butuh. Enggak ada air namanya bukan nyuci, remes-remes saja itu, ya. Nah, makanya kemanfaatannya itu bahkan di segala lini juga. Jangan bayangkan bahwa dengan hujan tanaman rusak, justru dengan hujan yang turun itu Allah hendak menumbuhkan buah-buahan. Wa nazzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqalakum, dan Allah turunkan dari langit air yang dengannya kemudian tumbuh buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Jadi bayangkan ketika hujan, oh ini adalah air yang nantinya akan menjadikan tanaman-tanaman saya menjadi tumbuh, tanaman-tanaman saudara-saudara kita menjadi berbuah. Itu yang kita pikirkan, sehingga ada dzan baik, ya. Ini kayaknya cuma persoalan dzan. Dzan kepada Allah doa. Nanti kita bahas masalah doa, ya. Dzan pada Allah lah doa, ya. Makanya hati-hati dengan prasangka-prasangka kita, ya. Prasangka kita kepada Allah juga terkait dengan masalah hujan ini. Bahkan segala kehidupan itu bermula dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari airlah segala sesuatu itu bermula, segala kehidupan bermula. Sampai besok ketika dibangkitkan, ya, dari kubur, ya, dari kuburnya masing-masing. Bahkan ketika manusia dibangkitkan itu, sebelum bangkit ditandai dengan turunnya hujan dari langit. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mabaina nafkhatain arbaun, jarak antara dua tiupan sangkakala itu ada 40. Ketika ditanya 40 hari, qala abaid, beliau tidak komentar. Arbauna syahran, beliau tidak komentar. Arbauna sanah, 40 tahun, beliau juga tidak komentar. Kemudian beliau melanjutkan, tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an, lalu Allah turunkan dari langit air hujan. Fayam butu nas kama yam butul bakal, kemudian tumbuhlah manusia, bangkitlah manusia seperti tumbuhnya kecambah. Ditandai juga dengan air.

itu adalah cara yang paling ampuh, sebab yang paling dominan untuk tercapainya suatu tujuan dan terhindarnya dari sesuatu yang ditakutkan. Itu dari ikhtiar secara fisik, nah itu dituntut. Tetapi bahwa doa itu menjadi apa? Menjadi penentu, dan di, penentunya ini lebih dominan daripada ikhtiar kita. Ya. Makanya kita tidak boleh meremehkan dalam semua tujuan-tujuan mulia. Ya. Bahkan Allah ketika mengajarkan kepada kita ya dengan doa bagaimana untuk mencapai keluarga, sebagaimana yang disebutkan Allah lil muttaqina imama juga dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dulu. Ya. Nah, sekaligus ini menjadi sebuah target dan cita-cita. Kemudian ikhtiar belajar kita itu menyempurnakan apa yang kita sudah mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, wabil khusus doa orang tua itu lebih lagi dikabulkan oleh Allah. Baik doa itu alal aulad atau lil aulad, beda ya. Doa lil aulad yakni doa untuk kebaikan anak, atau doa alal aulad, doa untuk keburukan anak. Kan ada orang-orang yang berdoa untuk keburukan anaknya, ya. Apa ada? Iya, kadang-kadang meskipun tidak sengaja, bukan tidak sengaja, tapi apa? Karena didorong emosi, ya. Tapi kalau bertepatan dengan dikabulkannya doanya, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hati orang tua, ya, harus senantiasa menjaga lisannya. Apalagi merupakan bentuk proposal kepada Allah, permohonan kepada Allah, harus hati-hati. Pastikan bahwa doa kita untuk anak kita ada sesuatu yang baik. Salah satu da'awat yustajabulahunna lasyakfihin. Ada tiga doa yang tidak diragukan lagi bahwa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi ini merupakan penekanan khusus. Ya, bahwa secara umum ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Wabil khusus lagi ketika doa tersebut dipanjatkan oleh orang tua baik atau untuk anaknya. Ini lebih lagi. Ya, tiga ini apa? Pertama, dakwatul madlum, doa orang yang ditolimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang safar. Dan ketiga, wa da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. La syak fihin, tidak diragukan lagi bahwa doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Itu lil aulad. Begitupun dengan alil aulad, doa yang dipanjatkan kepada Allah mungkin di saat marah atau mungkin lagi emosi, ya, untuk keburukan anak. Makanya Nabi ingatkan betul, jangan sampai kita mendoakan keburukan untuk diri kita sendiri, harta kita, anak kita. Dimana beliau bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Wa la tad'u ala auladikum, jangan kalian berdoa untuk keburukan anak-anak kalian. Wa la tad'u ala amwalikum, jangan pula mendoakan buruk untuk harta-harta kalian. La tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un faistajibalakum, karena dikhawatirkan, ya, pada saat berdoa untuk keburukan tersebut, ya, maka itu bertepatan dengan waktu diijabah oleh Allah. Ya, hati-hati, kadang-kadang pas emosi, ya, kemudian muncul doa-doa yang tidak baik. Maka saya akan ceritakan banyak hal tentang bagaimana para ulama, juga orang-orang soleh, baik yang sudah tidak ada maupun yang masih ada, pengalaman-pengalaman mereka terkait dengan doa ibu. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sudais, beliau ada pengalaman di masa kecilnya, dan itu juga beliau anggap sebagai sebab yang paling dominan. Yang di saat beliau masih kecil, suatu kali ibunya sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu suaminya atau ayahnya Sudes. Ya, ada resepsi kecil-kecilan, ibunya masak berjam-jam. Ketika sudah selesai masak, kemudian disiapkan di ruang tamu, sudah dihidangkan. Ya, tiba-tiba pada saat tinggal nunggu tamu datang,
sudah sekecil masuk dengan

bawa tanah dari luar tadi habis mainan tanah dibawa masuk ya kayaknya mau niru ibunya tadi apa ini kayaknya apa ini ngasih bumbu-bumbu masakan begitu maka semua masakan tadi semua makanan tadi dikasih tambahan tanah rata semua dikasih tanah semuanya rusak makanan tersebut kira-kira misalnya ini yang melakukan anak panjenengan ibu-ibu marah nggak kira-kira bu ya marah nggak ya. Ya wajar ketika kemudian ibunda Sudes ini kemudian marah wajar tapi lihat kemarahannya ya refleks kemarahannya ini ya saking marahnya dia katakan kepada Sudes idhab ja'alakallah imamanil haramain katanya Sudes pergi sana biar jadi imamnya haramain ya pergi sana biar jadi imamnya haramain ya masya Allah ya ini jangan kemudian diartikan ya udah nanti kalau gitu saya doanya pas marah aja ya kita bisa ambil faedah bahwa marah aja doanya kayak gitu bagaimana ridho gitu loh ya jadi ketika marah doanya refleksnya adalah kebaikan ya sono pergi biar jadi penghafal Quran sono pergi biar nanti jadi apa imam di Masjidil Haram ya. Hingga kemudian di saat beliau dewasa benar beliau menjadi imam di Masjidil Haram maka hati-hati doa di saat emosi ya. Kalau itu bertepatan dengan waktu diijabah oleh Allah diijabah ya. Apalagi doa orang tua untuk anaknya la syak fihi tidak diragukan akan dikabulkan oleh Allah ya, jadi nanti kalau ada amarah datang doanya gitu Pak Bu ya, ya jangan berdoa dengan sesuatu yang akan bikin menyesal nantinya anak nakal lalu dimarah-marah sana pergi tidak usah pulang ya saya tidak semangira mulai habis bingung gitu ya. Ya hati-hati bilang nggak pulang betulan ya makanya lisan orang tua harus dijaga terutama dalam hal doa jangan sekali-kali mendoakan untuk anak kita itu dengan doa-doa keburukan ya nah seringkali kita gitu maksudnya ngancam anak tapi ternyata ancamannya dalam bentuk doa ya sementara kita sendiri juga tidak menginginkan terjadinya tapi doanya itu kan aneh tuh ya angel panjang ya nah, makanya kalau kita memang inginkan anak kita itu baik doakan kebaikan untuk mereka ya. Imam Bukhari rahimahullah Anda tahu siapa Imam Bukhari kenal Pak Imam Bukhari harus jawab peti ditakoni senenge kok Bukhari kan itu nisbahnya dari Bukhara. Siapa namanya Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail. Ya, Muhammad bin Ismail, yang Imam Bukhari, kalau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris itu Imam Syafi'i. Ya, Muhammad bin Ismail, imam yang dikenal dengan Imam Bukhari, ya. Beliau juga menjadi seperti yang sekarang kita dengar, itu diantaranya adalah doa dari ibunya. Di masa kecil beliau ini sempat mengalami kebutaan ya. Beberapa lama mengalami kebutaan sampai di setiap sepertiga malam yang terakhir ibunya senantiasa berdoa kepada Allah ya. Dia mengimani apa yang disabdakan Rasulullah yang jilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila sama'i dunya Allah tabaraka wa ta'ala di setiap malam turun ke langit dunia hina yabqa thulutsul lail sampai ketika malam tinggal sepertiganya qala Allah berfirman man yad'uni fa astajini fa utiyah wa man yastaghfiruni fa ughfirulah siapa mana orang-orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan siapa yang minta kepadaku akan aku beri siapa yang mohon ampunan kepadaku akan aku beri ampunan beliau mengimani apa yang disabdakan Rasulullah ini ya ini janji dari Allah. Janji dari Allah. Allah berjanji bahwa di sepertiga malam yang terakhir kalau ada orang yang berdoa, Allah akan kabulkan. Kalau ada orang yang minta, Allah akan kasih. Ya. Kalau ada yang minta ampunan, Allah akan ampuni. Kadang-kadang kita ini sama janji Allah itu ragu-ragu. Sementara kalau sama janji manusia, ya, walaupun itu nipu terus tetap aja kita percaya, ya. Misalnya ada datang kepada panjenengan ya.
ada salah satu atau mungkin tim dari

televisi swasta yang menjanjikan, Pak, nanti kami beserta tim akan datang ke rumah Anda jam 2 malam. Ya, akan ada rezeki nomplok, tapi nanti kita liput, Pak. Ya, nanti kami akan berikan kepada Bapak dan keluarga si jam 2 malam misalnya, ya. Kira-kira jam 2 malam yang dijanjikan panjenengan sudah bangun belum? Malah ora sempat turu ya, ya. Melek kat sore itu, ya. Kenapa? Saking yakinnya dengan 10 juta yang dijanjikan itu 10 juta. Ya. Padahal yang Allah janjikan bukan sekedar 10 juta. Jalu apa wae? Man yad'uni fa'astajibalah. Wa man yas'aluni fa'utiyah fa'ufirullah. Apa wae? Karena tiga hal ini sebenarnya mewakili apapun yang dibutuhkan manusia dan apapun yang ditakuti manusia supaya dihindarkan. Ini semua sudah tercakup di dalam tiga hal ini. Sementara kadang-kadang kita biasa-biasa saja. Ya. Ya kayak tadi, wong biasanya yang wis tau ngono ya ora kok. Ya kayak tadi, hujan-hujan lah gimana enggak ini prasangka buruk, wong biasanya kalau hujan memang banjir kok. Ya, kemarin banjir itu karena prasangka antum juga, jangan-jangan itu loh. Ya. Jadi kebiasaannya memang biasanya begitu, maka ubah kebiasaan tersebut supaya hasilnya juga berubah. Kalau kita tidak mengubah sikap kita juga tidak akan berbuah dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya, ya. Maka di sepertiga malam terakhir, ibu dari Imam Bukhari itu berdoa kepada Allah, terus dilakukan berulang-ulang sampai kemudian, ini kisah ini bukan mengada-ada, silakan nanti bisa dibuka di Muqaddimah Fathul Bari. Kemudian juga ada disebutkan di dalam kitabnya Imam Adz-Dzahabi dalam Syiaru Alam Nubala. Ya, ketika itu beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana Nabi Ibrahim mengatakan Qad ardallahu waladaka basarahu. Sungguh Allah telah mengembalikan pandangan mata anakmu dengan sebab banyaknya doamu kepada Allah. Kemudian beliau tangi gerigah ya, Pak ya. Ketika tadi habis salat ya, tertidur sejenak ya. Kemudian dia bermimpi tadi. Kemudian bangun, dan ketika bangun dia bangunkan anaknya karena mimpi tadi seperti betul-betul nyata gitu ya. Maka ketika dibangunkan anaknya yakni Muhammad bin Ismail, dan ternyata dia sudah dalam keadaan bisa melihat ya. Ini juga berkah dari doa orang tua. Ya. Pengen tambah kisah lagi? Ya, ada seorang bukti bahwasanya doa orang tua itu segala waktu segala zaman. Ya, bagi orang-orang yang yakin, Syekh Fahd Al-Kandari, ya, beliau yang punya program Musafir Ma'al Quran, beliau ini biasa pergi ke tempat-tempat di mana banyak para penghafal Quran ingin melakukan riset bagaimana cara mereka itu mengajarkan hafalan Qurannya. Ya, suatu kali beliau melewati satu kampung. Dan di saat itu pas di waktu-waktu sholat ya, dan sholat jariyah ya, maksudnya antara apakah maghrib atau isya atau subuh ya. Nah, pas iqamah ada memang orang situ yang mengenal beliau, Syekh Fahd ini, maka beliau diminta untuk menjadi imam ya, karena beliau ini programnya aja memang program tentang menghafal Quran, dan orang tahu bahwa beliau memang seorang penghafal Quran yang suaranya juga merdu ya, seorang qori, maka diminta menjadi imam. Nah, ketika beliau mengimami, qadarullah, ada ayat yang lupa. Ya, ada ayat yang lupa. Jarang orang yang lekat hafalannya di bagian-bagian ini atau tidak banyak ya. Nah, pada saat itu dia lupa, kemudian diingatkan oleh makmum yang di belakangnya ya. Jadi adabnya kalau ada imam ya, itu yang paling bagus hafalannya ya. Ya umul qom aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling aqra' itu ya, paling banyak hafalannya, paling kuat hafalannya, paling apa? Bagus suaranya ya. Paling benar, terutama ya paling benar bacaannya. Kemudian yang lain itu ngikutin ya. Maksudnya umur bolehlah setelah itu ya. Bukan yang penting umur dulu. Mana pilih yang paling tua? Wah, buh, wacanya Al-Fatihah piye gitu ya. Bukan, aqra'u li kitabillah. Maka saya

kalau ada anak saya, walaupun dia anak saya jadi imam saya, ya. Karena dia akra minni, ya, dia lebih baik hafalannya daripada saya. Nah, di belakangnya itu hendaknya orang yang setara atau di bawahnya sedikit kalau tidak ada. Artinya orang yang memang di antara makmum, ya, setelah imamnya, ya, dia yang paling bagus atau yang paling banyak hafalannya, ya. Kadang-kadang ya ngikutin satu dalil aja, pokoknya toko ini yo ngarep dewe gitu ya. Ternyata pas imamnya keliru, ya ya mung meneng wae ya. Padahal apa yang sebenarnya menempati situ malah di belakang, ya. Akhirnya ya harus bengok-bengok ketika membetulkan juga ya enggak efektif. Nah, di ketika itu dari suaranya terlihat bukan terlihat ya. Terdengar ya. Ini suara dari orang yang sudah sepuh. Maka setelah selesai sholat, ya, Syafaat bertanya kepada yang di belakangnya, karena dia tahu dari arah suara dari mbah ini, ya. Lalu dia tanya, kakek tadi yang membetulkan bacaan saya, ya, tadi saya yang apa ini, bi'nillah yang membetulkan bacaan Anda, ya. Anda sudah hafalan, sudah hafal Quran, alhamdulillah. Kapan kayak selesai hafalan Qurannya? Baru kemarin, maksudnya di usia-usia tua itu, belum lama. Maka takjub ini syafaat itu, ya, bagaimana orang itu menyelesaikan kakek-kakek itu selesai hafalannya, ya. Apa resepnya mbah, ya. Kok sudah sepuh bisa menghafal? Biasanya kalau udah tua itu alasannya akeh pak, terutama dalam hal disuruh menghafal, ya. Wong tua gini kan ngapalnya angel, ya, dasarnya apa, malah ngapalnya dasar sing tunggu alasan pak. Ta'allumu fi sigari kanaksi 'alal hajar wa ta'allum fil kibari kanaksi 'alal ma. Apal apal iki meniso balesan ngono lho ya. Ya. Belajar di waktu kecil itu bagi mengukir di atas batu, belajar di waktu tua bagi mengukir di atas air. Dalile ngono kuwi lho. Oh ya. Wong tua kon ngapalne, wong tua iki akeh ngapalne akeh laline. Sithik ngapalne, sithik laline. Orang ngapalne ora lali, ya. Mulai terus ra ngapalke. Ya. Eh, ini sudah kakek-kakek tapi dia selesai hafalan di saat sudah menjadi kakek-kakek. Ditanya, apa resepnya mbah? Bagaimana Anda menyelesaikan hafalan Anda? Ya. Ini bukan soal ikhtiar saya, ini bukan soal usaha saya. Yang saya pahami, yang saya rasakan, ini adalah berkah dari doa ibu saya. Tuh. Walaupun mbah-mbah yang dua ibu tuh ya, ya. Walaupun mbah-mbah ya saya anak gitu loh. Ya. Dan anak itu wis gedine kaya apa, tuane kaya apa, pintere kaya apa ya di hadapan ibu ya anak-anak itu. Namanya juga anaknya. Maka dia katakan ini berkah dari doa ibu saya. Loh imamnya ibu masih ada, sudah enggak ada. Ya ketika ada dulu dia berdoa untuk saya. Apa doa ibu untuk kakek ya. Ibu sisi ibu kakek maksudnya ibunya kakek tadi ya. Paham ya? Ya apa doa ibu untuk kakek? Maka dia katakan sejak saya dengar ibu saya berdoa kepada Allah supaya saya hafal Al-Quran, ya. Dikabulkan oleh Allah walaupun menjadi kakek-kakek baru dikabulkan oleh Allah, ya. Bisa jadi Allah tidak menyelamatkan hati ibu tadi, ya. Dia tidak sempat berbangga di dunia tapi berbangganya nanti di akhirat, ya. Ala kulli hal doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini sadari bahwa Anda punya kekuatan dahsyat. Anda punya sarana yang sangat efektif untuk menjadikan anak-anak Anda menjadi anak-anak yang saleh. Untuk menjadikan anak-anak Anda menjadi di antara lil muttaqina imama, imamnya orang-orang yang bertakwa, ya. Itu kita sadari itu, ya. Karena banyak orang tidak menyadari, akui opo, lu kok opo piye to? Panjenengan Masya Allah, ya. Orang tua, ya, bukan sekedar orang yang sudah tua. Kalau Anda sebagai orang tua, maka sekaligus Anda dipersenjatai oleh Allah untuk mendapatkan apa yang Anda kehendaki. Apa itu? Doa, ya. Doa orang tua untuk anaknya itu la syak fihin, tidak diragukan, ya. Yustajabulahun, akan dikabulkan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka jangan lupakan di saat kondisi-kondisi

di waktu istijabah, di tempat-tempat mustajabah. Doakan untuk anak-anak kita. Ada orang tua yang katanya ingin anaknya baik, anaknya soleh, anaknya penghafal Quran, ya, anaknya dia menjadi seorang yang memberikan banyak manfaat kepada umat. Tetapi di waktu-waktu istijabah dia tidak mendoakan anaknya. Coba di waktu-waktu istijabah, pernah enggak? Atau seberapa sering Anda menyebut nama anak Anda satu demi satu? Satu demi satu disebut namanya, kemudian doakan supaya ya satu sesuai dengan apa yang kita kehendaki dari kebaikan, atau apa yang dicita-citakan anak kita dari kebaikan itu dikabulkan oleh Allah. Ya. Dan saya juga sangat merasakan bagaimana doa ibu saya kepada saya, kepada anak-anak saya. Ibu saya tuh bilang, putuku nemlikur, ya, sisi-sisi, ya. Dan karena apa? Kenapa apal? Karena setiap sepertiga malam terakhir disebut namanya satu-satu. Jadi putune disebut sisi-sisi, ya. Makanya hafal, ya. Apa ini biasanya kalau putune wis wakeh itu kan enggak hafal, tapi alhamdulillah ibu saya masih hafal. Ibu saya hafal walaupun umur sudah hampir 90 tahun. Jadi setiap malam disebut namanya satu-satu anak ese, ya, para anake terus putune, ya. 6 likur disebut kabeh, ya, satu-satu, ya. Nah, di antaranya ya berkahnya kemudian walhamdulillah nyaris separuh yang sudah selesai hafalan Qur'annya itu, saya merasa itu adalah berkah dari doa ibu saya, ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, doa orang tua ini memang sesuatu yang sangat dahsyat, ya. Doa orang tua itu sesuatu yang sangat dahsyat. Makanya Anda sebagai orang tua dipersenjata oleh Allah, gunakan dengan baik, ya. Sekaligus ketika Anda menyadari doa Anda itu mustajab, maka di ketika itu seharusnya Anda berusaha bagaimana mempertajam doa. Ya, bagaimana mempertajam doa? Bagaimana supaya doa-doa Anda itu dikabulkan tanpa penghalang? Ya. Karena secara asal sebenarnya doa orang tua itu dikabulkan, hanya kadang-kadang karena adanya faktor penghalang, ya, kemudian menjadi tidak dikabulkan oleh Allah. Apa penghalangnya? Ya orang tua sendiri, ya, yang dia yang menghalangi dari terkabulnya doa. Nah, satu saya sampaikan yang paling pokok, paling penting bagaimana doa dikabulkan oleh Allah, sebagaimana isyarat-isyarat yang disebutkan oleh Rasulullah, yakni hendaknya apa? Menghindari makanan-makanan yang haram. Sebagaimana juga kita hindarkan memberi makan anak-anak kita sesuatu yang haram. Ya, ini paling pokok. Ya, Abdullah bin Mas'ud, maaf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang dikenal doanya mustajabah. Ya, doanya mustajab. Ya, apa rahasianya? Rahasianya adalah beliau ini tidaklah memasukkan sesuap makanan ke mulutnya kecuali dia tahu min aina ja'at, dari mana asalnya. Dari mana asal makanan tersebut tahu. Ya. Nah, maksudnya tahu itu dipastikan bahwasanya apa yang masuk adalah sesuatu yang halal. Ya. Yang masuk adalah sesuatu yang halal. Ini pengalaman beliau, karena suatu kali pernah meminta kepada Rasulullah. Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani min mustajabid da'wah. Wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Ini permintaan yang sangat cerdas, ya. Mintanya apa? Ya Rasulullah, doakan saya supaya doa-doa saya dikabulkan, ya. Artinya dia menyadari dia ini al-faqir ila rabbihi, senantiasa membutuhkan pertolongan Allah, sehingga nanti dalam setiap keadaan akan sering berdoa kepada Allah, akan banyak daripada nanti, dan juga belum pasti setiap dia minta pada Allah lalu dia bisa datang pada Rasulullah untuk memintakan yang sama, ya. Mending satu kali tabakan kepada Allah supaya saya setiap kali nanti berdoa dikabulkan oleh Allah. Nembung pisan gak usah lawasi, gitu lah, ya. Ana cah cilik sing pinter ngono kuwi, ya. Ya. Pakde

aku nak liwat kene ono pelem tau apa ya Pak De ya. Pokoke nak saben awah ngono ya. Nek bangane iki tau apa ya Pak De ya. Ah bar kuwi sesuk Pak De ni ra ono ya. Maka belum halal. Dadi nembung pisan dinggo salawase ya. Ini bocah cerdas ya. Abdullah siapa Sa'ad bin Abu Waqqas cerdas dia. Dia minta kepada Rasulullah, Rasulullah doakan saya supaya setiap kali saya berdoa dikabulkan oleh Allah. Saya juga ingat di antara anak saya dulu ketika saya berhaji tahun 2012, itu anak saya juga ketika itu masih 4 ya. Itu semua apa ini titip tulisan minta dibukanya di sana ya. Di Arafah ya. Nah, itu ya macam-macam ya keluguan mereka. Tapi juga ada yang apa ini ada yang panjang tapi ada yang pendek juga. Yang pendek cukup mengatakan begini ya. Abi Umi, ini saya itu cita-citanya, keinginannya sangat banyak. Doakan saja semoga segala cita-cita kebaikan saya dikabulkan oleh Allah ya. Iki sithik ning aku ya mbuh ra ngerti cita-cita apa wae gitu ya. Ya, maka doa kita juga untuk apa ini cita-cita kebaikan mereka dikabulkan oleh Allah. Nah, Abdullah siapa Abdullah lagi ya? Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meminta kepada Nabi didoakan supaya doanya mustajabah, apa jawaban Rasulullah? Beliau tidak kemudian langsung mengatakan iya. Beliau memberikan resepnya. Beliau katakan apa? Ya. Apa kamu dikabulkan oleh Allah? Ya. Beliau mengatakan makanlah yang baik-baik, yakni atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Perbaiki, perbagus, halalkan makanan kamu, niscaya doa-doa kamu dikabulkan oleh Allah. Makanannya harus halal. Ya. Itu yang menjadikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya. Maka di kali lain Nabi juga mendoakan khusus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan doanya yang sangat terkenal, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, paskanlah bidikan anak panahnya dan kabulkanlah doa-doanya. Ini khas untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, setelah memenuhi kriteria tadi, ya, maka beliau adalah orang yang paling pas bidikan anak panahnya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjadi sahabat yang paling mustajab doanya. Ya, dengan apa? Dengan menjaga makanannya. Ya. Ketika ada perintah makan dari makanan yang baik-baik, artinya kita juga harus menghindarkan makanan-makanan yang haram. Ya. Ada disebutkan di dalam hadis arba'in, hadis yang ke-10 ya. Ya, tahu di sebelah kanan atau sebelah kiri, yang jelas bagian atas ya. Di hadis yang ke-10 hadis arba'in ya, di mana Nabi bersabda innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Allah Ta'ala berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, wa'malu saliha, dan beramal salihlah. Waqala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Lihat betapa level seorang mukmin itu, masya Allah, sampai apa yang Allah perintahkan kepada orang beriman sama dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ini juga menunjukkan betapa urgennya perintah ini. Sampai perintahnya sama antara rasul dengan orang-orang beriman. Perintah kepada para rasul apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, apa tadi? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu shaliha, dan beramal salihlah. Ini kalau kita bicara tentang munasabah ayat ini ya, tentang kita mentadaburi ayat ini, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Kita kaji dari tafsiran para ulama makna dari kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Jadi makan yang baik-baik dulu baru beramal salih.

Ulama maka mengatakan syarat diterimanya amal sebagai amal soleh itu adalah makannya dari yang baik-baik, makan makanan yang halal. Sekaligus ini juga mengisyaratkan orang kalau sudah makan makanannya halal, maka akan membuahkan hasil yang baik, amalnya akan menjadi amal yang soleh. Ya. Makanya kenapa Nabi juga mengumpamakan matsalul mu'min lakamatsali an-nahlah, perumpamaan seorang mu'min itu seperti apa? Lebah, akalat thayyibah wa wada'at thayyibah, makan yang baik-baik, yang dikeluarkan juga yang baik-baik. Ya. Itu seekor lebah. Ya, makannya yang baik-baik. Yang keluar apa? Apa yang dikeluarkan lebah? Madu, apa lagi? Royal jelly. Jahe, oh bukan ya. Oh, jahe madu, susu, STMC nanti ya. Apa? Madu dan propolis. Ya. Jadi sing dibuang dari knalpotnya ya, obat ilere ya, apa? Menjadi nutrisi yang sangat baik, juga obat juga. Ya. Kenapa? Yang dimakan yang baik-baik. Tapi kalau yang dimakan yang jelek-jelek, yang dikeluarkan yang jelek-jelek juga. Ya. Wali ane lebah ki laler ya. Laler ki sing digoleki ya sing elek-elek, sing dikonsumsi ya elek-elek, sing entuke ya penyakit ya, itu laler. Lalat itu bisa mencium aroma sampah itu dari kejauhan. Ya. Maka untuk mendatanginya ya, pokoknya bongsong nggon elek-elek sinyale dhuwur. Dan dia akan berjuang untuk sampai ke situ. Walaupun ketika menuju ke situ melewati taman bunga yang indah, sing seger-seger, sing wangi-wangi, ya ora doyan. Ya. Kesuwenan kono mumet sirai kira-kira ya. Ya. Orang itu bukan yang dicari kok, yang dicari tempat sampah. Ya. Maka saya dulu sempat heran juga ya. Dulu belum ada HP, belum ada Sherlock ya. Saya kan hidupnya dulu ya, jadi kontraktor ya, kontraktor ya. Pernah saya punya tetangga itu, jadi di kali-kali waktu itu ini pagarnya itu keliling ya, tinggi itu. Ramai orang mobil itu kalau dilihat dari plat nomornya itu dari luar kota banyak sekali. Saya penasaran ada apa itu ya, sampai kemudian tahu ternyata ono adu jago gitu ya. Jadi aku yang menggumun iki kok ya ngerti ya enak kene ono adu jago ya piye carane ngono ya. Ya. Pancen laler iki sinyalnya tuh kuat sekali. Orang kalau memang hobinya adu jago itu mbok sembunyi-sembunyi ngerti sing ono adu jago ngerti, nang endi ngono ngerti, jadwale ngerti, nglumpuk nang endi ngerti gitu ya. Ya makanya kalaupun suatu kali, padahal untuk sampai ke situ kan mesti yang melewati masjid, melewati lah kira-kira keluar kota itu, melewati pengajian ya. Eh orang mampir ya, wong dudunggone itu loh. Ya makanya laler itu walaupun apa dia suatu kali mampir di tempat yang baik misalnya, itu bukan untuk mengambil faedah ya, nyeblok penyakit itu loh ya. Ono sing karakter laler yo melewati masjid yo mampir, ning jebuk sendal gitu ya. Bukan mau ikut pengajian ya. Nah makanya orang kalau makanannya yang baik akan menimbulkan amal saleh. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Jadi kalau pengen anak kita saleh juga, kasih makanan dari makanan yang halal. Maka dalam kisahnya Imam Bukhari sebenarnya juga dicantumkan ayahnya itu sangat hati-hati sekali. Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang haram kepada keluarganya. Ya. Sangat hati-hati sekali, kikrik banget itu ya. Bahkan sesuap yang dari subhat beliau tidak berikan. Pastikan bahwa apa yang dimakan keluarganya, istri anak-anaknya adalah suatu yang halal. Ya, baik. Allah perintahkan pada para rasul makan yang baik-baik. Allah perintahkan pada orang beriman sama, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Baik orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang aku rezekikan pada kalian. Setelah Nabi memberikan kaidah ini, lalu beliau kemudian memberikan contoh. Summa dzakar rajulan yutilu safar as'asa akbara yamudu yada ila sama ya rab ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Lalu Nabi menceritakan, ini masih hadis yang ke-10, nanti bisa dibaca dari hadis Nawawi.

menceritakan tentang seorang lelaki yutilu safar, yang dia melakukan perjalanan panjang, safarnya jauh. Kita tahu tadi ya, sudah tahu musafir itu doanya apa? Mustajabah. Da'watul musafir, doa orang yang safar. Artinya orang ini dalam keadaan, dengan kondisi memungkinkan doanya mustajabah. Yutilu safara. As'asa akbaro. As'asa itu apa ini? Untuk menunjukkan kumalnya rambut. Rambutnya sampai gimbal. Enggak sempat sisiran, banyak debu mengenainya, ya. Akhbara berdebu, yakni napa? Kelambine nganti tepek, kulite nganti napa? Bengkerok gitu ya. Karena apa? Karena saking lamanya perjalanan. Ini juga menjadi sebab doanya dikabulkan, ya. Rubba as'asa akhbara, ya. Betapa banyak orang yang kusut berdebu, madfu'un bil abwab, tolak pintu ketika mendatanginya, ya. Lau aksama Allah la abarrahu, tapi sekali dia berdoa maka Allah akan mengabulkan doanya. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya kumel gitu ya, mau bertamu, itu sudah ditutup pintunya dulu. Itu ada orang nawang, ya. Padahal ternyata ketika dia berdoa dikabulkan oleh Allah, ya. Tapi ini jangan salah paham. Berarti kalau kumel itu doanya dikabulkan Allah, nek arep donga gulung dhisik, udu kuwi maksude gitu ya. Ini kumelnya ini karena apa? Sifatnya alami, bukan dibuat-buat. Karena apa? Karena memang melakukan perjalanan jauh. Lihat, safar ini dikabulkan doanya. Ya, khusus berdebu tadi dikabulkan doanya. Dia juga sudah melakukan adab terbaik dalam berdoa. Ya muddu yada ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Padahal Allah kalau sudah ada hambanya berdoa, ya. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu. Allah itu maha pemurah. Allah malu kalau ada hambanya sudah ngadong kepadanya kembali dalam keadaan safar, dalam keadaan hamba tidak mendapatkan apa-apa. Allah malu hambanya sudah minta ke Allah tidak ngasih. Allah malu. Ya. Jadi kalau orang sudah ngadong kepada Allah, makanya Imam Suti menyebutkan doa dengan menengadahkan kedua tangan itu mutawatir, ya, mutawatir. Ya, ada 200 jalan, ya. Mutawatir maknawi, ya, bukan mutawatir lafdi. Artinya secara makna itu yang mengindikasikan itu banyak sekali doa dengan menengadahkan kedua tangan, ya. Tapi ini juga tentu kita pahami doa-doa mutlak, ya. Adapun doa-doa di ibadah-ibadah khusus, maka ngikutin arahan khusus. Jangan nanti menggunakan dalil umum, ya, untuk menyelisihi dalil yang lebih khusus. Ketika bersujud Nabi berdoa, tapi jangan kemudian digatok kayak gini, ya. Pas sujud baru ngangkat tangan, ya, nggatok kayak mereka yang ngono koyo ulama mustahid, ya, nggatok kayak itu dalil umum, dalil khusus. Kalau pas sujud ya doa dengan sembari bersujud, bukan kok menengadakan kedua tangannya karo sujud ngono, ya. Karena sujud itu kan telapak tangan harus nempel. Nah, itu maksud saya. Jadi harus dipahami, didudukkan, ya. Mana dalil umum, mana dalil khusus. Kemudian dia juga sudah menyeru Allah dengan seruan terbaik. Ya Rabb, ya Rabb. Ketika seorang hamba mengatakan ya Rabb, Rabbi, Rabbana, maka Allah akan kabulkan doanya. Allah akan sambut seruannya. Ya. Makanya di dalam Quran banyak sekali diajarkan pada kita doa dengan menggunakan kata apa? Rabbi, Rabbana. Rabbi untuk anak. Ya, biar contohnya langsung pas. Apa? Untuk anak. Rabbi habli minas salihin. Mana? Rabbi habli sisi tak, Pak? Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Mana? Gua anak mana apa? Rabbana ganti lagi. Rabbi su'alni. Lagi. Rabbana hablana. Ya, tadi Rabbana kok dari Rabbi. Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya, ya. Begitupun dengan doa-doa yang lain. Kenapa? Ketika seseorang menyeru Allah dengan kata Rabb, maka Allah akan mengabulkan doanya, ya. Akan tetapi ini terakhir, ya. Walaupun ini sudah dalam keadaan di posisi terbaik berdoa, adab terbaik berdoa, tapi sayang seribu sayang, ya. Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, dia pakai pakaian berasal dari yang haram, ya.

0: Ghudiya bil haram, dia tumbuh dikasih makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Ya. Orang ngerti adab ketika berdoa di posisi ya biasa-biasa saja, ya. Kemudian makanannya dari yang haram. Oh, tangeh lamun meneh wi. Tangeh lamun doanya dikabulkan. Ya, terakhir tapi jangan kemudian bunuh diri dengan cara maksudnya gini ya. Karena pernah saya menyampaikan hadis ini lalu ada yang tanya, "Ustaz, saya itu enggak bisa menghindari makanan-makanan bahkan kadang-kadang yang haram." Ya, padahal doa yang dikabulkan itu doa yang dari orang yang makanannya halal. Lah terus apa matuke rasa donga wae, Tat? Ya. Maksudnya ya. Wong padha donga ya paling ra kabul lah apa rasa donga wae. Maka saya bilang, sampean orang donga duwe gacuk apa wae, ya. Seorang muslim itu senjata andalannya apa? Doa. Ya, kita punya apa? Kita tidak punya apa-apa, ya. Kalau kita tidak punya doa artinya kita tidak punya Allah. Lantas kita andalkan apa untuk meraih tujuan? Sementara tujuan kita itu begitu banyaknya, begitu besarnya, dan kita lemah. Kalau kita tidak punya doa, bagaimana kita menghindar dari mara bahaya? Bahaya mengincar dari segala arah. Sementara kita ini lemah. Kalau tidak punya senjata doa, kamu punya apa? Gitu ya. Kenapa kemudian tidak berpikir kalau begitu kita singkirkan penghalang-penghalang? Ya. Cukup dengan makan makanannya halal, maka insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, kan kita tinggal minta apa kan? Ya, sesuatu yang baik-baik kita minta pada Allah. Kalau Allah mengabulkan doa, maka kebutuhan kita, apa kemudian juga cita-cita yang baik dari kita pun juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang dikabulkan doa-doanya. Dan doa-doa kita untuk anak-anak kita, untuk kebaikan anak kita, semoga juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana secara umum juga Allah ajarkan pada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang bisa sampaikan. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
3: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga

23 tahun, Pondok Pesantren Abdurrahman Asanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbing nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman Asanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Salat Maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخ

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan bani oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung. Wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang.
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh.

0: Iya toh kan, iklan lo neng RDS FM toh kan. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boro, kaya gue ya? Wes neng kanu, yuk aku diterkenal suki.
0: Alam boro dong engkau toh kan, iki srengenge ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu. Iya nah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada kami, di mana nasihat itu dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Karenanya berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang umur di antara kalian, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian dan sunah pada sunahku dan sunah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian, peganglah kuat-kuat sunah-sunah itu, dan janganlah kalian mengada-adakan hal baru dalam urusan agama. Karena sesungguhnya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan, hadis ini hasan sahih.

0: FM RTS FM
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RTS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok.

0: hajaran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling

0: sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fit

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

Kami ceritakan dengan sebenarnya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: infaqan.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas.

0: Al-Quds di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
1: وَتَحْسَبُهُ

0: ru'ba.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Sebagai

0: kekaan terhadap yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh.

0: ahada.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: ittahada.
1: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilussalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

0: مُرْتَفَقًا.
1: Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

0: أَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."
0: وَدَخَلَ

dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu pun.
0: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
1: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

asrifan. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: adzabu qubula.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: doang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: Dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: syai'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iyya sabara.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: sabra.
1: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
0: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
1: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

0: ذِكْرًا.
1: Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya, azab yang sangat keras.

0: أَمْرِنَا يُسْرًا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah.
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.
0: Hatta

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

0: Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"
1: Qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin.

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitaran.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengamal selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

0: uzwa.
1: Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Kaf ha ya ain sad.
0: Kaf ha ya ain sad.
2: Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria.
0: Yang dibacakan tentang rahmat Rabb-mu kepada hamba-Nya Zakaria.
2: Idh nada rabbahu nida'an khafiyya.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhi.
0: Kan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai.
1: Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam najin qablu samiya.
0: Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.
1: Qala.

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: عَشِيًّا.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyyan.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyan.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang seorang pezina?"

Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: dunia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."
0: Ya.

0: dunia.
1: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
0: Fasyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
1: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya.
1: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.
0: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa ati waz-zakati ma dumtu hayya.
1: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
0: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
1: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
0: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.
0: Ma

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: mustaqim.
1: Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabbmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani, pada waktu menyaksikan hari yang agung.
0: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
1: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Umamah Shuddai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Wis serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Mintalah Firdaus yang paling tinggi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika hidup adalah sebuah fungsi waktu, maka bagi seorang mukmin nilai puncaknya harus diraih dalam grafik di ujung kanan,

kematian. Di sanalah harus diciptakan sebuah akhir yang setinggi-tingginya. Apapun yang kau minta, mintalah kepada Allah yang tertinggi. Surga pun bertingkatan. Maka mintalah yang paling tinggi, Firdaus. Maka dalam hal mati, ambil pilihan kita dan rencana. Syahid, ya betapa indah dan menggetarkannya satu kata ini. Dalam perjalanan kita meniti hidup, terkadang kita didera ragu dan bimbang tentang sang cita tinggi. Kita kadang bimbang oleh alasan yang lebih mendasar. Pantaskah kita meraihnya? Ya, cita kita memang syahid, tetapi inilah yang dikhawatirkan, maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan tentu telah menjauhkan kita darinya. Bila selangkah kita durhaka kepada Allah, rasanya kita terlempar jauh dari dakian tangga menujunya. Cita syahid itu begitu tinggi. Semakin kita bermaksiat kepada Allah, dia jadi semakin tinggi, tak tergapai. Tapi sebenarnya bukan ia yang semakin tinggi. Kitalah yang terjerembab ke dalam lubang berlumpur yang kita gali sendiri, maksiat itu. Saat itulah kita yang tersuruk jadi semakin jauh dari cita kita yang tertinggi. Lantas, bagaimana agar kita merasa pantas kembali? Abdullah ibn Rawaha mengajari kita untuk mengulang-ulang cita tinggi itu di dalam ucapan, terutama pada diri sendiri, agar sang jiwa selalu ingat dan tidak lupa, agar ia terteguhkan menjadi yakin kembali, agar ia menjadi sebuah doa yang makhluk-makhluk mulia mengaminkannya. Panggillah selalu yang masih terasa tak tergapai, agar ia mendekat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Pendengar, mari kita jaga cita tertinggi itu, menggapai Firdaus yang

Semua orang pasti pernah belajar, menjalani proses kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, guna dipergunakan untuk kehidupan di masa depan. Ilmu sangatlah penting bagi setiap insan yang menapaki jalanan kehidupan. Jika tidak bisa jadi seseorang atau seorang pengembara kehidupan akan tersesat dalam perjalanannya. Entah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ataupun di akhirat, semuanya harus dengan ilmu, apapun yang diinginkan tanpa terkecuali. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka ia harus dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka meskipun dirimu merasa lelah dalam menuntut ilmu, janganlah berhenti. Tetaplah langkahkan kakimu meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat, apa yang akan didapatkan dari lelahnya belajar sangatlah besar. Dan ketika masa-masa belajar telah berlalu, semangat pun sudah mulai meredup, tinggallah hanya penyesalan yang akan hadir menemani. Itulah mengapa penyesalan selalu datang di saat-saat terakhir. Imam Syafi'i pernah menegaskan hal ini dalam perkataannya, "Bila kamu belum merasakan pahitnya belajar meski hanya sebentar, maka kamu akan menanggung

perihnya kebodohan sepanjang hidupmu. Dan perlu diingat pendengar, belajar tidak hanya dalam kelas, duduk di bangku mendengarkan penjelasan dari guru, namun banyak sekali yang bisa kita pelajari dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Setiap hal yang dilalui manusia adalah lahan untuk belajar. Kegembiraan adalah pembelajaran, keberhasilan juga adalah pembelajaran. Kesulitan menghadapi rintangan hidup juga bisa menguatkan kaki kita untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maka teruslah menjadi pembelajar. Semoga kita bisa terus menjadi pembelajar, mengamalkannya, mengajarkannya, kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Sidang majelis kajian Al-Hilya Rumil di Masjid Wahdatul Ummah, yang semoga Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, meluruskan niat kita kumpul pengen belajar, dan gak ada kata lelah untuk belajar tentunya, karena kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa mendatangkan manfaat yang banyaklah insyaallah. Ya, kita tahu bahwa kita makhluk manusia yang membutuhkan manusia lainnya. Makanya banyak himbauan-himbauan dalam bentuk syariat yang berbunyi dalam Quran maupun Sunnah untuk membimbing kita agar kita mengerti bahwa manusia ini baik karena ada orang lain. Kalau baik gak ada orang lain, ya orang gak tahu kalau dia baik. Bahkan ada bahasa Ibnu Qayyim itu, ad-diddu yuzhiru hasanhu didi wabididiha tatabayanul asya. Kadang-kadang kita untuk tahu kita ini baik atau gak baik, kita boleh belajar keterbalikannya. Ya, dengan ada orang yang mungkin kan tahu kelasnya kita. Ya, jangan gampang untuk melempar kekurangan pada orang lain. Namanya playing victim lah kalau orang sekarang bilang. Jangan. Ini ada bahasa bijak dalam dunia pendidikan itu. Tidak ada istilah murid yang bodoh. Yang ada guru yang malas. Ya, gak ada anak yang bodoh. Yang ada orang tua yang eo. Ya gimana gak eo. Urusan anak belum beres sudah pada lari aja lari kerjaannya. Anak masih belepotan ke Mochi Bandung, subhanallah. Emaknya udah rapi pengen lari. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau dulu saya digedein di lingkungan kampung yang mama tuh kalau anak ngompol dijemur kasur. Ditabokin atau pakai tabokan, tabok. Kalau sekarang tabokannya buat raket padel. Ya, bukan jemur kasur, udah main padel. Ya gak apa sih, ya silakan aja, gak tahu itu olahraga kok, boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa, hidup kita bukan buat itu. Allah kasih kita sehat misalkan 10 jam. Nah 10 jam itu kalau bisa sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui. Di situ kita dalam 10 jam kita beraktivitas, ada isinya olahraga, ada macam-macam. Jangan malah dikhususkan buat sebuah kegiatan menggugurkan yang lain. Kan pengen sehat. Daripada sehat cuma urusan lari kemana-mana lari doang, mendingan bergerak deh di rumah. Nah, sama mama kita tuh kagak ada lari-lari pada panjang umur. Ini lari mulu yang diomongin, merek obat aja merek obat. Sampai pegel gitu, menjadi apoteker kali. Nah, ini kebetulan ada bahasan tentang hari siang asino kata berubah warna. Saya kata bunglon berwarna. Ya berubah warna itu artinya gampang terwarnai. Ya kita pernah bahas ya, saya suka mengulang-ulang beberapa dalil supaya melekat lah. Karena buat saya belajar itu kayak bermain. Allah yang mengatakan la'ibun. I'lamu annamal hayatu dunia la'ibun. Ya kalau dikatakan permainan ini jadi asik, jadi gak menegangkan, gak jadi ngantuknya gitu ya. Ya bahwa almar'u ala dini khalili. Nabi yang bilang kalau manusia itu tergantung agama temannya. Nanti kebetulan nih buku dosa-dosa yang dianggap biasa, buku yang pernah numpuk di pojokan Rumil katanya ya, kepake kita bahas tadi. Ini di buku ini sudah sampai bahasan yang kelima tentang duduk bersama orang munafik atau fasik untuk beramah-tamah. Ini mentah banget kalau judul begini nih. Jangan dibilang kita gak boleh. Ya saya kayak kemarin juga saya dikritik sama beberapa ikhwan di Mihara ya, Hiroshima kalau gak salah, di teater itu. Karena saya ngelihat ini ada daurah di sana. Saya tanya sama panitia, ini yang hadir persentasenya yang udah paham sama yang belum berapa? Ustaz, 80% belum pada paham. Oke, kenapa saat ada kejanggalan aja? Kejanggalannya apa? Ini kok bukan lagi pakai hijab, dipisah ruang.
Tuhan.

fasilitas TV juga enggak ada. Ini sebenarnya kita mau nge-brainwash orang di penjara apa kajian sih, saya kata gitu. Ini orang-orang awam ini masih budu, masih butuh apa ya, body language gitulah. Bukan cuma lengkingan suara ustadz dalam ruangan. Dia mesti lihat ustadz melengking ini kenapa? Bahagia kah? Sedih kah? Atau ingin menekankan sesuatu poin, kalau bahasa kita di garis bawahi lah yang penting. Ya kan kadang-kadang dalam orasi itu kan ada yang tang tang tang. Ya mungkin memang sedih, senang, atau mungkin poin yang ditekankan. Itu masih butuh. Terus gimana saat campur? Dalam tanda kutip, berikan hijab. Yang dia masih bisa ngelihat. Kayak gini nih. Ya. Jadi orang ini mesti dibiasakan. Kitanya juga jangan sampai jadi orang yang terlalu pengen langsung berubah orang. Ya Allah saja merubah manusia dengan tahapan. Tobakon an tobak. Ada step by step. Selangkah demi selangkah. Supaya apa? Supaya ada proses. Karena waktu yang pernah terjadi, kemudian kita lebih baik ketimbang sebelumnya, itu yang paling indah. Ya kalau pikir-pikir ya, kita punya masa lalu yang berbeda kan. Takdir yang kita gak pernah bisa rubah, sudah yang sudah-sudah lah. Ya cuma kan siapapun kita dulu, pada akhirnya hari ini kita kumpul di bulan Allah Zulhijjah, di Sayyidul Ayyam Jumat, di Masjid Allah Wahdatul Ummah. Kebayang gak sih kalau sekarang kiamat, bem nih Jumat, kita mati semua, di mana kita? Sorga. Coba. Ini fabi'ayi ala'i rabbikuma. Kalau kita mau, ini menghitung nikmat Allah begitu. Jadi jangan suka menyalahkan Tuhan dengan masa lalu kita. Sudah, sorga milik Allah. Sorga itu milik Allah. Dan Allah masukkan orang ke sorga, terserah Allah. Ada yang dimasukin ke sorga jadi rasul dulu, kita kagak kebagian jatah, sudah. Dijadiin nabi, dijadiin orang penghafal Quran, ulama, kita kagak kebagian. Cuma tidak sedikit kabar nabi dan para sahabat tentang orang yang beristighfar, kemudian dia mohon ampun, dia meninggal sorga. Sementara dia belum berbuat baik yang banyak. Ya, ini menandakan ada masihahnya Allah, ada kehendak Allah. Di mana nanti dalam kehendak tersebut kita ini ada di posisi rantai kehidupan orang lain. Ya, apa yang membuat ibu kamu rajin belajar sekarang ke kajian? Kan masa lalunya apa? Gagal mendidik anak misalkan. Sehingga kalau dia merasa gagal mendidik anak, terus ibunya ini ilmiah, enggak terus menyalahkan dirinya sehingga menjadi orang yang enggak baik, enggak berarti ke depan aku harus lebih belajar lagi nih. Berarti kan kenakalan anak, kenakalan kita di masa lalu ini penyebab orang tua mau belajar. Ini yang dikatakan mata rantai kehidupan orang lain. Ya. Dan itulah proses pewarnaan dalam hidup. Ya, kalau kita enggak ada kesulitan, enggak ada masa lalu, ya kita enggak punya rumus buat membuat kebaikan di masa depan. Makanya dengan itu yang dibilang pewarnaan tersebut ya. Ya kita berubah warna. Berubah warna dari warna yang mungkin tidak dibutuhkan. Sekarang kita berusaha untuk merubah warna. Warna memang yang dibutuhkan. Nanti pada akhirnya gitu ya. Tapi bahasan ini dirujukan kepada hal yang kelima. Di dalam kitab dosa-dosa yang dianggap biasa. Di sini dijelaskan bahwa duduk bersama orang-orang

Semua orang kafir sempitin jalan fattaruhum ila adiyaqi. Makanya kalau belajar yang tuntas, jangan cuma cover buku doang yang dibaca. Orang kafir itu dua, kafir zimni, kafir harbi. Kalau kafir harbi, kafir yang wajib dibunuh di medan perang, harbi namanya. Udah kalau di medan perang jangan sok-sok baik sama musuh. Balikin ke hukum asal, dia musuh. Misalkan kita lagi ngumpet nih, ada musuh ngeliat kita, ya udah lu di sini aja ya, aman-aman. Bohong udah. Pasti dia nyari teman buat bunuh kita itu. Ya lah hukum asalnya musuh kok. Tapi kafir zimni, kafir yang memang terikat dengan akad perjanjian di tempat tersebut. Contoh, ini Indonesia mayoritas muslim. Oke, harusnya sih negara Islam, harusnya. Cuma karena memang dibuat dulunya memang awal kemerdekaan ini negeri heterogen, ya, yang dominan pun gak bisa mendominasi. Mau bilang, dibuatlah sebuah perjanjian di negara ini, ada agama yang diakui. Maka di situ kalau negara siap mengakui ada agama lain selain Islam, itu yang agama lain dari Islam tadi namanya kafir zimni. Orang kafir yang dilindungin sama negara. Makanya kita gak boleh, kita satu komplek ada orang-orang kafir nih, ya udah namanya tetangga, hak tetangga kita kasih. Ya jangan mentang-mentang orang kafir nih, besok nih kita nih nyate asapnya kita kesonoin sengaja. Daging apa daging? Bagi orang. Alti bang bagi doang, itu juga kan panitia yang bagi, pelit banget sih. Saya tuh tinggal di Bogor kan, dulu satu RW kan Islam sendiri, yang lain kan nonis ya, Chinese ya. Ya sudah tahu lah daerah saya itu ya. Ya salah satu membuat kita ini akrab, bahkan mereka merontokkan masuk Islam ini, tadi modal korban ini yang saya pakai nih. Jadi kalau sudah Idul Adha, walaupun saya tahu banyak teman-teman Islam agak jauh-jauh nih, tetangga dulu deh yang dekat. Karena biar gimana, walaupun mereka beda agama, kalau kita ada apa-apa kan tetangga yang dulu nyampe. Yang dulu paling doa doang. Itu kalau ingat ya. Tetangga. Kita bikin hubungan yang baik sama tetangga. Bagi apanya bagi. Kalau dia sudah nyaman dengan keberadaan kita, kenapa? Karena kita memang gak merugikan, menguntungkan. Satu waktu dia juga nanti mungkin mau datang ke kita, kita tinggal bikin aturan main. Saya cuma aturan main di satpam aja. Tidak boleh masuk orang yang tidak baju syar'i. Cukup. Sehingga banyak nonis itu yang datang pakai kerudung, walaupun kerudung layat. Ya. Kerudung lagi apa takziah, gak apa-apa. Kayak pada ke Turki kan, kalau beberapa masjid itu kan dikasih kerudung. Ya gak kerudungnya. Makanya ada istilah kerudung Turki, kerudung Maroko ya. Itu kerudung yang memang disiapkan di beberapa masjid sekuler. Yang orang-orangnya gak pakai kerudung, cuma diberikan syarat. Kalau mau ke masjid, mesti pakai kerudung. Apa? Ya hidayah urusan Allah. Yang penting kita ramah. Ya tetap ada aturan main. Kalau dia memang nonis gak boleh assalamualaikum cici, gak boleh gitu ya. Assalamualaikum koko gitu, gak boleh. Ya boleh dah tuh pakai bahasa ya pagi, siang gitu ya. Atau mungkin yang sudah kita pernah sampaikan, Nabi ajarkan kita untuk ngucapin salam sama orang kafir. Salamun ala manittaba'al huda. Ada di surat beliau kepada Heraklius, Bukaukis, Kisra dan lain-lain. Salamun ala manittaba'al huda. Kalau mau dibudayakan bagus tuh. Saya sih sempat budayakan dulu, saya ada ceramah di apa ya, acara Universitas Bung Karno dulu masalah di daerah Ragunan sini nih. Ada rahimahullah Bu Rahmawati masih hidup waktu itu. Saya naik, saya ngisi, saya pakai dua salam tuh. Karena saya ngeliat nih dosen-dosennya ngomongnya pakai salam agama lain. Ada yang Simeri, ada yang Homswati, macam-macam dah gitu. Saya bilang saya agak beda, saya bedain diri dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat non-muslim. Salamun ala manita ba'al huda. Saya lihat sih pala dia goyang begini, bakal manggil saya ini urusan, saya katanya. Selesai saya dipanggil benar masuk ruangan beliau tuh. Ditanya, saya jelasin. Ya, oh gitu Ustaz. Ya, semoga hidayah buat kita semua insyaallah Bu gitu ya. Ya, salamun ala manita ba'al huda, keselamatan buat orang yang mengikuti. Berarti menandakan kita boleh doain kafir dengan semoga diberikan hidayah. Enggak ada yang lain doa kecuali itu.
Silakan, boleh. Mudah-mudahan doa kita yang ikhlas Allah

dengan hidayah, karena nggak sedikit. Kayak kemarin di Istiqlal Osaka, ya ketertarikan orang warga setempat, akhirnya kita mengislamkan ada orang di sana kemarin, si Peng Ping, Ping Peng namanya siapa? Kemudian saya namain Ali namanya. Yang gampang aja Ali itu. Ya, di sini surat Al-An'am ayat 68. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin." Jadi memang ada ayatnya nih. Ada ayat yang Allah himbau supaya kita nih jangan kena ini ayat gitu loh. Kata Allah, "Hei kamu, kamu dari mana tat ru'aita? Ta itu kamu, ru'aitu aku. Ya, ru'aitum kalian. Idza ru'aita, ara'aita alladzi ara'aita alladzi, tahukah kamu, lihatkah kamu?" Gitu ya. Kok jadi belajar bahasa Arab ini. "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina," apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami. "Yahudu fi ayatina." Yahudu itu ya mencibir lah ya. "Fi ayatina." Karena nois juga memang misalnya Quran bilang, "Walan tardu anil yahuda walan nasara hatta tattabi'a milatahum." Allah udah bilang, orang Islam jangan terkecoh. Yahudi, Nasrani, hukum asli mereka enggak rela sampai kalian ikut mereka. Kalau kalian menguasai lahan, mereka di situ terlindungi sama kalian. Tapi kalau kalian di negeri mereka yang nonis, ruwet urusannya. Berasa enggak tuh? Ya, mereka orang kafir di komplek yang mayoritas Islam aman. Coba orang Islam di negeri mereka, enggak bakal aman. Karena hukum asalnya begitu. Lihat itu jahatnya Yahudi itu sama Palestina. Karena buat mereka itu membunuh anak Palestina itu ibadah. Ya, ibadah. Menyakiti, menzolimi itu ibadah. Sama dengan Syiah. Ya, Hindu juga sama di Rohingya sana. Ya, mereka orang-orang yang kalau sudah nonis ke Islam itu berat mereka. Ya, mereka beruntung banget bertetangga sama orang Islam. Karena dalam Islam ini ada etika dalam bertetangga. Ya, bahkan dikatakan bahwa orang yang man la yukrim dhaifahu, orang yang enggak memuliakan tamu, orang yang enggak memuliakan jarahu tetangganya, Allah tuh benci. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Allah murka sama orang-orang yang tidak baik sama tetangga. Nabi juga dulu waktu tinggal di Nabawi, dia punya tetangga Yahudi. Kalau Nabi ke masjid pasti ditimpukin pakai kotoran kambing kering. Tiap subuh Nabi gak ngeladenin lah bocah. Satu waktu gak ditimpukin, dipanggil Aisyah, "Bawain makanan, itu ada tetangga kita yang Yahudi kayaknya sakit dah." Aisyah bilang, "Emang situ tahu, bukan kebiasaan nimpuk, tumben berapa hari kagak nimpuk," ada gitu. Itu Nabi tuh. "Tumen berapa hari kagak nimpuk, kali sakit." Bener sakit. Sehingga Nabi datengin, Nabi tawarkan Islam, la ilaha illallah, dengan kelemah lembutan. Dia, kata ayahnya, lakukan yang dia contohkan. Masuk Islam sebelum meninggal. Itu Nabi itu. Ya, begitulah contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita mau nyontoh siapa kalau bukan beliau? Ya, jadi gimana caranya supaya tingkah laku kita ini mendatangkan hidayah lah buat mereka. Perlahan, perlahan, jangan langsung. Gak bisa langsung kita merubah orang. Kita bukan Allah yang punya ilmu kun. Kun bayakun itu ilmunya Allah. Kita gak punya ilmu kun bayakun. Nah, proses itulah tentu dengan introspeksi diri. Bahasa Nabi apa? Kalau kita mau menyampaikan kebaikan, sering saya ngomong kok. Asli nafsak yasluh lakanas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Kamu kalau pengen orang rapi ketemu kamu, kamu yang rapi, gitu loh. Kamu kalau pengen orang seneng sama kamu, kamu yang seneng, gitu loh. Gimana sih ada ibu-ibu pegel curhat, "Anak-anak pada gak mau sama saya, Tat.

sebingung tadi, berasa ya Allah tahu dah saat bingung ngomongnya. Tuh kalau ketemu saya pada kesal semua. Tiap ketemu gimana Bu? Masih tat, tiap ketemu masih. Saya juga lama-lama enak sama ibu, saya kata gitu. Ibu ini gak ada aura enakan dikit Bu, senyum apa senyum gitu lah. Jadi ternyata banyak juga anak-anak nih gak bisa disalahkan, dia gak betah sama nih ibu karena nih ibu gak ada senyum-senyumnya. Anak dikomentarin, apalagi anak sekarang. Kan gak demen ngedenger, demennya ngeliat. Lah kalau diocehin mulu, ya nasib dah Bu. Bikin mereka nyaman, namanya itu mengislah diri gitu loh. Asli nafsu, yasluh lakanas. Ada teman ustaz juga ngomong gitu, saya bukan ngomong kajian di sana Pak Ustaz. Ya ustaz gitu kayak ngomong gitu kan. Kenapa bro? Saya bilang, saya enjarin, kenapa bro? Pada gak bisa fokus, kayak pada ngantuk kayak kalau kajian. Ada ngomong sama ente ngantuk, dia bilang. Emang dianya yang gak bisa berinteraksi gitu ya. Intinya sudahlah, asli nafsak yasluh lakan nas. Itu rumus. Rapikan dirimu, orang akan rapi dengan sendirinya gitu ya. Ayat ini mengatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Kalau nanti kamu melihat, ra'aita melihat, melihat dan kamu tahu. Karena di ra'aita itu ra'aital ladzina yakhuduna, artinya itu tahukah kamu? Bukan melihat. Ra'aya ra' melihat, cuma melihat dan tahu. Ra'aita namanya ya. Apakah kamu melihat dan kamu tahu? Alladzina yakhuduna fi ayatina, orang-orang yang suka memperolok-olok ayat kami. Baik ayat diterjemahkan Quran atau mungkin ayat yang tersirat. Karena banyak di antara orang-orang non-Islam ini kan betul-betul memang kadang mereka enggak punya Tuhan, cuma status doang. Akhirnya gampang berkamuflase dengan agama yang viral yang menurut mereka sampai ke mereka gitu loh. Iya. Yeah. Fa'arid anhum. Allah mengatakan fa'arid, bukan wa'arid, fa'arid. Cepat tinggalkan mereka. Cepat tinggalkan mereka hatta sampai yahudu fi hadisin ghairi. Sampai yang mereka omongin omongan lain. Jadi kalau kita ngelihat orang-orang ini, kita enggak sanggup untuk merubah. Pertontonkan dengan sikap aja. Ya enggak usah muka asem juga. Tiap dia mulai ngomong yang enggak, minggir aja. Sampai dia paham. Ya namanya manusia kan pasti ada, apa ya, ada sensitifnya gitu loh. Kayak dia, kayak kalau tiap kita ngomong begini dia kabur dah. Tuh sudah mukadimah tuh, buka omongan. Takkan ditegur sama dia. Kamu kenapa sih kalau kita udah mulai ngomong ini kamu jalan? Ya kalau aku enggak jalan dosa. Kamu menggibah Tuhan di hadapan aku. Enggak boleh. Ya kayak kita diemin si gupuran ceramah, dosa gitu. Dia yang bilang Allah saja saya makan, Nabi saja saya bunuh. Coba, terus kita suruh diem. Ya gak bisa. Bicara nanti pemerintah bertindak sama dia atau enggak, urusan dia sama Allah. Buat kita maaf, kita gak akan pernah mau mengiyakan yang seperti ini. Tapi ya gak terus memprovokasi orang untuk benci. Karena ini kan self-remind masing-masing diri kita. Ya saya bilang sama teman-teman, kita di negeri ini dengan politik yang seperti ini, jangankan membela diri, membela keluarga, membela Tuhan pun kita gak berani sekarang. Ini orang sudah pengen membunuh Tuhan bahasanya, saya ada rekaman-rekaman ini. Itulah. Tapi gak ada tindakan, Tuhan kita dizolimin pun kita gak bisa bergerak di negeri ini sekarang. Ya, jadi kalau nanti kita ada sesuatu yang sepatutnya kita terzolimi, kita nge-fight kok kita kalah, ya wajar lah. Ya, karena memang kondisinya seperti itu sekarang. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam semua hal dengan ilmu yang dikedepankan. Fa'arid anhum, menghindarlah hatta sampai yahudu fi hadisin ghairi. Yahudunya sifatnya mudhari. Sampai saat itu dia merubah. Bukan butuh jeda lama. Kamu mengambil sikap, tinggalin sampai dia ngomong yang lain. Kalau masih ngomong gitu jangan datang. Khawatirnya setan masuk di antara kalian. Ya setan ini paling bisa. Setan ini yang kerjanya bikin was-was. Ya, kalau iblis kan yang ingkar sama Nabi, sama Allah. Kalau jin ini kan makhluk gaib yang berakal. Kita mesti tahu tuh, iblis, setan, jin. Ini hampir mirip.
Tapi sebenarnya beda. Kalau iblis ya mutlak. Memang yang dikatakan antar malaikat nih, ketika diperintahkan sujud, para malaikat semua sujud kecuali iblis. Dulu makhluk yang memang beribadah ke Allah ya iblis. Iblis punya pasukan namanya setan, dari golongan jin gitu bahasanya. Nah kalau sudah setan, ya khawatirnya setan masuk di antara banyak banget bahasa-bahasa yang kita gak paham. Ya sebenarnya itu setan masuk melalui situ. Contoh kayak anak kita sulap simsalabim. Coba ada googling arti simsalabim apa coba. Itu ucapan orang-orang yang nonis. Sebagian mengatakan ini ritual agama-agama apa ya, satanik. Ya, anak-anak gak tahu kan mengucapkan seperti itu. Itulah. Dan nanti banyak kata-kata yang setan masuk di situ. Atau mungkin lagu-lagu yang memuji agama mereka. Kayak si Jin yang masih gobel tuh. Ya apalagi sih banyak dah saya gak begitu apalagi. Tapi jadi nyanyian anak-anak kita. Ya sekarang apalagi nih Kristen Ortodok yang di Maroko, di Palestina yang pakai kerudung. Kan dia berdoa pakai bahasa Arab. Orang kita kan gak paham. Asal yang nyanyi Nisa Sabian juga udah bagus aja kata gitu. Padahal solawatnya, bacaannya banyak yang ngaco. Setan tuh masuk melalui situ maksudnya gitu lah. Hati-hati, kamu gak seperti mereka. Cuma kamu gak berasa mirip mereka gitu loh maksudnya. Ini terwarnai namanya. Ya. Jadi banyak diantara kita nih yang gak paham. Ya contoh itu apa anak-anak muda beli baju sisa ekspor sekarang. Katanya kalau luar negeri ngirim baju sisa ekspor bagus-bagus. Main pakai baju pada pakai bacaan GAP. Itu kan simbol gay. Banyak anak kita gak paham. Simbol pelangi. Kayak gitu tuh setan masuk ke syubhat yang kayak begitu. Makanya dalam semua aktivitas berilmu sebelum beramal. Banyaklah. Ya kalau kita nanti buka satu-satu, nyaris anak-anak kita ini terjebak dalam kayak begituan. Ya, coklat-coklat yang dibuat oleh Yahudi, ya. Kita kan cuma taunya, tapi kan coklat halal, Ustaz. Kan kita enggak tahu ada glutinnya dan lain-lain dalamnya. Kalau di Jepang kemarin dijelasin tuh. Ternyata kayak KitKat dan lain-lain yang di sini halal, di sono enggak. Di kita enggak nyampe masalah kayak begituan. Ya. Makanya kalau keumuman produk mereka sebaiknya jauhin, karena ada beberapa hal yang kita nggak tahu. Ya sepatu New Balance gitu ya, yang ada bagian dari kulit babi di pada ornamennya, kayak gitu kan pada nggak tahu. Ya karena kan nggak jadi halal yang namanya najis. Ya kan udah disamak, terus kita bisa bikin karpet sholat dari kulit babi, ya kayak begitu. Gak bisa. Berhati-hatilah setan masuk melalui situ nanti. Ya. Wa imma yunsiyanna ka syaitan. Tahu masuk tuh. Dan jika setan menjadikan kamu ni yunsiyanna ka lupa. Fala taqut ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Maka janganlah kamu duduk bersama orang yang zalim sesudah teringat akan larangan itu. Jadi ingat ya kalau kamu sudah nyampe nih dalil barusan nih, habis ini kita ngobrol lagi di mana nih, ya. Oh ya Allah tadi Ustaz udah ngomong ya. Ini khawatirnya nih saya terkontaminasi. Kayak teman-teman yang masih suka nonton konser. Beberapa konser musik dari negara kafir yang memang kafir. Saking senengnya ngelihat artis yang memang dia idolain, akhirnya ikut-ikutan bakar lilin, goyang-goyang. Bahkan saya diberikan beberapa video-video tuh banyak yang pakai kerudung nangis dengar syairnya. Ya Allah. Kalau mati lagi begitu kan selesai urusannya tuh. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, dan kita enggak tahu di mana kita bakal diwafatkan. Ya, enggak main-main. Saya juga di dunia biker sama, saya masuk ke beberapa negara, saya touring sama mereka. Oh, kalau gini saya mesti wafatin. Ya, saya mau ngobrol, saya yang atur bukan dia yang ngatur. Karena kalau dia yang ngatur pasti banyak minuman keras, hal-hal yang bersifat narkoba, udah pasti dunia jalanan kok ya. Nah kita yang mendominasi. Oh udah kalau ngomong-ngomong Ustaz Suban sih berarti kita mesti ikut aturan. Nah ya, apalagi sekarang ada dua

motor terganas di dunia ini yang sedang kita bina, mudah-mudahan lokasi hidayah insya Allah gitu ya. Jadi betul-betul memang kitanya mesti berilmu, karena yang dikhawatirkan nanti kematian yang kita gak pernah tahu kapan, dalam posisi kita mengiyakan apa yang mereka lakukan. Ya, buat yang kerja-kerja itu ya sama bos-bos non-muslim, kalau masuk 25 Desember gak usah pakai baju center class. Gue mau kebek kadang-kadang, masya Allah. Kemarin begitu di airport, kita lagi umroh tahun baru tuh ya, akhir tahun ya, itu pada pakai jilbab, pakai topi center class. Saya kata kalau mati coba gak depan itu. Ya kebayang gitu loh, kayak gitu kelas. Berapa sih gaji yang dijanjikan gitu loh, sampai akidah kok diremehkan segitunya kita ya, segitunya. Ingat, rezeki Allah yang ngasih, Allah Ar-Razzaq. Caranya bukan dengan menyakiti Allah, menzalimi agamanya, bukan. Maka sebaiknya udah deh, fala takut ba'da dzikra al-qaumi zalimin. Kalau kamu sudah ingat, oh iya enggak boleh, takutnya kita malah enjoy dengan gaya mereka. Dia, nanti keluarlah fatwa ulama tentang haramnya kita traveling ke negara kafir. Itu fatwa ulama. Ulama dunia mengatakan enggak boleh kita jalan-jalan ke negeri kafir. Ah, bisa jadi boleh kalau sebuah peruntukan, misalkan berdakwah atau flashback. Contoh, kita ada jadwal untuk membuat sejarah Islam sampai Cordova nih, beberapa bulan lagi ke depan nanti ya. Lagi bikin film-film pendek buat proses Islam sampai ke Eropa. Pasti dong kita datang ke mereka kan. Cuma memang untuk mempelajarinya mesti datang, gak apa-apa. Tapi kalau kita cuma datang ke sono, bahkan di masjid yang sekarang jadi gereja kita foto-foto seneng, itu kan bodoh banget. Punya mau kan sedih. Dulu masjid loh, kok jadi gereja. Punya mau sedih. Karena mereka gak tahu, seneng-seneng aja foto-foto di masjid yang jadi gereja sekarang. Ya, Nabi perintahkan kita berlari dari tempat yang Allah laknat. Nabi perintahkan kita jangan diem di kuburan orang kafir. Hari ini orang gak sampai ke sana, bahkan mereka enjoy di atas tempat-tempat yang membuat mereka senang. Islam kita hancurkan di sini, foto-foto di situ. Allahu Akbar. Tidak sedikit mereka foto-foto, backgroundnya stupa di Vietnam, di Thailand, di mana, simbol keberhasilan agama mereka. Ya, bahkan ada yang 6 gaya selfie belakangnya Borobudur. Kayak gini nih, ini yang dikhawatirkan dalam agama. Ya, janganlah, kita di dunia ini cuma perjalanan, bukan tujuan. Khawatirnya gara-gara kita lupa kalau dunia ini cuma perjalanan, kita menghalalkan yang diharamkan sama Allah. Janganlah ya, ayo kita bergaul, kita asik. Tapi kalau sudah ngomong akidah, tolong jangan main-main. Ya, karena akidah ini udah gak ada tawar-menawar. Ya, akidah inilah yang membuat kita bisa berbuat seperti yang disyariatkan dan menggapai kemuliaan yang kita lakukan tersebut. Ya, jadi tolong. Jika keadaan mereka sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas, betapapun hubungan kekerabatan, keramahan, manisnya mulut mereka, kita dilarang duduk sama mereka. Ya, apalagi kalau dia orang kaya, kadang-kadang kita ini malah muji, ya bos, bos mah masya Allah, hebat gitu kan. Cuma asal grojok duitnya adalah jangan. Kita kalau sama bos yang non-muslim, profesional aja. Ya, akadnya apa, kerja? Ya kerja udah. Gak usah ada puji-pujian seakan-akan Tuhan pro sama dia. Ya, jangan terlalu lebay. Jangan jadi penjilat kayak pejabat penjilat itu. Udah jelas ini koruptor. Anda diundang ke rumah dia, statusnya dia pejabat. Itu Anda puji-puji dia. Gak malu ya gitu loh. Banyak kan sekarang ini kita ini diundang ke yang jelas-jelas ini penjahat. Cuma belum terungkap aja kan. Senang aja kalau diundang. Kalau gak diundang kita cibir di sosial media. Diundang kita bayar lagi sama dia. Munafik banget. Yeah. Toba ayat 96. Dikatakan bahwa fa'in tardu anhum fa'inallaha la yardu anil qaumil fasikin. Masuk fasik ini. Karena gini, kalau nanti kamu ridho dengan yang mereka lakukan, ingat ya, Allah gak ridho sama orang fasik. Kamu tuh fasik maksudnya. Udah jelas memang ini sekarang banyak tuh di sosial media non-muslim yang sok-sok sedekah sama orang-orang Islam yang miskin tuh.

Ya, sampai nenek-nenek dikasih duit pakai kerun, nenek yang ngasih pakai baju kurang banget, lesebah, subhanallah. Makasih neng, makasih, semoga Allah kasih rezeki lah coba. Ini kan konten-konten kayak gini kan fitnah hari ini, jendela dunia kita kan handphone. Semua kita ngelihat di handphone dan kecanggihan handphone itu enggak bisa mengimbang, enggak bisa diimbangi oleh otak kita yang sekarang ini. Ditelan aja semua. Ditelan aja, pengen berteman dengan dia. Dia lupa kalau agama kita ini menggunakan bahasa pertemanan ya, adalah yang pertama teman yang mengingatkan pada kebaikan. Ya, kebaikan yang punya dalil, bukan kebaikan yang dihayalkan, bukan cuma retorika ucapan. Karena kalau retorika ucapan juga artis-artis juga kalau ngomong baik lagi berperan. Aslinya mah enggak. Ya, kayak para pejabat yang cari muka sama rakyat, turun ke dalam got, bersih-bersih ini ya. Mana kita tahu ya. Sampai di rumah dia mandi bersih-bersih. Orang kampung enggak kuat. Kita cuma taunya settingannya baik aja gitu ya. Ah, kalau orang punya jam terbang bisa ngelihat. Ya, tangan yang kerja sama tangan yang gak kerja kelihatan. Cara orang nyuguin, yang memang biasa nyuguin sama yang lagi pura-pura, kelihatan banget. Hati-hati sama orang yang berilmu, jangan suka pura-pura. Mendingan ala zifi apa adanya kalau sama orang berilmu. Takutnya nanti dia baca, lagi pura-pura nih. Karena orang yang terbiasa dengan yang pura-pura pasti kelihatan. Kayak model apa, hari gini anak-anak bikin makanan jual online kan memang butuh validasi, sehingga jangan terkecoh dengan kemasan dan foto-foto yang enak. Belum tentu, mendingan pastiin ya tempat-tempat yang memang sudah legend, yang gak butuh validasi, gak butuh gambar-gambar yang menarik gitu loh. Ya, karena pada akhirnya kan kita bicara rasa, walaupun gak disalahkan kalau kita bikin kemasan. Ya, cuma hari gini kan kita terkecoh sama kemasan. Kemasan yang bikin kita, apalagi hari gini ada AI ya, gampangnya membuat sebuah editan-editan yang menarik mata. Masuk melalui situ, setan memalingkan hati kita karena kemasan. Kan dari dulu udah bilang, kalau kita masuk pasar suruh baca auzubillah. Masuk pasar dan masuk WC mirip. Allahumma inni auzubika minal khubzi wal khubais. Aku berlindung dari setan perempuan, setan laki. Dulu kalau masuk ke pasar kita suruh beristighfar. Sekarang kita gak pernah ke pasar. Ya pasar sekarang nyamperin kita, namanya Shopee. Namanya Tok. Itu pasar online. Kalau buka gituan tolong auzubillah, Bu. Ya. Karena ibu bakal menarik, tertarik ngelihat sesuatu yang ibu enggak butuh sebenarnya. Kejadian enggak? Beli jong. Ya, ini kan waduh, makanya enggak usah penasaran, Bu, enggak usah fudul, enggak usah pengen tahu aja. Udah tahu memang ibu gak mesen, tapi ada yang nyampein, Bu, ini ibu mesen, Bu. Enggak usah dirobek, ini main soek aja, bayar dah. Saking pengen tahu, jangan udah, ini kita berilmu lah. Orang saya gak beli, tapi ini enggak, saya gak beli. Udah jangan dibohong-bohongin, sudah. Jadi kita tegas masalah kayak begituan ya. Kita kalau memang mau berteman, ingat, teman yang baik itu, teman yang selalu mengingatkan kebaikan dengan dalil. Kenapa? Karena bahasanya santun. Kalau dia ngingetin ngomong, bukan cuma sekedar membuat sebuah tontonan yang menuntun. Khawatirnya kita malah terkecoh dengan tontonan tersebut. Karena kalau dia baik, kita ngomongin behind the skin dari belakang layar dah. Orang kalau pengen lihat aslinya, lihat belakang layarnya. Kalau Nabi kan bilang begitu, kalau pengen kenal sama orang datengin rumahnya. Kalau kita cuma ngobrol di luar belum kelihatan aslinya. Nanti kita akan lihat ujiannya sama, tapi jangan diukur dari ujian ya. Lihat bagaimana dia menyikapi ujian. Yang kedua, teman yang baik itu menular secara karakter. Ini bahasa ulama ya, karakter. Karakter yang dimaksud, ya jadi memang dia sudah punya rutinitas yang menjadi ciri. Ini yang memotivasi nih. Ya, yang memotivasi orang.

untuk tertular. Ya, kita kalau rutin nanti orang terbiasa. Ya, kita nenamu ke rumah orang, tiap ditawarin minum air putih aja. 2-3 kali ke sono enggak bakal ditanya lagi pasti karena begitu bahasanya. Ya. Kita kalau nenamu duduknya di tempat yang kita aduh di sini aja enggak apa-apa. Enggak di sini aja. 2-3 kali besok dia akan tunggu di situ. Manusia seperti itu. Ini menularkan secara karakter. Ya, ibu ketemu orang sopan, bapak gitu juga. Terus ketemu, next time mau ketemu lagi pasti enggak berani vulgar, yang ada sopan. Manusia seperti itu yang bilang menular secara karakter. Dan yang terpenting, agama teman kita ini menjanjikan syafaat di akhirat. Ya, karena akan panjang urusan gini. Ya Allah, Masya Allah. Ya, saya senang berteman sama bapak ibu gini. Saya yakin kalau nanti kalian ada yang di sorga, pasti ditanya sama Allah, kenapa kamu ke sorga? Ya, karena dulu belajar di Wihdatul Ummah sama Al-Hilya Rumil. Kebetulan ada Pak Subhan di sana. Saya kebawa tuh. Saya kebawa tuh, Alhamdulillah. Itu namanya syafaat. Ya, tolong ya Allah perhitungkan. Lawang Abu Thalib saja diringankan apa azabnya dengan diberikan sendal dari bara neraka itu paling ringan tuh. Cuma karena nolong Nabi, Allah mah enggak bakal memberikan balasan. Itu keuntungan tuh, memberi syafaat di akhirat. Maka bertemanlah sama orang-orang baik yang Allah suka sama dia. Kali kita enggak banyak yang disukain sama Allah, coba kita berteman sama orang yang disukai sama Allah. Itu orang bakal ke sorga, Allah bakal tanya teman kamu siapa aja, kesebut nama kita tuh. Tuh, berteman sama orang yang syafaatnya. Kemudian juga doanya mustajab. Kita kalau berteman sama orang baik itu minta tolong enak, yaudah deh doainnya semoga Allah kasih mudah insya Allah. Itu diijabah langsung kalau teman baik seperti itu. Ustaz, ada cirinya gak Ustaz? Ada, mudah-mudahan kita masuk nih cirinya nih. Yang pertama, ini kalau bahasa ulama ya, teman yang baik itu teman yang jujur menasihati. Abkak, laman al-hakak. Abkak, teman yang sedih. Jujur, kita sedih aja kalau ngeliat orang gak paham. Teman yang baik itu bahasa khiyar. Ya, guru-guru dulu banyak gitu. Satu kelas, pelajarannya sama, gurunya sama di waktu yang sama. Bisanya beda-beda. Buat yang belum bisa, tunggu di kelas ya. Kita kasih guru dulu apa yang namanya bayar tambahan itu. Kenapa? Karena memang khiarnya timbul. Ya, di orang tua kita ada, makanya itu guru tuh orang tua kita. Ya, orang tua kita, orang tua ilmu dibilang kalau guru itu. Karena cuma orang tua yang kadang-kadang berani mengulang-ulang nasihat ke satu anak yang enggak paham-paham. Ya, jangan lelah. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab, gitu tuh. Ya, betul-betul jujur menasihati. Gak sungkan. Karena dia yang tahu mana yang paham, mana yang belum. Ya, karena kadang-kadang kita suka dengar ya kalau guru-guru kita nyampein sesuatu tuh suka diulang di ini. Karena dia tahu, memang di hadapan dia pernah dengar, cuma nggak paham. Orang ada beberapa hadis saja. Saya itu butuh hampir 10 tahun baru paham itu hadis gitu loh. Sering dengar, akhirnya ketemu kayak ini. Dan saya dengar dari anak sendiri gitu loh. Yang enggak saja kalau saya ambil tuh ilmu dia. Hadis tentang hatta lo salaku ila juhri dhob la salaktumuha. Tentang kita enggak boleh ngikutin Yahudi, ya. Kenapa? Karena kalau kamu sudah ngikutin mereka, mereka akan masuk ke lubang kadal pun kalian masuk. Pernah dengar hadis itu? Hatta law salaku ila juhri dhob la salaktumuha. Karena latattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in. Kamu akan ngikutin umat sebelum kamu sejengkal-sejengkal, sahasta-sahasta. Pernah dengar hadis ini? Sampai kalau nanti mereka masuk ke lubang dhob jenis kadal gurun, kamu masuk. Saya mah hafal tuh hadis itu lama, hafal udah puluhan tahun saya hafal tuh hadis. Paham itu baru beberapa tahun ini. Ketika salah seorang syekh, ini pengarang ini Syekh Ali Hasan, ya. Ya,
dan teman-temannya di markas Albani Yordan menjelaskan hadis itu.

0: Kenapa Nabi menggunakan bahasa dob? Kan di gurun banyak binatang, kenapa mesti dob? Kenapa enggak biawak, enggak komodo, gitu loh. Atau enggak cekiber, bunglon, yang sejenis lah pokoknya. Kok dob? Ternyata keunikannya apa? Dob itu, ya, dob itu kadal gurun yang boleh dimakan. Tapi dia masuk ke sarang, setiap sarang dob itu apa, mengarah ke bawah. Dan enggak bisa berbalik, kalau keluar mundur. Dan di dalamnya itu ada kala jengking dan ular. Dahsyat. Saya baru paham. Ternyata Nabi itu mengamsalkan dob begitu. Kamu kalau udah ngikutin Yahudi Nasrani, sampai-sampai kamu tuh akan ngikutin mereka dan kamu gak bisa lepas. Contohnya apa? Yahudi bank konvensional. Kita nih di Widatul Ummah lagi ngomongin agama, masih megang BCA. Jujur aja, enggak apa-apa, jangan dibuang, jangan keluarin, udah. Enggak berasa, ya, kalau non-muslim Kristen lebih ke fashion. Makanya mereka dulu bikin kaos, pasti ada ornamen, sekarang ngiklanin gambar. Sampai minuman keras, grup musik, mereka tuh. Dan dulu dipakai di belakang. Ya, kalau buat orang Islam kan kalau sholat bisa ngebaca kita. Makanya ikhwan sekarang bikin kaos gambarnya di depan. Supaya enggak merusak orang melihat pundaknya. Bagus, bagus. Enggak ada masalah. Itu kita mengislamkan. Tapi tidak sedikit ornamen yang dibuat di tempat yang enggak boleh dilihat. Banyak ibu-ibu enggak berasa akhirnya. Baju yang ibu pakai itu hukum asalnya nolak pandangan, bukan mancing pandangan. Tapi hari gini ibu-ibu keluar tuh cuma khawatir dilihat orang enggak bagus. Berarti kan mancing pandangan. Mama lama banget sih dandannya mah, ya gak enak tuh orang lihat gitu. Hukum asalnya nolak pandangan, tapi yang kenyataannya mancing pandangan. Belum lagi ornamennya tuh ya, bordirannya di bagian dada, pinggang, yang gak boleh dilihat. Hari gini gak berasa. Itu yang dibilang, jadi kita kayak masuk ke lubang kadal, yang kita disuruh nanti banyak bahaya. Gak bisa balik, mesti mundur. Ya kayak negeri ini kan nih, nasihat ulama, ya kita ingat aja kehancurannya tahun berapa. Balik di zaman itu, karena kemarin sudah kredit. Kita kalau mau mengislah, kita mesti mundur sedikit. Nih kita nih, di zaman ini kita gak bisa menghindari handphone, fitnah handphone anak-anak kita kan. Harusnya kita ambil sikap buru-buru, harapkan handphone. Harusnya. Dan gak usah khawatir, kita pernah tinggal di zaman gak ada handphone, kita aman-aman aja. Coba sekali-kali, coba 2 hari aja gak megang handphone, enak. Enak, ya kita sok-sok orang kehilangan kita aja, padahal siapa kita sih? Bukan takut orang pada susah ngubungin kita, lu dagang bakso. Coba sekali-kali hindarin, coba. Ya. Enteng, nah ini yang dikatakan, seperti ini, jadi prosesnya lama kita diulang-ulang baru ngerti. Oh maksudnya itu gitu loh. Itu nggak sembarangan orang memahami itu. Taib. Jadi yang pertama sahabat, ciri sahabat yang baik yang bisa kita pilih itu mereka itu jujur menasihati. Mereka bersikap jujur demi kebaikan kita. Sodikuka man sodakok. Yeah. Teman kamu itu ya teman yang betul-betul bukan cuma sekedar membenarkan kamu. Karena nanti ada teman yang kita ngomong udah benar aja sama dia. Ini apa namanya dayang-dayang. Ini. Dayang-dayang dia tuh. Kalau dia ngomong nih tukang-tukang kayak bener gitu loh. Tapi kalau teman sejati itu bukan cuma membenarkan tapi mengislah. Ya bener kita bilang bener. Enggak kita bilang enggak. Jangan terus enak gak enak. Kan dia salah. Tapi di temen gua gak bisa gitu. Yang kedua, teman yang baik itu teman yang taat beribadah. Taat beribadah maksudnya emang orangnya bukan musiman. Ya, banyaklah kita kenal teman-teman yang sudah sekian lama. Udah begini, ustadznya juga emang begini. Perasaan saya pakai baju ini nih udah masuk 12 tahun nih baju. Ya artinya enggak udah emang begini. Yang sudah kenal kita kan enggak ada perubahan kan ya. Ya mungkin agak kurusan dikit karena capek gitu ya, agak kurusan dah ya. Ya udah bertahun-tahun kita pakai motor, cuma gonta-ganti warna, sama aja CC-nya begitu juga gitu kan. Ya harusnya begitu. Kita kalau ngelihat orang nih, lihat yang memang udah sih yang stabil-stabil aja. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang gampang berubah warna. Ya bukan berarti dia gak boleh pilih warna lain. Cuma alangkah baiknya kalau kita berteman yang dengan yang seperti itu. Ya, mereka orang yang taat beribadah, memiliki akidah yang lurus, emang rajin sholat, menjauhi maksiat. Ya, saya suka bilang sama orang-orang yang suka gak suka sama orang-orang baik ini. Saya bilang, ah, kamu kenapa sih sama dia gak suka? Ha, dia gini-gini. Coba deh, sekali-kali ikutin dia coba. Ini orang kemana aja, di masjid. Lihat, bergaul sama orang baik. Dia gak ngerokok, dia gak minum khamar, dia gak narkoba. Dia gak pernah memprovokasi orang. Dia gak pernah menggibah orang. Mau nyari orang sempurna di mana? Kalau dicari salah, ya tempatnya salah. Ini sebenarnya brainwash setan, cuma kekhawatiran Anda membuat dia gak baik. Ya Allah, Bapak ikutin Bu, dia paling ke kantor sama temennya. Istirahat makan siang, sholat zuhur Bu. Pulang ke rumah cuma ngembrek, masih disalahin aja subhanallah. Paling keluar malam kumpul RT. Gak ngapa-ngapain, dicari salah tempatnya salah. Entah kalau udah gak ada baru berada. Ya. Hari gini kita nyari orang yang baik susah loh. Nah kalau kita ketemu itu orang baik, halas. Ya karena kadang-kadang kan kayak bocah kecil yang orang tua tuh udah gak bener aja. Satu kekurangan orang tua itu merusak sejuta kebaikan yang dia punya. Orang tuanya baik sama dia, hingga satu waktu ada janji yang mungkin tidak ditunaikan, diminta sesuatu kata orang tuanya, ternyata gak bisa hari ini sayang. Ayah gak ada uang ya. Ayah bohong, ayah penipu, ya Rob. Dia gak tahu ayahnya orang baik, dibilang penipu. Apalagi sifat kufur asyir ya, perempuan mesti akui itu. Satu kesalahan yang ibu temuin, ibu lupa ada sejuta kebaikan yang pernah ibu dapat. Jangan ya. Penyebab neraka perempuan itu kufur asyir. Ya, buat kita yang maklumin, itulah tulang rusuk. Mereka tercipta bukan buat dilurusin, tapi buat dimaklumin. Ya, karena kalau dipaksa lurus pasti patah. Ya siapkan maklum, kuat terusin, enggak bubar. Begitu ya bahasanya gitu loh. Karena rumah tangga itu bukan pabrik dosa, tapi pabrik pahala. Dan masa kita enggak lama, bijak saja sudah. Ya. Ingat hidayah urusan, yang penting jangan diem kalau ada keburukan. Takut dibilang setan bisu. Kita enggak nanggung dosa, tapi kalau kita enggak ngingetin namanya dayus. Dayus itu dosa di mana Allah enggak ngelihat orang yang dayus. Kalau bicara nanti dia berubah enggak berubah, urusan dia. Ya tegur kalau salah, tegur dengan bahasa yang bijak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi tetap fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Tetap ya udah siapin maklum, doain deh. Ya ajak ngomong tetap, mungkin hari ini dia masih ngingkarin kita, mungkin sore entar dia berubah atau mungkin besok. Terus buka kemungkinan supaya Allah datangkan hidayah. Jangan mengkating hubungan pertemanan. Ya, saya benci sama teman saya, jangan. Kalian berteman itu bukan hal yang main-main loh. Ya habis dia enggak paham saya ngomong, ya mungkin hari ini kali besok dia paham. Atau mungkin tahun depan. Ya orang bisa paham kapan aja, itu kan urusan Tuhan. Kenapa dia enggak paham? Mungkin dia pelaku maksiat. Paham itu kan apa namanya, rezeki. Inna rajula la yurmu bizambin yusibuh. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat. Lihatlah penyebab dia enggak dapat paham. Ternyata banyak maksiat yang dia rutinkan. Nah kita sebagai teman ngelihat kayak gini, kok nih teman gak paham-paham kita ngomong ya. Penyebabnya, oh pantesan tiap siang nongkrong sama orang gak baik. Kita teman tuh manfaatin ngobrol siang sama dia supaya dia gak sama orang yang gak baik lagi. Nah ketika ini orang sudah gak berteman sama orang yang gak baik lagi, sehari dua hari dia bersih, gak ada kemaksiatan kayak air keruh diguyur air bersih. Ya kita ngomong paham dia. Kok dia paham sekarang? Ya iyalah, udah gak bercampur sama yang gak-enggak. Sama anak. Ini orang tua kalau peka, ini anak kok gak paham-paham diajak ngomong. Tenang, ibu sudah benar cara ngomongnya, jangan jadi emosinya. Penyebabnya penghalangnya diri dia sendiri. Kenapa? Ada kolaborasi pertemanan dengan buktiin, ajak liburan plesiran. Ajak liburan. Coba ketika sudah libur nanti, lihat. Dia gak berteman sama yang aneh-aneh. Di dalam liburan kalian beda nih anak. Itu kalau lagi jalan beda, pulang ke rumah langsung gak. Karena tadi talbis. Makanya 1 sampai 3 Juni masalah saya itu. Saya bikin apa pesantren kilat buat anak-anak perempuan Gen Z nih ya. 20 sampai 16 tahun nanti diiklankan aja di sini. Silakan bisa ikut full 3 hari. Biasanya kan golden age orang-orang tua. Ini liburan saya bikin anak-anak muda nih yang orang tua lagi pegal-pegalnya, coba kita ngomong baik-baik nanti deh. Semoga dapat hidayah semua insyaallah nanti mudah-mudahan ya. Tapi jadi sebegitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman yang baik itu, yang dipilih itu yang berakhlak mulia. Akhlak, bertutur kata santun, menjaga amanah, tidak mudah dengki hasad, ya, dan menjaga rahasia persahabatan. Itu yang dibilang teman punya akhlak. Ya, enggak ngomongin kekurangan temannya ke orang lain. Ah, ini agak susah tat memang, makanya akhlak dikedepankan. Yang kita pilih dari ciri teman yang layak dipilih itu, yang ketiga berakhlak mulia. Apa tuh akhlak mulia? Dalam tutur kata santun. Ya, menjaga bahasa. Apalagi kita kan kaya bahasa, ya. Dia pakai bahasa yang santun. Jangan teman ngomongnya frontal. Ya, kalau sama teman kayaknya ngomong enggak ada rem, jangan. Ya, tetap teman yang baik itu akan santun. Ya, kita bercanda, bercanda enggak perlu bocor juga dengan yang negatif. Ya, adalah canda tahu yang baik. Kemudian juga menjaga amanah. Kadang-kadang kalau sudah teman akrab kan suka curhatnya puas-puasan nih. Tapi ingat ya, dia manusia. Jangan terlalu berlebihan juga. Karena kemarin ada laporan juga, ada ibu-ibu ini yang suka kenyamanan, olahraga bareng, main kirim-kiriman bentuk badan yang makin langsing. Ya, nanya ke saya. Gimana Ustaz? Saya bilang gak boleh, kan itu yang dikirimkan punya suami, punya anak laki. Keakraban kalian jangan membuka fitnah. Ya walaupun si sopan katanya pakai baju, teman, jangan. Apalagi ibu-ibu yang sudah pakai hijab, pakai niqab, tolong bu. Ya, banyak orang penasaran yang lihat muka ibu. Ya, ibu berteman sama yang enggak pakai niqab, ibu kirimin. Hati-hati, Bu. Ya, mereka juga akhirnya mempertontonkan yang harusnya enggak dipertontonkan. Tolong cari teman yang amanah, yang betul-betul menjaga amanah dan tidak hasad. Ada teman yang kalau kita sukses juga dia cuma senang aja. Enggak ada pengen menyerupai. Alhamdulillah senang kalau ngeliat kamu sukses. Biasa aja. Ini yang begini nih. Jangan terus ada yang panas ngeliat kita sukses. Ini teman-teman kayak begini nih yang mesti disemprot pakai baygon nih. Laler gitu. Dan yang terpenting menjaga rahasia persahabatan. Ya. Jadi kalau lagi apalah urusan berdua orang lain gak perlu tahu. Ya, karena wallahi, karena di dunia laki-laki juga sama. Makanya Nabi itu memilih kekasihnya itu Abu Bakar, bukan bininya perempuan. Bukan berarti dia LGBT, bukan ya. Kenapa? Karena istri gak bakal kuat megang rahasia. Ya, tapi kalau laki-laki kan tulang punggung, kuat nahan beban. Itu sudah teorinya begitu. Sayang sama istrinya, cinta, bahkan akad. Ke perempuan itu akad, kita perjanjian. Tapi kalau rahasia penting gak? Taruh kata kita meninggal, dia bakal ngomong suaminya yang baru nanti. Tentang kekurangan kita. Perempuan seperti itu. Ya, mereka bukan dibebani, tapi dicukupi, difasilitasi, dijaga untuk melayani. Ya, makanya jangan keenakan kita suka sama orang ngomong, jangan. Apalagi gini, saya bilang sama anak muda laki-laki Gen Z ini, kalian kalau berumah tangga, jangan karena benci sama orang tua. Nanti kalau kalian sudah nikah dapat perempuan, dialah yang bakal membuat kamu makin jauh sama orang tua kamu. Karena banyak hari gini orang nikah pengen. Gak kuat deh sama orang tua, aku pengen nikah deh. Nikah bakal dilupain tuh orang tua. Itu kesalahan paling fatal. Ya, harusnya nikah itu anugerah. Ya, mempertontonkan sama orang tua bahwa aku ini buah yang kalian tanam dari pohonan yang pernah kalian tanam. Lihatlah hasilnya, semua orang suka aku. Harusnya gitu. Jadi kalau masih ada rasa dendam sama orang tua, sengaja nikah supaya punya lingkungan baru, fatal nih. Resikonya pasangan dia ini, baik dia istri maupun dia suami, akan membuat dia jauh dari orang tuanya. Karena punya lingkungan yang baru. Intinya jangan gampang warnai lah. Ya, Itu aja kali ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut kajian tentang selangkah demi selangkah, step by step di Panila Hijab ya, siang pada zuhur nanti insyaallah ya. Itu aja kali bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-19, yaitu sholat Jumat dan persiapannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Salman Al-Farisi, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun yang mandi pada hari Jumat dan membersihkan dirinya sekuat kemampuannya, serta memakai minyak wanginya rumahnya. Kemudian dia keluar ke masjid, tidak memisahkan dua orang. Kemudian dia mengerjakan sholat sekuat kemampuannya. Lalu dia diam ketika imam bicara. Niscaya diampuni dosanya antara hari Jumat itu dan hari Jumat yang lainnya. Pendengar, maksud dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita melewati beberapa amalan menjelang sholat Jumat, yaitu diawali dengan mandi, membersihkan diri, memakai minyak wangi, mengenakan pakaian yang paling baik, berjalan dengan tenang, tidak melangkai orang lain, tidak memisahkan antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat sia-sia, mengamalkan amalan sunnah, dan diam saat khatib bicara. Beberapa amalan tersebut, insya Allah, akan menjadikan ibadah Jumat kita lebih berkualitas dan lebih berpahala. Wallahu ta'ala a'lam.

Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

0: bahwa Allah itu maha pemberi dan maha penyayang. Allah itu kan memberi meskipun sesuatu itu tidak selalu diminta oleh hambanya. Halo Yora.
1: Iyalah, kai tojo.
0: Ayo Kang Men. Alhamdulillah dhewe iki kan uang Islam to ya Kang. Wis diparingi terus disayang meneh. Ora kaya wong kafir kae, wong diwenehi bodho tok lan kebutuhane dipenuhi ning donya tok. Lah tapi ora bakal disayang sok ben ning akhirat.
1: Iya Jo, bener kowe. Mulakno saiki awake dhewe iku kudu njogo islame awake dhewe. Aja ngasih kecampur karo babakan syirik lan babakan liya-liyane sing iso ngrusak islame awake dhewe lho Jo.
0: Wah, sip Kang, aku setuju karo kowe.
1: Lan aja lali Jo. Awake dhewe aja ngasih kegoda marang gaya hidupe wong kafir Jo.
0: Wah, iya.
1: Hanya surgane wong kafir kuwi nggone ning donya Jo.
0: Wah, iya. Oh, bener Kang. Sip. Tapi ngomong-ngomong sambelin,
1: iya Kang. Sambel? Emang ente lo kok anggo sambel aja?
0: Oh, iya ya. Tak kira mau iwak ingkong lali aku kan.
1: Cha.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
3: Manusia. Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Kisah berikut ini adalah salah satu kisah yang menarik bagi umat Islam. Kisah yang terjadi antara penggalan hidup Murad IV ketika menjadi Sultan Khilafah Utsmaniyah ke-17. Dia hidup pada tahun 1021 hingga 1049 Hijriah. Dia diangkat menjadi Sultan Khilafah Utsmaniyah pada usia 11 tahun. Pada suatu malam, sang Sultan merasakan tidak enak badan. Perasaannya tidak nyaman, tidur pun tidak nyenyak. Ada apa gerangan? Padahal sang Sultan sudah mengambil air wudu, sholat malam, tetapi tetap saja merasakan gelisah. Dipanggillah semua penasihat spiritual atau ulama pada kekhalifahan Utsmani. Sang Sultan pun berkonsultasi tentang kondisinya. Di antara penasihat itu, ada yang menanyakan, mungkin tadi Sultan belum berkeliling ke bawah. Sang Sultan pun menjawab bahwa dia sudah berkeliling ke bawah. Sultan Murad adalah Sultan yang dikenal sebagai pemimpin yang sering turun ke bawah dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Maka malam itu pun sang penasihat mengajak kembali sang Sultan untuk berkeliling ke bawah. Malam itu juga Sultan Murad IV beserta penasihat spiritualnya berkeliling ke desa-desa penduduk dengan pakaian menyamar seperti rakyat biasa. Ketika berkeliling itulah sang Sultan mencium bau busuk yang sangat menyengat. Baunya benar-benar busuk. Sang Sultan pun penasaran, bau apa ini? Sangat busuk sekali, tanya sang Sultan kepada penasihatnya. Setelah mencari-cari sumber bau busuk itu, akhirnya ketemu juga bahwa bau busuk itu ternyata bersumber dari hutan. Setelah ditelusuri di tengah hutan, sang Sultan terkejut karena menemukan sesosok mayat. Sultan pun bertanya di tengah hutan ini, tetapi tak satu pun mengetahuinya.

Dan ketika istri sang mayat tersebut melihatnya, dia pun menangis. Orang-orang yang telah mengantar mayat tersebut telah kembali ke aktivitasnya masing-masing. Dan tinggallah sang sultan beserta penasihat spiritualnya. Di tengah tangisnya, sang istri berkata, "Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa kamu termasuk orang-orang yang solih." Mendengar persaksian istri si mayat tersebut, Sultan Murad IV kaget dan bertanya, "Bagaimana mungkin dia adalah seorang wali, sementara masyarakat telah mengatakan hal-hal yang negatif tentangnya, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya?" Istrinya pun menjawab, "Aku sudah menduga akan terjadi seperti ini. Sesungguhnya, suamiku ketika masih hidup, setiap malam pergi ke tempat minuman untuk membeli khamr semampunya. Kemudian dibawa pulang dan dituangkanlah ke dalam toilet. Dia mengatakan, 'Aku akan mengurangi jumlah khamr yang beredar di kalangan umat Islam.' Dia juga mendatangi rumah-rumah para wanita nakal dan memberikan uang sambil berkata, 'Malam ini aku akan bayar kamu. Tutuplah pintu rumahmu agar tidak ada pelanggan yang datang.' Hingga pagi hari, dia pulang ke rumahnya sambil berkata, 'Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dampak kemaksiatan tersebut dari para pemuda muslim.' Penduduk kota melihatnya memberi khamr dan mendatangi wanita nakal, lalu mengatakan hal-hal yang negatif tentangnya sebagai peminum dan juga pezina. 'Suatu hari, aku pernah menegurnya, 'Nanti di saat kamu meninggal, tidak ada orang yang mau memandikan, mensolatkan, dan menguburkanmu.' Suamiku pun tertawa dan berkata, 'Jangan khawatir istriku, aku akan disolatkan oleh sultan, para ulama, dan juga para wali.' Mendengar cerita istri si mayat, Sultan Murad kemudian menangis terharu dan berkata, 'Dia benar. Demi Allah, aku adalah Sultan Murad. Besok kami akan memandikan, mensolatkan, dan akan menguburkannya.'" Nah pendengar, kisah Sultan Murad tadi memberikan hikmah kepada kita semua. Hendaknya kita jangan terburu-buru dalam menilai seseorang dari luarnya saja. Begitu pula dengan kondisi sekarang di mana banyak informasi yang tidak terkontrol. Hendaknya dengan banyak beredarnya informasi tersebut, kita jangan cepat langsung percaya, apalagi bukan dari sumber aslinya. Jika tidak tahu, maka diam adalah lebih baik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik, namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan

mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh dengan banyak melakukan amalan soleh. Boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rizki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segerakan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah SWT? Di akhirat, dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rizki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya, jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan urusan umat dan seluruh pasukannya. Beliau juga sangat perhatian terhadap bawahan serta anggota keluarga. Di samping itu, beliau juga tetap menjaga amal ibadah serta wahyu yang diturunkan, dan banyak lagi urusan lain yang beliau perhatikan. Sungguh merupakan amal yang sangat agung dalam rangka memenuhi tuntutan kehidupan dan membangkitkan motivasi yang tidak akan mampu dilaksanakan oleh sembarang orang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan setiap hak pada tempatnya. Beliau tidak akan mengurangi hak orang lain atau meletakkan hak tersebut tidak pada tempatnya. Meskipun sangat banyak beban dan pekerjaan, namun beliau tetap memberikan tempat bagi anak-anak kecil di hatinya. Beliau sering mengajak mereka bercanda dan bersenda gurau, mengambil hati mereka dan membuat mereka senang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?" Rasulullah menjawab, "Tentu, hanya saja aku senantiasa berkata benar." Hadis riwayat Ahmad. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita salah satu bentuk canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah pernah memanggilnya dengan sebutan wahai pemilik dua telinga, maksudnya bergurau dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, Ummu Sulaim radhiyallahu anha mempunyai seorang putra yang bernama Abu Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercanda dengannya setiap kali beliau datang. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya untuk bercanda. Namun tampaknya anak itu sedang sedih. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, burung yang biasa diajaknya bermain sudah mati." Rasulullah lantas bercanda dengannya. Beliau berkata, "Wahai Abu Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu?" Hadis riwayat Abu Daud. Demikian pula dengan para sahabat radhiyallahu anhum, salah satu di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang pria dusun bernama Zahir bin Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukainya. Hanya saja tampangnya jelek. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya sewaktu ia menjual barang dagangan. Tiba-tiba Rasulullah memeluknya dari belakang sehingga ia tidak melihat beliau. Ia pun berkata, "Lepaskan aku. Siapakah ini?" Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah. Rasulullah lantas berkata, "Siapakah yang sudi membeli hamba saya ini?" Ia pun berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, kalau demikian aku tidak akan laku dijual." Rasulullah membalas, "Justru engkau di sisi Allah Azza wa Jalla sangat mahal harganya." Hadis riwayat Ahmad. Sungguh merupakan akhlak yang terpuji dari baginda Nabi yang mulia dan luhur budi pekertinya. Meskipun beliau bersikap luas terhadap keluarga dan kaumnya, namun tetap ada batasannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melampaui batas bila tertawa, sebagaimana yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha. "Belum pernah aku melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan anak lidah beliau, namun beliau hanya tersenyum." Muttafaqun alaih. Pendengar, meskipun beliau selalu bermuka manis dan elok dalam pergaulan, namun bila peraturan-peraturan Allah dilanggar, wajah beliau akan memerah karena marah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kembali dari sebuah lawatan. "Sebelumnya aku telah menirai pintu rumahku dengan korden tipis yang bergambar

Ketika melihat gambar itu, Rasulullah langsung merobeknya hingga berubah rona wajah beliau seraya berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru-niru

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

bergulat karena dua sebab, yaitu ketika merasa dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan, dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

pendengar, begitu banyak peristiwa dan kejadian yang menghadapkan seseorang untuk harus segera mengambil keputusan. Keputusan demi keputusan telah diambil dan dijalani. Akan tetapi seseorang seringkali cenderung menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, ataupun bahkan menyalahkan benda, dan yang lebih parah adalah mereka menyalahkan penciptanya atas kesalahan yang mereka lakukan. Ada seseorang lebih memilih menjadi ketua himpunan daripada menjadi seorang pengemban dakwah, meskipun pada awalnya dia adalah orang yang komit dengan dakwah Islam. Ada juga yang memilih sibuk dengan urusan-urusan kuliah daripada sibuk dengan urusan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, ya, memang sulit membuat sebuah keputusan. Apalagi dalam hidup ini kita selalu saja dihadapkan pada dua pilihan, yaitu baik dan buruk, ataupun terpuji dan tercela. Seseorang biasa mengatakan bahwa suatu perbuatan itu baik bila mereka. Seseorang juga biasa mengatakan suatu perbuatan itu terpuji bila hal itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sebagai contoh pendengar, seseorang akan mengatakan bahwa si A adalah orang yang baik karena setiap hari dia bekerja tak kenal lelah untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Ataupun juga seorang akan mengatakan bahwa si B adalah orang yang terpuji karena setiap hari dia bekerja sebagai seorang pengangkut sampah yang merupakan pekerjaan halal bila dibandingkan dengan pekerjaan yang tercela seperti sebagai seorang pencopet. Akan tetapi, sebagai seorang muslim, seharusnya dia menjadi tolak ukur baik dan buruk, ataupun terpuji dan tercela. Itu dengan tolak ukur keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang baik adalah tindakan-tindakan yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hal-hal yang terpuji adalah tindakan-tindakan yang diridhoi. Prinsip inilah yang harusnya dipegang oleh setiap muslim ketika dia dihadapkan pada dua pilihan jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Menggunakan tolak ukur lain selain hal ini hanya akan membuat seseorang muslim kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Tanda-tanda bahwa dia itu adalah seorang muslim bisa jadi akan hilang atau paling tidak akan pudar. Mungkin kalimat hidup ini adalah pilihan terdengar sangat remeh dan bahkan mungkin orang-orang menganggapnya tidak penting. Akan tetapi pendengar, bagi kita kalimat itu adalah kalimat yang bila kita mengingatnya, maka kita akan senantiasa terdorong untuk memilih tindakan yang sesuai dengan Islam. Kalimat itulah yang menjadikan kita senantiasa berpikir, apakah tindakan kita ini benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah justru sebaliknya. Kalimat ini kita pikir akan dapat membawa seseorang berpikir jernih bahwa setiap tindakan itu pasti akan membawa konsekuensi baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Pendengar, yang pasti adalah bahwa setiap

Pilihan yang kita buat akan membawa konsekuensi tersendiri. Seseorang yang memilih tidak pergi sholat subuh tentu akan diberi azab di akhirat kelak. Demikian pula dengan seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ataupun justru malah cuek dengan kondisi masyarakat yang demikian jauhnya dari Islam. Padahal sebagai orang yang tahu, seharusnya dia berdakwah di masyarakatnya. Hal yang sama juga akan terjadi ketika seseorang lebih memilih menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang ribawi daripada menerapkan sistem ekonomi Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, jalan pilihan. Setiap tindakan adalah pilihan. Semuanya tergantung kepada kita akan memilih yang mana. Jalan yang buruk ataukah jalan yang baik dapat kita lalui dua-duanya. Pendengar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran surat Al-Balad ayat 10. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Pendengar, sungguh alangkah indahnya bahwa di dalam setiap sholat kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus, jalan yang akan membawa keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Sibuk tidaklah masalah, tetapi sibuk di jalan selain jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu kemalangan yang besar. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ibadah dan dakwah. Wallahu

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Dusturun Al-Quran wa dinun Al-Islam.
2: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami.

36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau syaitan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sahabat dengan Al-Quran, dengan selalu membaca, menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Qur'an diberi Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bersahabat dengan Al-Qur'an, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Qur'an. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sungguh pantas, kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qur'ani, cara bergaul ala Al-Quran, misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukan

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wabil walidaini ihsana wadhil qurba wal yatama wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian yang kuat dengan Bani Israel, yaitu agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada para miskin, dan juga mengucapkan yang baik kepada manusia, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Akan tetapi kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian, dan kalian mu'ridu, berpaling dari perjanjian itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita tentang 8 perkara, sebenarnya 10 perkara dengan ayat ke-74 nya, tapi waktu kan ya, insyaallah minggu depan. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan 8 perkara yang merupakan perjanjian Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan diangkatnya bukit Tur di atas kepala mereka, wa rafa'na fawqakum at-tur, dan Allah mengatakan khudhu ma atayna, ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami siap melaksanakan. Maka perjanjian yang terikat antara Bani Israel dengan aturan Taurat menjadi sebuah ikatan kuat. Sebab kalau Bani Israel melanggar aturan-aturan itu, maka akan datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka harus melaksanakan aturan-aturan itu. Itulah bedanya kita dengan umat-umat dulu. Kalau umat-umat dulu melanggar saja, datang azab. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin, Quran dan sunnah tidak diadab seperti adab yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita. Dan ini rahmatnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita 8 perkara perjanjian Bani Israel yang mereka harus laksanakan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'buduna illallah. Mereka tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, tauhid. Dan perjanjian tauhid ini bukan hanya perjanjian Bani Israel saja kepada nabinya dan kepada kitabnya Taurat, tapi semua umat mereka harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul utusan di mana tugas para utusan ini mengatakan kepada setiap umatnya, sembahlah Allah, artinya tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taubat. Itulah dakwah seluruh para nabi dan rasul. Adapun terkhusus Bani Israel, Allah kata Bani Israel ini murtad sekali kufur. Contoh saja kisah ketika Nabi Musa mengambil Taurat selama 40 hari, tiba-tiba sebagian besar Bani Israel murtad dan menyembah patung anak sapi yang dibentuk samir. Mudah sekali mereka murtad. Kemudian juga kisah tentang ketika baru saja mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan kedua mata mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, tiba-tiba mereka melihat ada satu kampung yang menyembah berhala, mereka pun ingin dibuatkan berhala yang sama dan mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alih, jadikan Tuhan seperti mereka wahai Musa. Dan banyak lagi kisah-kisah kufurnya Bani Israel. Makanya ditekankan dengan tauhid, Allah ta'buduna illallah, jangan kalian pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah, artinya tauhidkan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsan, dan dengan kedua orang tua ihsan, hendaklah kalian berbuat baik. Sekali lagi, walaupun teksnya ayat ini untuk Bani Israel, tapi kaidah Al-Quran, al-ibratu biumumil lafzi la bikhususisah. Ibrah itu atau sebuah pelajaran yang kita kutip dalam Al-Quran itu bukan karena sebab yang khusus turunnya, tapi umumnya lafaz ini. Artinya berlaku juga kepada kita delapan perjanjian ini. Di sini yang kedua, wabil walidaini ihsan, dan dengan kedua orang tua hendaklah kita berbuat baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ihsan, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, Al-Qur'an. Antara perintah tauhid dengan berbuat baik kepada orang tua, itu sering disebut dalam Al-Qur'an. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Atau Allah mengatakan anishkurli wali walidayka, hendaklah kalian mensyukuri semua nikmatku dan bersyukurlah atas kedua orang tua. Lah dalam ayat ini juga Allah sebut berbuat baik kepada orang tua itu setelah perintah tauhid, alla ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan. Kenapa? Kenapa di sini Allah selalu menyebut dua kata ini? Tauhid, berbuat baik kepada orang tua. Bersyukurlah akan nikmatku dan nikmat kedua orang tua. Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala, beliau mengatakan innama ardafa ibadatallahi bil ihsan ilal walidaini liwujud. Beliau mengatakan disebutnya satu nafas antara berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu karena beberapa perkara. Salah satunya beliau mengatakan, ahaduhuma, yang pertama, anna ni'matallahi ta'ala 'alal 'abdi a'dham, fala budda min taqdimi syukrihi 'ala syukri ghairihi. Thumma ba'da ni'matillahi fa ni'matul walidaini a'am an-ni'am, wa dhalika li anna al-walidaini humal aslu wa

waladi wa wujudihi kama annahuma mun'imani alayhi bi tarbiyati amma ghairul walidaini fala yastur anhul in'am bi aslil wujud. Beliau mengatakan bahwa nikmat Allah terhadap hamba tentu jauh lebih besar dibandingkan nikmat yang diberikan kepada yang lain dari selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kebaikan. Lah nikmat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di sini tentu harus didahulukan kita bersyukur kepada Allah karena Dia asal yang menciptakan kita. Tetapi wujudnya kita di dunia ini itu disebabkan kedua orang tua. Kalau antum tidak punya orang tua, tidak ada, enggak mungkin antum hidup. Tetapi adanya kita itu karena ada orang tua. Hiduplah kita, lahirlah kita. Sebab itulah makanya kenapa Allah iringkan antara tauhid dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat bahwa keberadaan kita itu disebabkan karena ada kedua orang tua. Kalau enggak ada orang tua, enggak ada kita, enggak terlahir kita ini. Bahkan yang lebih hebat lagi, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap bayi yang lahir itu terlahir fitrah kan? Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi. Bapaknya yang menjadikan, tetapi tidak ada kalimat bapaknya yang menjadikan Islam karena memang setiap bayi terlahir Islam. Tetapi dengan kita memiliki kedua orang tua yang keduanya sudah beragama Islam, maka ini nikmat yang sangat besar. Kita tidak terlahir di agama Nasrani, kita tidak terlahir di agama Yahudi ataupun Majusi. Coba kalau seandainya kita berada di lingkungan mereka, mungkin anda tidak mendapatkan nikmat Islam. Dan ini nikmat terbesar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Soal orang tua itu awam, tidak cerdas dalam pengetahuan agama, tetapi dengan lahirnya kita di lingkungan Islam ini nikmat besar. Antum harus bersyukur. Dan tidak ada yang bisa menandingi nikmat sebesar Islam di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh beliau, yang kedua, bahwa annallaha la yughla bi in'amihi 'alal 'abdi iwadan al-batta. Allah itu ketika memberikan nikmat, Allah tidak butuh kepada kita untuk mengganti nikmat itu. Mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala layaknya kita memberi, tentu kita ada harapan orang itu memberi lagi kepada kita. Jazaul ihsan ila ihsan, itu balasan kebaikan dan kebaikan yang sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma nuridu minkum ayyut'imun." Kami tidak menghendaki kalian menyerahkan makanan kalian kepada aku. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat itu tidak berhajat kepada ganti daripada yang Allah berikan kepada kita. Cukup bersyukur saja. Salat atau dengan cara nikmat itu diberikan di jalan Allah Azza wa Jalla. Lah sebagaimana Allah seperti itu, maka kebanyakan kedua orang tua pun mungkin seperti itu. Kecuali mungkin ada beberapa orang tua yang tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di mana-mana orang tua itu, ketika mereka mentarbiah anaknya, menyekolahkan anaknya, membesarkan anaknya, keinginan mereka itu hanya satu, supaya anaknya jauh lebih baik kondisinya dibandingkan mereka. Itu saja kan? Jangan sampai anak saya tidak sekolah. Itu bahasa orang tua. Sehingga di mana-mana orang tua itu, walaupun anda sudah besar namanya, anda sudah menjadi orang hebat, selebritis, dipandang manusia, dihormati manusia, orang tua itu tidak memandang jabatan kita. Orang tua itu hanya tahu bahwa anda ini anaknya, itu saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebab itulah maka kenapa Allah iringkan antara tauhid dan berbuat baik kepada kedua orang tua.

Kemudian yang ketiga, annallaha la yamil minal in'ami 'alal abdi walau atal 'abdu bi adhamil jarah. Allah itu tidak bosan memberikan nikmat kepada hamba walaupun hamba itu kurang ajar. Lihat orang-orang kafir, tetap saja Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah berikan makan, berikan minum, tempat tinggal yang bagus, usaha yang bagus, kesehatan yang bagus, walaupun mereka kafir. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak bosan ketika berbuat baik kepada hambanya dan rizki yang diturunkan kepadanya, maka terkadang ada sebagian orang tua pun sama. Coba ketika antum masih bayi itu, ada enggak orang tua bosan merawat antum? Ah, malas. Tetap antum sudah tua begini, ini jasa siapa gitu? Jasa orang tua. Makanya kenapa Allah iringkan dua kalimat ini? Makanya penting kita ini jazaul ihsan ilal ihsan. Sebagaimana orang itu, walaupun sampai kepada menyinggung perasaan, jangan sampai. Saya contohkan satu kisah. Ma'ruf, kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di dalam surah Yusuf ayat ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baini ikhwati in rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Dan dia, maksudnya Yusuf alaihi salatu wassalam, menaikkan kedua orang tuanya. Siapa? Ya'qub dan juga ibundanya, ke atas singgasana, karena ketika itu Yusuf sudah jadi orang besar di Mesir. Dan mereka semuanya, maksudnya saudara-saudaranya yang pernah menyakiti Yusuf itu, 10 saudaranya itu selain Benyamin, 11 selain Benyamin itu 10 orang. Mereka tunduk bersujud kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dulu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Karena ketika Yusuf kan bermimpi waktu kecil kan, inni ra'aitu asyara, inna ra'aitu gimana? Ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhu li sajidin. Ini aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, mereka sujud kepada aku. Di sini kenyataan takwil. Rupanya saudara-saudaranya sujud menghormati Nabi. Sujud di sini bukan sujud ibadah, maksudnya menghormati Yusuf gitu. Kemudian Yusuf mengatakan, wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Sesungguhnya Tuhanku Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Aku dikeluarkan dari dusun sehingga aku sampai ke Mesir. Setelah setan merusak hubungan antara diriku dengan saudaraku, sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Perhatikan ucapan Yusuf di hadapan Ya'qub. Ma'ruf ikhwan, Nabi Yusuf itu kan cekcok dengan saudara-saudaranya kan? Karena hasadnya saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Dan ketika itu Yusuf kan masih kecil. Kemudian berakhir dengan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian setelah itu Yusuf dibawa oleh para pedagang. Kemudian dijual dengan harga yang murah. Kemudian dibeli oleh Raja Aziz. Pejabat namanya Aziz. Kemudian dapat fitnah, digoda oleh istrinya, akhirnya masuk penjara. Dan belakangan kemudian mentakwilkan mimpi raja, kemudian diangkat menjadi bendaharawan Mesir dan Raja Fir'aun di zaman Nabi Yusuf beriman kepada Yusuf. Di sini ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Yusuf menjaga perasaan ayah. Yusuf tidak menceritakan kejahatan saudara-saudaranya.

Dia hanya mengatakan kalimat waqad ahsana rabbi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitan baini wa bain ikhwati. Kata Yusuf, sungguh Rabbku telah berbuat baik kepadaku saat Allah keluarkan aku dari penjara. Dan menceritakan kenapa dia dipenjara, karena aku difitnah. Menunjukkan apa? Yusuf ingin menenangkan hati bapaknya. Beda kalau dia bercerita aku masuk penjara karena nyuri, begitu. Sesat ada orang tuanya. Ya kan? Tetapi Yusuf kan masuk penjara bukan karena berbuat kriminal kan gitu. Dia menceritakan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya kan akan tenang bahwa anaknya dizalimi sehingga masuk penjara kan gitu. Kemudian yang kedua, waja'a bikum minal badwi min ba'di an najaba syaitan baini wa baina ikhwati. Kemudian Yusuf mengatakan, dan Allah keluarkan aku dari desa, maksudnya dari Palestina gitu ya, sehingga aku sampai di Mesir. Setelah dulu memang ada konflik antara aku dan saudaraku, itu pun karena setan yang membuat konflik. Bahasa Nabi Yusuf menenangkan hati bapaknya. Yusuf bisa saja bercerita kan, dulu saudara-saudara inilah yang mencemplungkan aku ke sumur sehingga aku dijual, aku jadi budak. Bisa saja Yusuf mau begitu. Tapi Yusuf tidak menjaga perasaan Yakub. Dia hanya mengatakan secara global, Allah yang keluarkan aku dari desa itu sehingga sampai di Mesir, dan setan yang membuat aku konflik antara. Kan enak tuh bahasanya. Dari sini ikhwatu fiddin, betapa banyak hari ini kalau ada anak-anak bertengkar dengan sesama saudara kandung, orang tua menjadi tempat aduannya. Kadang-kadang orang tua jadi sakit gara-gara mikir anaknya. Betapa banyak orang-orang tua akhirnya sakit parah, akhirnya bahkan meninggal gara-gara mikir anaknya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau seandainya ada konflik antar anak-anak, jangan sampai orang tua tahu maksudnya begitu. Jaga perasaannya. Itu bagian daripada ihsan. Walaupun tidak dengan cara ucapan, dengan cara-cara raut muka lah. Walaupun antum ada masalah, janganlah ditampakkan di hadapan orang tua gitu maksudnya. Karena itu bagian daripada ukuk perasaan. Ihsan adalah minimalnya memasukkan rasa senang di hati kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ini makna wa bil walidaini ihsan, dan tentu bukan hanya perasaan saja. Kemudian bil fi'li, bil ahwal, bil mal, itu penting. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan menampakkan kondisi kita di hadapan orang tua, ataupun dengan harta kita. Jadi empat perkara ini harus kita lakukan kepada kedua orang tua. Karena begini, teman, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajulu min kasbih wa inna waladahu min kasbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik sesuatu yang anda makan adalah hasil usaha sendiri. Hasil usaha kita, dengan keringat kita, kita bekerja kemudian dapat hasil kita makan. Itu sebaik-baik hasil pekerjaan. Kemudian Rasul mengatakan, wa inna waladakum min kasbi, dan semua anak yang terlahir itu usaha orang tua. Dalam riwayat Rasul mengatakan, anta wa maluka li abi, hartamu dan dirimu milik bapakmu. Kadang-kadang kita ini menyedihkan hari ini, kawan. Ada di pengadilan sidang, tiba-tiba anak menggugat orang tuanya hanya gara-gara waris. Ada kan? Di mana akal? Cemana kemudian dia berkonflik dengan orang tua gara-gara harta? Loh, harta kita, kita sendiri, badan kita dengan harta kita itu milik bapak kita. Bahkan kalau orang tua mengambil sesuatu dari harta kita, itu hak dia. Bukan, jangan dianggap itu hutang loh ya. Bukan. Nggak ada urusan itu. Karena badan kita itu milik dia, apalagi harta kita gitu. Makanya kewajiban kita itu berinfak kepada orang tua. Berikan apa yang dihajatkan kepada orang tua. Kalau sesama istri, kita punya istri yang satu kasur dengan kita, yang satu rumah dengan kita, bagaimana kita ini memperlukan istri kita? Harusnya orang tua jauh lebih hebat dibandingkan istri kita. Itu bagi laki-laki.

Karena hak orang tua itu jauh lebih besar dibandingkan hak istri, bahkan hak anak-anak. Ingat kisah tentang tiga orang yang terjerembab dalam sebuah gua. Masuk dia ke gua, tertutup tuh guanya, gak bisa keluar dia. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, kita harus bertawasul dengan setiap amal soleh kita yang pernah kita lakukan. Maka yang satu bertawasul dengan amal solehnya, kemudian mulai gua tergeser. Yang satu bertawasul dengan amal solehnya, kemudian gua mulai tergeser. Lah yang ketiga berbicara tentang orang tua. Dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Rupanya pintu itu bergeser betul-betul. Dan mereka bisa keluar. Maka ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, penting kita berbuat baik kepada orang tua, sekalipun orang tua kafir. Sekalipun orang tua kafir. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Ketika dia masuk Islam, orang tuanya tidak masuk Islam. Marah orang tuanya, memaksa Sa'ad untuk murtad. Sa'ad, kalau kau tidak murtad, ibu mau membunuh diri. Dengan cara apa? Mogok makan, tidak akan makan. Tentu orang tua melihat ibu kan prihatin kan itu. Tapi kan harus memilih antara mempertahankan Islam dan berbuat baik kepada orang tua. Antara hak Allah dan hak hambanya, tentu hak Allah lebih diutamakan. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bertahan di atas Islam. Sampai akhirnya kemudian turun ayat dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, jangan kau taati. Tetapi wa sahibhuma, ini syahidnya di sini. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tuamu, walaupun keduanya kafir. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kita tetap berbuat baik kepada kedua orang tua yang kafir, macam mana kalau orang tua kita ini beriman? Oh, yang kafir saja digitukan kan itu ya? Jangan sampai kita durhaka. Belakang lagi kalau kedua orang tua kita ini muslim dua-duanya. Nah, dari sini ikhwatul fiddin menunjukkan wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama mendoakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pada di pagi hari dia bangunkan ibunya kemudian mendoakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu hai ummah, semoga Allah berikan keselamatan. Didoakan sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana engkau telah merawat diriku sejak kecil, maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Pernah enggak antum setiap pagi mendoakan orang tua? Sekarang ini tidak ada alasan orang tua itu harus di rumah. Anggaplah orang tua antum di kampung. Sekarang sudah ada handphone, ikhwan. Apa susahnya antum telpon? Mendoakan kedua orang tua. Sedang orang tua itu mendoakan. Ini yang kedua, perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala dengan Bani Israel wa bil walidaini. Ini terlalu banyak yang kita singkat saja. Kemudian wa bidhil qurba dan dengan kerabat. Kerabat itu adalah orang dekat kita, dan itu terbagi menjadi tiga. Ada kerabat dari arah ayah, ada kerabat dari ayah ibu, ada kerabat dari dua arah tadi, ayah dan ibu. Pertama, kerabat dari ayah, seperti umpamanya paman sekandung dengan ayah. Yang kedua, paman sebapa dengan ayah. Ini disebut kerabat dari pihak ayah namanya. Kemudian dari pihak ataupun bibi. Bibi maksudnya saudari daripada ayah, baik sekandung ataupun sebapa. Begitu juga dari pihak ibu, gitu. Ada paman seibu, ada bibi seibu. Ini dari dua sisi. Yang dari keduanya dari dua arah seperti saudara. Kita punya saudara atau saudari namanya. Ada saudari kandung, ada saudari seayah, ada saudari seibu, gitu. Itu semua kerabat dan anak-anak mereka. Dan di antara kerabat

adalah paman, karena paman itu pengganti daripada ayah. Paman itu ibarat ayah kita. Jadi kalau Allah takdirkan ayah kita meninggal dan kita punya paman, dialah orang tua kita. Jangan berkonflik dengan paman. Imran menjadi imam di Baitul Maqdis, kemudian meninggal dunia saat Hanna istrinya hamil, yang bernazar bahwa ingin punya anak laki-laki supaya menggantikan ayahnya menjadi imam Baitul Maqdis. Rupanya keluar pula perempuan Maryam bintu Imran. Tapi karena sudah bernazar, ya sudah, kemudian dibawa ke Baitul Maqdis. Siapa yang mengkafilnya? Zakaria. Siapa Zakaria ini? Masih ada saudara kerabat dengan Maryam. Ya. Jadi orang tuanya Maryam. Makanya siapapun yang masih hidup, paman-pamannya, kalau Allah takdirkan orang tua sudah meninggal, hormati paman itu. Paman itu adalah bimanzilatil, dia sekedudukan dengan bapak. Baru kemudian setelah itu bibi, karena itu juga sekedudukan dengan ibu kita. Baru setelah itu saudara-saudara sekandung, saudara sebapak, makin jauh. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya-tanya, ya Rasul, kalau aku punya harta kemana aku infakkan? Maka Allah jawab, katakan, ya Muhammad, sebaik-baik kau nafkahkan infakmu kepada kedua orang tuamu, baru setelah itu kepada kerabat. Terkadang kita ini terbalik gitu, berbuat baik kepada orang lain tetapi sama kerabat tidak apa, kebanyakan gitu. Wallahu a'lam alasannya. Tapi yang jelas bahwa kerabat itu bagian daripada perkara yang kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Apalagi kalau antum punya kerabat dan menjadi tetangga antum, rumahnya sebelahan, itu punya tiga hak. Ya. Kalau dia seorang muslim dan dia kerabat antum dan dia tetangga antum, satu, dia hak kerabat, dua, hak tetangga, tiga, hak seorang muslim. Berarti kalau tetangga ini memiliki tiga hak, maka berbuat baik jauh lebih besar dibandingkan tetangga yang lain. Karena Islam mengatur hak kerabat gitu. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal yatama wal masakin. Di sini Allah dahulukan kalimat yatim kemudian miskin. Tapi dalam ayat yang lain, Allah dahulukan miskin kemudian yatim. Seperti mana Allah mengatakan, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di sini dalam ayat lain Allah dahulukan miskin baru yatim. Atau seperti kisah Nabi Khidir ketika mengajarkan Musa alaihi salatu wasallam, mendahulukan bercerita tentang miskin, kapal-kapalnya orang miskin yang dibolongi Musa kan, baru cerita anak yatim yang rumahnya dirobohkan. Miskin dulu baru yatim. Tapi di sini Allah dahulukan yatim baru miskin. Apa bedanya? Kenapa di satu sisi mendahulukan yatim baru miskin, di sisi lain mendahulukan miskin baru yatim? Ulama mengatakan, dalam babul ihsan, berbuat baik, maka yatim didahulukan dibandingkan miskin. Tetapi dalam bab al-it'am, memberi makan, maka miskin didahulukan dibandingkan yatim. Kenapa? Karena terkadang anak yatim belum tentu miskin. Bapaknya pengusaha, mati, anaknya warisannya kaya, kan itu ya. Jadi anak yatim itu belum tentu miskin. Sebagaimana miskin pun belum tentu yatim, kan begitu. Tapi kan kondisinya dalam bab memberi makan itu kenapa jauh miskin? Karena memang itu yang dihajarkan orang miskin, makan. Apalagi orang miskin itu. Yeah. Tetapi dalam bab ihsan, berbuat baik, maka kita harus mendahulukan anak-anak yatim dibandingkan miskin. Dan saya ulang, ada empat perkara yang antum harus berbuat baik kepada anak yatim. Satu, bil qaul, dengan ucapan. Antum ngomong sama anak yatim, kamu ini saya anggap anakku.

bapakmu gitu kan. Seolah-olah apa? Karena kan kehilangan bapaknya. Kalau kita ngomong begitu kan senang dia kan, diakui bahwa walaupun bapaknya sudah meninggal itu dia merasa bahwa semua menganggap bapak dia. Atau memuji bapaknya. Nah, bapakmu itu dulu masya Allah bagus, baik, walaupun dulu mantan rampok umpamanya. Jangan diceritakan kejahatannya. Tetap kita puji bapaknya di hadapan supaya anaknya bangga gitu. Nanti kalau anaknya tahu kalau bapaknya penjahat dan antum ceritakan gitu, antum sama dengan menyakiti hati anak itu. Artinya bahwa kita harus berbuat baik juga dengan kaul, dengan ucapan. Kemudian yang kedua, bil fi'li, dengan perbuatan. Di zaman Rasul ada orang yang mengeluh kepada Rasul keras hatinya. Dia baca Quran susah, nangis. Dia tetap aja keras mendengarkan Quran, baca Quran, tidak juga lembut hatinya. Datang dia kepada Nabi mengadukan soal kerasnya hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wamsah ra'sal yatim talinu qalbi." Usap kepala anak yatim, semoga Allah lembutkan hati. Jadi kalau antum sudah keras hati, cari anak yatim. Nah, usap kepalanya. Yang diusap juga kasih amplop dia. Ya, supaya mau diusap. Kalau enggak dikasih apa-apa, mau diusap dia. Yang ada lari datang takut nengok antum. Jadi kalau antum udah iming-imingi kasih duit, senang dia merapat dia kan itu. Jadi di sini dari segi perbuatan harus melembutkan. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah sayang kepada anak yatim itu mengeraskan hati. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yadhu'ul yatim wa la yaquddu 'ala ta'amin miskin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama? Kenapa orang itu bisa mendustakan agama? Karena keras hatinya. Kalau tidak keras hatinya, orang enggak mungkin mendustakan agama. Yang mendustakan itu keras hatinya. Makanya kata para ulama, kalaulah para pembesar jahiliyah di zaman Rasul itu memiliki rahmat sedikit saja kepada fuqara wal masakin dan kepada anak-anak yatim, niscaya mereka menerima dakwah Nabi. Tapi karena kerasnya hati orang-orang Arab jahiliyah di zaman Rasul, makanya mereka jadi para pendusta agama. Apa yang membuat keras hati orang itu? Karena mereka yadu'ul yatim, menghardik anak yatim dan tidak menyuruh manusia untuk memberi makan fakir miskin. Maka dengan cara kalau ingin melembutkan hati, usap anak-anak yatim kepalanya. Kemudian bil ahwa, maksudnya dengan kondisi kita, tampakkan keceriaan kepada anak yatim itu. Kemudian bil mal, maksudnya dengan harta, bantu dengan cara mengkafil. Kata Rasul, ana wa kafilul yatim bil jannati ka hatain. Saya dan anak-anak yatim, pengkafil anak yatim itu seperti ini, kemudian dirapatkan dua jarinya, nanti di sorga. Makanya ada istilah, siapapun yang memasukkan anak yatim ke rumah antum pasti akan mendatangkan rahmat dan barakah. Pasti. Kalau antum memasukkan anak yatim ke rumah antum, ajak makan di rumah antum, pasti bawa berkah. Dulu di zaman Rasul ada seorang wanita namanya siapa? Halimah Sa'diyah, dari Bani Sa'd, mencari anak susuan ke Mekah. Tidak menerima kecuali, tidak dapat kecuali satu bayi yang ditolak semua ibu susu karena yatim dan miskin. Siapa? Bayi Nadi. Nabi SAW enggak ada yang mau menerima kecuali Halimah Sa'diyah. Dibawalah dia ke kabilah Sa'diyah, bawa berkah bagi keluarga Halimah Sa'diyah dan bagi kampung di Bani Sa'diyah dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memasukkan anak yatim ke kampung mereka dan merawatnya. Makanya saya pernah bercerita, ada satu orang dia bercerita, "Ustaz, dulu saya susah anak, susah kali punya anak." Kemudian saya bertanya kepada seorang ustaz, "Cobalah kau rawat anak yatim, semoga Allah berikan rezeki kepadamu." Betul, akhirnya dia mencari anak yatim, dirawat dalam hitungan tidak tahun, bulan saja, tiba-tiba istrinya hamil. Barokah. Makanya ada istilah, anak yatim itu kalau datang ke rumah kita bawa berkah. Nah, undang anak-anak yatim makan di rumah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Maka di sini

Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masaki, dan juga berbuat baik kepada fakir dan miskin. Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan amarani khalili Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabi'. Nabiku yang pertama amarani bihubbil masakin. Rasul memerintahkan aku agar mencintai orang-orang miskin. Wa dunu minhum, kemudian mendekati mereka. Wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi, dan memerintahkan agar aku melihat ke bawah, jangan pernah melihat ke atas. Wa amarani an asila rahima, dan juga memerintahkan kepadaku untuk menyambung silaturahim. Wa amarani an as'ala as'ala ahadan syai'an, dan merintahkan kepadaku agar aku tidak menjadi orang yang meminta-minta. Wa amarati wa amarani an aqula bil haqq wa in kana mur, dan merintahkan kepadaku untuk mengucapkan kalimat yang benar walaupun pahit rasanya. Wa amarani an akhafu fillahi lawmata la'ib, dan merintahkan kepadaku agar jangan takut kepada siapapun celaan yang mencela dirinya, dan takutlah hanya kepada Allah azza wajalla. Wa amarani an uqsira min qawli la haula wala quwwata illa billah, dan merintahkan kepadaku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billahi wa ba'd, fa inna kunna min kanzin tahtal arsy, karena itu semua adalah pembendaharaan yang berada di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya pembendaharaan surga. Di sini ada kalimat apa? Di antara wasiat Rasul kepada Abi Dzar, Rasul memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cinta dengan orang-orang miskin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa kan kepada orang-orang miskin itu agar dikumpulkan bersama mereka, orang-orang miskin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika berkata, tiga hari Abu Hurairah itu tidak mendapatkan makan, lapar sehingga tidak kuat berdiri. Dan Abu Hurairah itu kan orang miskin, termasuk ashabu Sufa. Jadi suatu ketika di hari Jumat, selesai sholat Jumat, Abu Hurairah sudah tidak tahan, sudah gemetar. Kita aja lapar satu hari tidak makan gemetar, ini tiga hari tak makan, apa lebih-lebih gemetar. Tidak sangguplah Abu Hurairah bangun. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya bisa terduduk di babi salam, di salah satu pintu namanya pintu salam di Masjid Nabawi. Seorang sahabat tentu izahnya kuat untuk tidak meminta-minta. Abu Hurairah sudah layak meminta-minta kan itu. Tapi Abu Hurairah hanya duduk, hanya mengharap kalau Abu Bakar lewat mengucapkan salam, kemudian melihat kondisinya dia paham bahwa dia sedang lapar. Rupanya Abu Bakar lewat, assalamualaikum ya Abu Hurairah, waalaikumsalam warahmatullahi, ya Abu Bakar pergi. Rupanya kurang peka Abu Bakar. Kemudian Umar lewat, salam lagi, enggak peka juga Umar itu, salam jauh, salam pergi. Datang Uthman, datang sahabat, sampai enggak ada satu pun sahabat di masjid enggak peka dengan kondisi Abu Hurairah itu. Terakhir Rasul yang kedua, kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah, ada apa dengan anda ya Abul Hir, ada apa engkau itu? Kemudian Rasulullah SAW, karena melihat dia sedang memegang perut, pasti dilapar. Kata Rasul, ya Abu Hurairah, ayo kita ke rumah. Datanglah Rasul dengan Abu Hurairah ke rumah salah satu istrinya. Kemudian Nabi SAW menghidangkan tamar dan air susu. Yang diperlukan itu kan air susu, yang bisa menambah tenaga kan, itu protein ini. Dalam hati Abu Hurairah, dikiranya Rasul, kan airnya cuma sedikit air susunya. Dikiranya Rasul mengatakan, kul ya Abu Hurairah, makan wahai Abu Hurairah. Itu dalam perasaan Abu Hurairah.
Tiba-tiba

Rasul, ya Abu Hurairah, panggilkan ashabus suffah yang lainnya. Sementara jumlah ashabus suffah itu 70 orang. Ini paling cukup 1-2 orang. Sementara Abu Hurairah sedang lapar sekali kan ini. Tapi karena yang memerintahkan Rasul, terpaksa dia jalan lagi ke Masjid Nabawi, dipanggilnya ashabus suffah itu 70 orang. Kemudian masuk ke rumah Nabi, kata Rasul, isyram, isyram, isyram. Akhirnya suruh minum, minum, minum. Subhanallah, susu itu mujizat Rasul. Dah habis-habis. Dah habis-habis. Sampai akhirnya setelah semua orang minum, Abu Hurairah bengong. Jadi dia yang pertama, dia pula yang terakhir. Akhirnya setelah semua minum, semua makan, pergilah orang-orang itu, tinggal Abu Hurairah bersama Nabi. Kemudian kata Rasul, ta'al ya Abu Hurairah, ijlisun. Sini, duduk di sini. Kata Nabi SAW dengan sisa susu itu, isyrab ya Abu Hurairah, diminumnya Abu Hurairah. Kata Rasul, isyrab, minum lagi Abu Hurairah, minum lagi. Isyrab, sampai katanya Abu Hurairah demi Allah. Kata Nabi SAW, kalau gitu, kemari kamu, inai bejana itu, diminum sama Nabi. Lihat, bagaimana Nabi SAW sangat suka meminum bekas minumnya fuqara wal masakin, itu syahidnya di sini. Yeah. Karena apa? Karena kalau seandainya seseorang itu makan enak, sementara ada orang miskin, nyakiti hati orang itu sebenarnya. Nabi justru memakan bekas makanan orang-orang miskin. Betapa banyak orang-orang yang sekarang kelebihan makanan di rumahnya, padahal banyak orang-orang miskin dibuang di tong sampah sama dia. Sementara orang-orang miskin yang kelaparan ngorek-ngorek di situ cari makan, apa tidak menyakitkan hati mereka? Disitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita hubul masakin. Makanya kenapa Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi manusia-manusia yang hubbal masakin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zamratil masakin. Dalam riwayat Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairah wa tarkal munkara wa ghubbal masakin. Ini doa Rasul. Ya Allah, anugerahkan kepada ku cinta kepada orang-orang miskin gitu. Nah, ini bagian daripada misak Bani Israel dan Ibrahim kepada kita. Wal yatama wal masakin, ada berapa itu? Tauhid, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada fakir miskin, sudah ini. Kemudian yang keenam, wa qulu linnasi husna. Dan ucapkan kepada manusia itu dengan ucapan yang baik. Di dalam Al-Qur'an ikhwan, ini menjadi sebuah kaidah bahwa kita ini harus mengucapkan sesuatu kepada manusia itu ucapan yang santun, dan itu banyak dalam Quran. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jangan kau bentak kedua orang tua, tapi ucapkan ucapan yang lembut. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa wa ammas sa'ila fala tanham. Dalam surah Ad-Duha Allah mengatakan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang datang mengemis kepada anda, jangan kau bentak. Kenapa? Qaulun ma'rufun khairun min sadaqah. Jauh lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan hati. Kemudian yang sebabnya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang-orang jahil mencaci maki, jangan dilayan. Kadang-kadang kita kan mudah sekali terprovokasi kan. Ada orang yang menghina kita, memfitnah kita, langsung dilayan. Tidak perlu, biarkan saja, diamkan saja. Lama-lama bosan sendiri kan itu ya. Qalu salama, semoga Allah berikan keselamatan. Gitu saja. Ucapan kalimat yang sama. Ataupun di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulu linnasi husna. Para ulama mengatakan akhlak itu ada di empat tempat. Akhlak itu ada di empat tempat. Badlun nada.

وكف الأذى واحتمال الأذى وطلاقة الوجه. Pertama, badlun nazar, membantu orang semampu kita, itu akhlak. Kaful adha, mencegah orang dari berbuat kemungkaran, itu juga akhlak. Ihtimalul adha, sabar ketika ada orang menyakiti kita, itu juga akhlak. Termasuk watalaqatul wajhi, wajah yang menyenangkan orang dengan tutur kata yang indah, dengan senyumnya, dengan tidak melototnya, orang senang. Itulah akhlak. Wa qulu lin nasi husna, maka ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Ikhwan, ucapan itu kan ada dua macam, atau ada tiga macam. Ada ucapan yang isinya pahala semua, ada ucapan yang isinya dosa semua, ada ucapan yang tidak berpahala, tidak berdosa. Ucapan yang berpahala, sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan ucapan yang santun, yang baik. Mengajak manusia ke jalan Allah, berdakwah, atau seorang muadzin yang sedang azan dan yang semacamnya, berzikir, baca Quran dan yang semacamnya, itu ucapan semua dinilai pahala. Ada ucapan semua dosa, ghibah, mencela, mencaci, memfitnah, memaki dan begitu seterusnya. Ada ucapan yang tidak ada berpahala, tidak ada yang berdosa, tetap dicatat tapi tidak dihisab. Seperti yang ngomong biasa, gimana kondisimu, gimana kondisimu, gimana baik, kitalah di sehari ini kan bisa biasa ketemu kawan dan itu. Ya itu tidak berpahala, tidak berdosa, tapi tetap dicatat, tapi tidak dihisab. Yang dihisab itu ucapan yang semuanya berpahala atau semuanya berdosa. Nah, itu dihisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Karena tidak ada satu pun lafaz

Assalamualaikum. Nabi Isa lewat ada babi itu. Tiba-tiba Assalamualaikum. Nah, orang-orang mengatakan, ya Isa, hadal inzir, ini babi. Apa yang diucapkan salam sama babi? Katanya kan. Apa jawaban Nabi Isa? Dia mengatakan, wa'awwidhu lisanil khatakan, supaya lisanku ini mengucapkan kalimat yang baik. Saya enggak bermaksud mengucapkan salam sama babi, hanya membiasakan saja supaya jangan keluar kecuali kebaikan. Jadi itu maksudnya. Ya. Karena ada orang yang justru latah enggak latah itu sama saja itu mengucapkan kalimat babi. Makanya dijelaskan Al-Allamah Taqiyuddin As-Subki, seorang alim ulama Syafi'i, ma'ruf As-Subki. Dalam madhab Syafi'i itu ada ulama namanya Taqiyuddin, dikenal dengan As-Subki itu. Jadi dia mendengar anaknya Tajuddin As-Subki ini tiba-tiba mengatakan kepada anjing, ya kalb, wahai anjing, wahai anjing, hei anjing. Dia ngomong sama anjing, hei anjing. Memang anjing, apalagi omongannya, masa anjing dibilang babi kan? Hei anjing. Apa kata ayahnya kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kau menghina anjing, tapi katakanlah, ya kalbun ibni kalbin. Hai anjing, anak anjing. Padahal sama anjing, yang satu sama babi, kisah isi ini sama anjing. Tapi karena melihat anaknya Tajuddin ini merendahkan, walaupun itu seekor anjing, bapaknya mengatakan jangan, tapi ucapkan dengan kalimat yang lembut, lirih, hei anjing, anak anjing. Hei anjing, bukan begitu maksudnya, intonasi saja itu sampai-sampai ditegur gitu ya. Sama ayahnya, kenapa? Membiasakan berbuat baik itu, mengucapkan kalimat yang santun. Karena terkadang kalimat yang kita keluarkan itu baik, cuma kadang-kadang intonasinya terlalu keras, jadi disangkanya kasar jadi ya kan. Jadi intonasi itu rupanya membedakan. Makanya penting itu intonasi dalam ucapan itu. Walaupun sebenarnya dua-duanya kasar juga. Anjing, anjing, sama saja kan. Intinya kan di situ ya. Tapi sebenarnya kan orang mendengarkan beda tuh cara ininya kan. Oh, yang satu disangka goyon, yang satu mungkin jangan-jangan bentak saya kan gitu ya. Jadi penting soal intonasi bicara pun bagaimana para ulama itu mengajarkan kepada kita, sampai kalimat anjing pun dibahas gitu ya oleh para ulama. Apalagi ada yang jahat, masa orang dibilang anjing? Jangan sekarang kan gitu. Jelas-jelas orang dibilang anjing. Padahal kalau seandainya nih dia tidak dikatakan binatang, dikatakan dia mungkin karena pendek dikatakan hei pendek gitu, dikatakan tinggi hei towil gitu, hei pohon kelapa kali tinggi boy. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita diciptakan, Adam itu diciptakan oleh Allah ala suratihi, di atas bentuk yang paling indah. Maka siapapun yang mencaci maki, yang merupakan takdir Allah yang tidak bisa berubah, pendek tidak mungkin tinggi, tinggi tidak mungkin pendek, itu sama dengan mencela penciptanya, kata ulama. Kalau antum mencela sesuatu yang sudah takdir Allah takdirkan begitu pada manusia, kita cela gitu ya. Maka itu sama dengan mencela Allah yang telah menciptakan. Karena Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah mengatakan, wa qulu lin nasi husna. Kemudian Allah mengatakan, wa aqimus salata. Kemudian yang nomor 7, dirikan salat. Dirikan salat. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Salat ini ibadah yang diperintahkan kepada seluruh para nabi dan rasul, dan faedahnya banyak. Bisa seafdol-afdol amal setelah syahadat, bisa menghapus kesalahan, bisa mengangkat derajat orang yang melaksanakannya, termasuk sebab orang mudah masuk surga. Langkahnya saja kita ke masjid itu sudah bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Kemudian Allah ampuni semua dosa-dosanya, akan mengutus para malaikat dan akan mendoakan kebaikan kepadanya, termasuk menunggu sholat setelah sholat dianggap sholat. Nah, luar biasa. Termasuk juga orang yang Allah dahulukan masuk surga sebelum yang lainnya. Kemudian wa aqimus shalah wa atu az-zakah, dan juga menunaikan zakat.

0: Kemudian Allah mengatakan summa tawallaitum, tapi kalian wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahud, kalian berpaling. Illa kecuali qalilan minkum, sedikit dari kalian yang melaksanakannya, wa antum mu'ridun, dan kalian tetap kondisinya memalingkan. Karena orang-orang pilihan Bani Israel saja terkadang mereka kurang berani dengan nabinya, kan? Apalagi orang-orang yang bukan pilihan. Orang-orang pilihannya saja kurang sopan sama nabi itu. Seperti ketika saya bercerita kepada antum tentang kisah orang-orang yang menyembah patung anak sapi Samir itu, orang-orang jahilnya, orang-orang awamnya. Hei, orang-orang pilihannya Nukoba Bani Israel, lain pula sul adab kepada Nabi Musa. Ketika mereka telah menyusul Nabi Musa ketika mendapatkan mandat Taurat, karena Taurat sudah diterima Musa baru mereka datang, tiba-tiba mereka mengatakan la nu'minu laka hatta nallaha jahra, kami tidak akan beriman dengan kenabian wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan kepala mata kami. Fa akhadathkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka Allah kirim halilantar dan kalian melihatnya dan kalian mati semuanya. Itu orang pilihan seperti itu, apalagi orang-orang awamnya, gitu ya. Itulah Bani Israel. Ya. Wallahu a'lam bissawab, ini diantara 8 perjanjian Allah dengan nanti pada ayat setelahnya. InsyaAllah kita bahas dengan kesempatan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Ya mursyidat dunia linahji Muhammadin.
8: Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja? Orang-orang itu takut kepada Allah Musa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai.

dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada jadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Pendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja ia meneriakan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu. Dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia." Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan. Patutnyalah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa."

pesimis karena memiliki kekurangan hanya akan melemahkan jiwa, membunuh semangat untuk maju dan menambah kesedihan hati. Tinggalkanlah sikap pesimis itu. Yakinlah bahwa engkau bisa maju sebagaimana orang lain bisa. Janganlah bersedih hati bila engkau memiliki kekurangan dan kelemahan. Selain engkau, orang lain pun pasti memiliki keduanya. Di dunia ini, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Yang membedakan hanyalah ada di antara mereka yang mau bangkit atau melakukan kebaikan dengan segala kekurangan dan kelemahan yang mereka miliki. Tapi ada juga yang enggan bahkan menyalahkan takdir yang menimpa. Nah, mau berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka yang akan hadir dalam benakmu adalah bayangan kesusahan yang semakin menjadi-jadi. Sementara setan dengan kelihayanya akan membisikkan agar engkau menyalahkan takdir yang telah berlaku atasmu. Ingatlah, terus menerus merenung tanpa ada langkah ikhtiar untuk bangkit hanya akan membuang waktumu secara percuma tanpa pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Akhirnya yang menjadi justru hanya akan menambah kesedihan di hati. Bila kau mau bangkit dan berusaha dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang engkau hadapi. Engkau pun akan mendapat kesenangan yang bisa menenteramkan dan membahagiakan hati. Seseorang seperti Nabi Musa alaihi salam sekalipun juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Lidahnya yang cedal gara-gara memakan bara api waktu masih kecil merupakan cacat yang akan terus dialami seumur hidup. Tapi hal itu tak menjadikan beliau pesimis atau bahkan minder. Nabi Musa alaihi salam tetap berani tampil menyerukan kebenaran di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya. Beliau berdoa kepada Allah agar dengan keadaannya yang seperti itu dilapangkan dadanya dari rasa pesimis, dipermudahkan urusannya dan agar kaumnya mengerti perkataannya. Saudaraku, kita tentu ingat dengan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta matanya. Kebutaan yang menimpa dirinya sekali-kali tak pernah menghalangi niatnya menuntut ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menurunkan surat Abasa berkaitan dengan dirinya yang begitu rindu ingin mendengarkan firman Allah langsung dari mulut suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu Rasulullah tidak menggubrisnya karena beliau ingin membacakannya kepada para pemuka Quraisy. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan surat tersebut supaya beliau tidak memalingkan muka terhadap Abdullah bin Ummi Maktum biarpun ia seorang yang buta. Dalam perjalanan selanjutnya, Abdullah bin Ummi Maktum menjadi muazin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah beberapa kali, Abdullah bin Ummi Maktumlah yang beliau percaya untuk memimpin kaum muslimin Madinah sampai beliau kembali. Lain orang, lain pula kekurangan dan kelemahan yang ia miliki. Sahabat Ibnu Mas'ud, seorang yang perawakannya pendek, selain itu dia adalah bekas seorang pengembala. Karena tubuhnya yang pendek, pernah suatu saat betisnya tersingkap. Beberapa sahabat yang melihatnya sebagian saling menertawakan. Menyaksikan peristiwa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat agar jangan menertawakan kekurangan yang ada pada fisik Ibnu Mas'ud. Sebab di akhirat kelak betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Biarpun memiliki tubuh yang pendek, ternyata Ibnu Mas'ud telah mampu mencapai derajat yang tinggi dan mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan dia termasuk salah satu sahabat yang menjadi rujukan bagi yang ingin membaca Al-Quran. Saudaraku, ketiga contoh tadi kiranya cukup menjadi bukti bahwa meskipun seseorang memiliki kekurangan dan kelemahan, tapi bila dia memiliki tekad yang kuat untuk meraih kebaikan, pasti bisa lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan orang lain yang secara fisik lebih sempurna tetapi lemah tekadnya.

Meskipun mereka memiliki kekurangan fisik, mereka tetap bisa bahagia, bahkan sangat bahagia dengan derajat yang mereka raih. Tidak pernah sedikit pun mereka menyesali kekurangan yang mereka miliki, apalagi menyalahkan takdir Allah atas diri mereka. Oleh karena itu, bila kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang memiliki cacat tubuh, janganlah kita bersedih hati. Dan yakinlah,

Wanita mulia itu bernama Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julukannya adalah Al-Batul, yaitu wanita yang memandang lain untuk beribadah atau tiada bandingnya dalam keutamaan ilmu, akhlak, budi pekerti, kehormatan dan keturunannya. Lahir bersamaan dengan terjadinya peristiwa agung yang mengguncangkan Makkah, yaitu peristiwa peletakan Hajarul Aswad di saat renovasi Ka'bah. Beliau adalah anak yang paling dicintai oleh keluarganya, terutama oleh sang ayah. Sebagaimana tampak dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah adalah bagian diri. Bila ia bersedih dan aku merasa terganggu bila ia diganggu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan, barang siapa telah memarahinya berarti telah memarahiku. Hadis riwayat Muslim. Ketika Fatimah beranjak dewasa, Abu Bakar dan Umar bergiliran untuk meminangnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan halus menolaknya. Dan kemudian ia dinikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib dengan mahar berupa baju besi pemberian Rasul. Atas perintah Allah ia menikahi Fatimah, tiada yang dimilikinya kecuali kulit kambing yang dijadikan alas tidur pada malam hari dan diletakkan di atas onta pengangkut air pada siang harinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekali Fatimah dengan selembar beludru, bantal kulit yang berisi sabut, dua buah penggiling dan dua buah tempayan air. Saat itu mereka tidak memiliki pembantu, maka Fatimahlah yang menarik penggiling itu hingga membekas di tangannya, mengambil air dengan tempat air dari kulit biri-biri hingga membekas di pundaknya, dan menyapu rumah hingga pakaiannya terkotori oleh asap api. Manakala Ali mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh banyak pelayan, ia berkata kepada Fatimah agar meminta kepadanya seorang pelayan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkannya, dan sebagai gantinya beliau mengajarinya beberapa kalimat doa, yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 10 kali setelah sholat, dan mengajarkan untuk membaca tasbih 30 kali, tahmid 30 kali dan takbir 34 kali ketika hendak tidur. Dari pernikahan Ali dan Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh 5 orang cucu, yakni Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulsum dan yang satu meninggal ketika masih kecil. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah terlukis dalam sebuah hadis dari Musawwar bin Mughramah. Ia berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau sedang berdiri di mimbar, sesungguhnya Bani Hashim bin Mughirah meminta izin kepadaku agar menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak aku izinkan kecuali bila Ali menceraikan putriku dan menikah dengan putri-putri mereka. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, meragukanku apa yang meragukannya dan menyakitiku apa yang menyakitinya." Hadis riwayat Sahihain. Fatimah telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 18 buah. Beliau wafat pada usia 29 tahun dan dikebumikan di Baqi pada Selasa malam 3 Ramadan 11 Hijriah. Ridha Allah atasmu wahai putri Rasulullah, Fatimah binti Muhammad. Wallahu

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bersatu pasti akan kuat. Kini akan diterangkan satu lagi sunnatullah tentang siapa yang bersatu pasti akan kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu ketika masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini menerangkan bahwa dulu mereka saling bermusuhan, namun Allah memberikan nikmat persaudaraan sehingga mereka jadi bersatu padu. Dengan persaudaraan, persatuan, dan perpaduan itu, maka mereka menjadi kuat dan perkasa. Maka Allah memerintahkan mereka untuk tetap bersatu padu dan tidak berpecah belah. Sejarah membuktikan bahwa masing-masing mereka mewujudkan persatuan dan perpaduan yang sangat hebat, sehingga tidak wujud lagi perbedaan di antara mereka. Meskipun orang-orang Mekah atau Muhajirin adalah sebagai kaum pendatang di Madinah, namun tidak sedikit pun mereka diperlakukan sebagai orang luar. Bahkan orang-orang Madinah atau Ansor sangat suka kepada orang-orang Mekah. Bahkan lebih dari itu, mereka lebih mengutamakan orang-orang Mekah dari diri mereka sendiri. Karena mereka bersatu padu, maka Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Ini merupakan salah satu sunnatullah di permukaan bumi. Siapa yang bersatu, pasti akan kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46, yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Persatuan orang-orang beriman ibarat sebagai satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Tujuannya satu, yaitu membayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bagi seorang mukmin yang lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya, dan Rasulullah memasukkan jari ke dalam celah-celah jari yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Lantai tidak punya tujuannya sendiri, dinding tidak punya tujuannya sendiri, atap juga tidak punya tujuannya sendiri. Masing-masing mereka tidak punya tujuan sendiri-sendiri. Man pemilik rumah. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman, masing-masing mereka berbuat untuk kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah arti persatuan yang sebenarnya. Persatuan yang seperti inilah yang melahirkan kekuatan. Jadi jelaslah, kekuatan akan membawa kepada kekuatan yang sebenarnya. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, bangun dan tunjukkan persatuan dan perpaduan mulai dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Sesungguhnya ibadah-ibadah dalam Islam dapat menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan, seperti sholat jamaah, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kedua, kuatkan persatuan dengan kasih mengasihi, dengan ikhlas dan penuh keimanan. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, menjauhi sebab-sebab yang dapat menghilangkan persatuan, seperti mencari-cari kesalahan, mengintip, dan berniat jahat terhadap orang beriman yang lain. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah